0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Wakil Wali Kota Batu langsung meninjau kegiatan di Sekolah Rakyat. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto sempat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 14 Kota Batu dalam kegiatan open house. Heli melihat berbagai kegiatan di sana, mulai dari latihan baris berbaris, permainan tradisional, kegiatan seni semacam bantengan, kaligrafi, dan membatik. Bahkan, Heli juga sempat melihat para siswa praktik budidaya tanaman pangan yang menumbuhkan kemandirian siswa. Kawan di Subjatim rencanakan menggunakan kapal cepat. Pemanfaatan kapal cepat berbasis teknologi hydrofoil ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas transportasi laut antar pulau di wilayah setempat. Menurut Kepala Dishub Jatim Nyono, kapal cepat ini memiliki kecepatan 20-40 knot, bahkan bisa memangkas waktu tempuh dibanding kapal konvensional yang sekarang digunakan. Nyono menambahkan, dengan teknologi ini, maka bisa mendukung pembangunan program Translaut Jawa Timur yang menghubungkan beberapa wilayah kepulauan. Kawan, BMKG ingatkan bencana kekeringan di NTB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan 5 daerah di Nusa Tenggara Barat atau NTB yang mengalami kekeringan meteorologis. Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB, Suci Agustiara ini menyampaikan kondisi yang terpantau menyebabkan hari tanpa hujan berkepanjangan. Kondisi ini tercatat sebagai kondisi paling panjang yang tercatat di Stasiun Meteorologi Muhammad Salahuddin yang mencapai 35 hari berturut-turut. Suci menegaskan, masyarakat agar bisa menggunakan air secara bijak untuk mengantisipasi krisis air bersih yang terhubung dengan meluasnya beberapa wilayah, termasuk level siaga akibat hari tanpa hujan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

88.911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi juga untuk Anda. Saya Erika Rosa kembali menyapa Anda pagi hari ini. Kita masuk di program Ijen Talk. Hari Senin 22 Juni 2026 menemani Anda yang hari ini barangkali juga sudah memulai aktivitas. Kalau anak-anak sekolah, tapi kalau orang dewasa kayaknya nggak ada. Kalau anak-anak sekolah pada libur, tapi kalau orang-orang dewasa kayaknya nggak ada liburnya ya. Semangat pagi untuk Anda dengan berbagai aktivitas yang barangkali sudah mulai dijalani hari ini. Yang lagi perjalanan, hati-hati kawan. Tadi salah satu kepadatan yang barangkali juga perlu diwaspadai, ini di daerah Maijen Wiono, daerah Dodikjur, itu ada penerimaan ini ya, ada penerimaan TNI baru begitu. Dan tadi diinfokan lalu lintasnya cukup tersendat di lokasi. Yang terbaru ada Pak Anto, tadi menyampaikan di jam 6 lebih 58 menit di Jalan Maijen Wiono sampai dengan Rampal itu masih terpantau ada parkir sembarangan. Dari polisi ini masih merapat di Ranugrati. Kemudian dari arah sebaliknya kondisi lancar sekali. Barangkali ini kondisinya lebih lancar karena anak-anak sekolah pada libur, kata Pak Anto. Nah, ini yang perlu diwaspadai yang dari Maijen Wiono arah ke Rampal ya. Ini tadi sebenarnya beberapa kawan pendengar City Guy juga mengabarkan di lokasi ada pengaturan kok ya, baik itu dari TNI maupun juga dari kepolisian. Tapi ya gimana nih ya mengarahkan parkirnya. Tadi saya juga ngobrol sama teman-teman yang ada di newsroom, memangnya apakah tidak memungkinkan parkir mobil dari pengantar, dari orang tua calon prajurit ini itu untuk dimasukkan saja ke dalam area barangkali komplek perumahannya TNI atau juga di area Dodikjurnya, atau dari Rampal kayaknya gak terlalu jauh juga deh ya. Ini kenapa kok sampai harus parkir di badan jalan? Apalagi jalur Ranugrati, Sawo Jajar, itu kan jadi jalur yang lumayan padat, apalagi ketika pagi hari seperti ini. Nanti coba sambil kita juga komunikasi, kita cari kontaknya dari jajaran Dodikjur, barangkali juga dari kepolisian. Kalau dari kepolisian, ini wilayahnya masuk Polsek Kedung Kandang ya. Apakah juga sudah monitor barangkali bagaimana koordinasi yang dilakukan untuk juga memastikan kelancaran lalu lintas yang ada di sekitaran Rampal, kemudian Ranugrati, bahkan sampai dengan di sekitaran Maijen Wiono.

Kawan pagi hari ini di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Terima kasih juga Anda yang sudah berbagi informasi. Ini tadi salah satunya ada Pak Budi. Kalau Pak Budi ini menyoroti terkait dengan truk pengangkut sampah, kan banyak ya masyarakat itu menyuarakan terkait dengan kendaraan yang over dimension dan juga overload atau yang biasa dikenal dengan kendaraan odol. Bahkan pemerintah sendiri ini kan selalu mencanangkan bagaimana di Indonesia itu bisa zero dari kendaraan odol, baik itu kendaraan yang over dimension maupun juga kendaraan yang overload. Nah, ini yang disoroti oleh Pak Budi, truk Dinas Lingkungan Hidup, ini Kota Malang maksudnya Pak Budi ya, dalam mengangkut sampah itu juga kelihatannya overload. Jadi ini termasuk melanggar aturan juga barangkali, itu yang disoroti oleh Pak Budi. Tadi Pak Budi selain menyampaikan laporan, Pak Budi juga mengirimkan beberapa dokumentasi. Nah, ini saya tampilkan, saya coba tampilkan di visual radio kawan. Pak, lokasinya di mana ini ya? Tadi nggak disebutkan sama Pak Budi. Boleh loh Pak, bisa ditambahkan. Karena ini kayaknya, tapi saya nggak bisa nebak-nebak juga nih. Kayaknya di pertigaan sulfat bukan nih Pak, karena fotonya itu begitu dekat, pokoknya intinya fokus ke truk sampahnya ya. Nah, ini kalau dilihat dari fotonya Pak Budi, kalau Anda ingin lihat lebih jelas bisa lihat di visual radio kami kawan, lewat websitenya cityguide911fm.com atau bisa juga lewat aplikasi City Guide Apps. Nah, ini terlihat jelas. Jadi truk sampah itu kan baknya sudah ada ukurannya tertentu ya. Nah, untuk sampah yang diangkut itu bahkan 2 kali lipatnya dari tinggi bak truknya. Kalau tinggi harusnya kan ini sampahnya ya tingginya sesuai dengan tinggi dari bak truknya. Tapi kalau dari gambar yang dikirimkan Pak Budi itu sampahnya bahkan 2 kali dari tinggi truknya. Ini entah baru ngangkut atau mau menurunkan sampah. Nah, barangkali boleh loh Pak Budi, kalau tadi sempat lihat aktivitas seperti apa yang dilakukan di sana, ini kegiatan mengangkut sampah atau kegiatan menurunkan sampah atau bagaimana? Karena hanya berupa dokumentasi foto ya, tidak ada videonya, jadi tidak bisa dilihat bagaimana pergerakan aktivitas yang ada di sana. Sekaligus lokasinya Pak Budi, boleh ditambahkan supaya nanti apa yang disoroti oleh Pak Budi pagi hari ini kita coba sampaikan juga ke jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Semoga jadi evaluasi. Kalau pemerintah sendiri mencanangkan ya kendaraan zero odol, tentu barangkali harapan dari Pak Budi kendaraan milik pemerintah itu juga jadi contohnya. Gitu Pak Budi, atau gimana nih Pak Budi? Kalau mau on air boleh juga Pak Budi. Sebelumnya kawan pagi hari ini saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Oke, ini kita masih coba sambung ya bersama dengan PMI Kota Malang. Nanti kita akan sambung bersama dengan Kasih Tata Usaha dari UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Kita coba hubungi Bu Alia tapi masih belum tersambung ini. Sebelumnya tadi juga kalau dari beberapa catatan kawan pendengar City Guide, ini juga masih ada beberapa informasi terkait dengan potensi kepadatan kawan. Saya cek dulu. Oh, salah satunya tadi Pak Aang. Kalau Pak Aang ini kembali menginfokan terkait dengan potensi kepadatan yang di Maijen Wiono. Pak Aang menambahkan tadi Pak Aang ini sempat lewat di sekitaran Maijen Wiono, itu jam 6 lebih 45 menit. Di jam 6 lebih 45 menit di lokasi itu belum kelihatan ada petugas, baik itu dari Dinas Perhubungan maupun juga dari kepolisian. Nah, mobil pengantar calon prajurit tentara ini satu-satu mulai berdatangan dan juga untuk parkir di pinggir jalannya semakin bertambah. Kayaknya sampai dengan jam 7 lebih 19 ini kondisinya juga masih sama ya. Barangkali Anda punya jalur alternatif lain kawan menghindari kepadatan di sekitar Maijen Wiono,
mending cari alternatif yang lain sambil kita juga coba terus koordinasi bersama dengan jajaran kepolisian maupun juga bersama dengan jajaran TNI.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Hewan.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini masih didominasi terkait dengan potensi kepadatan yang di sekitaran Dodikjur ya. Ini tadi kita coba menghubungi humas dari Kodim 033 Kota Malang, Pak Agung. Kami menanyakan barangkali ada nomor dari humasnya Dodikjur atau mungkin personil yang bertugas di Dodikjur. Kita barangkali juga mau menanyakan bagaimana pengaturan yang ada di lokasi. Ini ada penerimaan calon siswa baru di Dodikjur, tapi memang yang bahkan tadi juga dikomentari oleh Pak Dani, ini kok SKI lagi, Dodikjur lagi. Ini kan sudah beberapa kali ya terulang hal yang sama. Jadi setiap ada penerimaan prajurit baru atau bahkan ada pengumuman terkait dengan penerimaan prajurit baru, ini seringkali salah satu problem yang dialami di sekitaran SKI, di sekitaran Maijen Wiono, itu terkait dengan potensi hambatan lalu lintas. Karena banyak kendaraan dari pengantar, baik itu orang tua maupun juga keluarganya, yang mereka itu parkirnya di badan jalan. Dan kalau kita berbicara jalan yang ada di Ranugrati, SKI, kemudian Maijen Wiono, itu kan jalan-jalan yang sibuk ya, jalan-jalan yang memang kondisinya cukup padat, apalagi ketika pagi hari. Kalau banyak yang parkir di badan jalan, bukan hanya 1-2 kendaraan, tentunya potensi kepadatan lalu lintas pasti bakal bertambah juga. Ini tadi kita masih coba komunikasi dengan Pak Agung, humas dari Kodim 033. Pak Agung menyampaikan tidak punya nomor dari Dodikjur, tapi akan dibantu untuk ditanyakan ke teman sejawatnya. Kita masih nunggu dari Pak Agung, semoga nanti bisa dibantu juga. Lalu tadi pagi teman-teman di newsroom juga sudah komunikasi sebenarnya dengan Kanit Lantas dari Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Disampaikan oleh Ibtu Isrofi, siap-siap begitu. Jadi ketika kita laporan terkait dengan potensi kepadatan di Dodikjur ya, Ibtu Isrofi menyampaikan siap. Siap itu dalam artian bagaimana ini ya? Tadi kita juga kembali follow up lagi di jam 7:24. Ini karena masih ada beberapa laporan dari kawan pendengar City Guide, kami menanyakan apakah di lokasi itu sudah ada personil, salah satunya dari kepolisian. Ini masih belum dijawab lagi oleh Ibtu Isrofi. Lalu ada juga Pak Rido tadi menyampaikan kawasan Surabaya Selatan ini diguyur hujan. Anginnya relatif sedang di sana, prepare jas hujan untuk yang mungkin juga mau perjalanan. Jangan-jangan cuaca lagi apa nih Pak ya? Saya nggak ngerti bahasa Jawa, nggak begitu paham ini. Hujan di bulan Juni. Ini intinya di daerah Surabaya ya. Itu di dekatnya City of Tomorrow, di underpass dekatnya Citos atau City of Tomorrow, itu kondisinya hujan dan anginnya relatif sedang, kata Pak Rido. Lagi jalan-jalan Pak Rido kayaknya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lalu ada juga Pak Budi. Oh ini Pak Budi, terkait dengan tadi adanya truk sampah yang ini melanggar aturan, kondisinya overload dari segi muatannya. Itu katanya Pak Budi lokasinya di TPS Traffic Light Sulfat Sunandar Priyo Sudarmo. Ini memang kondisi truk sampah DLH itu loadnya setinggi itu ya setiap hari. Maksudnya load sampah yang harus diangkut begitu Pak Budi, setiap harinya memang begitu banyak. Jadi barangkali ini yang kemudian memicu truk-truk sampah di Kota Malang, salah satunya yang ada di pertigaan Sulfat atau di TPS Traffic Light Sulfat, itu mereka juga mengangkut sampah dan terlihat over muatannya. Terima kasih Pak Budi untuk tambahan informasinya. Ini tadi kita sudah komunikasi dengan tim pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Bu Lintang. Dari Bu Lintang masih belum menjawab ya, kita masih menunggu informasi dari Bu Lintang. Lalu ada lagi tadi Pak Yusuf, oh ini alhamdulillah Pak Yusuf update di sekitaran Dodikjur. Tadi barusan lewat di Dodikjur itu kondisinya sudah aman dan lancar.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Ribuan masyarakat dan wisatawan memadati jalanan utama Desa Alien Kecamatan Rogo Jampi Banyuwangi untuk mengikuti prosesi selamatan desa yang mengawali ritual adat tahunan Kebuan Alien pada Minggu 21 Juni 2026. Tradisi warisan leluhur suku Using yang digelar setiap awal bulan Suro dalam penanggalan Jawa ini diselenggarakan sebagai perwujudan rasa syukur atas berkah panen sekaligus doa tolak bala agar musim tanam berikutnya berjalan sukses. Prosesi sakral ini dimulai sejak pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan menggelar selamatan massal di sepanjang jalan utama desa. Ratusan kepala keluarga mengeluarkan tumpeng dengan lauk khas ayam ingkung untuk dinikmati bersama setelah dipanjatkan doa oleh sesepuh adat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bubi Ramadan. Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Ratusan warga di Dusun Kampung Langai, Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo mendapat bantuan air bersih. Bantuan air bersih kali ini didistribusikan oleh anggota Polres Situbondo. Pendistribusian air bersih ini bagian dari kegiatan sosial untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Kapolres Bayu bilang, bantuan air bersih disalurkan untuk membantu warga yang mulai mengeluh kesulitan air bersih di musim kemarau. Warga mulai kesulitan mengakses air bersih karena mata air mulai berkurang. Penyaluran bantuan dilakukan oleh personil Satlantas Polres Situbondo bersama anggota bagian SDM Polres Situbondo dan Polsek Panarukan.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu berupaya memutus tradisi kebocoran retribusi parkir tepi jalan dengan mewajibkan seluruh juru parkir atau jukir menandatangani kontrak kerja resmi mulai 2026. Kebijakan yang disiapkan Dinas Perhubungan itu bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Dalam sistem baru tersebut, setiap jukir akan memiliki perjanjian kerja yang mengatur hak, kewajiban, target pendapatan hingga masa kerja. Setoran parkir nantinya langsung masuk ke kas daerah melalui Bank Jatim untuk meminimalkan praktik pungutan liar. Skema bagi hasil tetap 40% untuk pemerintah daerah dan 60% untuk jukir. Dishub Kota Batu juga akan melakukan asesmen di tiap titik parkir agar target setoran disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tidak memberatkan jukir.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, warga Bulurejo Desa Karangpandan Karanganyar meninggal dunia setelah terlambat mendapatkan

0: penanganan medis diduga terjadi karena ambulans yang hendak menjemput pasien terhambat konvoi anggota perguruan silat yang memadati sejumlah ruas jalan. Peristiwa ini membuat para relawan ambulans berharap ada perhatian lebih terhadap akses kendaraan darurat saat terjadi kegiatan yang melibatkan banyak massa di jalan raya karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa seseorang.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan, misalnya menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam, dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
3: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kalau tadi kita sebelumnya masih belum bisa sambung bersama dengan PMI Kota Malang, sekarang ini kita sudah sambung, kita update dulu bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan Kasih Tata Usaha dari UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Selamat pagi, Bu Alia.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Alia, bagaimana untuk stok darah di PMI sampai dengan pagi hari ini?
1: Oke, makasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar setia City Cat FM. Pagi ini hari Senin tanggal 22 Juni 2026 akan kami sampaikan stok darah di PMI Kota Malang. Untuk produk darah WB, golongan A ada 33, golongan B 43, O 41, AB 12, jumlahnya 129. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah, golongan A 225, B 495, O 420, AB 79, jumlahnya 1219. Untuk produk darah trombosit, golongan A 21, B 25, O 67, AB 16, jumlahnya 129. Kami ucapkan terima kasih kepada relawan donor darah yang dengan rutin telah mendonorkan darahnya. Pelayanan darah, layanan donor darah dilaksanakan di UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10. Layanan mulai jam 7.30 pagi sampai jam 7.30 malam. Atau kalau ingin bergabung dengan kegiatan mobile unit kami, untuk hari ini, hari Senin tanggal 22, kami ada dua titik kegiatan. Kegiatan pertama ini di Aston Malang Hotel and Conference Center. Ini ada di Jalan Bendungan Sikura-Kura nomor 19A. Tepatnya nanti akan ada di Arjuna Meeting Room. Kegiatan mulai jam 10 sampai jam 2 siang nanti. Untuk titik kedua, ada di Hotel Grand Cakra, Jalan Green Boulevard nomor 2, Purwodadi. Kegiatan mulai jam 9 sampai jam 1. Hari ini khusus sepertinya hotel semua ya Mbak Erika ya. Sedangkan untuk besok kami sampaikan juga hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 ada di PT Gandum, Jalan Bandulan nomor 202. Nanti lokasinya ada di ruang produksi SKT 1. Kegiatan mulai jam 9 sampai jam 1 siang. Titik kedua ada di toko Aster Kosmetik, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 44 Malang. Kegiatan ini agak siang di jam 11 sampai jam 3 sore. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, nah Bu Alia, kemudian untuk yang mau donor darah, ini apa saja yang harus dipersiapkan?
1: Oke, yang harus dipersiapkan pertama adalah kondisi fisik yang sehat, kemudian kondisi mental yang siap untuk donor darah. Jadi kalau jangan sampai takut-takut ya melihat darah, kemudian ditusuk, nah itu jangan sampai takut, nanti berpengaruh kepada kondisi selama pengambilan darah. Untuk syarat lainnya, usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Usia 17 tahun ini harus divalidasi dengan sudah memiliki KTP, begitu. Dan nanti KTP itu pun juga harus ditunjukkan kepada petugas kami untuk verifikasi data. Berat badan minimal 45 kg, istirahat yang cukup ya, 5 jam minimal, dan pastikan tidak begadang. Kemudian tidak sedang sakit atau mengkonsumsi obat, tidak menderita penyakit organ dalam, bukan pencandu alkohol, tidak menderita penyakit menular melalui darah, tidak menerima transfusi darah ya dalam 6 bulan terakhir, tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir. Jarak donor ini 60 hari. Nanti akan kami broadcast untuk tanggal kembalinya ya, kapan lagi bisa donor. Begitu Mbak Erika.
0: Nah, Bu Alia, barangkali bisa disampaikan juga apa sih manfaat dari donor darah, Bu?
1: Oke, manfaatnya sudah pasti banyak ya. Yang pertama, donor darah ini, darahnya ketika sudah dinyatakan aman, itu bisa membantu proses penyembuhan dari pasien atau meningkatkan taraf hidup, kualitas hidup dari pasien. Nah, dan sedangkan untuk pribadi, yang pertama yaitu menjaga kesehatan jantung. Dengan donor darah ini dapat mengurangi kelebihan zat besi yang sekaligus menjaga kesehatan jantung. Kemudian cek kesehatan berkala. Setiap mau donor darah itu pasti akan diseleksi. Kita periksa HP-nya, tekanan darahnya. Nah, kalau udah lolos semuanya, baru boleh donor darah diambil 350 mili. Nah, kemudian kita akan periksa laboratorium. Infeksi menular lewat transfusi darah, kemudian konfirmasi golongan darah, kemudian ada lagi antibody screening, itu cek kesehatan berkala. Kemudian membakar kalori dan menurunkan kolesterol. Ini menurut ini ya artikel ya, dengan yang diambil 350 ml darah itu dapat membakar 650 kalori. Itu juga penting. Dan yang tak kalah penting yaitu meningkatkan produksi sel darah. Dengan donor darah ini dapat meregenerasi sel-sel dalam tubuh sehingga tubuh ini merevitalisasi diri sendiri dan juga lebih fresh. Begitu Mbak Erika.
0: Ya baik, terima kasih banyak Bu Alia untuk update-nya pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi Bu Alia ya.
1: Besok. Baik, siap.
0: Selamat pagi, Bu Alia.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Terima kasih.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Nah, untuk informasi lainnya juga, saya juga mengingatkan ini untuk Anda, apalagi yang sudah punya rencana matang untuk investasi di bidang properti ya. Jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatimpak Group dan legalitasnya juga aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang dikenal dengan destinasi wisata yang menarik. Tahukah Anda, Kota Batu mempunyai tradisi yang masih berjalan sampai saat ini? Ini dia, tradisi Ngudeg Jenang. Tradisi dengan nama Ngudeg Jenang ini masih menjadi agenda tahunan di masyarakat Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Tradisi ini dilakukan dalam rangka Metri Bumi dan juga dilakukan sebagai permohonan keselamatan dari bahaya. Nah, Anda pasti ingin tahu kan aktivitasnya seperti apa? Yuk ikuti saya. Dalam tradisi Ngudeg Jenang, warga akan berkumpul untuk bergotong royong mengaduk bubur jenang dalam jumlah yang besar. Bubur jenang yang mereka aduk ini jumlahnya tidak tanggung-tanggung, bahkan bisa mencapai 100 kg. Lalu, bubur ini biasanya dibagi dalam beberapa wajan besar. Nah, dalam proses pembuatan, nampak warga mengaduk campuran tepung beras, tepung ketan, gula jawa, kelapa, serta jahe yang dimasak dalam satu wajan. Wajan ini ditaruh di atas pawon, sebuah kompor yang terbuat dari tanah bahan bakar kayu, nanti kalau jenang sudah matang akan dibungkus menggunakan daun pisang. Lalu jenang-jenang itu akan dibagikan kepada semua warga disantap bersama. Seru banget kan? Oh ya, tradisi Ngudeg Jenang ini dilakukan pada waktu momen tertentu, seperti syukuran, selamatan desa, nikahan, atau hari raya. Selain itu, tradisi ini mempunyai filosofi dan simbol yang diyakini sebagai doa, persatuan, harapan, dan semangat. Seperti saat mengudeg jenang yang diyakini bahwa seberat-beratnya mengaduk jenang itu akan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. Karena jenang harus dimatangkan dengan sekuat tenaga, jadi disitulah terciptanya guyub dan rukun. Gimana? Anda ingin mencoba? Yuk share keseruan Anda dalam mengikuti aktivitas Ngudeg Jenang di media sosial City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life.
2: Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kawan, pagi hari ini kita masih di program Ijen Talk. Setelah ini kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini Ijen Talk kita membahas tentang RT berkelas Kota Malang, jalan di tempat atau jalan maju. Ini kita bahas terkait dengan salah satu program unggulan dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dan juga Wakil Wali Kota Malang, Ali Mudohirin. Tentu dalam visi dan misi Wali Kota terpilih ya, RT berkelas ini menjadi salah satu program yang diunggulkan. Sebagai informasi kawan, sejak awal 2026 kemarin, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini memang sudah merencanakan realisasi untuk program RT berkelas, di mana untuk rencana awalnya dari ketika visi misi wali kota dan juga wakil wali kota ini dibuat ya, ini direncanakan nantinya setiap RT di Kota Malang itu akan mendapatkan 50 juta per tahun. Infonya, program itu sekarang sudah mulai berjalan di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Hanya saja sejauh mana program itu berjalan, kemudian barangkali apa yang jadi kendalanya, dan apakah program ini berjalan dan terus berprogres atau justru jalan di tempat. Hari ini kami mengundang dari perwakilan pemerintah Kota Malang, ada dari Kepala Bagian Pemerintahan Sedda Kota Malang. Lalu kami juga mengundang ada perwakilan dari salah satu camat di Kota Malang ya, ada Camat Sukun. Satu lagi narasumber kami ya, nanti ada dari pengamat ekonomi, guru besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Nah, warga Malang, barangkali Anda juga boleh loh ya, yang mau menyampaikan testimoni, di RT Anda sudah jalan belum ya program RT berkelas? Atau mungkin Anda punya beberapa komentar kawan terkait dengan topik bahasan kita hari ini, nanti boleh juga bergabung lewat WhatsApp kami. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk yang lagi perjalanan pagi hari ini, walaupun anak-anak sekolah pada libur, tapi lalu lintas juga lumayan ramai di beberapa titik, termasuk yang dari flyover Arjosari arah ke traffic light MCC, kemudian juga di sekitaran traffic light Tunggul Mas, ini yang arah ke Senggaling, maupun juga dari arah sebaliknya. Pagi hari ini kondisinya cukup ramai. Itu tadi kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation.

0: 911 Hot News.
1: Seri Good 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, informasi pertama, Wakil Wali Kota Batu yakin SRMP bagian dari hadirnya pemerintah untuk masyarakat. Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan adanya sekolah rakyat dinilai sebagai bukti kalau pemerintah berpihak pada masyarakat, dengan begitu masyarakat yang mengalami kendala akses pendidikan bisa punya kesempatan. Eli menyampaikan juga sekolah ini memang dirancang bukan sekedar belajar akademik, tapi juga membentuk mental dan karakter siswanya. Eli menambahkan SRMP 14 Kota Batu beroperasi sejak 14 Juli 2025, sesuai arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto lewat Kementerian Sosial RI. Kawan, Pansela masih diupayakan pemerintah Provinsi Jatim. Saat ini proyek Jalur Pantai Selatan atau Pansela masih dikebut pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi proyek ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan selatan di Jawa Timur. Pemprov Jatim memberikan bantuan anggaran sebesar 19 miliar kepada Kabupaten Trenggale. Kata PLT Kepala Bapeda Jatim Muhammad Yasin, pembangunan jalur Pansela sebagai proyek strategis dengan harapan bisa mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan juga selatan. Informasi lain kawan, pemerintah perluas program sekolah rakyat dengan pembagian rumah layak huni. Pemerintah Indonesia memperluas manfaat program sekolah rakyat dengan pemberian bantuan berupa renovasi rumah para siswa. Tahun ini kawan, pemerintah akan mentargetkan bantuan kepada 10.000 penerima. Menteri Saifullah Yusuf menyampaikan sekolah rakyat menjadi pusat pemberdayaan anak-anak untuk bersekolah, sementara orang tuanya mendapat dukungan dengan program yang strategis, salah satunya dengan renovasi rumah yang layak huni. Skema bantuan yang diterima nantinya akan dijalankan melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dengan alokasi yang diterima per unit senilai 20 juta. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nur Fitriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: dan interaksi. IGN Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda, dan hari ini kita akan segera sambung bersama dengan para narasumber ya. Hari ini kita akan ngobrol ini terkait dengan salah satu program unggulan Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Malang. Kita berbicara tentang program RT Berkelas Kota Malang, Jalan di Tempat atau Jalan Maju. Nah, nanti tentunya saya juga nggak sendirian, ada tiga narasumber yang akan menemani saya. Ada Kepala Bagian Pemerintahan Sedda Kota Malang, ada Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Malang, dan kami juga mengundang perwakilan dari salah satu camat di Kota Malang, ada Camat Sukun, kawan. Tapi sebelumnya kita jeda sebentar, nanti kita akan segera kembali di program diskusi IGN Talk, tetaplah bersama kami.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Kita berbicara RT berkelas Kota Malang, jalan di tempat atau jalan maju. Nah, ini barangkali yang juga menjadi pertanyaan kita bersama ya. Berbicara soal program RT berkelas, ini tentu kita sudah mengetahui bersama ini menjadi salah satu program unggulan dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan juga Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin, di mana pemerintah Kota Malang ini merencanakan akan memberikan 50 juta per tahun untuk setiap RT di Kota Malang. Nah, terkait dengan program RT berkelas sendiri, di awal tahun 2026 kemarin, pemerintah Kota Malang ini juga sudah mulai mempersiapkan ya bagaimana program RT berkelas ini bisa berjalan. Dan infonya untuk sekarang ini program RT berkelas itu sudah mulai berjalan di 5 kecamatan Kota Malang, baik itu Sukun, Kedung Kandang, Klojen, Lowok Waru maupun juga Blimbing. Hanya saja bagaimana pelaksanaannya, sudah sejauh mana program RT berkelas ini direalisasikan, kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu, hari ini ada 3 narasumber yang akan menemani saya diskusi pagi. Ada Kepala Bagian Pemerintahan dari Setda Kota Malang, Yuyun Nani Ekawati, SSTP MSI. Bu Yuyun, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Prof. Puji dan Bu Camat Sukun.
0: Iya, Bu Yuyun, terima kasih banyak pagi hari ini menyempatkan waktu bersama dengan kami, sekaligus juga mewakili Pak Wali Kota hari ini, Bu Yuyun ya. Sehat Bu Yuyun hari ini, semangat pagi.
1: Alhamdulillah sehat Mbak, semangat pagi untuk kita semuanya.
0: Baik, nanti kita juga akan ngobrol banyak bersama dengan Bu Yuyun ya, mewakili pemerintah Kota Malang. Selain ada Bu Yuyun, kami juga mengundang sebagai pengamat ekonomi, guru besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Puji Handayati. Prof. Puji, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, Bu Yuyun, dan Bu Dian. Ini secara nggak sengaja nih gendernya
0: perempuan semua.
2: Perempuan semua. Emansipasinya luar biasa.
0: Iya, padahal biasanya kalau talk show itu beragam ya. Kadang ada laki-laki, ada perempuan. Kebetulan hari Senin ini semua narasumber plus saya sendiri hostnya pas perempuan juga nih. Terima kasih Bu Puji, waktunya kembali bersama dengan kami. Kemarin saya juga pas menghubungi Bu Puji, ternyata Bu Puji ini juga ketua RT loh ya, di salah satu wilayah yang ada di Kota Malang. Jadi pas kebetulan sekali. Selain sebagai akademisi, sebagai pengamat ekonomi, Bu Puji juga sebagai ketua RT di wilayahnya. Jadi pas sekali nih Bu Puji, nanti boleh sekalian testimoni Bu Puji ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Puji. Selain ada Bu Puji dan juga ada Bu Yuyun, kami mengundang salah satu camat di Kota Malang, kawan, ada Camat Sukun, Dr. Dian Kuntari, SSTP MSI. Bu Dian, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi juga Prof. Puji dan Bu Tatatong, Bu Yuyun.
0: Iya, terima kasih juga Bu Dian, pagi hari ini menyempatkan waktunya bersama dengan kami, barangkali di tengah kesibukan hari Senin, kayaknya lumayan padat ya untuk seluruh jajaran ya, termasuk Bu Yuyun dan juga Bu Puji. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, saya juga mengundang Anda boleh ikut sambung dalam diskusi pagi hari ini. Selain bisa menyimak di frekuensi 91,1, Anda juga bisa saksikan visual radio di YouTube, di website, di aplikasi City Guide 911 FM. Termasuk pagi hari ini kami juga live TikTok di akun City Guide 911 FM. Anda kawan pendengar City Guide yang mau ikut bergabung, barangkali juga mau menyampaikan berbagai komentar, saya mengarahkan untuk semuanya saja, baik yang di YouTube, yang di TikTok, yang mau berkomentar bisa lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh line telepon. Tapi lebih enak lagi, saya menyarankan bisa lewat voice note dan juga line telepon ya, supaya lebih enak ngobrolnya bersama dengan para narasumber hari ini. Oke, berbicara soal realisasi dari program RT Berkelas, Bu Yuyun sampai dengan bulan Juni 2026 ini sudah sejauh mana program ini berjalan?
1: Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya para pendengar 911 FM. Bahwa program RT Berkelas ini seperti tadi disampaikan merupakan salah satu program unggulan Bapak Wali Kota kami, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM beserta Bapak Wakil Wali Kota kami, Bapak Ali Mutohirin, yang mana program ini sudah kita awali di perencanaan tahun 2025 dan saat ini di tahun anggaran 2026 sudah bisa dijalankan untuk program RT Berkelas ini. Dan kami pun dari pemerintah Kota Malang sudah menyiapkan segala ketentuan perundang-undangannya untuk pelaksanaan program unggulan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota ini. Untuk tahun 2026 ini kegiatan RT Berkelas bukan jalan di tempat tetapi sudah berjalan dan bahkan jalannya ini di mau masuk semester 2 ini sudah agak cepat. Dari rekan-rekan kami nanti juga Bu Camat bisa menyampaikan progresnya. Setelah kami lihat ada 5 kecamatan di Kota Malang, ada 3 sub, ada pemberdayaan masyarakat, kemudian ada pengadaan sarana prasarana dan juga infrastruktur. Tetapi ini yang pengadaan sarana prasarana berproses untuk proses pengadaannya, tetapi juga persentasenya sudah di atas 10%. Kemudian yang pemberdayaan masyarakat bahkan sudah melampaui 50% untuk pelaksanaan kegiatannya. Dan infrastruktur kelompok masyarakat yang ada di wilayah juga sudah berjalan. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, dan ini sudah menjangkau di seluruh 5 kecamatan Kota Malang, Bu Yuyun ya?
1: Ya, betul. Ada di 5 kecamatan Kota Malang ini ada 4.316 RT yang mendapat program RT Berkelas ini dan masing-masing RT juga sudah mengusulkan kegiatan di wilayahnya masing-masing, begitu Mbak.
0: Baik, dari 4.300 sekian RT di seluruh Kota Malang, apakah semua RT ini juga sudah terjangkau langsung untuk program RT Berkelas ini, Bu Yuyun?
1: Semuanya terjangkau langsung, tetapi memang ada beberapa RT yang tidak mengusulkan karena memang di RT-nya tidak ada permasalahan-permasalahan strategis untuk diusulkan. Kurang lebihnya hanya ada di wilayah Kecamatan Klojen, di beberapa RT di Kelurahan Ororodowo, di Jalan Ijen itu yang tidak mengusulkan. Tetapi hampir semua sebagian besar mengusulkan untuk kegiatan di RT-nya masing-masing.
0: Nah, Bu Yuyun, barangkali masih ada ya sebagian masyarakat kita ini yang belum paham terkait dengan mekanisme berjalannya program RT Berkelas ini seperti apa, Bu?
1: Ya, betul. Dari awal kami selalu menekankan dan mensosialisasikan program ini karena masih banyak yang belum mengerti. Tahunnya 50 juta per RT itu Pak RT-nya menerima uang tunai 50 juta. Jadi nanti itu uang tunainya mau dipakai untuk apa? Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan karena kita juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi program ini merupakan program bottom up yang perencanaannya langsung dari RT masing-masing. Jadi diawali dengan rembuk RT. Masing-masing RT melakukan rembuk dengan warganya, apa sih kebutuhan yang sangat mendesak di RT-nya masing-masing, dan kami juga mensosialisasikan terutama kebutuhan pembangunan partisipatif berbasis wilayah, diantaranya pengentasan kemiskinan, kesehatan, sanitasi, stunting, persampahan, banjir, dan pertumbuhan ekonomi serta ketahanan pangan. Itu yang ditekankan oleh Bapak Wali Kota melalui Surat Wali Kota tanggal 24 Desember 2025. Nah, dari ini masing-masing RT itu bisa melakukan rembuk dan kami pun juga sudah menyediakan surat edaran wali kota yang berisi kamus usulan. Kira-kira kegiatan apa yang bisa diusulkan setelah dari rembuk RT, kemudian juga diketahui oleh Pak RW data dibawa ke kelurahan yang nantinya terkumpul di seluruh RT di kelurahan tersebut, dilakukan rembuk kelurahan atau musyawarah kelurahan, tingkat kelurahan, yang kemudian diusulkan melalui aplikasi untuk menjadi program kegiatan usulan yang dilakukan musyawarahnya 2025 untuk usulan 2026. Jadi seperti itu, bukan dalam bentuk uang tunai yang diterima oleh Pak RT, tapi dalam bentuk program dan kegiatan di masing-masing RT. Gitu, Mbak.
0: Baik. Tadi terkait dengan terakhir dirembuk kelurahan. Setelah dirembuk kelurahan, apakah ke kecamatan dulu baru diusulkan lewat aplikasi, atau yang mengusulkan ke aplikasi itu dari tingkat kelurahan, Bu Yuyun?
1: Ya. Jadi setelah ada musyawarah kelurahan, kemudian rekapan dari kegiatan usulan program masing-masing RT itu sama kelurahan pastinya diusulkan ke kecamatan, karena kecamatan merupakan OPD. Kelurahan itu ada di bawahnya kecamatan selaku kuasa pengguna anggaran. Tapi OPD-nya tetap ada di kecamatan. Nanti Bu Camat bisa juga menambahkan informasi ini. Nah, dari nggak boleh Pak Lurah tiba-tiba langsung masuk gitu tanpa Bu Camat atau Pak Camatnya masing-masing. Begitu, Mbak.
0: Berarti yang memasukkan ke aplikasi itu dari tingkat kecamatan, Bu Yuyun, ya?
1: Ya, untuk verifikasinya juga ada di tingkat kecamatan.
0: Usulan-usulan masyarakat ini berarti sudah masuk sejak tahun 2025 kemarin untuk pelaksanaan 2026 ini?
1: Betul. Untuk pelaksanaan kegiatan di 2026, perencanaannya sudah dimulai di tahun 2025. Ya. Baik. Sehingga ini di 2026 kegiatan jalan, masyarakat sudah merencanakan lagi untuk yang di 2027. Ya. Baik. Jadi masyarakat ini bingung menentukan kegiatan mana yang 2026 belum dilakukan, sudah mengusulkan kembali untuk kegiatan 2027.
0: Tapi ada timingnya sendiri-sendiri, Bu Yuyun, ya. Kapan waktunya rembuk RT, rembuk kelurahan, sampai nanti di kecamatan, itu ada timingnya sendiri-sendiri, Bu Yuyun, yang diserempakan atau bagaimana?
1: Betul, ada timingnya sendiri-sendiri, dan kami dari tim kota, ada Bapeda, ada BKAD, ada bagian pemerintahan, kemudian juga di koordinatori Bapak Ibu asisten, kami melakukan scheduling atau penjadwalan untuk rembuk kapan harus selesai di tingkat RT, RW, kemudian di kelurahan, dan harus masuk ke kota maksimal tanggal berapa. Ini sudah ada ketentuannya supaya tidak sampai aplikasi tertutup ternyata Bapak Ibu belum mengusulkan kegiatan tersebut. Okay.
0: Baik, nah itu gambarannya kawan, barangkali untuk masyarakat ada yang sebagian sudah paham, ada juga yang sebagian pokoknya ngikut aja barangkali dengan warganya, ya. Nah, kebutuhan di masing-masing wilayah termasuk di masing-masing kecamatan ini kan berbeda-beda. Kalau di wilayahnya Bu Dian, ini yang paling banyak diusulkan lewat program RT Bergelas terkait dengan apa nih, Bu Dian?
3: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ini saya berbicara di Sukun, ya. Kita kembali lagi nih, sesuai dengan perwa RT Berkelas yang ada, ya. Ini kan sasarannya ada dua, ya kan. Yang pertama yaitu pembangunan sarana dan prasarana. Yang kedua pemberdayaan masyarakat. Untuk yang pembangunan sarana dan prasarana ini ada dua lagi. Yang pertama yaitu infrastruktur. Yang kedua yaitu terkait dengan barang. Nah, terkait dengan infrastruktur, di kami itu ada 1.337 usulan. Yang barang 1.487 usulan. Kalau yang pemberdayaan hanya 57 usulan. Jadi kalau di Sukun ini, untuk usulan barang ini lebih banyak, yaitu 1.487 usulan dari 921 RT. Total usulannya itu 2.881 usulan. Itu Mbak Erika.
0: Baik, itu yang pembangunan sarana prasarana, Bu, ya. Dan ini apakah juga semua RT mengusulkan atau ada beberapa RT yang tidak mengusulkan?
3: Ada beberapa RT yang tidak mengusulkan, itu pun tidak sampai 5%, ya. Karena kan memang saya beri contoh ini di Istana Dieng, gitu, ya. Itu kan juga kalau dari sisi infrastruktur ini jalannya itu juga sudah bagus di perumahan tersebut, barang-barang juga seperti itu, mereka juga sudah mungkin sudah lengkap untuk barang-barangnya, dan untuk pemberdayaan ini juga mungkin mereka juga lebih ini ya, apa namanya,
0: sudah memadai ya,
3: tutornya mungkin ya? Seperti itu. Iya, betul sekali.
0: Iya, kalau di prosentase ada berapa RT Bu barangkali yang tidak memberikan usulan dalam program RT berkelas ini?
3: Paling-paling nggak sampai 2% lah Mbak, nggak sampai. Iya, baik. Betul.
0: Tapi semuanya hanya dipastikan sudah terjangkau ini Bu ya. Itu tadi terkait dengan pembangunan Sarbras. Kalau terkait dengan pemberdayaan masyarakat Bu, banyak juga usulan yang masuk Bu Dian?
3: Kalau pemberdayaan masyarakat 57 usulan Mbak Erika. Dari 57 usulan ini sampai dengan kemarin kami monitoring itu ada yang sudah 100% untuk pelaksanaannya. Jadi di bulan Juni ini sudah kami jadwalkan untuk monitoring di 11 kelurahan. Ini nanti kemungkinan kurang 3 kelurahan yang akan kami monitoring seperti itu.
0: Nah, barangkali kita juga bedah satu-satu nih Bu Dian. Kalau terkait dengan pembangunan Sarpras ya di infrastruktur, itu contohnya apa saja Bu yang diusulkan?
3: Paling banyak itu terkait dengan sanitasi Mbak. Sanitasi, gorong-gorong seperti itu, terus apa namanya, paving, hal-hal seperti itulah yang paling banyak diusulkan oleh masyarakat.
0: Ini kan
3: pertengahan ini ya.
0: Nah, gimana? Tadi disampaikan paling banyak sanitasi, gorong-gorong, dan di pertengahan tahun bulan Juni ini berapa persen Bu dari total usulan yang terrealisasi atau semuanya masih dalam proses pengerjaan untuk bisa terrealisasi?
3: Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasannya untuk di Kecamatan Sukun ini kami sudah melakukan proses monitoring mulai awal bulan Juni. Kalau di perwalnya RT berkelas sendiri, kalau tidak salah itu di pasal 11 ayat 3, itu menyatakan bahwa monitoring itu paling tidak dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi kami memang masih dalam tahap monitoring. Setelah data monitoring itu terkumpul semuanya, baru nanti akan kami evaluasi seperti itu. Sejauh ini untuk infrastruktur, sejauh ini yang sudah realisasi itu di tahap pertama ini ada 2 kelurahan itu yang sudah realisasi untuk pencairannya nih. Tapi pada saat mereka mengajukan, ini banyak kelurahan juga yang sedang mengajukan, sedang kami verifikasi seperti itu Mbak Erika. Karena ini kan memang harus berproses ya, harus berproses mulai dari POKMA sendiri, setelah itu Pak Lurah juga memverifikasi, setelah itu diajukanlah ke kecamatan seperti itu.
0: Baik.
3: Kecamatan sendiri nanti juga akan memverifikasi.
0: Baik, itu untuk yang infrastruktur. Kalau yang betul, terkait dengan barang nih Bu, paling banyak apa Bu Dian kalau di wilayahnya Bu Dian?
3: Seperti yang di kelurahan, seperti yang di kecamatan-kecamatan lain, Mbak Erika, paling banyak itu meja, kursi, tenda, itu paling banyak itu sudah. Dan fokus monitoring kami salah satunya yaitu terkait dengan SE Pak Wali nomor 12 tahun 2026 kemarin, yaitu ketersediaan tempat penyimpanan barang. Kalau barang-barang itu bisa langsung didistribusikan ke masyarakat, contohnya gerobak sampah atau tempat sampah atau yang lain-lain, itu langsung kita distribusikan. Akan tetapi manakala barang itu butuh tempat penyimpanan, maka kita harus memastikan tempat penyimpanan itu sudah sesuai belum. Maksudnya apakah terlindungi tempat tersebut, apakah dari sisi keamanannya ini dirasa aman, apakah akses masyarakat untuk ke sana juga bagus, seperti itu. Kita pastikan di monitoring tersebut.
0: Baik, ya itu tadi untuk infrastruktur, kemudian juga untuk barang. Kalau pemberdayaan Bu, contohnya apa saja nih realisasinya Bu Dian?
3: Kemarin ada di kelurahan itu ini Mbak Erika, pelatihan pemandian jenazah seperti itu. Nah, ini mereka sudah kemarin sudah melaksanakan nih dan juga ada untuk UMKM, itu juga ada hal-hal seperti itulah, seperti pelatihan-pelatihan dan lain-lain, itu pemberdayaan.
0: Baik, ya itu tadi gambaran ya dari Bu Yuyun dan juga dari Bu Dian. Bu Puji, terlepas dari bagaimana pelaksanaan yang sudah ada sekarang ini yang juga terus berprogres, kalau Bu Puji sendiri melihat terkait dengan program RT berkelas ini, program button up ya, menurut Bu Puji seperti apa Bu dampak yang mungkin nanti akan terjadi dengan adanya program ini?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Jadi para pendengar dari 911 gitu ya, perlu kita ketahui bahwa program RT Tangguh atau RT Berkelas ini merupakan salah satu program unggulan dari Pak Wali Kota dan Pak Wawali. Dalam hal ini adalah untuk memperkuat pembangunan berbasis komunitas pada tingkat RT. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yuyun dan Bu Dian tadi, bahwa sebenarnya program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Malang. Jadi sifatnya adalah desentralisasi ataupun ada yang mengatakan bahwa ini berusaha untuk bagaimana pembangunan Kota Malang yang diprioritaskan ini itu lebih bottom up. Dengan memberikan kewenangan pada level RT ini, maka harapannya adalah di situ masyarakat bisa menentukan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lingkungannya. Nah, hanya saja memang kalau berdasarkan, mohon izin Bu Yuyun dan Bu Dian, dari data yang kami peroleh bahwa untuk bulan Juni 2026 ini, nanti mohon diluruskan, data yang kami dapatkan itu untuk pencairan anggaran itu saat ini di 30-35% untuk 2026. Ini karena sebagian besar proposal atau ajuan dari masing-masing RT itu dalam tahap verifikasi baik pada tingkat kelurahan maupun pada tingkat kecamatan, begitu ya. Kalau kita melihat keunggulan dari program RT bertingkat berkelas ini, itu sebenarnya ada banyak keunggulan, gitu ya. Salah satunya adalah mendorong desentralisasi pembangunan. Kalau dalam teori saya sebagai seorang ekonom, participatory development teori yang dikemukakan oleh Kempert tahun 94 itu menjelaskan bahwa pembangunan akan lebih efektif bila masyarakat itu menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Di sini, di dalam program RT Berkelas ini memungkinkan masyarakat menentukan sendiri kebutuhan prioritas lingkungannya. Ini keunggulan yang pertama. Selain itu, tentu harapannya dengan program RT Berkelas ini adalah mempercepat penyelesaian dari masalah-masalah lokal yang ada di, tentunya di masing-masing RT itu kan punya problem masing-masing gitu ya. Dengan ini harapannya penyelesaiannya itu lebih cepat. Kemudian yang ketiga itu adalah memperkuat modal sosial. Ini dikatakan bahwa partisipasi masyarakat, baik itu berupa gotong royong atau kepercayaan sosial, itu akan mampu meningkatkan gitu ya pembangunan di wilayah itu secara berkelanjutan. Dan yang terakhir tentu harapannya dengan RT berkelas ini itu akuntabilitasnya itu semakin tinggi. Karena apa? Karena sudah terpeta-peta di masing-masing wilayah. Namun Mbak Erika, tentu program ini juga punya beberapa kelemahan gitu ya. Salah satunya ini nanti yang menjadi PR kita bersama gitu. Yeah. Yang pertama adalah saya sudah mencari gitu ya. Nanti mungkin Bu Yuyun dan Bu Dian bisa naskah akademik dari program ini gitu. Apakah sudah melakukan, karena ini program prioritas, program unggulan, tentunya ada basis naskah akademik yang menjadi rujukan bahwa program ini memang visible untuk dilakukan gitu. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa kapasitas manajerial RT yang ada di Kota Malang itu tidak sama gitu ya. Kemampuan para RT ini untuk membuat proposal, kemudian mengelola anggaran, kemudian mengadministrasikan secara baik, itu tidak sama gitu ya kan. Jadi ini ada RT tuh yang sregep proposal itu buahnya gitu, tapi ada beberapa RT yang bingung ini digaji koyo duit sak mene akeh itu. Nah, ini karena sekali lagi kapasitas manajemen manajerial RT yang ada di Kota Malang yang jumlahnya 4.300-an tadi itu enggak sama. Oke. Kemudian yang lain tentu akan berpotensi memunculkan risiko moral hazard.
0: Gimana tuh Bu Puji?
2: Ya. Ya waktunya misalkan ini sebenarnya kalau untuk furniture di RT ku tiga yopo sih gitu ya. Karena kan biasanya itu kan tidak ada kantor RT secara khusus, itu tidak ada, biasanya itu melekat di rumah masing-masing gitu. Lah kemudian kalau kemudian butuh meja, butuh kursi, butuh furniture itu untuk apa, untuk di mana gitu. Kalau balai RW ya ada gitu ya, tapi kalau di pada tingkat RT, nah ini potensi moral hazard itu tinggi Mbak Erika. Kemudian yang lain Bu Yuyun dan Bu Dian, kami melihat dari sisi akademisi ini, mohon maaf, proses birokrasi ini yang juga relatif panjang. Jadi misalkan dari RT kemudian ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, bahkan kemudian ada inspektorat di situ ya, memang untuk prudence gitu ya. Terus kemudian ada UPD. Nah, yeah, terkadang sinkronisasi antar ini, rantai ini itu cukup panjang. Oleh sebab itu tadi kenapa kalau dari data yang kami dapat itu pencairan dananya itu masih dalam skup 30-35%. Karena apa? Semuanya sebagian besar itu baru pada tahap verifikasi berjenjang tadi.
0: Iya.
2: Nah, apakah nanti ada sistem yang lebih singkat lagi untuk melakukan verifikasi itu?
0: Baik.
2: Ya.
0: Itu kemudian, tadi. Ya. Ada lagi barangkali Prof. Puji?
2: Yang terakhir itu kami melihatnya empat hal itu sih Mbak Dian. Kalau ditanya pengalaman saya selaku yang RT itu suami Bu, jadi kebetulan itu ada di Green Orchid gitu ya. Artinya secara sarana prasarana sudah memenuhi semuanya gitu ya. Kemudian program-program pemberdayaan karena ya relatively ya lingkungan di sana itu terdidik, sehingga banyaknya memang pada program sosial. Dan kami sih berusaha bahwa sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat itu tidak harus menggunakan dana RT berkelas itu.
0: Yeah.
2: Seringkali kami itu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam, karena di situ misalkan ada dokter, kemudian ada
0: akademisi juga seperti Bu Puji Bu ya.
2: Dari kami sendiri itu gantian untuk memberikan edukasi yang saling sharing di lingkungan seperti itu.
0: Iya, baik. Nah, nanti kita masih akan ngobrol banyak tentunya membedah dari berbagai pernyataan yang tadi disampaikan oleh narasumber ya. Terima kasih juga kawan untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Untuk beberapa komentar nanti kita bacakan setelah jeda. Ini tadi ada juga beberapa informasi yang masuk di kami, ada Pak Ilman ya, jam 7 lebih 44 menit tadi lewat di Pandaan Sumberjo, itu ada truk kontainer kondisinya mogok, lalu lintasnya sedikit macet tapi sudah ada petugas yang menangani. Lalu juga ada Pak Uji, tadi menyampaikan kondisi di Pasar Kebalen jam 7.48, itu masih macet kondisinya. Kalau macet itu nggak gerak sama sekali Pak ya, tapi kalau masih bisa gerak barangkali ini padat merambat namanya Pak Udi. Tadi Pak Uji tadi juga mengirimkan dokumentasi. Saya coba putarkan dulu dari Pak Uji tadi di jam 7.56 ya. Saya cek dulu di database kami nih Pak, di WA kami. Oh ini dia, tadi Pak Uji juga mengirimkan video kawan kondisi terkini di Pasar Kebalen. Masih banyak yang jualan di badan jalan gak Pak jam 7.48? Ini videonya dari Pak Uji di sekitaran Pasar Kebalen jam 7 lebih 48 menit. Ini masih ada potensi kepadatan ya. Masih ada tuh yang jualan di badan jalan. Padahal kalau dari ketentuan berjualan di sekitaran
4: mengatur lalu lintas harusnya kan.
0: Oke, ada pernyataannya sepertinya.
5: Satpol PP tidak berkutik.
4: Mana? Ini Satpol PP lah ya. Ini Bapak Satpol PP
0: ini
4: hanya
0: dari Satpol atau di sub ya?
5: Sistem mengatur lalu lintas.
4: Sistem mengatur lalu lintas harusnya kan, harusnya kan diusir, disuruh masuk. Kenapa dia hanya tunjuk-tunjuk saja?
5: Ngatur mobil.
4: Oh, ngatur mobil.
0: Baik, terima kasih Pak Uji. Memang kalau sesuai dengan aturan harusnya berjualan di sekitar jalan, di sekitar Pasar Kebalen itu hanya boleh sampai dengan jam 6 pagi ya. Ini sudah ada petugas dari Satpol tapi kok tidak menghalau yang jualan di badan jalan, itu yang disoroti oleh Pak Uji. Terima kasih Pak sudah bergabung juga bersama dengan kami. Dari program Ijanto kita jeda sejenak kawan, nanti kita akan segera kembali juga bersama dengan para narasumber.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kita kembali di program Ijen Talk kawan. Hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masih bicara tentang RT Bergelas Kota Malang, jalan di tempat atau jalan maju. Saya ditemani Kepala Bagian Pemerintahan Seda Kota Malang, ada Bu Yuyun, Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Malang, ada Prof. Puji, dan Camat Sukun, ada Budian. Ini ada juga tadi beberapa informasi ya, sebelum saya kembali ke narasumber, saya mau putarkan dulu beberapa informasi yang masuk di kami. Tadi ada Pak Amin yang membagikan informasi di jam 8 lebih 17 menit.
1: Pagi City Guide.
0: Pagi Pak.
1: Info lalu lintas, tapi terlambat. Mungkin masih kondisinya mungkin masih, yaitu kemacetan Jalan Supriyadi, Sudanko Supriyadi, Sukun, Pom Sukun itu. Dekatnya Pom Sukun itu ada warga sedang mengadakan sumbangan untuk kematian, rupanya ada benderanya di tengah jalan, karena jalan situ kan sempit, lalu lintas pagi kan luar biasa, apalagi Senin. Ini tadi kemacetannya yang dari selatan, dari arah Kacuk, sudah lampu merah Jati yang arah ke masuk Kota Malang, sampai di mendekati pom bensin, padat, merambatnya pelan sekali. Ya karena ada itu apa, permintaan sumbangan kematian itu oleh warga. Kira-kira 20 menit yang lalu saya lewat situ, baru maaf terlambat, baru kasih info. Panjang itu macetnya. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Amin. Lalu ada juga Pak Herman ya, tadi juga menyampaikan update informasi di jam 8 lebih 24 menit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak.
2: Barusan saya melintas di depan Dedicur. Ini sepertinya kayak mau ada keluarga yang masuk, anaknya yang jadi sekolah di Dedicur. Kebetulan ini masih terpantau sedikit untuk orang tua yang menjenguk, dan terpantau baru 3 kendaraan yang masih parkir di situ. Demikian sekelas info. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya, ini ada juga Bu Sinta tadi mengomentari terkait dengan Ijen Talk hari ini ya. Tadi sesuai dengan komentarnya dari Prof. Puji, bagaimana menyiasati RT yang manajerialnya ini berbeda-beda? Apakah sebelumnya itu juga ada sosialisasi khusus kepada ketua RT, supaya ketua RT dalam membuat perencanaan itu juga punya kapasitas yang relatif nanti sama antara satu RT dengan yang lainnya? Oke, terima kasih Bu Sinta, ini nyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Puji ya. Dari Bu Yuyun, bagaimana Bu Yuyun terkait dengan manajerial RT yang tentu ini kan kapasitasnya akan berbeda-beda ya?
3: Ya, ya benar Mbak Erika, dan juga dari Prof. Puji, memang dari 4.316 RT sekota Malang, ada 57 kelurahan, ini pasti masing-masing RT ini manajerialnya berbeda-beda. Ada RT yang sangat aktif, ada RT yang cuek banget gitu juga ada, yang penting masyarakatnya ngurus surat, saya bantu pengantar, kan seperti itu. Oleh karena itu, dari pemerintah Kota Malang, di program unggulan RT Berkelas ini, dari awal kami mencoba tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan wali kotanya, tetapi kami lakukan kolaborasi tim dari OPD terkait, kami lakukan sosialisasi mulai dari tingkat kecamatan. Bu Camat menghadirkan seluruh Pak Lurah bersama RW-nya. Kemudian kami juga melakukan di masing-masing kelurahan, kami keliling. Keliling Pak Lurah menghadirkan seluruh RT di wilayahnya masing-masing untuk kami sosialisasikan program unggulan ini. Tapi memang juga ada kendala, karena di saat kami sosialisasi juga ketidakhadiran RT itu pasti ada, enggak mungkin 100%. Tapi harapan kami tekankan melalui Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah bersama rekan di kelurahannya masing-masing untuk pendampingan ke seluruh RT, dan kami pun menyediakan help desk. Ya, kami menyediakan helpdesk. Jadi yang disampaikan Bu Prop tadi, Bu Camat, persoalannya apa sih? Misalkan sampai saat ini kok perencanaan pasti sudah semua. Tetapi kenapa kok masih belum jalan-jalan? Kendalamu ada di mana gitu. Nah, ini kami juga lintas OBD melakukan mengadakan helpdesk supaya kami bisa membantu kesulitan-kesulitan di masing-masing. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, di Budian sendiri mengalami kendala yang seperti itu tidak, Bu, ya? Keragaman manajerial dari berbagai RT yang ada.
4: Oke, baik Mbak Erika, terima kasih. Ini kita kalau berbicara perencanaan ini pasti berbeda dengan pada saat pelaksanaan eksekusinya, kan gitu. Pada saat perencanaan ini pasti didahului dengan rembuk RT seperti itu. Usulan-usulan apa saja yang sekiranya itu dibutuhkan oleh RT sehingga di lingkungan tersebut, di wilayah tersebut yang benar-benar bisa menjadikan naik kelas RT tersebut, itu kan yang tahu persis itu kan juga Pak RT, kan seperti itu. Mungkin yang Nuan Sewu yang dimaksud Bu Puji tadi, mungkin manajerial terkait dengan pelaksanaannya, mungkin terkait dengan eksekusinya pada saat itu sudah masuk di SIPD, mungkin seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Kalau usulan itu jelas, karena ini basisnya adalah basis masyarakat, berbasis RT, maka apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut, ini melalui rembuk RT dulu, seperti itu. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, di situ sudah ada mekanisme tersendiri, yaitu kalau yang infrastruktur itu ada tipswa kelola tipe 4 yang dilaksanakan. Kenapa seperti itu? Karena pekerjaan-pekerjaan ini memang pekerjaannya sederhana, seperti itu ya. Tidak membutuhkan kualitas atau kualifikasi teknis seperti seorang apa ya istilahnya konsultan seperti itu, tidak. Maka memang di setting seperti itu karena ini juga untuk melibatkan seluruh masyarakat. Kalau perencanaannya itu berbasis masyarakat, pelaksanaannya itu juga berbasis masyarakat. Sebab kelola tipe 4 itu basisnya adalah masyarakat, kelompok masyarakat. Belum tentu yang masuk dalam kelompok masyarakat itu Pak RT-nya, belum tentu seperti itu. Ini juga ada rembuk tersendiri dengan Pak gitu. Nah, terkait dengan apa namanya manajerial, terkait dengan manajerial perencanaan, saya rasa setiap Pak RT mungkin berbasis pada kebutuhan masing-masing, dan juga terkait dengan manajerial pelaksanaan dari pekerjaan yang ada, itu nanti ada POKMAS tersendiri, yaitu kelompok masyarakat yang nantinya akan mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah masuk di dokumen, seperti itu.
0: Iya, kalau nah barangkali itu tadi juga disinggung oleh Bu Dian ya, barangkali perencanaan itu nanti akan berbeda juga dengan pelaksanaan. Nah, kalau di ini testimoni di tempat saya juga nih, Bu, kayaknya tidak semua warga juga dilibatkan ya. Tiba-tiba ada bantuan tempat sampah begitu. Nah, nggak tahu ini rembuk RT-nya pas kapan. Mungkin salah satu yang dimaksud oleh Bu Puji, manajerial ketua RT, bagaimana berkomunikasi juga dengan warganya. Kalau Bu Puji Bu Puji bagaimana Bu Puji? Apa dampaknya ketika manajerial RT ini tentunya tidak merata ya di semua wilayah?
5: Ya, terima kasih Mbak Erika. Jadi untuk RT ini kan sebenarnya volunteer gitu ya. Volunteer artinya bahwa ketika kemudian yang terjadi gitu ya, kadang dipilih RT itu karena oh ditemuinya gampang gitu ya. Terus kemudian yang kedua ketika ada oh wonge gelem kok, kadang ada orang yang itu tapi dia nggak mau repot, nggak mau itu kan gitu. Sehingga saya ulangi lagi bahwa manajerial apa itu, kemampuan manajerialnya itu berbeda-beda. Oleh sebab itu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Pemkot itu adalah bersinergi dengan kampus, Ibu. Jadi kan kampus itu kan kampus berdampak gitu ya. Sekarang Kemendikti Saintek itu adalah kampus berdampak. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang magang, mahasiswa yang KKN itu bisa dilibatkan di situ untuk memberikan pendampingan kemampuan peningkatan kompetensi mereka, merencanakan yang baik itu seperti apa sih? Sehingga antara perencanaan itu nggak berubah lagi dengan pelaksanaan gitu. Itu yang mungkin salah satu yang bisa dilakukan. Nah, oleh sebab itu kami salah satu yang kami sarankan gitu ya, artinya bahwa itu costly, nggak ada biaya tambahan dari Pemkot karena itu sifatnya adalah
0: pengabdian masyarakat barangkali Bu Puji ya.
5: Dan dari Pemkot nggak ada kosnya gitu. Yang kedua itu perlu penguatan pengawasan sosial gitu. Jadi sebenarnya dari program ini nanti siapa yang menjadi pengawas dari ini betul kok yang dilakukan tadi. Contoh dari Mbak Erika tadi, moro-moro no pembagian tempat sampah, padahal kapan rapat RT kok moro-moro disetujui. Nah, seperti itu kan harus ada pengawasan gitu ya, pengawasan sosial, sehingga itu memang betul-betul bottom up dari masyarakat. Tidak hanya sekedar misalkan, ide-ide nih Pak RT dewe kiwis, sik gampang iki kan kok misalnya akuntabilitasnya, beli tempat sampah 50 ya nanti dihitung aja si A, si B, si C sampai 50 warganya dapat. Itu kan hal-hal yang paling
0: simpel. Bu Puji, kan ini kan judulnya RT berkelas. Di sini seberapa pentingnya ketua RT juga menguasai kemampuan manajerial yang baik sesuai dengan barangkali sesuai dengan yang seharusnya ya.
5: Ya. Seharusnya, karena memang RT ini kan pada level yang paling bawah itu adalah yang paling dekat dengan masyarakat dan yang menjadi eksekutor gitu ya. Sehingga pemahaman tentang good corporate governance, tata kelola yang bagus itu menjadi penting. Sehingga sekali lagi mohon maaf, karena ini dana masyarakat, dana APBD yang itu nanti pemeriksanya itu bisa jadi BPK, BPKP, dan lain sebagainya. Itu 1 juta saja, itu dampak hukumnya luar biasa. Apalagi ini 50 juta. Oleh sebab itu, pemahaman tentang risiko ini juga harus dipahami oleh masing-masing RT. Tidak hanya sekedar aku duwe program, ini terlaksana, selesai. Enggak. Gitu. Ada risiko-risiko hukum yang juga itu dipahamkan juga oleh para RT ini, sehingga apa program-program yang dirancang itu betul-betul akuntabel dan transparan.
0: Baik, Bu Yuyun, barangkali ini masyarakat juga perlu tahu Bu, ketika usulan itu disetujui, kemudian dana cair, nanti dananya cairnya kemana Bu? Dan bagaimana ya mengelola dana itu?
6: Ya, jadi mekanismenya itu ada beberapa tahapan. Tapi sebelum itu izin saya memberikan tambahan jawaban yang tadi juga disampaikan diskusi sama Prof. Puji juga terkait kemampuan manajerial RT. Sehingga ini memang kami sudah juga melakukan beberapa pendampingan di masyarakat mulai dari tahap perencanaan. Itu di masing-masing wilayah, kelurahan itu ada namanya laskar perencana, yang mana laskar perencana ini juga dari masyarakat yang sudah diberikan ilmu, dilatih dan lain-lain untuk pendampingan di saat perencanaan di masyarakat. Kemudian tadi juga tersampaikan bahwa Bu Camat juga ditanya pengadaan barang ini yang diminta masyarakat apa yang paling banyak, meja, kursi. Padahal tadi juga disampaikan bahwa untuk apa? Misalkan kayak Bu Pro menyampaikan kok RT minta fasilitas furniture yang banyak seperti itu. Oleh karena itu mengantisipasi permohonan atau usulan dari RT-RT yang malah lebih banyak di pengadaan barang daripada pemberdayaan masyarakat maupun di infrastruktur atau sarana-prasarana, ini juga Bapak Wali Kota mengarahkan ke kami untuk membuat surat wali kota yang menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas itu apa, dan barang-barang yang memang tidak terkait langsung dengan pembangunan partisipasi berbasis wilayah itu juga diharapkan tidak diusulkan oleh Bapak Ibu di RT masing-masing. Selanjutnya terkait pencairan, Mbak Erika tadi di awal saya sudah menyampaikan banyak persepsi yang mungkin salah di masyarakat, karena ya kurang mungkin komunikasinya, bahwa masyarakat masih ada yang berpikir uang itu diberikan tunai kepada RT, padahal mekanismenya tidak seperti itu. Misalkan contoh satu terkait pengadaan barang. Berarti kalau terkait pengadaan barang, misalkan di RT tersebut akan melakukan pengadaan sampah. Nah ini akan pengadaan apa tempat sampah ini akan melalui proses pengadaan, baik dari sisi proses pengadaannya sampai dengan pencairan. Pencairannya uangnya tidak ke Pak RT, bukan Pak RT menerima uang beli sampah di toko, tetapi pencairannya melalui mekanisme yang mana di saat proses pengadaan siapa yang menang di dalam proses pengadaan itu, kemudian uangnya langsung ditransfernya kepada rekanan atau pihak penyedia di dalam proses pengadaan yang tadi di awal sudah melalui seleksi-seleksi di proses pengadaannya. Kemudian kalau terkait dengan pengerjaan infrastruktur yang tadi disampaikan oleh Bu Camat, karena ini infrastruktur sederhana, tidak boleh dalam bentuk konstruksi berat, karena nominalnya juga tidak bisa untuk melakukan konstruksi berat, ini dilakukan oleh POKMAS atau kelompok masyarakat. Di sini ada ketentuannya lagi bahwa melalui kelompok masyarakat swakelola tipe 4, pencairannya itu ada tahapan, mulai di saat awal, kemudian pelaksanaan, dan terakhir ada persentasenya, misalkan 40, 30, 30. Ini tidak langsung ke Pak RT, siapa POKMASnya. Jadi POKMAS ini suatu yang dibentuk oleh RT tersebut, siapa yang akan mengerjakannya, mulai dari ketua POKMASnya siapa. Jadi ini bukan satu orang, tetapi merupakan ada ketua, ada bendahara, ada anggota POKMAS, sehingga ada beberapa administrasi, sehingga untuk terkait uang ini sampai beralih pencairannya itu ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, misalnya termasuk gorong-gorong tadi Bu Yuyun, ya.
6: Betul.
0: Itu nanti dananya cairnya ke?
6: Jadi gini, saat RT itu melakukan perencanaan, salah satu usulannya adalah misalkan pemeliharaan gorong-gorong atau pembangunan drainase di wilayahnya, itu yang harus dilakukan di awal adalah pembentukan POKMAS. Siapa yang akan melakukan pekerjaan ini? Nah, POKMAS ini bisa Pak RT juga ikut di dalamnya, bisa masyarakat yang memang mengerti terkait pekerjaan fisik. Sederhana itu. Jadi ada susunan organisasinya untuk POKMAS ini, ada ketua, bendahara,

0: dulu 40%. Kemudian setelah itu sambil berjalan dengan progres yang sudah dilakukan, boleh mencairkan lagi tahap berikutnya sampai akhirnya 100%. Jadi uangnya melalui siapa? Melalui rekeningnya POKMAS, bukan melalui rekening pribadinya ketua POKMAS atau bahkan rekeningnya Pak RT, yang lebih bahaya lagi kalau rekeningnya Bu Camat ini. Jadi melalui rekeningnya POKMAS, begitu Mbak Erika.
1: Baik, berarti harus ada rekening khusus atas nama POKMAS tersebut, begitu Bu Yuyun ya?
0: Iya, betul.
1: Oh,
0: iya.
1: Baik. Termasuk kalau misalnya pemberdayaan masyarakat, Bu, mungkin ada pelatihan UMKM begitu? Sama juga iya, lewat POKMAS?
0: Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan yang terkait POKMAS, kemudian ada yang pengadaan barang. Kalau pengadaan barang kan pastinya barang
1: rekanan
0: itu harus sesuai
1: tadi, ya,
0: dengan spek, ya melalui penyedia. Kemudian untuk pelatihan juga bisa melalui POKMAS, dan juga biasanya untuk pelatihan-pelatihan ini nanti RAB-nya harus sudah jelas di awal bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, pelatihan ini untuk apa saja, misalkan beli bahan atau apa itu juga sudah jelas di RAB-nya di awal, sehingga di saat pencairan mau melakukan kegiatan ini, ada rekening juga khusus untuk terkait pelaksanaan kegiatan ini, Mbak.
1: Baik, oke, kita jeda dulu sebentar Bu. Nanti ada satu segmen lagi, segmen terakhir bersama dengan para narasumber. Ini ada pendengar juga yang mau antri untuk gabung telepon ya, karena di segmen terakhir mungkin nanti kita batasi juga. Oke, kita jeda sejenak kawan. Kita harus gabung dulu dalam spektrum radio seluruh Jawa Timur, untuk radio swasta di seluruh Jawa Timur.

0: Chatroom Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
3: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga

0: krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada, Mas ya. Ya tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Airlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
2: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok, cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba padamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu, kan itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
2: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: Guidance for Your Life, City Guide FM.
5: Ya kawan, kita kembali program Ijentok. Mohon maaf tadi kita jeda sejenak ya. Kita masih bicara tentang RT berkelas Kota Malang, jalan di tempat atau jalan maju. Sayangnya ini tadi Prof. Puji, guru besar dari Universitas Negeri Malang, Bu Puji harus keluar dari diskusi lebih awal ya, karena harus menguji disertasi. Tadi menyampaikan permohonan maaf juga ke kami. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Prof. Puji waktunya hari ini. Tapi saya masih bersama dengan Kepala Bagian Pemerintahan Seda Kota Malang, ada Bu Yuyun, dan bersama dengan Camat Sukun ada Bu Dian. Ini tadi ada beberapa komentar dari masyarakat karena gabungnya di akhir, jadi saya pilih beberapa saja ya untuk mempersingkat waktu. Salah satunya tadi ada Pak Didi yang menyampaikan komentarnya lewat voice note.
6: Selamat pagi Siti Gek, dan selamat pagi untuk semua narasumber. Saya sangat apresiasi dan setuju sekali dengan program RT berkelas, yang mana itulah janji kampanyenya Bapak Wali Kota terpilih. Yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu narasumber, apakah nanti yang namanya swak lola itu ada potongan pajak PPH dan PPN pertama itu? Yang kedua, tolong untuk kamus-kamus yang ada di RT berkelas itu harus benar-benar menyesuaikan keadaan RT masing-masing. Karena pertama kamus kadang-kadang berubah-berubah, kita rembukan besoknya berubah lagi, itu Bu. Nah, maksud saya itu setiap RT itu kadang-kadang ada gangnya yang sudah benar-benar tidak bisa dibangun lagi karena sempit kecil. Nah, yang perlu bersangat-sangat yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah kemarin itu CCTV. CCTV itu sangat membantu sekali dengan dari segi keamanan dan lain sebagainya. Mungkin aturan-aturan yang harus ada pos rondanya, pos keamanan, kedua ada balai RT-nya untuk syarat-syarat untuk pengadaan barang, itu yang
7: dari RT yang sangat-sangat keberatan untuk menjalankan program ini. Mungkin itu aja Bu, terima kasih, selamat pagi.
5: Baik, itu tadi komentar dari masyarakat ya. Ada lagi tadi Pak Handi. Ini Pak Handi menyampaikan, kebetulan Pak Handi ini juga RT di wilayah Kasin Kecamatan Klojen. Berbicara RT bergelas, ini kok belum ada realisasi di lapangan. Diukuri saja habis lebaran kemarin yang mau diampiang. Itu usulan tahun 2025 yang pelaksanaannya harusnya tahun 2026. Tapi belum ada realisasi sampai dengan hari ini. Usulan 2026 itu juga sudah mulai dipersiapkan. Juga ampiang, ini untuk menyambung kekurangan. Kemudian tadi mendengar untuk ampiang yang pengerjaannya tahun 2027 itu sudah digaung-gaungkan nanti tidak keluar. Ini musyawarah warga loh ya, semua itu kalau kata Pak Handi harusnya jujur. Kalau memang tidak ada uang ya bilang tidak ada uang, supaya warga ini tidak saling menunggu. Ini dari Pak Handi, warga Klojen. Terima kasih Pak, ini sekaligus juga menyampaikan tadi unek-uneknya ya. Nah kawan, mohon maaf tidak semua komentar bisa kami bacakan. Barangkali Bu Yuyun bisa dikomentari sekaligus juga closing statement Bu untuk diskusi kita pagi hari ini.
8: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ini tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang kedua dari Pak Handi dari Kelurahan Kasin. Yang pertama tadi dengan siapa ya?
5: Yang pertama tadi dari Pak Didi, Bu.
8: Oh, dari Pak Didi di Kota Malang gitu aja ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Didi. Yang pertama terkait kegiatan sekolah kelola, bagaimana terkait pajaknya? Semua kegiatan untuk baik sekolah kelola, POKMAS maupun pengadaan barang itu semuanya diikuti oleh pajak. Bisa PPN, bisa PPH 22, itu mengikuti sesuai dengan batasan-batasan yang ada di ketentuan perpajakan. Jadi tetap harus ada kena pajak. Kemudian bagus pertanyaannya yang terkait kamus usulan. Jadi setiap tahun itu memang di pemerintah Kota Malang itu ada surat edaran Bapak Wali Kota yang mengatur terkait perencanaan atau pelaksanaan musyawarah perencanaan di wilayah, yang diantaranya di lampiran itu juga ada kamus usulan. Nah memang benar di setiap tahun kamus usulan kami ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Seperti tadi contoh, kami butuh, sangat butuh Bu CCTV misalkan seperti itu. Jadi untuk di perencanaan yang tadi di 2026, di SE 2024 untuk perencanaan 2026 itu memang CCTV waktu itu belum masuk. Tapi ini karena permintaan masyarakat juga banyak dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sudah kami masukkan di surat edaran yang isinya kamus usulan di 2026 untuk 2027. Mudah-mudahan di RT-nya Pak Didi sudah mengusulkan CCTV ini di perencanaan 2026 kemarin awal tahun, yang pasti akan dilaksanakan di 2027. Kemudian yang kedua dengan Pak Handi dari RT, salah satu Pak RT ya di Kelurahan
5: daerah Klojen, Kasin.
8: Di Kasin ya, Klojen. Kelurahan Kasin ya, betul. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen, mungkin masih kenal dengan saya mantan lurah Kasin ini Pak, 4 tahun. Ya, tapi saat ini lurahnya mungkin bukan saya. Nah, terkait kegiatan di Kasin yang belum berjalan, itu nanti semua masing-masing wilayah pasti setelah sudah muncul di perencanaan itu akan berjalan Bapak. Tapi ini nanti juga akan kami lihatkan secara detail, akan kami cross check ke lapangan. Di Pak Handi mungkin bisa diinfo secara detail ke kami kegiatannya apa di RT berapa, Bapak Ketua RT berapa, sehingga nanti akan kami cek ke lapangan. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait anggarannya nggak ada. Kalau sudah masuk di perencanaan di 2026 awal kemarin, pasti di 2027 akan dilaksanakan Pak. Ya, kalau tadi ada perbaikan ampiang yang sudah masuk perencanaan di 2026, jangan khawatir 2027 pasti dilaksanakan. Mungkin nanti kalau ada info-info misalkan uangnya nggak ada dan lain-lain, bisa disaring atau langsung tanya ke Pak Lurah atau ke kami, mungkin bisa langsung ditanyakan. Seperti itu Mbak Erika.
5: Iya Pak Handi, nanti untuk info lengkapnya dari RT berapa boleh di chat lagi ke Radio City Guide ya, nanti kita bantu untuk komunikasi lebih lanjut bersama dengan Bu Yuyun. Nah terakhir juga Bu Yuyun, sebagai closing statement terkait dengan topik bahasan kita hari ini, RT berkelas Kota Malang, jalan di tempat atau jalan maju, bagaimana Bu? Iya Bu Yuyun, bisa di unmute dulu Bu. Oke, ada gangguan koneksi sepertinya di Bu Yuyun ya. Saya ke Bu Dian dulu saja Bu Dian. Bagaimana Bu Dian, apa closing statement barangkali sekaligus juga harapan dari Camat Sukun ya, mewakili masyarakatnya terkait dengan bahasan kita pagi hari ini. Dari Bu Dian bagaimana? Oh, Bu Dian keluar juga ya? Bagaimana Bu Dian, izin keluar lebih awal atau bagaimana tadi? Gak ada konfirmasi ya sebelumnya ya. Baik kawan, sayang sekali ini tadi ada gangguan teknis di narasumber. Tadi Bu Dian tiba-tiba lock out, kemudian juga Bu Yuyun ini tiba-tiba ada gangguan koneksi. Terima kasih banyak untuk Anda yang hari ini sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk yang juga ikut menyimak program diskusi Ijen Talk. Mohon maaf ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kebaca. Di antaranya tadi ada Pak Raffi Udin yang mau gabung lewat telepon ya. Lalu ada Pak Sunarko, ada juga Pak Ragil. Nanti kita bacakan setelah ini, kita coba akomodir semua narasumber, semua komentar yang masuk di kami. Kawan, itu tadi program diskusi Ijen Talk. Oh, baik, Bu Yuyun kembali sambung, mohon
8: baru
5: maaf.
8: Baru tersambung, mohon maaf.
5: Iya, tadi ada gangguan koneksi. Terakhir, Bu Yuyun sebagai closing statement untuk topik bahasan kita hari ini, RT berkelas Kota Malang, jalan di tempat atau jalan maju? Apa yang mau disampaikan, Bu?
8: Terima kasih untuk program RT berkelas, merupakan salah satu program unggulan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Malang yang harus kita dukung bersama, karena program ini merupakan program bottom up yang mana usulan-usulan langsung dari masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa langsung mengeksekusi. Jadi untuk tahun 2026 ini, yang kemarin sudah direncanakan oleh masyarakat itu sendiri, harus segera kita laksanakan dan bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Demikian Mbak, mudah-mudahan kegiatan RT berkelas ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Malang menuju masyarakat yang boys berkelas.
5: Baik, terima kasih banyak juga untuk Bu Yuyun hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu Bu ya, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi,
8: nah, terima kasih
5: Bu Yuyun. Ini tadi Bu Dian, Camat Sukun juga menyampaikan ada gangguan koneksi ya, jadi tiba-tiba terputus koneksinya bersama dengan kami. Baik kawan, diskusi bersama dengan narasumber saya akhiri, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama K Radio Jember, saya Alifa. Fakultas Hukum Universitas Jember menjadi tuan rumah Seminar Nasional Perisai Badilum ke-16. Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI ini mengangkat tema refleksi penegakan hukum pasca berlakunya KUHP baru. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus siap memahami dan mengimplementasikan KUHP baru yang akan menjadi fondasi sistem hukum pidana Indonesia ke depan. Seminar yang diikuti akademi misi, mahasiswa, hakim, dan aparatur peradilan ini juga dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperkuat kolaborasi pendidikan, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Pemerintah Kota Malang dan para pengusaha angkutan kota atau angkot telah menyepakati besaran subsidi untuk program angkutan pelajar gratis. Program tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli mendatang dengan nilai subsidi sebesar Rp6.000 per kilometer. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengatakan, kesepakatan telah diterima oleh para pengusaha angkot. Subsidi diharapkan dapat membantu operasional angkutan dan mendukung program layanan transportasi bagi pelajar. Pemkot Malang berharap penggunaan angkutan umum oleh pelajar semakin meningkat dan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah.
1: Kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana dari GFM Madiun. Pemerintah Kota Madiun menggelar kirab Panji Persatuan tepat pada pergantian hari dalam peringatan hari jadi Kota Madiun ke-108. Prosesi yang dimulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat itu berlangsung khidmat dan penuh wibawa. Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan dimulai dari kantor Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Setelah rombongan tiba di Balai Kota, prosesi dilanjutkan dengan penghormatan kepada lambang daerah Kota Madiun, pembacaan ikrar pendekar, serta doa bersama lintas agama. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penyalaan obor api Madiun berkilau. Obor tersebut menjadi simbol semangat para leluhur dan pendahulu yang telah mendirikan serta memperjuangkan Kota Madiun.
3: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Masyarakat sipil bersama elemen mahasiswa akan menggelar aksi bertajuk Reformati Indonesia di depan Gedung Geraha Negara Geraha di Surabaya siang ini dengan titik kumpul di kawasan Bambu Runcing sebelum Long March menuju lokasi aksi. Denny Oktaviano, koordinator daerah BEM Nusantara Jawa Timur mengatakan, BEM Nusantara Jatim ikut bergabung dalam gerakan Surabaya Menggugat yang membawa 9 sorotan utama bertajuk Nawanesta Parezim Prabowo, mulai krisis legitimasi, pelemahan demokrasi dan negara hukum, militarisasi kekuasaan, kemunduran supremasi sipil, krisis lingkungan hidup, hingga memburuknya kondisi sosial ekonomi rakyat. Dalam tuntutannya, massa mendesak Prabowo Gibran mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusional.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Bagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk setelah bersama dengan Erika Rosa. Kita bicara soal bagaimana progres RT berkelas bersama dengan beberapa narasumber pastinya. Tadi yang mewakili dari pemerintah Kota Malang, ada dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang, Bu Yuyun. Kemudian ada juga dari salah satu camat ya, Camat Sukun kali ini yang kami undang, Bu Dian. Dan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Prof. Puji. Ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi juga dari statement narasumber pagi hari ini, kawan, khususnya dari perwakilan Setda ya, Bu Yuyun, yang menyampaikan RT berkelas ini sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Wali Kota dan Wali Kota Malang. Jadi program ini sebenarnya berjalan, bahkan sudah berjalan gitu ya, di 5 kecamatan dengan total ada 4.316 RT. Jadi untuk usulan program tiap RT itu disusunnya dan diajukannya itu sudah di tahun 2025. Lalu tahun 2026 ini sudah mulai berjalan. Kemudian Yuyun juga menjelaskan, kawan, untuk program yang dimaksud itu bukan kemudian nilai uang 50 juta anggaran yang diserahkan ke setiap RT ya. Jadi ada beberapa prosedur yang tadi sudah dijelaskan, tapi sebelum itu ini yang perlu dijadikan catatan juga, untuk usulan ini terbagi menjadi 3 subbagian prioritas ya. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat, kemudian yang kedua pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga berupa pengadaan barang. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Saya akan coba bacakan beberapa catatan yang tadi belum sempat terbaca. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan CityGate yang sudah gabung. Ini tadi ada dari Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal ya. Ini kaitannya soal kondisi jaringan listrik, kawan. Nah, sebelumnya kami sempat teruskan ya. Ini ada informasi dari Pak Haris. Jadi Pak Haris itu mengabarkan adanya kendala teknis operasional pada bagian pembangkit. Jadi PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian sementara yang dilakukan hari ini jam 8 sampai jam 11 siang. Untuk titiknya itu di sekitar Pasar Induk Gadang, kemudian di area Telogowaru, Jalan Kertanegara, Jalan Nurul Mutakin, termasuk di area Kelurahan Arjo Winangun dan di seputaran daerah ini, kawan. Dan ada beberapa daerah lain juga yang tertulis di situ. Kemudian jawaban dari Pak Fandi di sini, sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik, maka PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Jadi memang langkah ini dilakukan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. PLN terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Tertanda PLN UP3 Malang. Seperti itu ya. Jadi mohon waktu ketika Anda juga terdampak ya untuk aliran listriknya di sekitar UP3 Malang. Begitu. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda bagikan. Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Loh, mas. Bukannya sampean emang di buriku, tak?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
7: Iya, maaf, mundur lagi deh.
9: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami untuk beberapa informasi yang sudah masuk ya. Ini tadi ada tambahan kabar dari Pak Budi. Jadi Pak Budi melaporkan ke kami kondisi truk sampah DLH. Jadi kalau melihat titiknya itu ada di TPS Traffic Light Sulfat Sunandar Priyo. Ini memang kondisi truk sampahnya overloading ya. Jadi tinggi sekali ini muatannya. Tadi sudah ada beberapa foto yang ditambahkan Pak Budi. Kemudian Pak Budi melihat kondisi ini setiap hari. Sambil kita tampilkan kembali kawan kondisi di sana seperti apa. Nah, kemudian ini tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk komunikasi dengan rekan-rekan dari tim pengaduan DLH Kota Malang. Bu Lintang menyampaikan akan dikoordinasikan ke yang membidangi, gitu ya. Terima kasih banyak untuk responnya. Kemudian ada juga beberapa catatan tadi pagi, kita dapatkan informasi dari kawan-kawan Citygate yang mengeluhkan kondisi di sekitar Dodikjur ya. Jadi ada beberapa mobil yang terparkir di sana sehingga sempat menghambat kondisi lalu lintas juga. Tapi kabar terakhir yang kami dapatkan informasinya sudah kembali normal gitu. Kemudian jam 8 lebih 51 menit tadi Pak Herman sempat kirimkan video kawan posisi di dekat Dodikjur itu ada satu mobil yang parkir ya. Kemudian ada beberapa anggota keluarga yang sedang menunggu chassis di sana. Baik, terima kasih banyak. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, bagaimana update di jam 9 lebih 46 menit ini? Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi Anda takut boncos, apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jati Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Wisdom. Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Muklas Rofik. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR itu loh. Karena saya menulis buku, kebetulan buku yang saya tulis ini tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofik kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRO kan itu, jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya pakai keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Lah padahal saya itu tidak bisa ngomong, tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan apa bisa ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, nggak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, nggak kata apa yang nggak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius, kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning, jadi pelatihan tapi di outbound, sembahyang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya, saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer, sebagainya. Saya baik secara natural saya belajar lihat orang-orang hebat ya, artinya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin Yandro Learning Institute sama kakak saya Pak Yan, beliau meninggal, saya pulang kampung ke Batu. Saya pikir, waduh, Batu juga nggak kalah gitu loh. Saya bikin di Batu. Akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata nggak bisa. We can do everything. Bisa kok. Mother of skill is repetition. Diulang. Evaluasi bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Nggak ada orang tepat, nggak ada orang safi. Terus belajar.
2: Saya Dr. Muklas Rofiq yang biasa dipanggil dengan Master Lu, owner Kaliwatu Group Indonesia, untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.
3: Wisdom. For your life. City Gate FM.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
7: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Kawan, kita lanjutkan informasi yang sudah masuk dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi ada Pak Herman sempat mengirimkan video. Kita coba putarkan jam 9 lebih 47 menit.
1: Apa ini?
0: Karena ada
1: perbaikan alasan lagi ini. Las tak ae lewenge nane kaya dilas. Apa ya jebol ne? Begitu.
0: Baik, ini kalau melihat pengelasan dari besi drainase ya Pak Herman, posisi di underpass kawan, underpass Singosari. Jadi beberapa hari berarti ya terhitung ada pengerjaan pengelasan, dan hari ini informasinya sama tapi terkondisikan tidak sampai ada kepadatan di lokasi. Terima kasih banyak Pak. Kemudian ada juga beberapa informasi lainnya. Ini tadi ada Bu Mulyani. Oke, Bu Mulyani ini mengirimkan foto ya, kemudian menyampaikan soal kondisi di Terminal Arjosari. Jadi Bu Mulyani cerita, pagi ini Bu Mulyani pergi ke Surabaya, coba naik bus ekonomi. Seperti biasa naik dari dalam terminal. Hanya ada sekitar 6 penumpang. Nah, kemudian bus keluar terminal sekitar 5 menit. Ternyata ngetem persis di depan pos penjagaan 20 menitan. Banyak penumpang naik dari situ. Akhirnya bis penuh dan langsung jalan. Yang Bu Mulyani herankan, kenapa masih banyak penumpang naik dari luar terminal? Kalau semua mau tertib, pastilah bus tidak akan ngetem lama di luar terminal. Gak bisa hanya menyalahkan pihak terminal kalau soal kedisiplinan. Semoga kedepannya akan lebih tertib lagi ya. Usul saja, tulisan seperti ini akan lebih terbaca kalau diperbesar. Jadi dibuat semacam banner agar dibaca para calon penumpang bus. Itu yang disampaikan Bu Mulyani. Coba ya kita lihat bersama tulisan yang dimaksud itu seperti apa. Sambil kita tampilkan kawan, nah ini ada semacam pemberitahuan supaya penumpang yang mau naik bus itu bisa masuk ke dalam terminal gitu ya. Seperti ini. Jadi Bu Mulyani berharap tulisan ini bisa dibuat semacam banner gitu ya, yang besar sekalian gitu. Jadi harapannya ada kesadaran juga dari para penumpang supaya kalau mau masuk mau naik bus itu kesediaannya masuk ke dalam terminal gitu. Kemudian untuk beberapa informasi lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan. Anda bisa kirimkan di WhatsApp atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami. Pagi hari ini kawan, kita masih live juga di TikTok @cityguide911fm.
2: Jalan-jalan plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget, dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, untuk Anda yang masih mobile, ini tadi ada Pak Fatoni mengabarkan tropodo syahdu gerimis tipis gitu ya. Tadi keluar tol arah Tandes mulai kelihatan merambat, kemudian terlihat juga ada genangan di Nginden. Itu ya informasinya. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Telogomas, saat ini masih terkondisikan. Untuk Anda yang mungkin sedang memantau juga di beberapa titik, boleh nanti Anda kabarkan. Terima kasih kawan-kawan City Gate yang sudah mengikuti Jentok pagi hari ini. RT berkelas Kota Malang, jalan di tempat atau jalan maju? Tadi sudah terjawab ya, sekarang di 2026 RT berkelas sudah mulai berjalan dengan usulan-usulan yang sebelumnya juga sudah diberikan dari setiap RT, bahkan ini sudah mulai menyeluruh ya, program ini berjalan di Kota Malang, termasuk apa saja bentuknya dan bagaimana prosedurnya untuk penganggarannya seperti apa, tadi sudah dijelaskan ya dalam Ijen Talk. Untuk beberapa catatan dari Anda, mungkin Anda tadi sempat ketinggalan ya, Anda juga masih boleh loh yang mau gabung. Mungkin yang jadi harapan Anda sebagai warga Kota Malang dengan adanya RT berkelas ini, Anda juga masih bisa sampaikan usulannya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 10 siang. SRMP 14 Kota Batu membuka kuota 90 siswa baru. Kata Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, untuk tahun ajaran baru 2026 di SRMP 14 Kota Batu membuka kuota untuk 90 siswa baru. Heli menyampaikan saat ini masih dalam tahap proses penjangkauan calon peserta didik, jadi pendataan dilakukan secara detail dengan harapan bisa tepat sasaran. Heli juga menambahkan untuk sosialisasi, saat ini masih dalam pendekatan informal dari siswa ke siswa yang lainnya. IPK Jawa Timur minta psikolog klinis hadir di seluruh puskesmas. Ketua Ikatan Psikologis Klinis atau IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur, Tuti Septriasi mendorong ada penempatan psikolog klinis berizin resmi di seluruh puskesmas seiring dengan tingginya angka gangguan mental masyarakat di tingkat akar rumput. Di sisi lain, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, Cici Sui Antika juga menyampaikan, Dinas Kesehatan Jawa Timur menemukan mulai banyak masalah mental pada kelompok usia dini. Hasil pengecekan kesehatan gratis menunjukkan hampir 10% anak yang menjalani screening mengalami gejala kecemasan dan juga depresi. Saat ini pemerintah daerah sedang menyelaraskan layanan kesehatan jiwa ke fungsi dasar dari puskesmas, tapi ketersediaan tenaga psikologi klinis memang belum merata di berbagai kawasan. Informasi lain kawan, BNPB nyatakan wilayah Klaten menghadapi kemarau picu karhutla dan juga kekurangan air bersih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan wilayah Klaten Jawa Tengah akan menghadapi dampak akibat musim kemarau yang bisa memicu kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla serta kekurangan pasokan air bersih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, Abdul Muhari, pada Senin kemarin menyampaikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat sudah mengerahkan tim gabungan untuk menangani kedua kondisi itu. Abdul juga menyampaikan, berdasarkan hasil kaji cepat di lapangan, pemicu kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah dan apinya menjalar ke area rumput, ditambah dengan adanya hembusan angin yang cukup kencang. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa, selamat siang.

Sedikit Nain on FM, Guiding for Your Life. Kawan, jam 10 saya Nurul Fitriani bersama Anda ya. Kembali di City Report untuk di jam 10 kali ini. Yang masih dalam perjalanan, kemudian juga yang masih pantau ya, bagaimana untuk kondisi di sekitar Anda. Ini nantinya juga masih bisa terus untuk update informasinya, info soal traffic, barangkali juga info cuaca gitu ya. Anda boleh sampaikan langsung di 0811-3600-911. Dan terima kasih ya tadi yang sudah ikut join ini di program Ijentok, meskipun ada juga beberapa warga ataupun juga pendengar Sedigir FM ya, pastinya warga Kota Malang tadi yang juga ikut join kemudian belum sempat untuk kita bacakan juga, karena baru saja kita bahas kawannya di Ijentok RT berkelas Kota Malang, jalan di tempat atau jalan maju. Tadi ada beberapa komentar ya dari pendengar yang belum sempat terbaca. Tadi dari Pak Rakil yang menyampaikan ngalam boys berkelas. Semoga, mohon usulan warga, tulisan tangan jangan ditolak gitu, jangan diabaikan. Itu kalau dari Pak Rakil. Kemudian tadi juga dari Kim Pasrejaya gitu.

disampaikan betul, waktu itu ada laskar perencanaan di tiap kelurahan. Mereka yang bantu untuk penyusunan usulan, termasuk juga input ke aplikasi. Itu untuk prosesnya ya. Tadi yang ikut join juga di TikTok. Terima kasih untuk yang ikut join juga ya di IGNTalk. Barangkali kalau Anda yang ketinggalan, nanti boleh untuk Anda kembali simak kawan apa yang dibahas di IGNTalk tadi soal RT berkelas Kota Malang, jalan di tempat atau jalan maju. Anda bisa kembali lihat ya di YouTube Radio City Care FM. Kalau di jam 10 kali ini kawan, bagi Anda barangkali ada yang lagi dalam perjalanan, kemudian juga aksesnya ini nanti berencana mengarah ke Kota Batu. Kemarin sudah sempat kita sampaikan ya, di Kota Batu antisipasi dari flyer yang kita dapat, start dari jam 10 di area Songgoriti itu akan ada kegiatan kirab bantengan. Nah ini kirab bantengan juga masih di momen suro gitu ya, dan nanti untuk finishnya itu ada di dekatnya Candi Songgoriti. Kalau kemarin informasi yang kita terima itu startnya mulai dari jalan Indragiri gitu ya, tapi coba nanti kita pastikan dulu kawan untuk rutenya kemana sajakah. Kalau jamnya sih kemarin dari flyernya itu mulai dari jam 10. Nah ini barangkali kalau Anda yang melintas juga di wilayah Kota Batu sekitaran Songgoriti, seperti apa juga update-nya nanti boleh untuk Anda sampaikan ya informasinya. Anda bisa share langsung di 0811-3600-911. Selain di wilayah Kota Batu sekitaran Songgoriti, barangkali juga yang akses ya di area Ororombo, ini juga kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Dan kawan untuk di jam 10 kali ini traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Parama Panderman Hill di 0822-331-447. Paramalen, Mitra Investasi Properti Terpercaya.

0: guidance for your life. City Guide FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Serigain lain on FM, guiding for your life. Kawan, di jam 10 kali ini ya, kita update juga tadi beberapa tambahan informasi, sekaligus ada yang menanyakan ya, karena sampai sekarang ini kan beberapa wilayah di Malang, kemudian juga Kota Batu, Kabupaten Malang, masih ada yang merasakan soal kendala kelistrikan. Kadang tiba-tiba listriknya padam gitu ya, tanpa ada pemberitahuan. Tadi Pak Iwan yang menanyakan, nah ini kalau mau tahu rencana pemadaman daerah ULP di Noyo atau Lawaru kemana ya? Karena tadi coba dicek di sosial media milik dari PLN itu tidak ada informasi soal rencana pemadaman. Karena ini mau jaga-jaga gitu ya, karena punya kolam koi gitu di rumah. Informasi dari Pak Iwans. Nah ini kalau kita pun juga informasi dari beberapa info kendala kelistrikan gitu Pak Iwan ya, yang sudah direncanakan, biasanya kita terima itu berupa pesan yang diteruskan melalui pesan WhatsApp, bukan dari media sosial. Dari akun media sosial resminya pun memang tidak ada ya informasi soal rencana pemadaman listrik daerah sini jam berapa begitu. Karena kalau dari keterangan pihak PLN, kawan, kendala kelistrikan ini pun juga memang terjadi di beberapa wilayah termasuk di area Jawa Timur. Tapi kalau untuk daerahnya yang terjadwal, daerah mana-mana, itu pun juga dari pihak PLN tidak ada informasi lebih dulu gitu ya. Karena juga untuk areanya pun tidak bisa diprediksi begitu. Karena kalau informasi yang kita terima soal penjadwalan hari ini coba saya share dulu ya, saya bacakan karena tadi pagi sempat ada informasi yang masuk soal jadwal pemadaman listrik. Nah, tadi itu informasi kita dapat dari Pak Haris. Kalau dari Pak Haris sih, informasinya hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026. Untuk informasi dari Pak Haris tadi sudah kita teruskan ya ke pihak PLN kawan untuk konfirmasi apakah betul gitu. Nah, ini tadi informasinya dari Pak Fandi selaku asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang. Kabarnya betul kawan ya soal penjadwalan pemadaman listrik. Kalau boleh saya bacakan, ini yang pertama mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 nanti kawan, itu ada beberapa wilayah yang ada kendala teknis operasional pada pembangkit. Jadi PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian sementara aliran listrik. Yang di jam 8 sampai jam 11 kawan, itu ada di daerah Pasar Induk Gadang, kemudian daerah Lowok Doro, kemudian di area SMKN 7 Malang, daerah Arjowinangun, Trogowaru, Jalan Sekarsari, Jalan Istiqomah, kemudian Jalan Nurul Mutakin, SMAN Tarunatala, Kelurahan Arjowinangun, dan seputaran daerah tadi, termasuk Jalan Kertanegara. Itu kawan yang sudah ada jadwal untuk pemadaman listrik di jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dari daerah yang saya sebutkan tadi, barangkali boleh diupdate kawan, apakah sekarang ini memang lagi padam gitu ya listriknya. Kemudian kondisi TL-nya juga bagaimana, kadang kalau ada kendala kelistrikan, kondisi TL pun juga akan terimbas gitu. Tadi yang masukkan ada di daerah Gadang, nah di lokasi kan juga ada TL-nya kawan, barangkali boleh di-share bagaimana pantauannya di area Pasar Induk Gadang. Termasuk selain di lokasi tersebut, di jam 10 ya, sekarang masuk di jam 10 sampai di jam 1 nanti, itu juga dijadwalkan di daerah Kepoh, Kebonsari, Janti Barat, kemudian Simpang Janti Barat, Sono Keling, Jalan Beringin, kemudian di Jalan Niaga, Jalan Susanto, Halmahera, Jalan Bingkil, Jalan Nusa Kambangan, Tanimbar, kemudian di daerah SMAN 5, di wilayah RSI Aisyah gitu kawan ya. Kemudian Jalan Kalimantan, Jalan Sulawesi, itu kabarnya yang akan mengalami kendala kelistrikan. Sekarang sudah masuk di jam 10, barangkali ada yang melintas di sana, nanti boleh sampaikan ya. Termasuk Jalan Arif Margono, Jalan Ngagli, Rumah Sakit Supraun, dan seputaran wilayah yang saya sebutkan tadi. Itu estimasi sampai jam 1 dari jam 10, berarti ya kira-kira memang 3 jam gitu ya. Kemudian untuk sore nanti juga wilayah di area Kota Malang yang ada pemadaman listriknya itu ada di Jalan Kolonel Sugiono, daerah Mergosono, di Gang 1, Gang 7 gitu ya. Kemudian di stasiun KAI Kota Lama, Jalan Sartono, Jalan Irian Jaya, Jalan Pasreh Jaya, Bumi Ayu, dan beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi, seputaran area yang saya sebutkan tadi itu juga akan terdampak soal kendala kelistrikan. Itu kawannya sementara ini untuk informasi pemadaman listrik yang kita terima dari pendengar dan juga sudah kita konfirmasi ke pihak PLN. Tadi dari Pak Fandi selaku pihak PLN juga menambahkan, jadi sehubungan dengan kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Ini dilakukan untuk menjaga keandalan dan juga stabilitas sistem kelistrikan. Itu kawan yang disampaikan oleh Pak Fandi melalui pesan chat ya, dan tertanda PLN UP3 Malang. Dalam keterangan melalui tertulis ya atau pesan chat ini juga disampaikan, PLN mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Itu kawannya yang disampaikan pihak PLN UP3 Malang. Untuk di area yang saya sebutkan tadi, sudah ada update-nya kah soal kondisi kelistrikan? Memang sudah mulai padam. Kondisi TL-nya juga bagaimana? Ada yang baru saja melintas, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya informasinya langsung di 0811-3600-911. Sambil coba saya cek dulu untuk traffic, barangkali kalau sekarang ini Anda lagi mobilnya mau mengarah ke area Kabupaten Malang sisi selatan. Nah ini kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, memang lalu lintasnya masih lancar saja ya. Ini start dari area Supriyadi, kemudian mengarah ke area sekitaran Kebonagung, ini masih lancar sampai di Raya Genengan, Raya Pepen, kemudian di daerah Kepanjen ini masih lancar, area Mojosari, depannya Unira, kawan, kondisi lalu lintas sejauh ini juga masih cenderung landai lancar saja. Jam 10 kali ini CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Untuk info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang.
6: Info, informasi seputar jantung.
7: Kawan, Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi sejauh ini masih relatif lancar ketika Anda mengarah ke ruas Pandaan, kemudian lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, senanti di menjelang Getwaru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak, sejauh ini juga masih terkondisikan. Mungkin Anda siang hari ini sedang mengakses juga bagaimana di area tol, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
0: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap.
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan.
4: Kalau itu sengaja emang gak diajak. Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan untuk di jam 10 kali ini, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sedikare FM ya. Dari informasi tadi yang sempat kita bagikan soal kegiatan yang ada di wilayah Kota Batu, tepatnya di daerah Songgoriti ya. Ini kita juga masih pastikan itu apakah kegiatan bantengannya hanya stay di area sekitar Candi Songgoritinya ataukah juga nanti bakal keliling gitu ya. Karena kalau dari informasi yang beredar itu Ngarak Banteng Satu Suro Empu Supo. Nah ini kan kalau Ngarak Banteng berarti keliling gitu. Kira-kira rutenya di mana sajakah? Ini kita coba pastikan dulu ya. Karena dari beberapa media sosial itu banyak versi kawan. Nah ini tadi kita sudah sampaikan, sudah tanyakan juga ke Kanit Urjawali Polres Batu, ada Ibda Gema gitu ya, untuk menanyakan bagaimanakah rute atau barangkali dari kegiatan tersebut estimasi dari jam berapa sampai jam berapa. Karena dari beberapa flyer itu memang startnya dari jam 10 gitu. Kemudian selain untuk di wilayah Kota Batu kawan, coba kita cek juga kembali untuk di wilayah Malang di jam 10 lewat 39 menit. Barangkali kalau Anda rutenya ini melintas nantinya mengarah ke area sekitaran Suhat, kalau kita cek dari aplikasi pemantau traffic, area Suhat ini masih lancar saja, bahkan landai ya untuk kali ini. Yang di depannya RSUB pun juga sama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Untuk kali ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB kawan melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa hubungi juga via chat gitu ya di 0811-36-9962. Saya ulangi, more info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guides Inside. Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskum Perindah Kota Batu, Nurbianto Pujo menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
2: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 UP, berarti 365 UP itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
1: Guru Besar Manajemen UNMER Malang, Bu G. Triatmanto menyampaikan, potensi UMKM Kota Batu untuk Go Global sangat besar, namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
3: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar global. Ketika buyer-nya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, nah itu yang kadang-kadang sering menjadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuma sebentar saja, setelah itu hilang ya.
1: Owner Tohu Srijaya sekaligus eksportir produk UMKM Kota Batu, Sukirno menyampaikan, kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
4: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerja sama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya sekarang sudah sepi lah. tidak sampai ekspor lah. Kita ngelayani teman-teman sendiri itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja karena semenjak ada wali kota yang Pak yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu ini, bagaimana belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
1: Pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, untuk di jam 10 kali ini kita kembali update juga untuk pantauan traffic. Barangkali kalau Anda melintas ya sekarang ini di area sepanjang Jalan Veteran, kondisi lalu lintas masih landai lancar saja. Di area Veteran mengarah ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih landai. Kemudian selain di area Jalan Veteran ya, untuk yang di area depannya UM sendiri, Kampus Universitas Negeri Malang, kondisinya juga masih landai untuk di jam 10 kali ini. Traffic Report kawan didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent e-learning innovation. Dan juga kawan, informasi tadi yang masuk di jam 10 ada kabar juga tadi dari Pak Yohanes. Pak Yohanes mengabarkan Semeru padam. Waduh, ini kondisi listriknya kah Pak Yohanes yang di area Semeru yang padam, atau informasinya soal apa ini ya? Kabarnya daerah Semeru padam listriknya kah atau bagaimana, nanti boleh dilengkapi untuk update-nya. Termasuk kawan ya, memang hari ini ada beberapa titik yang dikabarkan direncanakan akan ada pemadaman. Jadi bisa untuk Anda antisipasi dulu, bisa diisi ya untuk daya ponselnya maupun juga power banknya sebelum terdampak adanya pemadaman. Kemudian kalau tadi di segmen sebelumnya sempat di-share juga kawan ya, untuk di wilayah Kota Batu hari ini ada kegiatan kirab bantengan. Nah, tadi sempat kita tanyakan juga rutenya kira-kira lewat di mana. Informasi dari Kanitur Jawali Polres Batu Ibda Gema, informasinya untuk kegiatan memang tidak menggunakan jalur utama, hanya di jalur dalam saja, alternatif gitu kawan ya. Untuk lokasinya itu start dari onsen, nanti finishnya ada di pemandian Songgoriti. Oke, terima kasih ya Ibda Gama untuk informasinya. Karena tadi juga coba saya cek ya dari CCTV di wilayah Kota Batu, tapi sayangnya di lokasi area Arumdalu, kemudian juga yang ada di area sepanjang ini ya, apa namanya, depannya SPBU Songgoriti itu padam kawan untuk CCTV-nya, jadi gak bisa diakses gitu. Jadi barangkali kalau Anda tadi sempat melintas juga ya di jalur barangkali Pujon turun ke Kota Batu lewat di sekitaran Songgoriti, nanti boleh dicek nih seperti apa untuk kondisi trafiknya. Sebenarnya kalau dari lalu lintas masih lancar saja ya, memang kabarnya tadi tidak menggunakan di jalur utama, hanya lewat di alternatif saja. Itu kawan untuk informasi di jam 10 kali ini. Barangkali ada beberapa kegiatan juga nih di area Anda, kondisinya juga bagaimana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena salah satunya yang di wilayah Kota Batu ini juga merupakan pelestarian budaya gitu ya. Kalau kemarin pas satu Muharramnya di area tersebut juga ada tradisi ngudek jedang. Kemudian kalau untuk hari ini kawan, itu juga merupakan warisan gitu ya, ada ngarak banteng Empu Supo. Ini tradisi budaya tahunan, jadi kirab seni bantengan itu digelar warga setempat setiap Satu Tahun Suro, lokasinya di kawasan Songgoriti, gitu kawan. Untuk yang lainnya lagi, barangkali ada beberapa informasi juga ya dari Anda masih bisa ikut bagikan. Informasinya langsung di 0811-3600-911. Untuk di jam 10 kali ini, Traffic Report juga didukung oleh Skyland. Anda bisa dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta. Dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Property Nusantara. Anda bisa hubungi di 0821-45200-700. Saya ulangi kawan, ya, Anda bisa hubungi Skyland Property Nusantara di 0821-45200-700. Skyline, life starts with you.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari Kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, ratusan warga menggelar tradisi bersih desa di Pulau Wijen. Kemarin sekitar 300 warga melakukan rangkaian bersih desa di Kelurahan Pulau Wijen. Ada banyak tumpeng yang dibawa sebagai simbol keteguhan rasa syukur. Di bawah pohon beringin tua yang rindang, situs Joko Lolo terlihat asap dupa tipis di sana. Sebagai tokoh masyarakat Pulau Wijen dan anggota DPRD Kota Malang, Edi Wijanarko menyampaikan, acara ini sebagai wujud rasa syukur atas rezeki, ketentraman, dan pembangunan yang terus berjalan di Pulau Wijen. Kawan, PLN UIT Jatim pastikan selebaran yang beredar soal rencana pemadaman total Jawa Bali 3 hari hoax. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jatim, Dana Puspitasari menegaskan, flyer yang beredar soal pemeliharaan jaringan terencana total di Jatim, maksud kami di Jawa dan Bali, sebagai informasi palsu. Flyer itu bertuliskan adanya pemadaman listrik total selama 3 hari non-stop sejak 22 Juni 2026. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya informasi yang beredar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kawan, Amerika Serikat Iran mulai negosiasi akibat serangan Israel. Iran dan Amerika Serikat menggelar negosiasi damai di Swiss pada minggu yang lalu waktu setempat. Delegasi dilakukan setelah pertemuan sebelumnya sempat tertunda. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyampaikan pembicaraan akan difokuskan pada dua isu utama, program nuklir Iran dan gencatan senjata di Lebanon. Selain itu, kondisi yang diakibatkan oleh Israel dengan terus melakukan gempuran ke Lebanon dianggap sebagai bentuk pelanggaran kesepakatan hingga mengakibatkan militer Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Sabtu yang lalu. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: One Hot News.

Siri Guideline 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 11 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda dan masih di City Report ya. Untuk Anda nih yang lagi dalam perjalanan, beberapa informasinya nanti boleh untuk Anda share. Karena hari ini ya, tadi informasi yang kita terima banyak juga dari luar kota. Tadi pagi ada beberapa pendengar yang sempat update ya di wilayah Surabaya. Karena tadi sempat saya sebutkan juga sekitar jam 6 pagi bagaimana perkiraan kondisi cuaca dari BMKG Jawa Timur. Memang ada potensi untuk hujan utamanya di wilayah Surabaya gitu pagi tadi. Tadi juga banyak ternyata pendengar yang mengarah ke Surabaya dan informasinya memang betul gitu ya, di sana kondisinya hujan. Selain di Surabaya ya, barangkali untuk saat ini bagaimana update-nya di jam 11? Sudah mulai cerahkah? Kalau ada yang baru balik gitu ya dari sana nanti boleh di-share juga. Kalau di wilayah Malang sih aman ya, mulai dari pagi tadi. Memang kalau kemarin itu sempat diguyur hujan di wilayah Malang Raya, termasuk Batu itu kemarin malam baru diguyur hujannya. Nah, selain untuk di beberapa wilayah lain, selain di Malang Raya, tadi ada informasi juga nih dari Jakarta, ada Mas Nayef. Ini biasanya juga lokasinya di Malang, cuman hari ini lagi ada kegiatan di Jakarta gitu ya. Tadi informasinya untuk arus lalin di Kebon Sirih, Medan Merdeka Selatan sampai arah ke Monas, Jakarta Pusat itu macet imbas ada aksi ternyata di Jakarta. Ada penyampaian pendapat perihal MBG dan juga ada HUT Provinsi DKI Jakarta yang ke-499. Dan untuk arah Balai Kota DKI Jakarta tadi ditutup. Ini informasi dari Mas Nayef ya, lokasinya di Jakarta. Baik, untuk yang lainnya lagi nih, kembali wilayah Malang dan sekitarnya, pantauan dari Anda juga seperti apa? Masuk di jam 11 lewat 9 menit nanti boleh sampaikan. Terakhir tadi soal Semeru ya, tadi informasi dari Pak Yohanes, Semeru padam. Ini apakah listriknya atau bagaimana? Ini dari Pak Yohanes ya, belum ada informasi lebih lanjut nih. Kalau Anda yang melintas juga nanti di area Semeru boleh update kawan, infonya langsung di 0811 3600 911.

Siri Guideline, Wonderland FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 11 siang ya. Kondisi cuaca masih cenderung cerah di wilayah Trogomas. Tadi informasi masuk juga, ini masih rata-rata dari luar kota ya. Ada Bu Mulyani juga nih, baru kirim foto. Lagi di Surabaya, tengah kota, tetap padat untuk lalu lintasnya. Cuacanya cerah, cuman masih berawan kalau yang di Surabaya. Cuaca cerah berawan setelah tadi pagi sempat diguyur hujan gitu ya, hujannya deras tadi pagi. Dan dari Bu Mulyadi disampaikan, selamat beraktivitas semuanya, jangan lupa bahagia meski kepanasan dan masih dapat giliran mati lampu. Ada terima kasih Bu Mulyani untuk informasinya. Ada foto juga kawan tadi yang dikirimkan ya. Ini informasi dari Bu Mulyani, ternyata yang juga masih di Surabaya. Dan untuk yang lainnya lagi kawan, Anda yang masih dalam perjalanan, pantau di beberapa titik, nanti boleh untuk Anda share. Karena untuk hari Senin ya, hari ini memang cukup berbeda dengan hari Senin biasanya. Kadang pagi hari itu kondisi lalu lintas beberapa titik cenderung padat, kemudian juga ngantri. Cuman pagi tadi masih lancar saja, landai saja, bahkan termasuk untuk di jam 11 kali ini. Kemungkinan karena tadi ada pendengar yang menyampaikan, kemungkinan karena anak-anak sudah pada libur sekolah gitu. Termasuk di daerah SKI Dodikjur ya, tadi pagi kan juga ada penerimaan siswa baru gitu ya, casis tadi kalau informasi yang kita dapat. Nah itu pagi tadi meskipun ada penerimaan siswa baru, kemudian banyak juga yang parkir di lokasi, tadi memang sempat padat gitu ya, sempat ramai, cuman gak berlangsung lama. Sampai sekarang pun kalau kita cek dari aplikasi pemantau traffic juga, kondisi lalu lintas memang cenderung ramai, tapi gak sampai yang padat seperti biasanya gitu kawan, untuk di siang hari ini. Jadi barangkali memang sudah mulai berasa gitu kawan ya, untuk di momen liburan anak-anak sekolah. Dilihat dari aplikasi pemantau traffic, area SKI Dodikjur ya masih cenderung lancar meskipun ada sedikit antrian menjelang di simpang Punto Dewonya yang dari arah SKI, tapi bukan antrian yang sampai padat krodit gitu kawan. Untuk yang lainnya lagi ya, masuk di jam 11. Selain untuk informasi traffic, informasi cuaca, ini juga barangkali yang mau menambahkan momen liburan anak sekolah, sudah ada rencanakah untuk jalan-jalannya gitu ya, meskipun hari Senin, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga untuk informasi-informasinya. Update-nya Anda bisa manfaatkan langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Kita cek juga kawan.

0: bagaimanakah untuk update lalu lintas di jalan tol.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, masuk di jam 11:16 untuk Anda yang lagi dalam perjalanan memanfaatkan di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar saja baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Untuk di sepanjang ruas Pandaan Malang, lanjut arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama masih lancar. Cuman kalau untuk yang sebaliknya dari arah Waru Utama Anda menuju ke area Sidoarjo, kawan, itu kondisi lalu lintas lumayan padat ya di Sidoarjo tol Getol 2. Ini kira-kira di lokasi padatnya efek apakah? Lumayan panjang ya antriannya. Ini kalau yang melintas dari arah Surabaya menuju Malang nanti boleh update untuk infonya. Selain untuk di jalur tersebut, untuk Anda yang akses juga barangkali rutenya mau mengarah ke Pasuruan, Bangil, Probolinggo, di ruas Pasuruan Probolinggo sejauh ini kondisi trafik masih lancar juga. Cuaca seperti apa kawan? Update-nya di ruas tol boleh terus untuk Anda sampaikan informasinya, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami dan boleh manfaatkan juga untuk berbagi infonya di @serigait911FM.

di pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Dusun Tumpak Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumber Mancing Wetan, hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik, dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan, di siang hari ini ya, kondisi cuaca meskipun masih cenderung panas terik, tapi kalau melihat kemarin ini beberapa area di wilayah Malang termasuk juga di Batu itu sempat diguyur hujan. Dan hari ini tadi kalau pagi itu memang hujan deras ada di wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan gitu ya. Nah, ini juga mengingatkan barangkali kalau kapan-kapan waktu gitu ya tiba-tiba hujan, nah ini juga lebih direkomendasikan untuk di beberapa wilayah ya. Beberapa waktu lalu sudah ada rekomendasi dari pihak BPBD masing-masing area untuk bisa entah itu dengan menampung air hujan maupun juga yang lainnya. Ini harapannya sebagai antisipasi gitu ya, sebagai strategi juga antisipasi kekeringan di musim kemarau. Karena memang di musim kemarau kali ini kan kabarnya juga bakal lebih panjang begitu. Tapi meskipun lebih panjang, ini juga masih ada potensi untuk hujan beberapa hari terakhir. Dan untuk itu kawan, bagi wilayah yang sering terdampak dengan yang namanya kekeringan, ini barangkali bisa menyempatkan gitu ya, memanfaatkan juga waktu ketika cuaca lagi hujan ini dengan menampung airnya. Karena sejauh ini kawan, informasi yang kita terima memang di wilayah Kabupaten Malang itu masih belum ada area yang mengalami kekeringan. Karena kalau dari informasi yang kita dapat, wilayah Malang Raya ini kan yang sering mengalami kekeringan itu area Kabupaten Malang. Ada beberapa titik memang yang sudah dipetakan. Kemudian kalau sejauh ini masih belum ada informasi soal kekeringan, bahkan untuk beberapa petani ya, apalagi petani pangan seperti para petani padi dan lain sebagainya, itu kabarnya juga masih panen, masih menanam juga. Tapi meskipun begitu, sekali lagi ini mengingatkan untuk beberapa wilayah gitu ya, termasuk juga ini rekomendasi dari pihak BPBD kawan. Meski belum ada petani yang kekurangan air, Pemkab Malang sudah menyiapkan beberapa strategi untuk bisa mengantisipasi kekeringan. Mulai dari menyiapkan 85 pompa air sampai juga dengan pengaturan saluran irigasi. Nah, dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna Medisika Saniputra, memang menyampaikan pompa ini sudah ada di masing-masing koramil kecamatan yang dimanfaatkan sewaktu-waktu jika petani itu membutuhkan, seperti itu. Kemudian juga salah satu tanaman yang paling berdampak di musim kemarau itu biasanya memang padi, karena juga tanaman pangan gitu ya. Dan pihaknya juga menyampaikan padi ini butuh pasokan air yang relatif banyak, utamanya saat masa pembuangan. Dan menurutnya kemarau ekstrim ini bisa berdampak pada kegagalan panen dan juga menurunnya hasil produksi padi. Jadi sebelum sampai kekeringan gitu kawannya, suplai air dan juga irigasi ini kabarnya masih lancar ya untuk sampai sekarang. Jadi harapannya bisa dilakukan persiapan soal hal tersebut, diupayakan untuk melakukan beberapa langkah antisipasi. Termasuk juga kawan, aktivitas pertanian sementara ini sekali lagi dilaporkan masih normal. Sebagian wilayah masih ada yang panen, sebagian juga masih menanam gitu ya, sudah menanam. Selain mengandalkan pompa air dari pemerintah, dampak musim kemarau terhadap pertanian juga bisa diatasi dengan pengaturan saluran irigasi dan juga pola tanam. Pihaknya pun bersama dengan penyuluh sudah menghimbau petani untuk rutin membersihkan saluran-saluran irigasi maupun juga embuk, sebab jika dua prasarana pengairan tersebut kotor, kapasitasnya pun juga nanti bakal berkurang. Untuk itu pihaknya meminta juga para petani yang biasanya ngatur giliran irigasi, misalnya dari pagi sampai sore gitu ya, irigasi akan dialirkan ke petak sawah yang sudah menguning, kemudian sore hingga pagi irigasi akan dialirkan ke petak sawah yang baru ditanam. Jadi ada beberapa skema juga gitu kawannya yang sudah dipersiapkan, ini harapannya untuk bisa mengoptimalkan ketersediaan air. Pengaturan pola tanam juga penting ya untuk keberlanjutan pertanian. Misalnya ketika air cukup, petani menanam padi. Ketika air berkurang, petani akan menanam palawija gitu ya kabarnya. Upaya yang akan dilakukan di wilayah Kabupaten Malang yang memang palawija ini tidak terlalu membutuhkan air. Menurutnya petani di Kabupaten Malang pun juga sudah menerapkan hal tersebut sejak bertahun-tahun. Jadi harapannya juga meskipun ada musim kemarau, ini dari para petani yang ada di wilayah Kabupaten Malang harapannya juga tidak terlalu terdampak gitu ya, karena juga ada beberapa upaya yang sudah dilakukan sebagai upaya-upaya antisipasi.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan. Misalnya, menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam. Dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kampung nelayan di Dusun Mayang, Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, memang pantas mendapatkan julukan Kampung Gila Bola selama gelaran Piala Dunia. Sejak Piala Dunia 2026 bergulir, berbagai bendera dengan berbagai ukuran banyak menghiasi sepanjang jalan. Selain bendera dari negara peserta Piala Dunia, warga juga menghiasi dinding dengan mural para pemain top dunia. Banner juga jadwal lengkap pertandingan banyak menempel di rumah-rumah penduduk. Zainuddin, warga setempat, bilang demam Piala Dunia telah dimulai sejak tahun 2018 saat berlangsung di Rusia. Sejak itu, warga tidak pernah absen menyambut pesta bola sedunia dengan berbagai atribut hingga saat ini.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Upaya perbaikan fasilitas publik dikebut pemerintah kota Semarang yang kini mempercepat penataan sistem drainase di kawasan Simpang 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, normalisasi dilakukan mulai dari pembersihan sedimentasi hingga penambahan pipa buang ke lingkar dalam lapangan Pancasila. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, sebagai pusat ekonomi dan wajah kota, infrastruktur Simpang 5 harus tangguh menghadapi perubahan cuaca agar aktivitas warga tidak lumpuh saat hujan deras. Pemkot juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga fungsi saluran dengan tidak membuang sampah sembarangan demi keberhasilan pengendalian genangan secara jangka panjang.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Seribuan massa yang mengatasnamakan paguyuban relawan makan bergizi gratis MBG Bojonegoro hari ini bakal menggeruduk gedung DPRD Bojonegoro. Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa akan berkumpul di Terminal Rajekwesi dan bergeser ke gedung DPRD dengan membawa sound system. Kasat Indelkam Polres Bojonegoro AKP Putu Suryawan saat dikonfirmasi membenarkan adanya rencana aksi mendesak kejelasan program MBG tersebut. Ia mengaku telah menerima surat pemberitahuan rencana aksi hari ini dan untuk ketertiban aksi pihaknya siap melakukan pengamanan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Ah, jarak dekat doang. Gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
6: Jangan gitu. Kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
5: Alah, lebay. Kan jalannya pelan.
6: Nah kan?
5: Aduh, deg-degan tahu.
6: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
5: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
7: Seri Game Line on the FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 11 ya, informasi juga tadi kita sempat terima video. Ada dari Pak Joko Said, selamat siang Pak Joko. Tadi sempat pantau di area depannya Terminal Arjosari. Ada video yang dikirimkan, coba kita tampilkan dulu.
8: Halo City Guide. Ya, terpantau ngetem lagi bis-bis DTL kadang bikin padat merayap. Kadang motong jalan, aduh. Tolong Pak, terminalnya di sana bukan di sini Pak.
7: Baik, itu tadi kelihatannya ada beberapa bus gitu Pak ya yang ngetem memang. Kalau saya play kembali, kawan ada bisa lihat di visual radio kami itu ada tiga ini bus gitu ya yang ngetem di luar Terminal Arjosari dan kemudian juga tertangkap kameranya Pak Joko Said. Terima kasih Pak Joko ya untuk informasinya, bahkan juga kendaraan yang melintas itu harus benar-benar ngantri gitu di sana. Tadi untuk laporannya kita sudah teruskan. Oh mohon maaf, Gadang ya, mohon maaf. Ternyata di Gadang. Baik, di Gadang gitu kawan tadi untuk tiga busnya. Ada di area Gadang. Kemudian untuk informasi dari Pak Joko Said, coba kita teruskan dulu ya. Ini untuk informasinya kok bisa parkirnya di lokasi. Tapi memang biasanya kalau parkir di situ Pak ya, atau biasanya di mana nih harusnya? Coba nanti kita cek dulu sambil kita teruskan ya untuk lokasi Gadang, berarti masuknya daerah Kedung Kandang. Terima kasih Pak Joko Said untuk informasinya. Untuk yang di wilayah lainnya lagi dari Anda masih bisa ikut tambahkan juga untuk update-nya di WhatsApp kami ya, tentunya langsung di 0811 3600 911. Tadi kalau informasinya daerah Gadang, apakah masuk di daerah Kedung Kandang? Kalau dari Pak Joko Said kabarnya sukun. Oh iya, saya cek ternyata masuknya di sukun ya ternyata. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Joko ya. Kemudian juga ini untuk laporannya, kita teruskan dulu kawan ke pihak wilayah sukun gitu ya. Terima kasih untuk laporannya. Dan untuk di wilayah lainnya lagi, kawan dari Anda juga yang mau menambahkan informasinya, tidak hanya via WhatsApp ya, sosial media kami, Anda juga boleh untuk terus share di @serigait911fm.
9: Jalan-Jalan Plus.
10: Kota Batu memang dikenal dengan destinasi wisata yang menarik. Tahukah Anda, Kota Batu mempunyai tradisi yang masih berjalan sampai saat ini? Ini dia, tradisi Ngude Jenang. Tradisi dengan nama Ngude Jenang ini masih menjadi agenda tahunan di masyarakat Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Tradisi ini dilakukan dalam rangka Metri Bumi dan juga dilakukan sebagai permohonan keselamatan dari bahaya. Nah, Anda pasti ingin tahu kan aktivitasnya seperti apa? Yuk ikuti saya. Dalam tradisi Ngude Jenang, warga akan berkumpul untuk bergotong royong mengaduk bubur jenang dalam jumlah yang besar. Bubur jenang yang mereka aduk ini jumlahnya tidak tanggung-tanggung, bahkan bisa mencapai 100 kg. Lalu, bubur ini biasanya dibagi dalam beberapa wajan besar. Nah, dalam proses pembuatan, nampak warga mengaduk campuran tepung beras, tepung ketan, gula jawa, kelapa, serta jahe yang dimasak dalam satu wajan. Wajan ini ditaruh di atas pawon, sebuah kompor yang terbuat dari tanah berbahan bakar kayu. Nanti kalau jenang sudah matang akan dibungkus menggunakan daun pisang. Lalu jenang-jenang itu akan dibagikan kepada semua warga disantap bersama. Seru banget kan? Oh ya, tradisi nguduk jenang ini dilakukan pada waktu momen tertentu seperti syukuran, selamatan desa, nikahan, atau hari raya. Selain itu, tradisi ini mempunyai filosofi dan simbol yang diyakini sebagai doa, persatuan, harapan, dan semangat. Seperti saat menguduk jenang yang diyakini bahwa seberat-beratnya mengaduk jenang itu akan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. Karena jenang harus dimatangkan dengan sekuat tenaga, jadi disitulah terciptanya guyub dan rukun. Gimana? Anda ingin mencoba? Yuk share keseruan Anda dalam mengikuti aktivitas Ngude Jenang di media sosial City Guide 911 FM.
9: Jalan-Jalan Plus.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
13: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
12: Itu siapa?
13: Lah, kalau itu nama bapakmu.
12: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
13: Ibu Mariani Ayu.
12: Hah? Itu siapa lagi?
13: Lah, kalau itu ibumu.
12: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
13: Saya tahu.
14: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, di jam 11 tadi untuk informasi ya sebelumnya dari Pak Joko Said yang mengirimkan video lokasi di area sekitar TL Gadang. Itu ada kendaraan berupa 3 bus ya yang parkir pinggir jalan. Nah, ini tadi untuk laporan dari Pak Joko Said. Kita juga langsung teruskan ke pihak Polsek Sukun ya. Tadi sudah direspon juga oleh Kanit Lantas Polsek Sukun, ada Pak Winarto Wicca, anggota suruh merapat. Ini tadi kalau dari Pak Kanit Lantas Polsek Sukun ya, Pak Winarto. Terima kasih Pak Joko dan juga petugas terkait ya yang selalu sigap kalau dilapori oleh Sidikar FM. Dan juga kawan, ini tadi karena dari Pak Iwan sih ya, tadi yang juga menanyakan soal rencana pemadaman listrik ini ya, kapan nih gilirannya daerah ULP di Noyo Lowokwaru, apakah ada informasi rencana pemadaman sebelumnya? Karena tadi sempat dicek di sosial media milik PLN itu nggak ada. Jaga-jaga saja gitu, karena di rumahnya ini ada kolam koi. Kemudian tadi itu dari Pak Edi gitu ya, sempat direspon juga. Ini nggak sedia genset kah bikin deg-degan gitu. Nah memang karena beberapa waktu terakhir ini kawan ya, bisa dibilang memang untuk pemadaman listrik bergilir ini masih terjadi di sejumlah wilayah. Kemudian juga memang mengganggu banyak aktivitas mulai dari bekerja, belajar, bahkan juga para UMKM gitu ya. Kemarin banyak tuh yang mengeluh ke Sidikir FM. Dan kalau tadi rekomendasi dari Pak Edi gitu ya, bisa prepare-nya genset gitu. Nah ini barangkali bukan hanya genset saja kawan, ada beberapa kit gitu ya memang yang perlu untuk Anda siap sedia ketika sekarang ini lagi sering-seringnya listrik padam. Karena jangan sampai kawan, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah ini juga bisa mengganggu aktivitas Anda. Karena kalau dari beberapa kit yang perlu untuk Anda punya gitu ya, mungkin yang paling mudah ya power bank gitu. Biasanya juga untuk beberapa aktivitas kerja, belajar itu kan melalui ponsel, ada juga yang melalui laptop. Nah ini memang perlu gitu ya, untuk kemana-mana sekarang ini bawa power bank menjadi perangkat paling penting saat mati listrik, karena dapat menjaga ponsel, gadget ini bisa tetap menyala selama berjam-jam. Kemudian juga mungkin kalau spesifiknya ya, pilih power bank yang kapasitasnya minimal 20.000 mAh gitu ya, dengan dukungan fast charging biar bisa lebih fleksibel gitu buat Anda aktivitas. Kemudian selain power bank ya, kit yang lain kayaknya yang perlu untuk dipunya ini lampu darurat, karena lampu darurat itu kan isi ulang gitu jauh lebih aman dan juga praktis dibandingkan lilin saat pemadaman terjadi di malam hari. Kemudian untuk lampu darurat ya, ini Anda juga bisa pilih yang memiliki beberapa tingkat kecahayaan agar mampu bertahan setidaknya 6-8 jam dalam sekali pengecasan. Kemudian sekarang itu kan juga ada tuh yang sudah pakai panel surya untuk lampu daruratnya. Nah ini kayaknya juga perlu gitu ya, di musim-musim sekarang ini yang sering listrik padam. Kemudian mungkin kalau dari Anda yang banyak aktivitas yang gak bisa kompromi gitu ya soal internet, jadi biasanya juga butuh modem portable. Kemudian yang lainnya power station gitu ya, atau UPS mini gitu kawan. Kemudian juga yang barangkali yang sering beraktivitas di luar ruangan, apalagi akhir-akhir ini kan masuk di musim kemarau pastinya agak panas ya, kipas angin portable itu juga kayaknya jadi salah satu kit yang sangat diperlukan ya. Karena pemadaman listrik di siang hari ini bisa terasa sangat tidak nyaman, terutama di kota-kota dengan kondisi cuaca yang panas. Biasanya tinggal nyalakan AC, tinggal nyalakan kipas angin. Tapi kalau pas lagi listriknya padam siang hari gitu ya, kayaknya juga butuh nih kipas angin portable. Mungkin ada beberapa kit yang lain nih yang perlu untuk disiapkan di musim-musim yang sering ada pemadaman listrik seperti ini. Nanti Anda juga boleh share kawan ya di Sedikir FM. Anda bisa manfaatkan langsung di 0811 360911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 9 Warwan FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 9 Warwan Hot News jam 12 siang. Kawan, Universitas Brawijaya menempati posisi 616 di dunia. Data dari QS World University Rankings 2027 yang menyatakan Universitas Brawijaya ada di posisi 616 dunia. Jadi peringkat ini naik dibandingkan tahun sebelumnya di posisi 680. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Imam Santoso menyampaikan kenaikan peringkat ini sangat penting karena tidak semua perguruan tinggi negeri badan hukum di Indonesia yang dapat peringkat tahun ini. World University Rankings menilai peringkat ini dari total 8.800-an institusi. Jumlah ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya ada sebanyak 8.400-an institusi. Kawan, penghentian sementara operasional program MBG selama libur memicu kekhawatiran SPPG di Jatim. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Jatim, Makhrus Soleh, meminta pemerintah mengkaji kebijakan penghentian sementara operasional program makan bergizi gratis atau MBG selama libur sekolah. Menurutnya, hal ini perlu dipertimbangkan secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan mitra. Menurut Marus, sebagian besar mitra SPPG sudah mengeluarkan modal besar untuk membangun infrastruktur dapur, membeli peralatan memasak, menyediakan kendaraan distribusi, dan memenuhi standar operasional ketat yang ditetapkan pemerintah. Kawan, Said Iqbal siap bahas tantangan pekerja media pada musyawarah Spantara. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan kesiapannya membahas dan menyerap aspirasi terkait tantangan pekerja media di era digital pada acara musyawarah anggota Serikat Pekerja Antara Spantara Sabtu yang lalu. Ketua Spantara Abdul Ghafur menyampaikan, kehadiran Said menjadi bukti keberpihakan dan perhatian pemerintah terhadap kondisi ketenaga kerjaan. Gover menambahkan berbagai perusahaan media nasional mengalami penurunan pendapatan iklan, perubahan model bisnis, sampai efisiensi operasional yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Gover menilai keberadaan serikat pekerja di perusahaan media masih belum sepenuhnya mendapatkan ruang yang memadai. Demikian 9 Warwan Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan. Untuk Anda yang siang hari ini sedang bersiap untuk mengarah ke sekitar Kota Malang, khususnya bagian Tlogomas, kondisi semakin siang semakin terik. Untuk Anda yang sekarang sedang berada di Kabupaten Malang, memantau juga seperti apa kondisi cuaca siang hari ini. Apakah mungkin sudah mulai tampak mendung di beberapa wilayah, boleh nanti Anda kabarkan. Tentunya melalui WhatsApp City Guide ya, dan bisa juga Anda jumpai kami di berbagai sosial media. Untuk selanjutnya, kita akan coba terhubung bersama dengan reporter City Guide FM, ada Asrul Kawan, dengan kabar yang akan disampaikan, rekrutmen SRMP 14 Batu dimulai. Prioritaskan anak dari keluarga desil 1 dan 2.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silahkan.
2: Kawan, Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 14 Kota Batu resmi membuka pendaftaran siswa baru untuk angkatan kedua. Setelah menuntaskan tahun pertama pembelajaran bagi 148 siswa, sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak keluarga kurang mampu ini kini menyediakan kuota sebanyak 90 peserta didik baru. Berbeda dengan sekolah reguler, peserta penerima di SRMP 14 menggunakan data kesejahteraan sosial sebagai dasar seleksi. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan saat ini proses pendaftaran penjangkauan calon siswa masih terus berlangsung. Verifikasi data dilakukan secara ketat agar program pendidikan gratis tersebut benar-benar tepat sasaran. Berikut adalah keterangan dari Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.
3: Kedua, ada kuota 90 anak. Oh. Ini masih proses pendaftaran, penjangkauan. Okay. Karena itu kan harus datanya detail. Kan jangkauannya DTSN 1 sama 2. Tapi ya, mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan lagi.
4: Untuk rekrutmennya?
2: Pemerintah berharap program ini dapat membantu menekan angka putus sekolah sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak berasa sejahtera. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, termasuk Anda tadi yang sudah mengikuti apa yang jadi perbincangan di Ijen Talk. Karena kalau kita bicara soal RT berkelas, ini kan bukan sebuah hal yang baru saja muncul di tahun ini ya. Bahkan tahun kemarin itu sempat ramai juga diperbincangkan oleh masyarakat, khususnya Kota Malang, bagaimana dengan kelanjutan RT berkelas. Sampai akhirnya di tahun 2026 ini sudah mulai berjalan, dan kita juga tadi mendengarkan ya seperti apa penjelasan dari perwakilan pemerintah Kota Malang, ada juga perwakilan dari camat, dan beberapa masukan ya, catatan gitu yang diberikan dari guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Nanti kita akan kembali lanjutkan kawan beberapa hal yang ini bisa kita garis bawahi bersama, termasuk Anda mungkin yang tadi sempat ketinggalan karena memang kita keterbatas waktu ya untuk bisa sambung bersama dengan beberapa narasumber. Ada yang masih ingin berkomentar, Anda ingin menyampaikan harapan Anda seperti apa dengan adanya RT berkelas ini, tentunya dengan tujuan untuk membawa Kota Malang lebih baik lagi ya. Boleh sebagai masyarakat Anda bersuara, Anda bisa manfaatkan WhatsApp CityGate. Kita ngobrol siang hari ini di 0811 360 911. Nah, kali ini saya juga ada satu informasi menarik buat kawan-kawan CityGate yang pengen beli properti, tapi Anda takut boncos, apalagi sampai nggak produktif. Tentu ini yang diantisipasi ya, makanya Anda harus pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi,

Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, ini sudah lengkap ya. Ada private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Nah, sekaligus juga Anda bisa menikmati kawan, udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 082-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Baik, di WhatsApp ini tadi ada juga yang sempat gabung ya, dari Pak Paulus. Selamat siang Pak, terima kasih banyak update-nya. Posisi di sekitar tol kawan, informasinya tol arah Malang, ini tepat di exit tol Sidoarjo, posisinya sudah mulai merambat ya. Wah, ini ada apa ini Pak Paulus ya? Mungkin nanti kalau sudah berhasil lolos Pak boleh ditambahkan, atau kawan-kawan City Guide yang tadi sempat terjebak juga antrian di tol arah Malang ya, exit tol Sidoarjo. Boleh nanti Anda kabarkan ada apa, ini kilometer 755-400 ya, kalau melihat dari foto Pak Paulus. Ini sambil kita tampilkan di visual radio, ini lebih banyak kendaraan pribadi ya, terpantau siang hari ini. Cuaca tidak ada masalah, masih sangat cerah. Terima kasih banyak Pak Paulus dan kawan-kawan City Guide lain yang punya update dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda kawan yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan coba lihat ya bagaimana pantauan di titik lainnya di informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di siang hari ini kembali kita update dulu ya untuk informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobile di area ruas Pandian Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari arah Malang sampai ke sekitaran Pandaan. Selain di Pandian Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Cuman kalau untuk arah sebaliknya ya, itu sejak jam 11 tadi kawan. Untuk arah yang ke Malang, tepatnya dari Sidoarjo gitu ya, mengarah ke Gate Sidoarjo, itu kondisinya padat dan belum tahu kira-kira di lokasi ada apa. Baru ada dokumentasinya dari Pak Paulus Bobby, baru saja jam 12 lewat 17 menit mengabarkan arah ke Malang, tepatnya di exit tol Sidoarjo itu merambat. Nah ini juga masih belum tahu ya di lokasi ada apa. Barangkali kalau Anda yang barusan akses bisa update terus informasinya via WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari Kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar ya, kondisi di sekitar Malang Raya siang hari ini. Tadi sih kita sempat menerima informasi siang hari sekitar jam 9 ya, 9 ke 10 itu ada yang melihat kondisi di sekitar underpass Karanglo itu ada perbaikan besi drainasenya gitu kawan, jadi semacam pengelasan gitu ya kegiatannya. Nah, apakah sudah selesai atau mungkin masih berlanjut, boleh nanti Anda kabarkan ya bagaimana. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan aktivitas, pastikan ketika beberapa informasi yang Anda akses, yang Anda dapatkan ini juga sebagai informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, karena kemarin kita sempat dapat pertanyaan dari Pak Muhlis ya. Jadi sebenarnya Pak Muhlis ini konfirmasi ke kami soal adanya pemadaman listrik selama 3 hari yang terhitung mulai hari ini. Bahkan di situ sudah jelas ada flyernya, kemudian ada logo PLN dan juga Danantara Indonesia kawan. Nah, kemudian setelah kami coba untuk konfirmasi ke rekan-rekan PLN, memang itu tidak dibenarkan ya. Bahkan beberapa pernyataan yang beredar ini dari manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PLN Widjatim Dana Puspita Sari yang menyampaikan kalau flyer ini jelas bukan produk resmi PLN sehingga semua informasi di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain boleh mungkin Anda nanti sampaikan, dan rasanya ketika kita bicara adanya pemadaman listrik ini juga akan berdampak ya ke beberapa sektor. Bahkan sempat saya iseng-iseng lihat di sosial media ya, beberapa masyarakat yang mengeluhkan adanya seorang ibu gitu yang punya usaha kue, dan waktu itu memang lagi ada pesanan, tapi akhirnya kuenya ini tidak bisa mengembang sempurna karena tiba-tiba listrik padam gitu ya. Bahkan ada juga beberapa dari sektor lain yang berkeluh kesah ya, waktu itu saya bacanya di X. Kemudian untuk beberapa catatan lain, mungkin Anda yang mau ikutan nimbrung boleh nanti Anda bagikan di WhatsApp kami. Saya mau sambung dulu dengan Pak Andri. Selamat siang Pak Andri.
1: Ya, Mbak Nurul nih.
0: Saya Bulan Pak, ini sudah gantian Pak.
1: Oh Mbak Bulan.
0: Iya.
1: Siap-siap.
0: Silakan. Pak Andri, gimana?
1: Mengomentari aja, membaca ya. Artinya ya, ya, kalau Presiden kemarin ngomong pelemahan kurs itu nggak berpengaruh, ternyata berpengaruh sekali. Kita lihat tentang pemadaman PLN ini kan cukup mengkhawatirkan juga kalau diperteruskan. Ya. Kalau kita nilai itu kan hampir 22 triliun kalau 30% apa pasokan batu bara ya. Itu nilainya 22%. Terus kita kalau membaca apa subsidi itu kan sekitar 230 triliun ya kalau tidak salah. Untuk ke mana? Dari pemerintah ke PLN itu, sehingga kesimpulan saya sebetulnya cash flow PLN lagi kacau gitu. Faktor utama kita bisa lihat di IPP, Independent Power Producer itu, maksudnya pembangkit itu, itu kan kontraknya kan sekitar 20 tahun, 10 tahun pertama itu kan flat terus bisa turun, itu kan pakai dolar ya kursnya. Jadi kalau kita membaca ya, betul-betul PLN ini lagi kesulitan cash flow gitu. Artinya pemerintah membayar ke PLN ini kan juga tidak full 200 triliun begitu subsidi per tahun begitu. Jadi mereka bayar bertahap pastinya begitu. Kita aja misalnya anggota DPRD ya, Januari itu pasti gaji telat begitu awal tahun. Jadi mekanisme-mekanisme pembayaran gaji aja begitu ya, apalagi seperti itu Mbak Ulan. Jadi kesimpulan saya ya, ini kalau kita lebih luas lagi kayak MBG itu betul-betul menyedot semua anggaran begitu. Kemarin kan defisitnya hampir berapa? Triwulan pertama itu hampir 1% dari PDB ya. Defisit APBN itu kan cukup berapa triliun itu ya. Jadi cukup berat ini, makanya kemarin Urbaya juga ke Cina kan minta pinjaman juga. Jadi ini tantangan juga ini, saya kira kemarin juga teman saya supplier beberapa restoran besar di Malang ya, dia pasok bahan pangan begitu ke itu. Tahunnya Prabowo ini betul-betul berat bagi pelaku usaha. Istilah di Malang saja yang restoran-restoran terpandang ya. Itu aja beli ownernya mengeluh begitu. Artinya daya beli memang ini, sehingga kalau kemarin apa tadi ada saya jam 12 kurang tadi apa yang Pak Makhrus itu dihentikan, iya kan berat ini. MBG ini juga bagi fiskal negara sangat-sangat berat, sehingga ini tantangan sih. Kalau analisisnya Faisal Basri kemarin, kalau ini sampai tidak bisa dijaga, kemudian ekonomi berpengaruh ke masyarakat, politiknya itu ya bisa 98, itu betul menganalisis saya. Kalau saya sebagai politisi hari ini, kemudian ke masyarakat melihat, memandang faktor-faktor dan data tidak ada baik-baik saja.
0: Okay. Sehingga,
1: itu menurut saya, apa tentang PLN ini krusial banget menurut saya, karena kalau alasannya apa batu bara 30% DMO domestik market obligation-nya itu katanya itu alasan sih, tapi yang saya lihat cash flow begitu, karena PLN kan coba Mbak Ulan baca apa, saya kemarin sedikit baca apa laporan keuangan 2025 kalau kita compare hari ini juga cukup berat sih gitu. Sorry itu Mbak Ulan.
0: Okay.
1: Itu aja Mbak, saya kira baik. PLN ini bahaya Bu kalau pemerintah tidak ini sih. Itu aja sih. Makasih Mbak Ulan.
0: Terima kasih banyak Pak Andri sudah bergabung, selamat siang. Nah itu tadi kawan satu suara yang sudah masuk dari Pak Andri ya, menyikapi kondisi saat ini yang terjadi. Sementara kalau kita melihat beberapa catatan lain ketika kondisi sekarang ini ya, adanya pemadaman bergilir yang terjadi di beberapa wilayah termasuk juga di sekitar Malang. Sedangkan kita juga harapannya tidak terlalu terburu ya ketika mendapatkan berbagai informasi, alangkah lebih baik kalau cross check daripada seperti kemarin ya adanya informasi hoax yang kemudian beredar kawan adanya pemadaman sampai 3 hari. Bahkan ada statement juga yang dikeluarkan dari Ketua Umum PLN Watch Tohom Purba yang mengajak masyarakat di tengah kondisi sekarang lebih bijak lagi menyaring informasi, apalagi ini kaitannya dengan layanan kelistrikan, dan supaya tidak mudah percaya kabar yang mengatasnamakan PT PLN Persero yang memang belum terverifikasi, utamanya ini soal isu pemadaman listrik. Kemudian di sini disampaikan juga informasi pemeliharaan jaringan terencana yang disebutkan ya soal akan dipadamkan listrik selama 3 hari di Jawa dan Bali. Ini juga kemudian berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan ada beberapa statement juga yang ini mengarahnya ke statement khawatir gitu ya oleh masyarakat dengan adanya informasi hoax ini. Kemudian menurutnya isu kelistrikan yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, sampai kehidupan rumah tangga, sehingga informasi yang beredar ini perlu dipastikan kebenarannya. Itu kawan, sekali lagi ya yang perlu diingatkan bersama. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya. Kita coba cek dulu Anda yang bersiap mengarah masuk ke Kota Malang, Anda ambil jalur utama. Sepanjang pagi saji sejauh ini masih lancar saja, tapi kalau dari pengalaman saya pribadi ketika melintas di area pabrik gula Kebonagung, ini masih banyak kendaraan truk tebu yang beroperasi ya di sana, bahkan ketika harus nyebrang gitu mengarah masuk ke area pabrik gula Kebonagung, ini harus dihentikan ya kendaraan baik yang dari arah Kota Malang maupun yang arah sebaliknya, tapi memang tidak lama kok, hanya sebentar. Dan tentu kalau di jam-jam tertentu, apalagi jam-jam berangkat kerja, jam-jam pulang kantor, ini juga menghambat ya, cukup menghambat, sehingga sebagai antisipasinya Anda bisa menghindari untuk sementara waktu. Tapi untuk siang hari ini kondisi di sana masih terpantau ramai lancar. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-369962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
4: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
3: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
5: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
3: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
6: Waduh iya, siap-siap Bu, tak cek sik.
7: Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
7: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lak garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, siang hari ini kita menerima informasi dari Pak Doni adanya kecelakaan tunggal. Ini sepertinya kecelakaan tunggal gitu ya bahasanya. Posisinya ada di Cemoro Kandang. Ini kalau dilihat kawan roda 2 ya. Oh, ini posisi korban masih sadar ya, Pak ya. Ada di pinggir jalan. Jadi tengkurap begitu posisinya. Oke. Dan kemudian helmnya ini terlepas ya dari korban. Coba kita sampaikan ke rekan-rekan relawan dari ambulan Malang ya, supaya nanti dibantu. Bagaimana Pak Doni, tadi masih belum ada unit ambulan ya Pak ya di sana? Update-nya boleh nanti Anda tambahkan. Kemudian untuk kawan-kawan CityGate yang masih mobile, hati-hati. Lalu lintas di sana tampak sudah mulai ramai, tapi sejauh ini masih ada pergerakan ya kalau dari informasi terakhir yang didapatkan. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Kawan, setelah bicara soal kondisi listrik ya, apa yang kemudian saat ini sedang diupayakan dari rekan-rekan PLN, bahkan ada juga statement yang sempat keluar dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia yang meminta PT PLN supaya segera mengatasi kendala teknis yang memicu terjadinya pemadaman listrik secara bergilir ya di sejumlah wilayah. Tentu pemadaman listrik ini juga dinilai menimbulkan ketidaknyamanan untuk masyarakat. Di sini Bahlil juga menegaskan terkait dengan kendali operasional dan penuntasan masalah gangguan sistem, ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan PLN. Bahlil juga sudah menjalin komunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk mendorong percepatan mitigasi supaya peristiwa pemadaman ini tidak sampai terulang kembali. Jadi pemerintah minta manajemen PLN di sini benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh ya terhadap sistem operasional dan memastikan setiap proses berjalan optimal. Bahlil juga menekankan, jadi pihaknya hanya bertindak di sisi regulasi, sementara kelancaran kegiatan operasional kelistrikan ini kembali lagi seperti tadi ya, jadi tanggung jawabnya penuh perseroan seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan dari PLN ya, statement terakhir kemarin Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo juga menjelaskan kalau sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur pulih dan membaik. Jadi upaya penguatan pembangkit sudah berjalan dengan baik dan salah satu pembangkit juga sudah dipulihkan. Kita dengarkan statementnya kawan.
1: Kami ingin menyampaikan bahwa

0: paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Hey, Rek, kata Nandi.
4: Ke kampus, ada kuliah.
5: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rere.
6: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun.
5: Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
5: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
9: Saldo Anda tidak cukup.
8: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
9: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
8: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
9: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
8: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, kita kembali ke beberapa informasi yang masuk. Ini tadi Pak Doni menambahkan ada voice note ya, ini masih soal kecelakaan tunggal yang ada di Cemoro Kandang.
10: Iya, ini kayaknya kecelakaan tunggal, ini berboncengan sama cewek, ceweknya nangis-nangis. Kayaknya nabrak pohon ini, sepedanya masih di pohon nempel ini. Kurang jelas, pokoknya kejadiannya gitu.
0: Okay.
10: Untuk ambulan masih belum ada. tadi ada lewat.

0: tapi bawa bawa pasien.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Doni. Ini tadi setelah kita coba cek di grup relawan Malang ST Hangat, ini juga sudah ada beberapa relawan yang notice ya soal kejadian ini. Dan untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali lanjutkan kawan. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga masih bisa manfaatkan WhatsApp, Anda bisa kirimkan voice note ataupun chat di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan RT berkelas memiliki keunggulan dan kelemahan. Hari ini pada talk show Radio Serigai FM, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Profesor Puji Handayani menyampaikan RT berkelas sebagai aktivitas desentralisasi sehingga ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Malang. Profesor Puji menjelaskan ada beberapa kelebihan dalam program ini, seperti penyelesaian masalah-masalah lokal bisa dipercepat, partisipasi gotong royong masyarakat terwujudkan, dan akuntabilitas semakin tinggi karena sudah terpetakan. Profesor Puji menambahkan ada juga kelemahan dalam program ini, seperti soal keefektifan program, apakah sudah ada naskah akademiknya. Sementara itu kelemahan lainnya saat ini, manajerial RT memiliki kapasitas yang beragam. Kawan DPRD Jatim minta rumah sakit tidak terdampak pemadaman listrik bergilir. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menyampaikan gangguan pasokan listrik yang disebut PLN dipicu kendala pasokan batu bara kalori menengah pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sehingga mengganggu operasional pembangkit listrik besar yang memasok kebutuhan listrik di Pulau Jawa. Untuk itu pihaknya meminta Pemprov Jatim segera berkoordinasi dengan PLN agar fasilitas-fasilitas vital, terutama rumah sakit, tidak terdampak pemadaman bergilir. Meski rumah sakit pada umumnya memiliki generator cadangan, tapi perpindahan sumber daya listrik tetap berpotensi mengganggu kinerja berbagai peralatan medis yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Informasi lain kawan, Kemensos pelopori penerapan pelibatan pekerja disabilitas. Kementerian Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan Kementerian Sosial menegaskan untuk mempelopori penerapan kuota wajib dengan memberikan 2% pegawainya yang merupakan penyandang disabilitas dalam keterangannya di Kediri Jawa Timur Senin kemarin. Yusuf menegaskan pihaknya meminta seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan BUMN untuk bisa memenuhi penerapan tersebut dan juga menambahkan sampai kini masih banyak instansi yang belum mematuhi kuota wajib. Pengen akan terus melakukan sosialisasi dan juga memberikan edukasi serta himbauan pada instansi baik pemerintah atau swasta untuk bisa mematuhi aturan yang sudah dibuat. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, kita lanjutkan untuk beberapa catatan yang sudah masuk ya. Kali ini ada Pak Hendra, voice note yang ditambahkan.
2: Informasikan update barusan saja, perempatan Blimbing, Elaso Cipto, TL-nya padam, belum ada.

0: Ada petugas, mohon untuk petugas di sub maupun lantas segera merapat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Kemudian Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan, tidak hanya di sekitar Kota Malang, kita akan coba cek ya yang saat ini posisinya di wilayah Kepanjen, kemudian mau ambil jalur Curung Rejo untuk mengarah ke sekitar Lowok Doro, sejauh ini masih terkondisikan kawan. Untuk traffic report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyline Properti Nusantara. Kawan, Anda bisa hubungi 0821 45 200 700. Skyline, life starts with you. Dan saat ini kita akan coba sambung bersama dengan reporter City Guide FM, ada Asrur. Jadi kabar yang akan dibawakan kawan, kuota SRMP 14 Kota Batu penuh. Calon siswa baru dialihkan ke Sekolah Rakyat Blitar.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Asrur, silakan.
3: Kawan, Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 14 Kota Batu tidak lagi memiliki kapasitas untuk menerima siswa baru di lokasi Kota Batu. Seluruh kuota sebanyak 150 siswa yang disediakan sejak sekolah ini beroperasi pada Juli 2025 telah terisi penuh. Kondisi tersebut membuat calon peserta didik yang memenuhi syarat program Sekolah Rakyat akan diarahkan ke sekolah serupa yang masih memiliki kapasitas, salah satunya di Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap dapat mengakses pendidikan dan fasilitas yang disediakan pemerintah. Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi siswa dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Selain pendidikan formal, peserta juga memperoleh fasilitas asrama dan kebutuhan penunjang belajar tanpa biaya. Berikut adalah keterangan dari Kepala SRMP 14 Kota Batu, Yuliana Suharyono.
4: Informasinya ke SRT Blitar.
5: Oh, SRT Blitar.
4: Iya, karena kuota kami kan sudah penuh. 150 siswa.
5: Ini Pak, katanya mau dibangun lagi Pak,
6: SRT. Ya, tunggu-tunggu ya, oleh tanah 5 hektar. Saya sombangun.
3: Secara nasional, program Sekolah Rakyat telah berjalan di ratusan titik yang tersebar di sebagian provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Sementara itu, SRMP 14 Kota Batu kini akan fokus mendampingi dan mengembangkan potensi para siswa yang telah diterima dalam program pendidikan berasrama tersebut. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karang Kates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siang haus, siang haus, siang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Siang haus, siang haus.
8: Pak, es kelapa ya, satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini?

0: kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
1: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
0: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
1: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
0: Aduh, jangan deh. Ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok ewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya, ambil no kesusu.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah? Coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri, Jalan Raya Gunung Kawi, untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu, ambil ke kanan, dan lurus saja, sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
8: Pak, es kelapa ya, satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana?

0: orang yang tadinya mau kesini, tapi pas denger cerita kena geto harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi. Oh,
0: no. Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
1: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun icu. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
3: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Dusun Tumpa Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumbermancing Wetan hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar.

0: Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
1: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
0: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
2: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
0: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wis, gak usah karcis-karcisan.
0: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
1: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
0: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ini orang asli Desoas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Mukhlas Rofiq. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR gitu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofiq kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan gitu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya pakai keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu tidak bisa ngomong. Tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan awakmu iso ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, gak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, gak ada apa ya, gak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning. Jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti. Mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer dan sebagainya. Saya baik secara natural saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin di Andro Learning Institute sama kakak saya Pak Ian, beliau meninggal, saya pulang kampung ke Batu. Saya pikir waduh Batu juga gak kalah gitu loh. Saya bikin di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang hebat, gak ada orang safi, terus belajar.
2: Saya Dr. Mukhlas Rofiq yang biasa dipanggil dengan Master Ro, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio Citygate 911 FM.
3: City Guides Inside.
4: Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskumperindak Kota Batu, Nurbianto Pujo menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
5: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 Up, berarti 365 Up itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
4: Guru Besar Manajemen Unmer Malang, Bu G. Triatmanto menyampaikan, potensi UMKM Kota Batu untuk go global sangat besar. Namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
0: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar dunia. Ketika barangnya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, nah itu yang kadang-kadang sering jadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlangsungan, keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuman sebentar saja, setelah itu hilang ya.
4: Owner Tohu Srijaya sekaligus eksportir produk UMKM Kota Batu, Sukirno menyampaikan, kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
6: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerja sama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya, sekarang sudah sepi lah. Tidak sampai ekspor lah. Kita ngelayani teman-teman sendiri itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja, karena semenjak ada wali kota yang Pak yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi. Atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu ini, bagaimana belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
4: Pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Well.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, RT berkelas sudah berjalan sejak 2026. Hari ini pada talk show Radio City Gate, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang, Yuyun Nanik menyampaikan RT berkelas sebagai salah satu program unggulan unggulan pemerintahan wali kota dan wakil wali kota Malang. Program sudah berjalan di 5 kecamatan dengan total sebanyak 4.316 RT. Jadi untuk usulan program tiap RT sudah disusun dan diajukan pada tahun 2025, lalu tahun 2026 sudah mulai berjalan. Yuyun menyampaikan juga program yang dimaksud bukan nilai 50 juta anggaran yang diserahkan ke setiap RT, tapi berupa program yang diusulkan. Secara prosedur, tingkatan RT nanti menyampaikan usulannya ke kelurahan untuk dimusyawarahkan, kemudian dilanjutkan ke kecamatan untuk dimusyawarahkan juga sebelum nantinya diajukan melalui aplikasi. Yuyun menambahkan ada 3 subbagian prioritas dalam usulan itu seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan barang. Kawan, ratusan mitra MBG di Jatim minta kepastian terkait kebijakan baru MBG. Kemarin mitra program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari berbagai daerah di Jatim berkumpul di Surabaya menyuarakan keresahan mereka terhadap jumlah kebijakan baru yang diterbitkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keresahan muncul karena banyak mitra sudah menggelontorkan investasi dalam jumlah besar demi mendukung program prioritas Presiden. Tapi ada perubahan aturan termasuk surat edaran BGN yang menekan efisiensi anggaran, ketepatan sasaran penerima, serta pengawasan dapur penyedia makanan yang lebih ketat. Ketua Asosiasi MBG Indonesia, M. Turino Junaidi menyampaikan, para mitra tetap mendukung penuh MBG karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Tapi mereka berharap setiap perubahan kebijakan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan di lapangan. Kawan, Wapres dorong kembangkan Museum Asmat sebagai wajah diplomasi kebudayaan Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan arahannya untuk mendorong pengembangan Museum Asmat dan kemajuan Asmat sebagai ruang pelestarian sekaligus promosi budaya yang dapat menjadi wajah diplomasi kebudayaan Papua pada kunjungannya di Papua Selatan minggu kemarin. Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, John Ohoiwirin, menyampaikan Gibran menunjukkan antusiasmenya selama peninjauan, bahkan menuliskan kesan dan pesannya selama di sana. John menambahkan peran museum digunakan sebagai sarana diplomasi kebudayaan Papua yang memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya Asmat kepada masyarakat luas. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza. Selamat siang.
1: Hot News.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda

Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya.

0: hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setalasam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
9: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan. Kembali lagi dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda di City Report siang hari ini kawan. Dan untuk pantauan cuaca di siang hari ini juga sangat panas ya kawan. Dan sekarang untuk suhu cuaca yang berada di Tlogomas menunjukkan di angka 24 derajat Celcius ya. Dan untuk kelembapannya sendiri di angka 84%, dan sedangkan untuk kecepatan anginnya di 3,5 km per jam kawan. Dan juga di siang hari tadi kawan, saya mau berangkat ke Radio City Gate FM dari pantauan lalu lintas yang melalui jembatan Begawan mengarah ke arah Tlogomas. Ini juga relatif lancar untuk arus lalu lintasnya kawan. Dan di siang hari ini gimana kawan untuk arus lalu lintas yang sedang Anda lalui pada siang hari ini, bisa Anda kabarkan melalui kami di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: city guides inside.
1: Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskum Perindah Kota Batu, Nurbianto Pujo menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
2: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 Up, berarti 365 Up itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
1: Guru Besar Manajemen Unmer Malang, Bugi Triatmanto menyampaikan, potensi UMKM Kota Batu untuk Go Global sangat besar. Namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
3: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar global. Ketika barangnya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, itu yang kadang-kadang sering jadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuman sebentar saja, setelah itu hilang ya.
1: Owner Tohu Srijaya sekaligus eksportir produk UMKM Kota Batu, Sukirno menyampaikan, kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
4: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerja sama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya, sekarang sudah sepi lah. Tidak sampai ekspor lah. Kita melayani teman-teman sendiri itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja karena semenjak ada wali kota yang Pak yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu ini, bagaimana belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
1: Bus pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam kloter 83 bersiap kembali ke tanah air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepulangan jemaah dijadwalkan berlangsung pada Senin 22 Juni 2026 dari Madinah menuju Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Ketua kloter 83 Banyuwangi, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa pesawat yang membawa rombongan jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 11.05 waktu setempat dengan penerbangan langsung menuju Surabaya. Berdasarkan jadwal, jemaah diperkirakan tiba di Bandara Juanda pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 04.15 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember yang membawahi wilayah Tapal Kuda, salah satunya Situbondo, akan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang terkendala SLIK untuk mengakses pinjaman dari lembaga jasa keuangan. Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman bilang bahwa pertumbuhan kredit bagi para pelaku UMKM sangat terbatas karena akses ke perbankan terhambat dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK atau sebelumnya disebut BI Checking. Saat ini kawan, aturan kelonggaran bagi para pelaku UMKM yang terkendala SLIK itu tengah digodok dan diperkirakan rampung pada akhir Juni 2026. Para pelaku UMKM yang bermasalah dalam kredit nantinya akan dapat kelonggaran.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu memperketat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 jalur domisili dengan memanfaatkan teknologi pemetaan satelit. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi titik koordinat rumah demi mendapatkan akses ke sekolah tujuan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, menegaskan bahwa calon siswa yang terbukti memalsukan data domisili akan langsung digugurkan dari proses seleksi. Bahkan, pelanggar berpotensi dikenakan sanksi lebih berat berupa larangan diterima di seluruh sekolah negeri di Kota Batu. Untuk memastikan transparansi, sistem pendaftaran dilakukan secara daring dan meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri. Dindik juga membuka posko pengaduan dan hotline serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Setiap laporan dugaan kecurangan akan diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan sebelum sanksi dijatuhkan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pemadaman listrik bergilir tanpa pemberitahuan membuat sejumlah pelaku usaha di Boyolali harus menanggung biaya produksi lebih tinggi dari biasanya. Keluhan datang dari pengusaha roti hingga peternak ayam yang mengaku terdampak langsung oleh gangguan pasokan listrik dalam sepekan terakhir. Namun saat ini, PLN tengah mempercepat perbaikan dua PLTU yang mengalami gangguan sekaligus memastikan pasokan batubara ke pembangkit di Pulau Jawa tetap terjaga.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani Anda di City Report siang hari ini kawan. Nah itu kalau biasanya jelang masuk sekolah yang ramai itu pasti toko seragam atau alat tulis nih kawan ya. Sekarang ada satu tren baru lagi di Kota Malang, yaitu penjualan motor listrik. Ini ternyata juga ikut meningkat signifikan ini ya. Sejak awal Juni ini sejumlah dealer motor listrik juga mengaku kebanjiran pesanan. Banyak orang tua yang membeli motor listrik itu untuk kebutuhan transportasi anak saat mulai masuk sekolah nanti. Nah ini salah satu dealer ini juga mencatat untuk kenaikan penjualan ini sekitar 30% ya. Motor listrik tersebut yang paling banyak dicari itu harganya kisaran 1,1 jutaan nih ya, sehingga dinilai cukup terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Nah selain untuk antar jemput sekolah kawan, banyak masyarakat juga yang beralih ini ke motor listrik karena biaya operasionalnya pun juga lebih hemat ya dibanding motor berbahan bakar minyak, apalagi di tengah kenaikan harga BBM non subsidi. Nah, menariknya bukan hanya motor listrik saja kawan yang laku ya, beberapa model premium juga mulai banyak diminati. Ada yang biasanya terjual 2 sampai 3 unit per bulan, kini sudah dipesan hingga 8 unit dalam waktu yang sama. Nah, itu saja, fenomena serupa juga terjadi dealer lain di Kota Malang ya. Penjual menyebut pembelinya didominasi oleh para orang tua siswa dan juga ASN yang mencari kendaraan hemat untuk aktivitas harian. Itu kawan. Nah, Anda pernah gak sih kawan internet lemot saat ngegame ataupun saat mengerjakan tugas? Itu pasti bikin marah kawan kalau internet lemot ya. Nah saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to ya, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online ini makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lanjut segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ya kawan, kita beralih ke informasi berikutnya, yaitu kita akan bergabung bersama reporter Harry ini ya, yang membawakan kabar UB terjunkan 856 mahasiswa ke 57 kelurahan di Kota Malang bawa teknologi tepat guna untuk warga. Baik kawan, kita akan bergabung dengan reporter Harry.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Harry.
2: Kawan, Universitas Brawijaya atau UB menerjunkan 856 mahasiswa ke 57 kelurahan di Kota Malang melalui program mahasiswa membangun mitra. Dalam program ini, mahasiswa ditugaskan merancang dan menghadirkan 57 inovasi teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Program Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem atau FTAB UB tersebut menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa akan ditempatkan secara merata di 5 kecamatan dengan mengusung tema satu kelurahan, satu alat inovasi. Rektor UB Profesor Widodo bilang program tersebut menjadi bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab persoalan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan.
3: Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan dan seluruh jajaran dari FTAB dan khususnya dalam mahasiswa kita yang turun langsung kepada masyarakat untuk membangun mitra, mitra untuk mengembangkan ekonomi, sosial, budaya, dan juga pemahaman mindset masyarakat terkait bagaimana menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan, dan juga membangun kemandirian ekonomi. Ada tiga fokus utama itu, dan ini juga banyak dukungan alhamdulillah dari Fakultas FTAB, juga mendapat dukungan dari UPT Green Campus, kemudian juga dari pemerintah kota, dan ini menjadi bagian penting saya kira bagaimana perguruan tinggi itu juga memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, dan juga lingkungan.
2: Dekan FTAB UB Profesor Yusuf Hendrawan bilang, seluruh inovasi yang dibawa mahasiswa merupakan hasil rancangan sendiri yang disesuaikan dengan persoalan di lapangan, mulai dari pengelolaan lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga penguatan UMKM. Beberapa inovasi yang akan diterapkan antara lain mesin pencacah plastik untuk pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk mendukung pertanian, hingga mesin spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai keterlibatan mahasiswa UB akan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat hingga tingkat kelurahan. Menurut Wahyu, kehadiran mahasiswa dapat memperkuat sejumlah program pembangunan daerah, termasuk program RT berkelas yang mengalokasikan anggaran Rp50 juta untuk setiap RT. Ia berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah tersebut mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan sekaligus mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Serege 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, tidak semua RT memberikan usulannya dalam program RT Berkelas. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang Yuyun Nani menyampaikan, usulan RT Berkelas itu terbagi menjadi 3 sub, yaitu pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan barang. Sampai saat ini di bagian pemberdayaan masyarakat sudah mencapai 50%. Yuyun juga menyampaikan memang tidak semua RT menyampaikan usulannya seperti daerah Jalan Ijen, Ororo, Dowo, Kecamatan Klojen. Yuyun menambahkan beberapa RT yang tidak mengajukan itu karena tidak adanya permasalahan strategis. Kawan, gelombang PHK ancam Jatim akibat ada 2 pabrik otomotif Jepang pilih pindah ke Vietnam. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyampaikan ada potensi pemutusan kerja atau PHK besar-besaran di 2 perusahaan komponen otomotif di Jatim. Kondisi ini dipicu rencana relokasi produksi oleh perusahaan induk berbasis di Jepang yang berencana mengalihkan fokus bisnis ke pengembangan komponen kendaraan listrik. Produksi selanjutnya direncanakan pindah ke Vietnam yang dinilai lebih mendukung pengembangan industri kendaraan listrik. Jika hal itu terjadi, maka ribuan orang pekerja akan terdampak PHK. Kawan, siswi Nias kirimkan surat kepada Presiden RI atas apresiasi fasilitas pendidikan dan program MBG. Siswi Sekolah Dasar Negeri Siova Banua Nias Utara, Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengapresiasi fasilitas pendidikan lengkap dan program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan dirinya menerima surat dan nantinya akan disampaikan langsung ke Bapak Prabowo dalam siaran resmi BPMI di Sekretariat Presiden Jakarta Senin lalu. Surat tersebut kawan berisikan ucapan terima kasih atas renovasi bangunan sekolah dan penyediaan fasilitas teknologi, dan siswi tersebut menyampaikan jika kini proses belajar mengajar terasa lebih menyenangkan berkat kehadiran infrastruktur tersebut. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Yola Octavia, selamat sore.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kembali sore hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan di jam 3, area Tlogoma sudah relatif redup ya. Kemarin sore sempat turun hujan kawan, tapi hujannya ini bukan hujan yang sampai intensitas ringan gitu. Bahkan mungkin juga masih gerimis tapi tipis sekali. Itu kemarin kawan, kemarin sore ya kita terima beberapa update-nya di wilayah Kota Malang yang memang agak relatif redup. Nah hari ini kita lihat sama juga, masih agak mendung sekarang dan lumayan berangin ya. Kalau angin lumayan intens sih, beberapa hari terakhir ini lumayan kencang juga. Di beberapa titik lain apakah juga sama seperti area Tlogomas yang sudah mulai redup? Mungkin nanti boleh berkabar. Karena tadi terakhir kita terima kalau update cuaca itu dari Pak Sodik, katanya di Tunggul Wulung itu cerah. Dan pantauan lain di perlimaan akordion ini, Tunggul Wulung Mbak ya, itu masih relatif ramai lancar. Terima kasih untuk beberapa update-nya. Nanti kita sambung lagi kawan di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali menambahkan tambahan update lain, bisa langsung call ini 0811 3600 911.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa laporan dulu yang tadi sempat dibagikan. Selain tadi pantauan cuaca di sekitaran Tunggul Wulung dari Pak Sodik, ada Pak Munir ya. Pak Munir ini update-nya tadi di jam 2 lewat 55 menit, kirim video dan juga foto dan voice note kawan ya. Saya ke voice note-nya dulu. Mana ini Pak Munir? Apakah terpencet begitu kawan ya? Voice note-nya. Sepertinya kepencet nih. Oh iya. Kepencet nih Pak Munir kayaknya ya. Tapi 2 menit sebelumnya memang Pak Munir ini kirim foto kawan. Kalau dari foto ini nampaknya ada laka dari truk dan R2 ini Pak ya, atau kendaraan trouble. Mungkin boleh ditambahkan keterangannya Pak Munir, karena ini masih belum ada deskripsi yang jelas ya dari kiriman foto yang diberikan. Nanti kita sambung lagi ke Pak Munir. Saya ke Pak Yudi dulu kawan. Pak Yudi kirim foto daerah di Jalan Mahakam, dekatnya penjara, cuaca mulai mendung. Sama ya, agak mendung juga nih ternyata. Berangin juga gak Pak di sana Pak? Saya mau tampilkan di Visor Radio pantauannya. Oke, ini dia kawannya di daerah Jalan Mahakam, dekatnya penjara, cuacanya mulai mendung begitu. Terima kasih Pak. Ini kalau bicara soal daerah yang dekat dengan penjara Lokwaru kan maksudnya ini ya, Jalan Mahakam, terus juga nanti kalau melanjutkan perjalanan kan bisa tembus arah ke Karya Timur ya. Nah itu kemarin saya lewat di sana, saya masih menemukan pelanggaran-pelanggaran begitu kawan, pelanggaran yang belok ke kanan. Kadang supeltasnya memang mengingatkan sih, kadang supeltasnya mengingatkan, menghalau agar tidak belok kanan, diarahkan untuk di jalur yang sebenarnya lurus saja atau mungkin belok kiri. Tapi kemarin itu ada yang dibiarkan saja ya, banyak yang belok kanan tapi tetap dibiarkan. Kayaknya beda supeltas, beda ini ya, beda pengaturan. Ada yang pernah bilang supeltasnya juga ikut bantu untuk menghalau, tapi kadang pengendaranya yang gak tertib, maksudnya tetap ngotot gitu. Tapi kadang juga ada supeltas yang membiarkan, ada yang bahkan mempersilahkan. Nah itu beda yang jaga, beda yang ngatur, beda ketentuan begitu kawan. Sudah kita sampaikan beberapa kali ke pihak terkait untuk bisa ditindaklanjuti, karena itu jadi salah satu ini juga ya, faktor penyebab kepadatan juga kadang di sana. Kalau sekarang kita belum ada pantau ya sekarang ya. Kalau sekarang sih agak rame juga di sana kawan, sekitaran Karya Timur itu. Baik yang nanti dari arah Esparmannya maupun juga yang dari arah Esprio. Tapi kalau yang paling panjang dari selatan ya, dari arah selatan masuk di Karya Timur itu menuju ke utara. Sementara untuk beberapa update lainnya, ini Pak Munir kembali kirim voice note. Apakah sudah ada deskripsi jelas nih Pak? Kayaknya tadi kepencet ya.
1: Laka tunggal terjadi di setelah Ben Mari arah ke Bulu Lawang.
0: Oke, Ben Mari.
1: Itu trailer nabrak pembatas jembatan.

0: jembatan di Brantas itu.
1: Oke.
0: Posisi trailernya separuh badan jalan, memakan separuh badan jalan. Cuaca hujan deras. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak. Dari kiriman foto ini saya belum lihat ada petugas ya. Coba setelah ini kita koordinasikan dulu ke jajaran Polsek setempat. Ini barangkali bisa segera ditindaklanjuti. Posisi di area Benmari tadi ya. Kayak dekatnya rumah sakit Benmari, Kendal Payak berarti. Untuk traffic coba saya cek dulu ya. Karena tadi posisi dia agak melintang gitu kawan. Oh, udah mulai mengular antriannya. Ini antrian yang dari arah Jalan Raya Tambakrejo ya. Itu dari pertigaan perumahan Tambak sampai ke pertigaan Kendal Payak. Nah, tapi yang dari Adi Mulia sama juga, sama-sama ngantri juga ini, terimbas kepadatan. Oke, setelah ini kita coba teruskan dulu kawan laporannya, semoga segera ditindaklanjuti. Di ini masuk wilayah Pakisaji ya. Untuk beberapa tambahan lainnya, ini yang lagi di perjalanan juga, mungkin mau mengarah ke sekitaran Kendal Payak, mungkin antisipasi karena sedang ada perlambatan imbas adanya truk yang trouble. Laka tunggal ya tadi laporannya, truk trailer. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan boleh kembali update pantauan di beberapa titik lain. Tentunya boleh Anda sampaikan melalui chat atau mungkin voice note biar lebih clear, atau bisa langsung telepon di 0811-360-911. Untuk traffic report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyline Life Stars with you.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, selamat siang. Kita kembali mengupgrade informasi di ruas jalan tol ya pada siang hari ini kawan. Dan untuk pantauannya masih terlihat ramai lancar di beberapa gate tol seperti Singosari, Malang Madiopuro, Pakis. Dan untuk exit maupun entry-nya juga masih aman kawan ya. Masih terlihat sangat ramai lancar. Dan kita menuju ke bergeser ke bypass Pandaan ya, untuk arus lintasnya juga masih terlihat cukup ramai lancar. Sementara itu masuki area Kejapanan menuju arah Porong, arus lintasnya juga terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitar Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif lengang ini kawan. Dan bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Lulu, ya apa isoni motong jalan?

0: kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
1: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM guidance for your life. Semakin sore, semakin redup, kawan, semakin mendung ya di beberapa titik area Kota Malang. Kalau dari laporan yang kita terima, bahkan tadi arah ke selatan itu di Pakis saja sudah mulai turun hujan. Salah satunya di Kendal Paya tadi laporan yang kita terima. Awalnya laporan masuk dari Pak Munir adalah ketunggal, kawan, untuk truk trailernya itu nabrak pembatas, katanya posisinya memakan separuh badan jalan. Dari pantauan kiriman dokumentasi, memang belum ada petugas di sana ya. Atau kalau mungkin sekarang sudah ada, boleh update juga, kawan. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah bantu untuk meneruskan laporannya ke Kapolsek Pakisaji, Ibtu Sunarko Ruspianto. Coba saya cek dulu, apakah sudah termonitor ya oleh rekan-rekan Pakisaji. Oh, belum ternyata. Baiklah, nanti kita tunggu dulu update-nya. Kalau dari kiriman foto ini juga terlihat harus bergantian ya, karena bagian badan truk itu menutup setengah badan jalan. Untuk yang R4 pun mau melintas di sana juga agak sulit nih, kawan. Karena di dekat jembatan ini. Tadi ada tambahan juga dari Pak Joko. Saya geser dulu ke Pak Joko. Pak Joko tadi di jam 3 lewat 22 menit info jembatan Kendal Paya setelahnya Rumah Sakit Benmari arah ke Bululawang ada truk tergelincir menutup jalan. Trafik dipastikan berhenti karena truk memakan hampir 3/4 jalan. Kondisi cuaca masih hujan deras. Kalau untuk selain memang di lokasi tidak ada petugas, pantauan Pak, apakah mungkin terlihat ada korban barangkali atau seperti apa? Update saat ini mungkin nanti boleh menambahkan juga ya. Hati-hati kawan-kawan yang arah ke selatan. Untuk hujan, apakah hanya di wilayah Pakisaji atau ternyata di wilayah Kabupaten Malang cukup merata di beberapa titik? Nanti boleh berkabar. Kalau dari Bu Husnul, wajah ini mendung angin katanya. Lumayan berangin di sana ternyata. Terima kasih Bu Husnul untuk update-nya. Pak Hanif juga menambahkan belum ada petugas katanya. Harus gantian. Oh, ini kiriman foto dari Pak Hanif juga, kawan. Tadi yang di-share oleh rekan-rekan ke Polsek tempat ya. Memang belum ada petugas, terlihat ini masyarakat yang bantu ngaturnya masyarakat setempat nih kayaknya Pak ya. Ada yang pakai jas hujan, pada pakai payung, ngatur lalin, memang harus bergantian. Untuk ekor kepadatan, ini yang dari selatan yang masih mendominasi. Kalau saya lihat ya di aplikasi pemantau traffic yang dari selatan jauh lebih mendominasi kawan antriannya. Cuma yang dari utara ini udah mulai melambat. Kalau di Jalan Adi Mulia ya, kalau dari sana itu mulai dari pertigaan Watu Dakon, Gang Alpukat, sampai nanti yang mengarah ke Rumah Sakit Benmari juga. Hindari dulu sementara waktu, kalau mungkin dari jalur Gadang ya ini ya, mau mengarah ke selatan via Kendal Paya, itu ada perlambatan imbas dari laka tunggal truk trailer yang posisinya melintang. Gitu. Sementara untuk update, ada juga nih Pak Dhani berkirim kabar di jam 3 lewat 25 menit. Ada voice note yang ditambahkan.
1: Selamat sore, Nenduan.
0: Selamat sore.
1: Pertalet di Tlogo Mas, pom bensin Tlogo Mas. Deketnya Nenduan habis.
0: Aduh.
1: Tinggal Pertamax saja. Untuk teman-teman yang pendengar Nenduan, Pertalet ada lagi di mana ya?
0: Iya, boleh berkabar kawan-kawan yang lain. Di beberapa SPBU kemarin juga terlihat Pertalet itu ada yang kosong ya. Kalau hari ini gimana kawan? Selain di area Tlogo Mas, mungkin juga adakah yang masih available di SPBU lainnya? Mungkin boleh berkabar. Selain yang ada, mungkin yang kosong-kosong juga boleh berkabar nih ke C3. Nanti kita coba koordinasi dengan pihak Pertamina begitu ya. Apakah memang sedang dalam pemenuhan stok, biasanya kan dalam masa perjalanan atau dalam tahap pembongkaran seperti itu sehingga terjadi kekosongan. Tapi ini masih belum tahu selain di Tlogo Mas di mana lagi. Mungkin nanti boleh kabar-kabar juga ya di beberapa SPBU lainnya. Ada yang tahu mungkin boleh kirim info di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan, misalnya menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam, dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: 93.911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku tak?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Trigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, sampai di jam 3 lewat 41 menit ini belum ada respon dari rekan-rekan polsek setempat. Traffic sudah semakin mengular baik dari arah utara maupun selatan di area Kendal Paya ya, arah Bululawang antri, arah dari Bululawang ke utara pun juga sama, sama-sama ada perlambatan. Kita upayakan untuk meneruskan juga ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung, semoga segera ada respon ya, mengingat itu jalurnya 3/4 tadi kalau kata kawan-kawan pendengar yang melintas di sana tertutup oleh badan truknya. Jadi yang mobile itu harus bergantian. Nah, sementara tidak ada petugas di lokasi, pantauan cuaca pun juga hujannya cukup deras. Antisipasi hindari dulu kawan ya sementara waktu. Saya geser lagi ke update yang lain, ada Bu Emi Nurhayati. Di mana nih? Tumpang, Bu ya. Oh, panas di Tumpang kawan. Hujan panas tapi ya. Oke, baik. Di Tumpang pun hujan tapi terik gitu. Hujan panas pantauannya di sana. Nih terdengar ASMR suara hujan ya. Untuk kita yang belum kebagian hujan di Kota Malang. Terima kasih Bu Emi update-nya. Lalu juga tadi menanggapi pertanyaannya Pak Dani. Untuk Pertalite di mana lagi yang ada katanya? Karena di SPBU Tlogomas kosong. Pak Wibisono berkabar Pertalite di SPBU Arjosari ada. Saya baru ngisi katanya. Oke, terima kasih. Pak Dani mungkin masih mendengarkan siaran kita. Itu posisi di Arjosari ada gitu Pak ya. Lalu ada juga dari Pak Arif. Pertalite di SPBU Mergosono masih ready. Saya baru ngisi katanya. Oke, berarti di SPBU Arjosari. Lalu juga di Mergosono, Kota Lama. Itu juga ada. Lalu ada Pak Hari Eko. Pak Hari tadi melalui voice note juga tambahannya.
1: Assalamualaikum. Selamat sore, Siti Kait. Untuk tadi saya barusan ngisi di pom bensin Donowari, Karangposo
0: ya.
1: Masih banyak stok di sana kayaknya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, itu dia Pak Dani ya. Yang di kota ada, yang di perbatasan ada, termasuk yang di kabupaten masih ada. Kalau yang di Kota Malang sendiri, yang pusat kota mungkin bagaimana kawan? Yang di Bandung gimana? Atau mungkin mana lagi Suhat barangkali ya? Atau di beberapa titik lainnya nanti boleh menambahkan juga terkait dengan ketersediaan Pertalite. Kemudian ada Pak Dian. Pak Dian ini tadi kirim foto truk besar. Oh, ini yang terjebak antrian imbas dari laka tunggal tadi kawan ya. Di area dekatnya rumah sakit Ben Mari, macet panjang arah Gadang dari Bululawang. Coba saya cek dulu fotonya Pak Dian, saya mau tampilkan di Viso Radio. Ini kalau Pak Dian ini yang dari selatan, Pak ya. Nah, ini dia kawan. Gambarnya lebih jelas nih. Pak Dian kayaknya turun dari kendaraan apa nih? Sudah reda hujannya kalau dari kiriman dokumentasinya Pak Dian. Ini bagian depannya truk itu terperosok kawan, setelahnya jembatan, setelahnya tikungan. Terperosok lalu badannya menutup jalan. Kemudian kepalanya itu bagian kanannya, sisi kanannya terperosok setelahnya jembatan. Baik, mohon ditunggu. Ini kita masih mengupayakan untuk bisa koordinasi dengan jajaran Polres maupun juga Polsek setempat kawan. Nanti kita update lagi di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali bergabung di 0811-360-911.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Di pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Dusun Tumpa Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumbermancing Wetan, hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik, dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
1: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
1: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, baru saja ada respon dari rekan-rekan Polres Malang, dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, anggota perjalanan ke TKP katanya. Baru mengarah ke sana. Antrian sudah mengular panjang, sama yang dari Gadang juga ngantri, yang dari Bulolawang juga sudah mulai mengular. Saya geser dulu ke beberapa update yang tadi sempat masuk. Ini dari Pak Zafril. Oke, Pak Zafril kirim infonya melalui video, kawan. Saya mau tampilkan di visor radio kami. Sebentar. Masih ada kendala koneksi nampaknya ya. Ini saya masih belum bisa play videonya. Oke, ini sudah bisa.
1: Izin melaporkan ini Berantas Rumah Sakit Ben Mari macet total. Infonya ada mobil mundur apa gimana itu tadi dengar dari orang lewat.
0: Iya.
1: Dihindari dulu untuk Dalpayak.
0: Oke. Ini dia kawan ya, terlihat perlambatannya kalau dari Pak Zafril sendiri. Pak Zafril ini yang arahnya ke yang dari selatan, Pak ya. Kemudian ada juga tambahan dari Pak Yoyo. Oh, ini soal Pertalite tadi. Katanya di Sukun aman tersedia. Baiklah, Sukun aman. Ada Pak Adi Prayogo, POM UMM. Pertalite juga ready banyak katanya. Kayak apa yang Telogo Mas aja nih yang kosong ya. Lalu ada juga tambahan dengan Pak Setio di POM Bensin Ciliwung. Ada katanya 2 jam yang lalu saya isi Pertalite di sana. Siapa? Lalu Pak Arif tadi ngisi di Krian, oh jauhnya ya, di Krian katanya ngisinya. Siap Pak Arif, ada Pak Yudi ngisinya di POM Ciliwung, Pertalite-nya siap, saya habis isi full, gitu. Ada Pak Sulaiman di Araya, ada kiriman video tadi dari Pak Sulaiman kawan, saya mau tampilkan. Oh di POM juga nih.
2: Bensin depan Araya masih ada nih, saya juga mau ngisi
0: katanya.
2: Okay. Depan Araya masih ada nih, saya juga mau isi.
0: Ya, terima kasih Pak Sulaiman update-nya. Pas lagi di POM juga ya kiriman videonya Pak Sulaiman ini kawan. Itu dia, lalu ada Panto kirim foto juga. Oke, okay. Ini Panto juga sama nih, lagi di SPBU juga, Pertalite Ciliwung ready katanya. Mendung banget, dari kiriman fotonya saya tampilkan ya. Terlihat kawan mendung merata nih kota Malang. Yang kabupaten udah hujan duluan, kalau kota belum ya. Ada yang sudah turun hujan belum? Ini kalau dari kiriman foto Panto lumayan panjang lagi antriannya di sana ya. Oke, ada telepon yang masuk. Oke, ini masih belum bisa kita akomodir, kita hold dulu kawan. Saya geser dulu ya ke laporan yang lain. Ada Pak Arif Tommy, Kaliurang gerimis katanya. Oh sudah mulai turun hujan ternyata di kota Perempatan Kaliurang ini ya. Ini yang dari mana nih Pak Arif nih? Coba saya tampilkan di visor radio. Oh ini yang dari JA Suprapto Pak ya? Kayaknya. Kalau saya salah nanti boleh dikoreksi Pak. Ini sepertinya sih yang dari JA Suprapto kawan. Atau yang dari arah Legend Sutoyo itu. Udah mulai gerimis pantauan di sana. Terima kasih Pak Arif. Selain itu ada Pak Ahmad Ghazali. Pak Ahmad Ghazali ini kirim video kawan. Sebentar kita geser dulu. Ada 2 video yang dikirimkan ya.
3: Selamat sore. Mohon izin melaporkan bahwasannya saat ini di Jalan Raya Kendal Payak. Tepatnya dari arah utara dan dari arah selatan. Imbas dari truk yang terpelosok di dekat jembatan Kendal Payak. Saat ini arus lalu lintasnya padat, merayap ya, seperti yang terlihat di video saya ini. Kebetulan saya dari arah selatan mengarah ke utara. Ini sampai saat ini titik kemacetannya ekornya dari Lokdoro.
0: Dari Lokdoro.
3: Nah, ini tidak ada petugas pun dan di sini banyak truk tebu yang arah ke utara ini parkir di pinggir jalan. Tadi mulai dari pertanian itu banyak truk tebu yang parkir. Jadi ini tidak ada petugas yang mengurai untuk kemacetan kali ini.
0: Ya.
3: Demikian yang kami laporkan. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Ghazali ya. Sudah sampai di Lokdoro kawan, panjang sekali antriannya dan tentunya berbarengan juga dengan aktivitas truk tebu begitu ya. Oke, Hindari dulu kawan sekali lagi. Sementara ini ada update dari rekan-rekan Polres Malang lagi ya, dari Ibtu Andi Agung. Ada kiriman fotonya, saya mau tampilkan dulu di visual radio. Jadi kalau kata Pak Andi, saat ini traffic di sana memang padat, hindari dulu, dan untuk lalu lintas buka tutup arus bergantian di TKP. Ini fotonya. Pantauan saat ini, rekan-rekan dari petugas sudah standby, ada ambulans juga yang diarahkan ke lokasi, tapi kita belum dapat laporan tambahan kaitannya dengan apakah ada korban atau bagaimana, karena bagian kepala depannya truknya itu dia agak terprosok begitu kawan, setelahnya jembatan pas di tikungan. Sementara badannya melintang ya, menutupi 3/4 jalan. Oke. Hujan sudah reda di sana. Saat ini masih diupayakan untuk dilakukannya evakuasi. Mohon ditunggu, nanti kita akan terus update bagaimana perkembangan pantauan di lokasi. Kawan-kawan juga boleh ya kembali menambahkan update lainnya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
4: Info, informasi seputar jantung.
5: Ya kawan, kita update terlebih dahulu ya untuk kondisi lalu lintas terkini. Untuk pantauan di ruas jalan tol secara keseluruhan masih terlihat lancar di beberapa tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pagi. 10 kendaraannya masih terlihat lancar. Meski demikian kawan, untuk arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tolnya juga masih aman, masih lengang ini ya. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lintasnya masih cukup padat namun masih lancar. Sementara untuk di ruas tol Gempol Rembang, kondisinya masih ramai lancar. Begitu pula untuk kondisi jalur Kejaparan menuju ke arah Porong, arus kendaraannya juga masih tergolong relatif aman ya. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga ke Waru, lalu lintasnya terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi serta kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, usulan RT berkelas wilayah Sukun dominan soal pengadaan barang. Hari ini pada talk show Radio City Gate, Camat Sukun Dian Kuntari menyampaikan total ada 921 RT di wilayah Sukun, tetapi tidak semuanya mengusulkan, ada sekitar kurang dari 2% tidak mengusulkan karena dinilai wilayahnya sudah memadai. Dian menyampaikan juga total usulan infrastruktur yang diajukan para RT sebanyak 1.337 usulan, untuk pemberdayaan masyarakat sebanyak 57 usulan, dan jumlah pengadaan barang 1.487 usulan. Dian menambahkan untuk pemberdayaan masyarakat sudah mulai jalan 100%. Kawan, ratusan mitra MBG di Jatim minta kepastian terkait kebijakan baru MBG. Kemarin mitra program makan bergizi gratis dari berbagai daerah di Jatim berkumpul di Surabaya menyuarakan keresahan mereka terhadap jumlah kebijakan baru yang diterbitkan Badan Gizi Nasional. Keresahan muncul karena banyak mitra sudah menggelontorkan investasi dalam jumlah besar demi mendukung program prioritas presiden. Tapi ada perubahan aturan termasuk surat edaran BGN yang menekan efisiensi anggaran, ketepatan sasaran penerima, serta pengawasan dapur penyedia makanan yang lebih ketat. Ketua Asosiasi MBG Indonesia M. Turino Junaidi menyampaikan, para mitra tetap mendukung penuh MBG karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Tapi mereka berharap setiap perubahan kebijakan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan di lapangan. Kawan, Indonesia raih peringkat 2 destinasi wisata ramah muslim dunia. Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dunia sebagai destinasi wisata rumah muslim dalam Global Muslim Travel Index 2026. Pencapaian ini menunjukkan kuatnya daya saing pariwisata halal Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian ini merupakan hasil komitmen pemerintah bersama berbagai pihak dalam memperkuat ekonomi, memperkuat ekowisata halal seperti fasilitas ibadah dan layanan yang ramah bagi wisatawan muslim. Pemerintah berharap prestasi ini dapat menarik banyak wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan wisata ramah muslim di dunia. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
0: City Guide 911 FM, guidance for your life.

Saya Yula Oktavia, masih menemani perjalanan Anda. Tadi ada telepon yang masuk dari Pak Handi, kawan di segmen sebelumnya ya, tapi masuknya di newsroom. Kalau kata Pak Handi tadi menanyakan, lebih tepatnya ada kepadatan apa sih di Bulu Lawang itu arah ke Gadang. Tadi sudah dibantu jelaskan oleh rekan-rekan di newsroom bahwa ada evakuasi Laka Tunggal. Ini posisinya di jembatan itu kawan ya, area Kendal Paya, dekatnya rumah sakit Ben Mari. Saat ini untuk arus dibuka tutup pergantian oleh rekan-rekan dari Polres Malang. Update lainnya ada Pak Yudi. Pak Yudi berkabar untuk wilayah Samaan sudah mulai turun hujan. Tadi Kaliurang, perempatan Kaliurang ya, gerimis. Lalu di daerah Samaan juga sudah mulai gerimis. Kalau Tlogomas masih agak kering di sini kawan. Untuk beberapa update lainnya nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali berkabar juga dengan mention di @city_kaitain11fm.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kita terima laporan, ini laporan kehilangan ya, dari Pak Dimas Prasetya. Katanya kehilangan dompet begitu kawan. Nah untuk lebih jelasnya bagaimana kronologi sampai dengan ciri-ciri dompetnya itu, kita akan tanyakan lebih lanjut. Ini sudah terhubung di line telepon bersama dengan Pak Dimas Prasetya. Pak Dimas, selamat sore.
1: Selamat sore, ya.
0: Iya, saya dengan Yolanda, Pak Dimas yang bertugas sore hari ini. Tadi dikabarkan kehilangan dompet begitu Pak ya. Boleh dijelaskan dulu nih Pak kronologinya, hilang ini dari kapan, kemudian bagaimana prosesnya?
1: Di kronologinya itu saya habis, saya beli itu apa? Beli nasi goreng di depan warung nasi Padang gitu.
0: Di mana?
1: Di Jalan Ranugrati.
0: Oke, Sao Jajar ya.
1: Sao Jajar ya, betul. Nah, itu saya mau ke apa? Warung Madura. Buat beli minum. Nah, saat bayar di Warung Madura, dompet saya masih saya pegang. Waktu saya kembali ke warung nasi goreng, itu saya kerasanya dompetnya udah hilang gitu pas mau bayar di nasi goreng.
0: Oh oke, okay. Dompetnya sudah tidak ada pas mau bayar di nasi goreng ya?
1: Iya. Yeah.
0: Berarti
1: Oke. Ke nasi gorengnya itu.
0: Ada kemungkinan terjatuh di dari arah warung Madura ke tempat nasi goreng itu warung. Pak ya?
1: Betul.
0: Jarak berapa jauh Pak dari warung Madura ke tempat nasi goreng?
1: Kemungkinan berapa meter? 30 meteran gitu.
0: 30 meteran. Itu jalan kaki Pak kemarin atau naik motor?
1: Jalan kaki.
0: Oke,
1: jalan dari Madura kaki, ya. Ke warung nasi gorengnya jalan kaki.
0: Setelah tahu dompetnya sudah tidak ada, apakah balik lagi ke warung yang sebelumnya?
1: Ya, bolak-balik udah 3 kali saya.
0: Itu malam Pak?
1: Ternyata malam.
0: Oke. Okay.
1: Sekitar jam 11 sampai jam 12, 10 sampai 11-an gitu.
0: Oke, okay, itu hari apa, Pak?
1: Hari Minggu kemarin.
0: Oke, okay, hilangnya kemarin ya, hari Minggu. Baik, dompetnya boleh dijelaskan, Pak, ciri-cirinya ada seperti apa?
1: Untuk dompetnya warna hitam. Isinya ada KTP, 2 SNK.
0: Oke.
1: Okay. Motor bermerek Honda semua. Ada kartu ATM BCA.
0: Oke.
1: Okay. Sama kartu BPJS. Untuk uang tunainya cuma 100.000.
0: Oke, okay, ada uang tunai juga ya. Baik. Ini semua

0: ciri-cirinya tadi ada warna hitam. Mereknya mungkin, yeah, Mas?
1: Mereknya nggak ada mereknya.
0: Tipe model dompetnya seperti apa? Dilipatkah atau bagaimana?
1: Dilipat biasa, hitam polos gitu.
0: Oke, ciri-cirinya dompetnya warna hitam lipat. KTP atas nama siapa?
1: Dimas Prasetya Yanuarta.
0: Oke, sesuai dengan oke, Dimas Prasetya Yanuarta. Untuk nama di kartu identitas semuanya itu ya, termasuk tadi di STNK maupun juga di kartu-kartu yang lain, Pak Dimas.
1: Betul. Atas nama saya sendiri.
0: Ciri-cirinya warna hitam, lipat, tidak ada merek khusus. Isinya tadi ada KTP dan lain sebagainya. Ini sudah dilaporkan nih ke pihak kepolisian juga untuk surat kehilangan untuk dokumen-dokumen yang ada di dompet?
1: Sudah, barusan tadi.
0: Oke, apakah sudah ada update mungkin, Mas?
1: Update-nya belum ada, Bu, sampai sekarang.
0: Oke, sampai sekarang masih belum ada begitu ya. Dari orang sekitar, apakah juga ada kesaksian barangkali melihat atau seperti apa?
1: Enggak ada sih, saya sendiri. Sama orang warung nasi gorengnya itu.
0: Ini enggak ada ciri khusus, Mas ya, untuk dompetnya sendiri? Selain warna enggak hitam ada lipat ini. Oke, baiklah.
1: Ini cirinya kumuh, udah lama gitu.
0: Dompetnya sudah lama begitu ya. Sempat foto mungkin sebelumnya pada saat beli barangkali?
1: Tidak sempat tuh.
0: Oh oke, okay. Barangkali kalau ada fotonya kita bisa bantu untuk post gitu ya di media sosial. Baiklah, terima kasih Pak Dimas untuk update-nya juga sore hari ini. Semoga juga segera ada update, segera ketemu begitu ya Mas Dimas. Oke, okay. Terima kasih, selamat sore.
1: Sore.
0: Ya itu dia kawan ya, terkait dengan dompet yang hilang. Posisinya di Ranugrati, Sojajar. Dan tadi juga dijelaskan tidak ada ciri khusus, sehingga agak sulit juga nih kalau tidak ada tambahan ciri khusus begitu. Karena banyak yang punya dompet warna hitam juga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di dalam dompet itu KTP-nya atas nama Dimas Yanuar Prasetya ya tadi ya. Ya Dimas Yanuar Prasetya. Oh Prasetya Yanuar, sorry. Dimas Prasetya Yanuar. Itu boleh langsung hubungi Citigar FM atau bisa langsung ke Polsek setempat. Saya mau geser dulu, kita akan terhubung ya bersama dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya akan terhubung bersama Heri Prasetyo kawan, terkait dengan harga BBM yang melonjak. Tapi sebelum saya sambung ke Heri, hold dulu, saya punya rekomendasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti. Yang masih takut investasi di bidang properti karena takut boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya kawan di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti, terpercaya. Saatnya saya geser ke Heri Prasetyo yang membawa kabar harga BBM melonjak. DLH Kota Malang pangkas jatah kendaraan dinas demi operasional sampah.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
3: Kawan, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi memaksa Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang melakukan penyesuaian anggaran demi menjaga layanan persampahan dan perawatan ruang terbuka hijau tetap berjalan. DLH memangkas hingga menghentikan jatah BBM untuk kendaraan dinas, pejabat, dan staf. Pelaksana harian Kepala DLH Kota Malang, Raymond Hatigorang, bilang kelonjakan biaya operasional paling dirasakan pada armada yang menggunakan solar non-subsidi, terutama di tempat pemrosesan akhir supit urang dan bidang ruang terbuka hijau.
4: Di TPS supit urang, karena kebetulan di bidang ruang terbuka hijau maupun di TPS supit urang, kendaraannya menggunakan solar non-subsidi.
5: kelompok 27 silakan.
6: Apakah itu dexlet maupun pentadex sehingga operasionalnya naik 2 kali lipat. Silakan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal itu di DLH mulai bulan Agustus khusus untuk kendaraan dinas operasional yang digunakan oleh pejabat struktural maupun staf, penggunaan BBM hanya diberikan separuh. Nah, di bulan September malah tidak kita berikan karena kita maksimalkan untuk operasional bidang ruang terbuka hijau yang dimana mereka melakukan pengeperasan pohon, pembersihan, penyiraman tanaman, juga di UPT sampah yang digunakan untuk kendaraan atau alat-alat berat yang ada di Subiturang.
3: Sebagai informasi, kawan, DLH Kota Malang saat ini mengoperasikan sekitar 90 unit kendaraan dan alat berat. Sebanyak 48 unit diantaranya merupakan armada pengangkut sampah yang setiap hari melayani kebutuhan warga. Selain itu, terdapat 13 alat berat di TPA Subiturang, 6 kendaraan operasional pendukung, 3 unit skylift untuk pemeliharaan pohon, serta sejumlah dump truck dan arm roll yang digunakan untuk mengangkut hasil pemangkasan pohon dan limbah taman. Besarnya jumlah armada membuat kebutuhan BBM menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar di lingkungan DLH. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
8: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
9: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
8: Terus,
9: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
2: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
8: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
9: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
2: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 0800-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Persiapan menuju International Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 terus dimatangkan. Salah satu tahapannya dilakukan melalui technical meeting yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Jember. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, serta delegasi internasional dari Filipina dan Thailand. Kehadiran peserta lintas daerah dan negara menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap IJMC sebagai ajang marching band bertaraf internasional. Ketua Korbi Jember Tri Basuki bilang IJMC menjadi wadah generasi muda untuk berprestasi, mempererat persahabatan, sekaligus mempromosikan pariwisata Jember ke dunia. Sementara Dispora Budpar Jember berharap ajang ini semakin mengangkat citra Jember sebagai destinasi seni, budaya, dan wisata. IJMC 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus mendatang. Beberapa venue yang akan menjadi lokasi pertandingan seperti Alun-Alun Jember dan GOR PKPSO Kaliwates.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Beberapa daerah di Kota Malang mulai menggelar acara bersih desa di bulan Muharram. Salah satunya ada di daerah Polowijen. Seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat Polowijen yang juga anggota DPRD Kota Malang, Edi Wijanarko. Acara ini sebagai wujud rasa syukur atas rezeki, ketentraman, dan juga pembangunan yang terus berjalan di Polowijen. Edi menjelaskan ada sekitar 300 warga yang melakukan rangkaian kegiatan bersih desa. Ada banyak tumpeng yang dibawa sebagai simbol keteguhan dan rasa syukur.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyakit seperti influenza, infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, pneumonia, hingga diare. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun Agung Dodi Pujianto bilang, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kesehatan selama musim kemarau. Menurutnya, Dinkes juga meminta seluruh fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan ruang perawatan bagi puskesmas rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan atau promkes. Dinkes Kabupaten Madiun juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna mengurangi risiko terkena penyakit saluran pernapasan.
4: Kawan selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Hujan deras di Surabaya tadi pagi mengakibatkan beberapa wilayah tergenang, mulai Simokalangan, Kali Sumo Ngageljaya, Keputih, Lidah Wetan, Majen Yonoswoyo dari UNESA arah Bundaran PTC, dan Bung Tomo Ngagel sampai Semampir. Tinggi genangan 30-40 cm sekitar setengah ban mobil. Dalam wawancara Kelana Kota tadi, Adi Gunita, Kabid Drainase DSDABM Surabaya mengupayakan optimalisasi rumah pompa mengurangi debit air. Satgas juga diterjunkan mengecek saluran air. Camat dan Lurah diminta update pantauan kondisi genangan di wilayah masing-masing. Selain hujan deras, Surabaya juga masih menghadapi banjir rob.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya mau langsung geser ke beberapa laporan yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ada Pak Ahmad Ghazali, tadi belum sempat rakomodir Pak ya. Kirim infonya melalui video kawan.
2: Selamat sore, izin melaporkan imbas dari kemacetan di wilayah Kendal Payak. Saat ini di Pasar Induk Gadang, seperti di video kami saat ini, yang dari arah barat ke timur juga padat, yang dari arah timur ke barat juga padat. Jadi seperti ini.
1: Oh, oke. Ini banyak yang belok ke alternatif Pak ya, tapi jalannya rusak.
2: Jadi ini imbasnya. Terima kasih.
1: Iya, ini alternatifnya masuk ke Pasar Induk Gadang, kawan. Sayang sekali di Pasar Induk Gadang juga jalannya masih belum optimal ya, masih dalam kondisi yang lama karena saat ini masih sedang dikerjakan awal itu untuk perbaikan jalan Pasar Induk Gadang adalah drainasenya dulu. Itu yang dari arah Gadang Bumi Ayu baru nanti ke Pasar Induk Gadang. Jadi nanti di beton katanya seperti itu. Nah, sementara saat ini masih belum sampai ke sana tahapnya. Jadi bertahap, target di November ya. Target di November itu sudah clear untuk pengerjaannya. Semoga juga bisa sesuai dengan targeting yang sudah ditetapkan. Nah, ini ngomongin soal perlambatan tadi, hindari dulu sementara waktu ya yang aksesnya di sekitaran Kendal Payak dari arah Bululawang, termasuk yang dari arah utara juga, itu sama-sama terimbas. Saya lihat sih masih banyak yang ambil alternatif nih ya. Oke, hindari dulu kawan. Kalau yang tadi ada yang menanyakan juga untuk perlambatan itu apakah berdampak sampai di area Kedung Kandang? Pak Yordan tadi yang berkabar. Soalnya kemungkinan akan ada peralihan. Nah, kalau saat ini memang masih relatif aman. Cuman kalau berlangsung lama evakuasi yang di sekitaran Benmari tadi, kemungkinan akan terimbas juga bergeser yang mau ke Bululawang itu aksesnya dari arah Kedung Kandang. Jadi antisipasi, tapi kalau untuk saat ini Pak Yordan masih aman lancar. Lalu saya geser kembali kawan. Ada Pak Dani. Pak Dani kirim infonya melalui voice note.
3: Wah, terima kasih. Info Pertalite ini sangat berharga. Ya, mungkin juga besok-besok juga info Pertalite ini sangat berharga buat semua teman ya. Karena harga Pertamaknya selisihnya lumayan.
1: Iya.
3: Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Ini di Sigura-gura gerimis.
1: Oh, sudah mulai gerimis ternyata.
3: Gerimis berhenti, gerimis lagi berhenti gitu. Terima kasih. Salam sehat.
1: Iya.
3: Tetap waspada di jalan.
1: Terima kasih kembali Pak Dani. Tambahan juga Pak Dani di jam 4:17 katanya di Soekarno-Hatta itu sudah deras katanya hujannya kawan. Ini Soekarno-Hatta ini Pak ya, Kota Malang ya. Udah lumayan deras kawan. Kalau di sekitaran Teluk Gomas masih belum kebagian hujan nih kita. Tadi yang katanya sudah mulai gerimis itu arah di area kota, juga di perempatan Kaliurang termasuk di sekitaran Samaan. Lalu Pak Dani juga mengamati Pertalite di POM ITN, katanya ITN aman. Terima kasih Pak Dani untuk update-nya. Ada Pak Budi Setiawan kawan, update juga ini melalui voice note. Lebih tepatnya menanyakan ya Pak Budi ini, kok gak pernah ditilang katanya untuk yang di area Kertanegara, santai-santai baik katanya. Gimana kabarnya tilang mobile? Ini kita juga beberapa kali meneruskan Pak ke rekan-rekan Polresta Malang Kota, karena yang menjadi kewenangannya mereka ya dari pihak kepolisian untuk melakukan penilangan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Salah satunya untuk pelanggaran rambu, nah termasuk juga parkir. Tapi laporan kita memang sudah diterima, sudah di ini ya, sudah didalami lebih tepatnya. Cuman sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Saya mau tampilkan kawan video dari Pak Budi. Ini yang di Kertanegara dekat SMK Tugu SMA. Ada S coret, ada P coret. Nah, ini dia masih banyak yang parkir di sana. Ini parkir atau drop off nih? kayak parkir ya, karena berlangsung lama begitu. Sementara ini kan berdekatan dengan area sekolah, minim juga lahan parkir. Di depan sekolah itu ada tulisan es coret. Jadi kalau misalnya aktivitas antar jemput gimana? Apakah perlu ada kajian ulang lagi terkait penempatan rambu atau seperti apa? Ada Pak Dwi? Pak Dwi update soal laka. Oh, Pak Dwi juga mengamati laka yang di Kendal Paya, kawan ya. Mengamatinya lewat live TikTok. Ada yang live TikTok juga nih, update di Kendal Paya. Hindari dulu kawan ya, sementara waktu. Lalu update cuaca, saya geser kembali, ada Pak Yohanes. Pak Yohanes update di jam 4 awal, Ciliwung deras hujannya. Pak Narto juga berkabar di Candi Borobudur sepanjang jalan kenangan diwarnai hujan rintik. Lalu update lainnya ada Pak Iwan, Candi Mendut hujan deras. Pak Heru, Sojajar 1 mendung. Lalu di Sojajar 2 juga mendung, sumuk katanya cuacanya di sore hari ini. Itu sementara untuk beberapa update, dan untuk traffic report kawan, didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
6: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
5: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
7: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut saya, yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
5: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin. Guidance for your life. City Guide FM.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
9: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
10: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali akomodir lagi ya beberapa update yang dibagikan. Tadi yang sempat dikabarkan Suhat, katanya kan hujan ya, deras kalau kata Pak Dani di Suta. Tapi tadi ada update kembali yang kita terima, katanya Suhat memang tadi sempat hujan, tapi sekarang sudah reda. Bu Eliana, Bu Eliana ini kirim video kawan, saya mau tampilkan di suara radio kami. Ini dia pantauan di Suhat setelahnya Taman Kerida arah ke TLUB. Terima kasih Bu Eliana, update-nya juga, traffic masih aman ya. Biasanya tuh khawatirnya ketika, ini kan traffic hour nih, jam 4 ya, 4:30. Kalau sore kayak gini, jam pulang kantor, kemudian kebarengan sama hujan dan reda di saat ini juga di jam yang bersamaan, biasanya ada perlambatan tuh kawan, yang tadinya sempat berteduh dulu ya, sekarang sudah mobile lagi. gitu update-nya. Lalu tadi ada telepon yang masuk juga dari Pak Gozali. Saya akan menuju ke Krebet, lalu lintasnya padat sekali, katanya Arjo Winangun hujannya sangat deras. Terima kasih Pak Gozali untuk update-nya. Untuk beberapa catatan lainnya juga kawan, ada update cuaca yang dibagikan dari Pak Abu Jakfar. Dieng mendung. Oh, Dieng mendung ya. Tadi yang mendung-mendung ini mana lagi? Tlogomas mendung sekarang ya. Kemudian Saujajar 1, Saujajar 2 tuh sama mendung juga. Tadi kawan-kawan yang lagi di yang menyaksikan live TikTok kita juga berkabar Saujajar 1 itu mendung juga. Kemudian ada Bu Nining. Bu Nining di area Kendal Payak masih macet, terimbas juga nih. Bu Nining arah kemana Bu Nining? Ada kiriman videonya?
12: Sementara waktu. Lalu
1: saya mau tampilkan aja dulu di Visual Radio. Bu Nining yang ke utara atau yang ke selatan nih Bu? Menampaknya masih belum selesai kawan ya proses evakuasi yang ada di dekatnya RS Ben Mari. Imbas dari adanya truk trailer yang tadi trouble atau laka tunggal, kita masih belum pastikan karena rekan-rekan di lokasi dari pihak Polres Malang juga masih dalam proses penanganan. Untuk traffic dibuka ini kawan ya, buka tutup untuk pengaturan lalinnya. Gitu sementara untuk beberapa update-nya. Sebelum saya lanjutkan kembali, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda warga Malang nih ya, kalau misalnya lagi internetan seringnya lemot bikin emosi karena buffering dan lain sebagainya, Anda bisa langsung pindah kawan ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
13: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
14: Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget, dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji. lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung.
15: Jalan-Jalan Plus.
16: Guidance for your life. City Guide FM.
17: Hei Rek, kata Nandi.
18: Ke kampus, ada kuliah.
19: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
20: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
17: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
20: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
21: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
22: Ma, ada kabar gembira.
23: Apa sih, heboh banget?
22: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
23: Yang bener.
22: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
16: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, pencairan dana RT berkelas tidak bisa langsung ke pihak RT. Hari ini pada talkshow Radio Citygate FM, Kepala Bagian Pemerintah Seda Kota Malang, Yuyun Nanik, menyampaikan dalam melaksanakan program-program RT berkelas tidak secara langsung anggaran diberikan ke pihak RT. Jika memang bagian pemberdayaan masyarakat, maka nantinya bentuknya berupa pembinaan. Yuyun menyampaikan juga untuk sub pengadaan barang, jadi nanti barangnya akan dikirimkan ke pihak RT. Sedangkan dari Pemkot Malang akan melakukan pembiarannya langsung ke penjual. Yuyun menambahkan untuk sub pembangunan atau perbaikan infrastruktur, nantinya perlu membentuk kelompok masyarakat atau POKMAS. Jadi siapapun bisa masuk di sana. Jadi nanti akan terbentuk ketua, bendahara sampai bagian teknisnya. Diwajibkan juga membuka rekening atas nama POKMAS untuk pencairan anggarannya. Pencairannya pun tidak bisa langsung 100%, tapi bertahap. Mulai dari 40% sebagai modal awal, kemudian seiring berjalannya waktu akan dicairkan lagi. Kawan, Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa untuk perguruan tinggi swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan 62.000 kuota beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta melalui program Kakak Tangguh, hasil kerjasama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan beasiswa ini diharapkan membantu mahasiswa yang terkendala biaya agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Sementara itu, Kofifa juga mengajak perguruan tinggi di Jawa Timur untuk terus memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan talenta dan inovasi daerah. Kawan, Bank Indonesia perkuat UMKM agar mampu tembus pasar global. Bank Indonesia terus memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bersaing di pasar internasional melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan UMKM perlu didukung agar produknya semakin berkualitas, mudah dipasarkan, dan bisa menjangkau pembeli dari luar negeri. Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan sistem pembayaran digital untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan pertumbuhan rasa. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: One Hot News.

Saya Yola Octavia, kawan, masih menemani perjalanan Anda. Saya akomodir yang bergabung di live TikTok dulu ya, sebelum nanti saya geser ke beberapa catatan yang masuk di WhatsApp. Tadi itu ada update dari Pak Andri, katanya Purwosari baru saja turun hujan, kemudian intensitasnya itu sedang-sedang saja, katanya. Oke, baik, terima kasih Pak Andri. Lalu juga di Janti, ada Pak Endra, Janti terdeteksi mulai hujan. Banyak pengendara roda 2 minggir untuk menggunakan jas hujan, katanya. Cukup deras berarti Pak ya, biasa kalau masih gerimis-gerimis kadang masih diterabas aja. Apalagi kadang kalau yang R2 mungkin karena jarak tempat tujuannya, destinasi tujuan ini tidak begitu jauh. Kadang ya tetap maksa juga tapi dengan kecepatan tinggi. Nah ini yang membahayakan kalau dadakan hujan tuh agak was-was karena pasti semuanya terpacu gitu ya untuk menambah laju kecepatan kendaraan. Jadi harap berhati-hati yang lagi di perjalanan. Tadi kabarnya di Janti sudah mulai turun hujan, relatif deras juga. Yang perjalanan arah ke selatan, arah ke Gadang, arah ke Bululawang, itu informasi kita terima masih ada perlambatan imbas dari truk yang nabrak pembatas jalan begitu kawan ya. Itu sementara tunggu beberapa update kawan di jam 5 lewat 8 menit. Kita jeda kembali. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention kami di @citykait911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life, kawan kembali melanjutkan beberapa catatan yang sudah masuk di kami. Ada yang belum sempat saya akomodir tadi ya, dari Pak Steve. Pak Steve ini kirim infonya melalui video. Saya mau play dulu, ini saya tampilkan di visual radio kami. Yang mau melihat bisa langsung ke websitenya City Guide ya, di cityguide911fm.com atau melalui aplikasi City Guide Apps. Barusan di depan Jalan Kawi, sebelumnya perempatan Kelut, itu ada debt collector menarik kendaraan dengan anarkis. Sekarang posisinya di depan Bank BRI. Di jam 4 lewat 49 menit tadi. Sebentar. Saya kok nggak kelihatan, Pak, ya? Oh, nggak begitu kelihatan jelas, Pak, untuk dokumentasinya. Oke, baik. Tapi sekarang gimana, Pak Steve? Sekarang sudah di jam 5 lewat 12 menit. Atau kawan-kawan adakah yang lewat di perempatan Kelut, sebelumnya perempatan Kelut? Dari arah mana tapi ini, Pak? Di depan Jalan Kawi, sebelumnya perempatan Kelut, dari arah ini berarti ya, dari arah Ijen ya. Oke, apakah sekarang masih ada kericuhan ya di sana dari debt collector yang menarik kendaraan itu tadi atau bagaimana, dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, pengendara sekitar juga? Boleh nanti bergabung kembali. Ada Pak Arief Tommy di Gripik ke selatan, katanya mulai gerimis lah tadi di Kaliurang ya, agak gerimis juga. Nah, ternyata masuk di Ki Ageng Gribik yang menuju ke selatan sudah mulai gerimis. Ketemu antrian Pak Tommy dari Ki Ageng Gribik ke selatan? Karena tadi kan katanya sudah mulai ada perlambatan ya, dari Kedung Kandang itu menuju ke Bulu Lawang, imbas peralihan antrian kendaraan yang di area Gadang ke Kendal Paya. Gitu kawan, pakai saji. Nah, ini saya lihat mendungnya pekat. Di Tlogomas sudah seperti jam 6 petang ya. Gelap sekali di sini. Tapi kita belum hujan sih di sini kawan. Yang tadi hujan itu justru di pusat kota, termasuk Suhat. Kemudian yang di area ini ya, pinggiran gitu, yang di Ki Ageng Gribik ini sendiri, sampai dengan kawasan Arjowinangun tadi sempat turun hujan juga. Lalu ada Pak Ali Imron, info dapat dari teman katanya arah di RS Ben Mari. Oh iya, ini yang tadi truk ya, sampai sekarang masih ada di lokasi kawan. Ini mau saya tampilkan di visual radio ya. Kalau yang R2 masih bisa nyempil-nyempil nih untuk menerobos kepadatan.

0: info yang kita terima dari rekan-rekan yang ada di lapangan, dari pihak Polres Malang itu hujannya sudah reda, kemudian arusnya dibuat pergantian dan masih on progress untuk penanganan. Ada Pak Eko, daerah Genting Merjosari, sama mulai hujan juga. Oh, udah mulai Merjosari. Apakah dari Merjosari nanti hujannya bergeser ke Telogomas ya? Ya, let's see. Atau mungkin di titik-titik sekitaran Telogomas yang sudah mulai turun hujan juga, selain area Merjosari, mana lagi? Landung Sari? Apakah hujan, kawan? Mungkin Landung Sari, Dau gitu ya. Atau daerah Sengkaling mungkin. Nanti boleh menambahkan juga. Saya belum pantau traffic. Tadi itu kita fokusnya yang rata-rata arah ke selatan, kawan. Untuk antrian kendaraan di sekitaran Kendal Paya ya. Tapi yang harus Anda antisipasi juga, ini imbas kepadatan sudah bergeser di area Kebonagung. Kalau dari selatan itu sebelumnya Penamas. Dari pertigaannya Gudang Bulog Kebonagung sampai nanti ke Simpang Kacu. Yang dari utara juga sama. Dari sekitaran Samsat, kawan, sampai ke Pabrik Gula Kebonagung. Ah, ini imbas dari volume saja kah? Atau mungkin ada faktor yang lain juga? Tiga jalur yang ke selatan ini ya, jalur poros, sama-sama ada perlambatan. Baik itu di Gadang, kemudian Sukun yang arahnya ke Kebonagung, termasuk di Mejen Sungkono. Tapi kalau yang Mejen Sungkono tuh di sekitaran ini kawan ya, setelahnya Gorken Arok yang agak ngantri tapi ke utara. Kalau yang ke selatan itu dari pertigaan Kiai Haji Malik Dalam yang sedikit ada perlambatan. Lepas dari itu lancar. Termasuk di pertigaan Logowaru, kemudian sampai ke area ini juga, Bulu Lawang, itu masih aman. Nah, yang di Bulu Lawang nih, hindari dulu ya, masuk di area Jalan Raya Bulu Lawang, arah ke sekitaran Tambak Rejo, yang nanti exitnya itu di Rumah Sakit Ben Mari, karena sampai saat ini masih mengular antriannya. Mungkin yang sekarang masih di sekitaran Anur, mendengarkan C3 FM, ambil lurus aja. Mungkin lurus agak ngantri sedikit ya nanti di sekitaran Gorken Arok, tapi lepas dari itu relatif normal. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali bergabung di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Iya kawan, kita update informasi terlebih dahulu untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol pada sore hari ini ya. Masih terpantau ramai dua arah di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga terlihat lancar. Meski begitu kawan, kondisi exit maupun entry tol juga masih aman-aman saja ini ya. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintasnya masih terlihat sangat lancar kawan. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di kampus.

0: 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kita update kembali kawan. Ada Pak Dani. Di mana nih Pak Dani? Kayu Tangan mendung, Ciliwung hujan. Ngelihat ke selatan gelap pol. Jangan mati lampu katanya. Ada nggak yang ini padam? Tadi kita sempat menghilang sebentar dari ini kawan ya. Kita sempat kena pemadaman juga tadi. Tapi bentar aja kita. Kayaknya 5 menitan ya mungkin sempat menghilang di udara dari peredaran City Gar FM. Tapi sekarang sudah kembali lagi, sudah aman, stabil. Apa kalau mungkin ada yang sore hari ini terimbas pemadaman, boleh berkabar juga ya. Barangkali nanti berdampak pada traffic light dan lain-lain. Ada Pak Abdul, Kendal Paya arah ke selatan, macet merambat mulai SPBU Lowokdoro. Ada apa ya? Ada truk yang trouble, Pak. Tadi katanya nabrak pembatas jalan di jembatan. Nah, itu posisi dekat dengan rumah sakit Ben Mari, sehingga yang dari arah selatan ngantri, dari utara juga sama. Pak Muhammad Rifai, RSI Dinoyo, gerimis, gelap gulita, Mbak. Katanya gelap gulita ini mendung atau padam, Pak? Gerimis gelap gulita mungkin mendung maksudnya ya. Karena kalau saya lihat ke luar studio City Gar FM, gelapnya gelap banget. Ini kayaknya udah jam 6 petang ke atas lah ini ya. Karena jam 5 nggak biasanya seperti ini gelapnya begitu kawan. Cuman kita belum diguyur hujan aja nih, belum kebagian. Pak Yordan kembali bergabung melalui voice note.
5: Melaporkan tadi rencana dari Sawo Jajar menuju arah Turen, mau melalui Gedung Kandang, Bulu Lawang, tapi saya rubah rutenya lewat Tajinan. Di sini lancar saya, gelap memang, tapi hujan sudah mulai deras. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Yordan update-nya. Lalu juga update cuaca kembali dibagikan ternyata kawan. Katanya di daerah mana nih? Di daerah Pujon, Payat mulai gerimis. Lalu Pak Anton, Panji Suroso, itu mendung gelap. Tadi ada Bu Mulyani berkabar, perjalanan dari Surabaya ke Malang sangat lancar, cuacanya mendung, mulai di Lawang. Naik bis panda, terus naik kuda. Katanya kecepatannya di atas 100. Nggak sampai 1 jam sudah masuk Malang dengan selamat. Dari Singosari ke Terminal Josari, tumben kok lancar jaya katanya. Terima kasih Bu Mulyani.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wisdom. Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Muklas Rofik. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR gitu loh. Karena saya menulis buku, kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofik kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan itu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya pada keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Lah padahal saya itu gak bisa ngomong, tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan awakmu iso ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, gak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, gak ada apa ya, gak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius, kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan experiential learning, jadi pelatihan tapi di outbound, sembahyang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya, saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer, sebagainya saya baik secara natural, saya belajar lihat orang-orang hebat, artinya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin Yandro Learning Institute sama kakak saya Pak Yan, beliau meninggal, saya pulang kampung ke Batu. Saya pikir, waduh, Batu juga gak kalah gitu loh. Saya pikir di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang tepat, gak ada orang safi, terus belajar.
0: Saya Dr. Muklas Rofik yang biasa dipanggil dengan Master Ru, owner Kaliwatu Group Indonesia, untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat!
7: Siap!
6: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
6: HP?
7: Bukan.
6: Pacar?
7: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
6: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
6: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
6: Iya sih.
7: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kawannya untuk anda yang menjalankan. Saya kembali geser ke beberapa update tadi dari kawan-kawan pendengar. Banyak yang masih terjebak antrian ya di sekitaran Kendalpaya. Salah satunya tadi Bu Nining, imbas dari laka yang di ini kawan ya, yang melibatkan truk itu menutup sebagian badan jalan. Bahkan Bu Nining ini butuh waktu 1 jam lebih untuk sampai di lokasi laka dari mana nih? Dari Malang arah ke Bulu Lawang. Katanya butuh 1 jam. Malangnya dari mana tuh Bu? Yang mulai ngantri juga ya. Oke, nanti boleh berbagi juga sekarang sudah sampai di mana nih Bu Nining? Lalu Nurul, ini update katanya ada bantengan di Songgoriti. Lokasinya aman di dalam, di area dalam, jadi nggak lewat jalan utama. Cuacanya hujan katanya, tapi penonton tidak gentar. Rame parah katanya. Terima kasih Nurul, update-nya di Songgoriti lagi ada bantengan. Ternyata di sana hujan juga cuacanya kawan. Tapi untuk traffic masih aman. Pagi saja hujan lagi dari Pak Abdurrahman. Dirgantara Pak Agung Yuda sama hujan lagi juga katanya. Pak Sultan Hadi, mengenai akan adanya pemadaman listrik bergilir yang 3 hari itu tidak semua padam, akan tetapi ada beberapa waktu atau jam yang jadi bergantian. Jadi tidak ada yang katakan selama 3 hari padam. Oh, ini pasti menanggapi soal ramainya flyer yang beredar untuk info pemadaman ya, yang katanya Jawa Bali akan blackout. Itu hoax kawan ya. Beberapa dari kawan pendengar juga kemarin sempat menanyakan, bahkan ada yang konfirmasi langsung ke call centernya PLN. Tidak ada informasi demikian yang disampaikan. Kadang memang pemadaman yang terjadi di Jatim, Malang Raya khususnya, itu masih sifatnya insidental. Jadi melihat untuk pasokan, kemudian apakah juga mesin pembangkitnya masih dalam kondisi yang relatif stabil. Kadang kalau tiba-tiba trouble, ya mau gak mau harus ada pemadaman, pengurangan kapasitas beban begitu, sehingga terjadilah pemadaman. Maka itu jadi klarifikasi dari pihak PLN UID Jatim kemarin yang tidak bisa memberikan jadwal rinci. Tapi tidak semua ULP itu tidak punya jadwal ya. Ada beberapa ULP yang kemarin sudah detailkan juga untuk jadwal pemadaman. Nah, kadang itu sifatnya masih prediksi. Ada yang benar padam di jam yang sudah ditentukan, ada juga yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Estimasi kemarin disampaikan ada yang maksimal 3 jam, ada juga yang kurang dari itu, bahkan ada yang lebih dari itu juga, begitu kawan. Pak Heru, Sojajar 1, mulai hujan. Oke, akhirnya diguyur hujan juga Sojajar, setelah tadi belum hujan ya. Bu Nur Farida, Mbak Jola, jangan bilang mati lampu dong, katanya. Nangis, saya nggak bisa kerja, katanya. Semoga aman Bu Nur Farida ya. Kita tadi sempat ini juga tanya ke beberapa yang ini yang tadi sempat berkabar ada info pemadaman, tapi sampai saat ini masih aman gitu. Kalau dari PLN sejauh ini tidak ada info tambahan ya kaitan dengan pemadaman. Ada Pak Sultan Hadi, cuaca di Kalpataru hujan katanya, hujan lagi berarti ya. Lalu Bu Nining, depannya Kecamatan Kedung Kandang deres banget, jalannya merambat. Tadi Bu Nining ini ada kiriman videonya juga kawan, saya geser dulu. Ini hujan intensitasnya cukup deras ya di sana. Jarak pandang agak terbatas, hati-hati yang lagi melintas di area Kedung Kandang. Bu Lydia, sama, selain Sojajar 1, Sojajar 2 juga sudah mulai hujan. Di yang atas tadi Bu Nur Farida berbagi info, sudah mulai turun hujan juga dan sudah menjelang deras. Paragil, Pasar Besar Malang, sudah mulai turun hujan. Di daerah Gadang lumayan deras katanya Pak Matius Sony. Lalu Bu Mulyani di Panji Suroso sampai dengan Sunandar Priyo Sudarmo seperti biasa padat karena volume kendaraan sampai di Sulfat itu merambat 2 arah dari traffic light sampai dengan Superindo. Selepasnya Superindo lancar. Ada Pak Handi, hujan deras daerah Alun-Alun Merdeka Kauman Embong Arab. Pak Handi tadi kirim ini juga ya. Pak Handi tadi kirim video juga kawan. Ada beberapa kiriman video dan foto. Ini videonya. Oke, itu ya. Terlihat hujannya cukup deras juga di sana. Terima kasih banyak untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Saya mau geser kembali kawan. Kita akan terhubung lagi ya bersama dengan reporter C3 FM. Saya masih akan terhubung bersama dengan reporter Heri Prasetyo. Jadi untuk sore hari ini, Heri akan membawa kabar demo tandingan dukung MBG di Malang disorot akademisi. Jangan sampai kritik dijawab dengan adu massa.
1: Si Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Harry, silahkan laporannya.
2: Kawan, munculnya demonstrasi tandingan yang mendukung program makan bergizi gratis di Kota Malang setelah gelombang kritik dari kalangan mahasiswa menuai sorotan. Akademisi dan pemerhati kebijakan publik dari STIA Malang, Dr. Ali Zainal, menilai fenomena tersebut berpotensi menggeser substansi kritik terhadap kebijakan publik menjadi sekedar adu kekuatan massa di ruang publik.
3: Demonstrasi merupakan hal yang lumrah. Namun demikian, aksi yang lahir secara spontan dari kesadaran publik tentu memiliki nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan aksi yang terkesan muncul sebagai respon instan untuk menetralkan kritik. Jelas ada perbedaan antara aksi organik dengan ekspresi yang otentik dengan aksi sejenis hasil dari sebuah orkestrasi. Perlombaan dalam tanda kutip unjuk rasa ini lebih tampak seperti kompetisi membangun persepsi ketimbang ekspresi dari demokrasi itu sendiri. Aksi tandingan yang muncul seketika setelah gelombang kritik jelas mengundang pertanyaan publik. Perlu diketahui bahwa mahasiswa secara historis hadir sebagai penjaga nurani publik. Mereka sedang menjalankan salah satu fungsi moralitas dalam demokrasi, yaitu sebagai pengawas kekuasaan. Sebaliknya, kita perlu bertanya-tanya ketika para penerima manfaat dari kebijakan MBG ini yang kemudian dimobilisasi untuk menjadi penyeimbang kritik, publik jelas bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang diusahakan untuk dipertahankan ini. Apakah benar-benar kepentingan bangsa ataukah pihak-pihak yang memang menikmati fasilitas-fasilitas tertentu dari program MBG ini? Keduanya tentu saja sama-sama memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun perlu dicatat bahwa publik juga berhak menilai bobot moral dan independensi masing-masing kelompok tersebut. Menurut saya, seharusnya kritik itu seharusnya dijawab dengan data, transparansi, dan dukungan untuk perbaikan program ini ke depan, bukan dengan adu banyak-banyakan massa.
2: Ali juga mengingatkan kawan bahwa pihak-pihak yang sengaja mempertemukan kelompok dengan kepentingan yang berseberangan berpotensi memicu gesekan sosial yang sebenarnya dapat dihindari. Karena itu, Ali meminta seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat keamanan untuk mengedepankan prinsip deeskalasi dan membuka ruang dialog yang lebih luas agar kritik maupun dukungan terhadap kebijakan dapat disalurkan secara aman, tertib, dan konstruktif. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Siri kita ini Wanwar FM Guidance for Your Life, kawan, di segmen akhir ya untuk City Report sore. Beberapa update kembali disampaikan. Ada Pak Anton, Panji Seroso mendung gelap katanya. Ada kiriman video ya. Sekarang udah totally gelap sih kalau di area Logomas. Tapi belum kebagian hujan kok kita di sini ya. Saya mau play dulu untuk kiriman videonya. Lalu, oh ini masih ada kendala koneksi, tapi saya geser lagi deh. Ada kiriman video lanjutan nih dari Pak Anton di Bukluduk. Udah hujan juga kawan. Ah ini dia ya. Lumayan deras ternyata di area Gatot Subroto. Ini Bukluduk yang ke selatan atau yang ke utara Pak Anton? Traffic juga ramai tuh saya lihat di sore hari ini ya, petang kali ini. Lalu Pak Handi, ini ada update info pemadaman. Saya coba cek dulu, tadi kayaknya ada semacam edaran begitu ya untuk hari ini 22 Juni. Itu posisinya di area mana nih Pak? Arif Margono, Supriyadi, Jalan Ade Irma. Oh ini yang tadi siang ya? Oke, tapi tadi gimana Pak Handi? Terlaksana atau gimana? Sesuai dengan estimasi kah yang di-share atau justru tidak sesuai? Boleh sharing-sharing juga Pak. Ada Pak Dwi, malam Kak Yola, cuaca di Bandulan dan sekitarnya hujan. Terima kasih banyak Pak Dwi. Lalu ada Pak Tribudi, wilayah Ki Ageng Ribik, hujan. Tadi hujan juga ya? Tadi kayaknya hujan juga deh. Sekarang masih hujan ternyata. Termasuk ada Pak Dian, ini di Jalan Mejen Sungkono, depannya Ujikir Kota Malang, merambat arah ke utara, cuacanya hujan. Terima kasih banyak Pak Dian untuk update-nya. Tadi itu ada kiriman video juga ya, saya mau tampilkan. Tadi yang lewat di Mejen Sungkono tuh juga ada Bu Nining ya. Oke, baik. Ini masih relatif ringan untuk intensitas cuacanya, hujan ya. Terima kasih banyak Pak Dian untuk update-nya. Untuk beberapa catatan lain, oh ada Pak Dwi Adi, Araya, masih kering, belum ada tanda-tanda turun hujan. Siapa? Terima kasih banyak. Beberapa update lain, nanti kita akan sambung lagi di segmen setelah ini. Saya akan digeser oleh Ilham, kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan. Bisa langsung call ini 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkab Malang siapkan pompa air antisipasi kekeringan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang telah menyiapkan 85 unit pompa air untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sektor pertanian, dan petani yang lahannya mulai terdampak kemarau juga diminta segera melapor ke petugas tempat. Kata Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Avi Senasani Putra, hingga saat ini sektor pertanian di Kabupaten Malang masih relatif aman dan jaringan irigasi masih berfungsi optimal, sehingga penyediaan pompa hanya sebagai bentuk kesiapsiagaan. Avi juga menjelaskan nantinya puluhan unit pompa ini bakal disebar di masing-masing koramil dan proses operasionalnya bakal dikawal langsung oleh personil Babinsa. Kawan, libur sekolah membuat pengelola SPPG di Jawa Timur kesulitan membayar hutang dan berharap ada kejelasan dari pemerintah. Ketua DPW Gapembi Jawa Timur, Mahkrus Soleh, mengatakan banyak mitra SPPG untuk membangun fasilitas dapur yang menggunakan dana pinjaman bank, sehingga cicilan tetap berjalan meski program diliburkan. Mahkrus menambahkan, selain itu aset dapur juga harus tetap dirawat dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha lain. Maka dari itu, dia berharap ada solusi yang bisa menjaga keberlanjutan usaha mitra tanpa mengurangi tujuan sosial dari program makan bergizi gratis.

Dewan DPR dorong Pos Indonesia perkuat bisnis logistik. Anggota Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mendorong PT Pos Indonesia untuk kembali memperkuat bisnis utamanya di sektor logistik. Menurutnya, Pos Indonesia memiliki jaringan luas hingga pelosok daerah yang menjadi keunggulan untuk bersaing di industri logistik nasional. Anggia juga mengatakan Pos Indonesia bisa memperkuat sinergi dengan perusahaan BUMN agar layanan logistik menjadi lebih efisien dan mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Melalui penguatan bisnis dan kerjasama antar BUMN, Pos Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang di seluruh Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang. 911 Hot News.

CityCat 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan. Kembali lagi dengan saya, Ilham Riza, yang akan memandu Anda di program City Report pada jam 6 petang. Ya kawan, untuk pantauan cuaca di sekitar area Telogomas ini masih terpantau belum ada hujan turun ya di area Telogomas sendiri kawan. Dan untuk sedangkan cuaca suhu cuacanya pada petang hari ini, area Telogomas menunjukkan di angka 21 derajat Celcius. Nah, ini juga cukup lumayan dingin kawannya dari hari kemarin ya. Dan untuk kecepatan anginnya berada di 0,4 km per jam. Nah, ini bagaimana kawan untuk pantauan cuaca di daerah Anda? Apakah masih hujan? Karena ini tadi banyak sekali beberapa kawan-kawan yang masuk laporannya daerah Malang Raya. Ini diguyur hujan kawan. Nah, untuk pantauan lalu lintas dari arah di daerah Telogomas ini ya, di daerah Telogomas sendiri masih relatif aman ini ya, relatif lancar. Nah, sedangkan untuk pantauan arus lalu lintas di daerah Anda bagaimana kawan? Apakah terpantau ramai lancar atau ada beberapa titik-titik kemacetan? Ini bisa Anda konfirmasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan. Ini masih bersama dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda di City Report petang ini ya. Dan kita akomodir terlebih dahulu kawan, ini beberapa informasi dari kawan-kawan semuanya yang sudah banyak masuk melalui WhatsApp kami. Ini ada Pak Abdullah. Ini Kendal Payak, apa masih macet ya? Mohon informasinya. Baik, sebentar Pak. Ini kalau saya lihat di daerah Kendal Payak, ini masih terpantau macet ini Pak Masian ya. Nah, sebaiknya dihindari dulu untuk Pak Abdullah. Lalu selamat petang ada Bu Yulia. Ini selamat malam, untuk info seperti apa Kak? Benar Kak, info dari edaran PLN ini ya. Ini sebentar, saya lihat dulu WhatsApp-nya dari Bu Yulia. Nah, ini menginformasikan ada surat edaran ya dari PLN UID, dari UP 3 Malang. Ini ada surat pemberitahuan pemadaman itu katanya. Nah, ini tanya, ini apakah benar? Nah, ini masih kami tanyakan dulu ya Bu Yulia ke pihak terkait. Tentunya mohon ditunggu Bu Yulia untuk informasinya selanjutnya ini ya. Nah, terima kasih Bu Yulia. Lalu ada masih ada Bu Yulia lagi nih ya. Ini mengabarkan di jalan Borobudur hujan deras juga. Oke, terima kasih untuk Bu Yulia. Lalu dilanjut ada Pak Yudi. Selamat petang Pak Yudi. Ini juga mengabarkan daerah Ororodowo. Ini hujan deras ini ya, dan juga malam ini cuacanya terasa dingin. Betul, ini Pak Yudi. Di area Tlogomas ini juga dingin ya. Daripada hari-hari kemarin ini terasa agak lumayan dingin ini ya, karena derajatnya ini saya lihat melalui laman BMKG berada di 21 derajat Celcius. Ya, cukup relatif dingin ini ya. Sedangkan ini Pak Yudi juga mengirimkan sebuah video kawan. Nah, ini videonya, mari kita lihat dari Pak Yudi. Bisa saya tampilkan ke Radio Visual Live kita kawan.
1: Hujan di malam Selasa. Hujan di malam Selasa.
0: Nah, itu ya, hujan di malam
1: lumayan
0: Selasa.
1: Lumayan deras daerah Rodowo malam ini. Hujan lumayan deras daerah Rodowo malam ini.
0: Oke, maaf, kayak saya ulangin lagi ya.
1: Hujan di malam Selasa.
0: Ini bisa saya tampilkan di radio Selasa. Visual live kita kawan. Terlihat
1: lumayan
0: sangat jelas ini ya.
1: Malam ini. Nah, itu. Hujan lumayan deras daerah Rodowo malam ini.
0: Iya. Nampaknya sangat segar sekali ini ya.

Pak Yudi. Oke, terima kasih untuk Pak Yudi informasi yang sudah diberikan ini ya. Lalu dilanjut ada Pak Anton. Selamat petang Pak Anton. Ini mengabarkan pabrik gula Kebun Agung ke selatan padat merayap. Oke, nah ini Pak Anton juga mengirimkan sebuah video kawan. Kita tampilkan dulu ya ke Radio Visual Live kita. Nah, sangat terlihat jelas sekali kawan. Ini pabrik Kebun Agung ke selatan. Ini terpantau sangat-sangat padat merayap. Nah, ini tolong dihindari dulu kawan ya, untuk daerah pabrik gula Kebun Agung. Ini kayaknya imbas karena naik volume kendaraan aja ini. Tapi belum tahu ya kita. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi di area pabrik gula Kebun Agung, bisa Anda kabari ke kami kira-kira kemacetannya karena imbas naik volume kendaraan saja, atau ada insiden. Nah ini bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Adeka bergembira.
2: Apa sih heboh banget?
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan

0: Skyland Property Group yang bisa bekerja sama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas, dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Yayasan Bani Insan Peduli dan Lapas Kelas 2A Pamekasan menandatangani nota kesepahaman kerjasama program pembinaan berbasis pemberdayaan ekonomi dan penguatan mental bagi warga binaan. Agenda strategis yang digelar dalam rentetan memperingati Hari Anti Narkoba Internasional ini dipusatkan langsung di dalam Aula Lapas Kelas 2A Pamekasan. Penandatanganan MOU sekaligus penyerahan bantuan dana stimulus senilai 2 miliar ditujukan untuk memotivasi upaya pemulihan masa depan para warga binaan pemasyarakatan.
2: Dari Radio Rasga USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemadaman listrik berkala di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dikeluhkan para peternak ayam broiler. Kondisi ini dinilai mengganggu proses pemeliharaan, terutama pada masa brooding atau penghangatan ayam usia 1 hingga 14 hari. Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Provinsi Jawa Tengah Susilo menjelaskan, anak ayam sangat bergantung pada pemanas berbasis listrik. Peternak besar umumnya masih bisa bertahan karena memiliki genset. Namun, para peternak kecil tanpa cadangan listrik menjadi pihak yang paling terdampak.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Kekosongan kursi 5 kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro segera terisi setelah tahapan tes tulis hingga wawancara sesuai tahapan hasil seleksi akhir bakal diumumkan besok. Semua pendaftar harus terima keputusan dari panitia seleksi dan bupati. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan PKPP Bojonegoro Hari Kristianto bilang, 3 pelamar atau kandidat terbaik di setiap formasi akan diumumkan peringkat teratas layak menjabat sebagai kepala OPD. Meliput di Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala PPPD Bojonegoro, Kepala Satpol PP, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City 9101 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda dalam perjalanan di program City Report di malam hari ini, kawan. Baik, kita akan mengakomodir dulu ya kawan-kawan yang sudah memberikan informasi melalui WhatsApp kami yang berada di 0811 3600911. Kali ini selamat malam, ada Pak Yoga Bagus. Ini juga mengabarkan bahwa ada kemacetan ini ya, kemacetan panjang sebelum area Kebun Agung. Ini belum tahu apa penyebabnya. Nah, ini sedangkan saya pantau dari traffic ini ya. Nah, ini emang merah. Nah, ini merahnya cukup lumayan panjang ini ya. Kalau saya lihat dari pemantau trafficnya, nah, cukup lumayan panjang sekali kawan, merahnya pasti. Ini mungkin ya, ini mungkin karena disebabkan naiknya volume kendaraan saja. Itu kalau menurut saya kawan ya. Atau mungkin kawan-kawan yang berada di kawasan Pabrik Gula Kebun Agung, ini bisa Anda informasikan kembali informasi lalinnya di sana. Ada penyebab apakah kok sampai terjadi kemacetan yang sangat panjang kawan. Bisa Anda informasikan kepada kami ya di 0811 3600 911. Kita move ke Pak Dani ini ya. Pak Dani, selamat malam Pak Dani. Ini juga mengabarkan bahwa Arjosari masih kering ya di jam 18.06 itu tadi. Dan Pak Dani juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita perdengarkan kawan untuk voice note-nya.
1: Arjosari, Arjosari, masih kering.
0: Nah, itu katanya Pak Dani di jam 6 di jam 18 lebih 6 menit. Lalu ada Bu Mulyani, selamat malam Bu Mulyani. Ini update cuaca saat ini Wisnu Wardana Madiopuro Sekarpuro sampai pagi hujan dengan intensitas ringan ini ya. Akan bepergian naik motor hendaknya pakai jas hujan biar tidak basah. Siap, terima kasih untuk Bu Mulyani. Lalu kali ini ada update dari pos pantau Semeru kawan. Ini informasi di jam 18 lebih 2 menit terekam awan panas guguran pada pukul 6 petang dan saat ini masih berlangsung kawan. Itu dari pos pantau Semeru ya untuk informasinya. Lalu ada Pak Iwan di jam 6 lebih 8 menit juga menginformasikan bahwa di daerah Candi Mendut hujan deras lagi. Wah, jadi hujannya reda terus hujan lagi ya. Oke, terima kasih Pak Iwan atas informasinya. Lalu ada Pak Dani. Pak Dani juga mengabarkan lagi di menit 9 lepas dari jam 6. Ini sekarang daerah Harjosari deras sekali. Nah, itu Pak Dani tadi untuk voice note-nya yang kedua ini.
1: Sekarang daerah Harjosari deras.
0: Oke, terima kasih Pak Dani informasinya. Dan ada Pak Nik kawan memberikan informasi kawasan Sudimoro juga sudah turun hujan Mas Ilham. Siap Pak Nik, terima kasih informasinya. Apakah sekarang masih turun hujan Pak Nik di daerah Sudimoro? Nah, terus ada juga ini dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung. Ini memberikan informasi ini ya, yang tadi melaporkan untuk truk kontainer yang terprosok di jembatan Kalimeri dekat pos Kendal Payak sudah terevakuasi kawan. Saat ini untuk arus lalu lintasnya dalam tahap penormalan, itu katanya Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung. Siap, terima kasih Pak informasinya. Lalu ada Bu Mulyani juga, ini katanya ralat daerah Pakis juga terpantau hujan mulai deras. Siap Bu Mulyani, terima kasih untuk informasinya.

0: Lalu kali ini ada Pos Pantau Semeru juga memberikan informasi lagi kawan, bahwa informasi Gunung Semeru erupsi ini ya, telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari ini ya di jam 17.59, namun tinggi kolomnya abu tidak teramati. Nah, ini erupsi terekam di seismogram dengan amplitudonya maksimum 22 mm dan durasinya kurang lebih 5 menit lebih 41 detik kawan, dan letusan disertai awan panas guguran dengan jarak tidak diketahui. Nah, visual Gunung Semeru saat sekarang ini kawan, ini sedang tertutup kabut ya, dan untuk statusnya Gunung Semeru berada di status level 3 atau siaga kawan. Itu tadi informasinya dari Pos Pantau Semeru. Lalu ada Pak Joko Sae juga memberikan informasi, info Kendal Payak masih macet, di utara ada truk tebu mogok juga masih panjang. Oh, masih panjang dan masih dilakukan evakuasi. Ini dari Pak Joko Said juga mengirimkan sebuah voice note kawan, Pak Joko Said. Kita putar terlebih dahulu voice note-nya Pak Joko Said.
1: Info Kendal Payak masih macet, yang di utara truk tebu ada yang mogok juga.
0: Oke.
1: Masih panjang, masih evakuasi.
0: Baik, terima kasih Pak Joko Said untuk informasinya. Dan baik kawan, kita akan move ya, move ke reporter Citygate FM bersama Asur. Ini juga membawakan berita kirab Banteng Songgoriti ke-18, satukan seniman dari berbagai daerah di Jawa Timur kawan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter Cityguide 911 FM.
0: Ya, Asur, silakan.
3: Kawan, ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan situs budaya Candi Songgoriti Kota Batu pada pagi tadi untuk menyaksikan kirab Banteng Satu Suro Mpu Supo yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-18. Tradisi budaya tahunan tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan puluhan kelompok seni bantengan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sekitar 50 kontingen ambil bagian dalam kirab budaya ini. Peserta datang dari berbagai wilayah, diantaranya kawasan Tengger, Jombang, Mojokerto, Blitar, hingga sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Kehadiran para seniman tersebut menjadikan kirab budaya tidak hanya sebagai agenda budaya masyarakat Songgoriti, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antar komunitas seni tradisional. Berikut adalah keterangan dari Ketua Panitia Kirab Budaya Satu Suro Mpu Supo, Bayu Satria Putra.
4: Peserta kegiatan, dapat kami laporkan bahwa antusiasme tahun ke-18 ini sangat luar biasa. Kegiatan Ngarah Banteng hari ini diikuti oleh beberapa kelompok seni yang berasal dari komunitas seni budaya yang ada di wilayah Jawa Timur. Ribuan warga dan wisatawan.
3: Wali Kota Batu Nur Rahman juga turut mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dan para seniman dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kirab Banteng menjadi bukti bahwa budaya lokal masih mendapat tempat di hati masyarakat, sekaligus menjadi sarana mempererat persaudaraan dan semangat gotong royong. Melalui kegiatan ini, pelestarian kesenian bantengan diharapkan terus berkembang sebagai bagian dari identitas budaya Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrul untuk informasinya.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: city guides inside.
1: Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskumperinda Kota Batu, Nurbianto Pujo, menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
2: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 Up, berarti 365 Up itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
1: Guru Besar Manajemen UNMER Malang, Bugi Triatmanto, menyampaikan potensi UMKM Kota Batu untuk Go Global sangat besar. Namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
3: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar global. Ketika buyer-nya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, nah itu yang kadang-kadang sering jadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuman sebentar saja, setelah itu hilang ya.
1: Owner Tohu Srijaya sekaligus eksportir produk UMKM

0: Kota Batu, Sukirno menyampaikan, kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
1: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerja sama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya, sekarang sudah sepi lah. Tidak sampai ekspor lah. Kita ngelayani teman-teman sendiri itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja karena semenjak ada wali kota yang Pak yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu ini, bagaimana belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
0: Pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.

0: San, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, teko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda kawan di City Report malam hari ini. Dan tentunya kita baca terlebih dahulu ya kawan. Ada Bu Indah yang sudah mengabarkan melalui WhatsApp kami. Ini daerah Kayu Tangan tadi maghrib hujan deras dan sekarang sudah reda. Tadi Bu Indah masuk pesannya di jam 18:21. Lalu selamat malam, ada Pak Yuyut. Ini juga menginformasikan di Kebun Agung merambat disebabkan karena penambahan volume saja mas, dan masuknya truk tebu ke pabrik Kebun Agung. Oke, baik, siap Pak Yuyut. Nah itu tadi kalau dipantau dari pemantau traffic, ini merah ya, merah sekali dan padat. Nah ternyata disebabkan karena naik volume kendaraan saja dan masuk truk tebu ke pabrik Kebun Agung saja kawan, tidak ada insiden apapun ya di sana. Baik, terima kasih Pak Yuyut untuk informasinya. Lalu kali ini juga dapat kabar lagi dari pos pantau Semeru. Nah ini telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 18:24 ya, namun tinggi kolomnya tidak teramat, kolom abunya tidak teramati, dan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimumnya 21 mm, dan durasi sementara ini kurang lebih 1 menit 34 detik kawan. Dan untuk erupsi masih berlangsung ya saat laporan ini sedang dibuat. Dan untuk status sekarang, Gunung Semeru berada di level 3 atau level siaga. Terima kasih. Lalu ada, itu tadi sudah diteruskan di newsroom ya untuk informasinya dari Bu Yulia. Nah ini sekarang sudah dijawab sama Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi. Ini juga membenarkan ya. Nah, membenarkan bahwa kiriman Bu Yulia tadi emang benar. Ini sudah dikonfirmasi dengan Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi. Terima kasih untuk Pak Fandi informasinya. Lalu ada Pak Anto. Selamat malam Pak Anto, ini juga menginformasikan belimbing hujan lalin lancar sampai Semeru, sampai Dieng Mancarli aman, ini aman lancar terkendali. Siap, terima kasih Pak Anto. Baik kawan-kawan, untuk Anda yang ingin menginformasikan sekitar cuaca maupun lalu lintas di daerah Anda, bisa Anda kabari melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, posko pengaduan SPMB dibuka di seluruh sekolah. Kepala Distribut Kota Malang, Suwarjana, menyebut selama proses penerimaan siswa baru, pihaknya membuka posko layanan dan pengaduan di seluruh sekolah negeri jenjang SD maupun SMP untuk memastikan masyarakat mendapat informasi yang memadai. Nantinya posko ini tidak hanya beroperasi selama masa pendaftaran, namun juga beroperasi hingga kegiatan masa orientasi siswa selesai dilaksanakan. Selain posko di tiap sekolah, Distikput juga menyediakan posko utama di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berlokasi di Jalan Veteran. Kawan, pendapatan Jatim melampaui target. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Ahmad Atoilah, mengatakan keberhasilan fiskal tidak cukup dilihat dari angka pendapatan, tetapi juga dari penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan layanan publik. Ahmad menambahkan untuk pendaftaran pendapatan Jawa Timur dalam APBD 2025 mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65%. Sementara itu DPRD akan mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran agar APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur. Kawan, DPR kini berwenang setujui anggaran tahunan Bank Indonesia. DPR RI kini memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran tahunan Bank Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Berdasarkan aturan baru, anggaran operasional dan evaluasi pelaksanaan anggaran Bank Indonesia wajib diserahkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan nantinya proses itu bakal dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi urusan keuangan dan perbankan. Pemerintah dan DPR berharap tata kelola serta pengawasan anggaran Bank Indonesia menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap Bank Sentral. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
0: Hot News.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Gimana yang tadi sudah sempat diguyur hujan, apakah sekarang masih sama intensitasnya atau justru sudah berbeda? Banyak tadi kawan ya, di arah ke Malang Selatan tuh rata-rata hujan, pusat kota juga beberapa titik informasi kita terima juga hujan. Tapi sebagian titik lainnya seperti area Tlogomas juga masih belum ada diguyur hujan kita ya. Beberapa update tadi kembali disampaikan, informasi ada Semeru erupsi ya. Tadi di jam 6 lewat 26 menit, barangkali kalau mungkin nanti menjelang dini hari atau bahkan besok pagi ada informasi yang kaitannya dengan hujan abu begitu ya. Jadi memang betul ada erupsi kawan, untuk ketinggiannya tidak teramati karena tertutup kabut. Hari ini kan juga cuaca agak redup begitu ya di beberapa titik termasuk di sekitaran Semeru juga, sehingga tidak teramati seberapa tinggi untuk letusannya. Tapi untuk durasi erupsinya kurang lebih 1 menit 34 detik. Update lainnya ada yang gabung juga tadi dari Pak Agus, katanya di pertigaan Raden Intan itu deras untuk hujannya, termasuk dari Pak Ali katanya Betek sempat turun hujan deras juga. Sekarang masih deras nggak kawan? Sudah beberapa menit berlalu ini. Apakah sudah reda justru atau seperti apa? Mungkin nanti boleh update juga ya. Kemudian Pak Aan, di sekitaran Satsui Tubun, dua arah antriannya panjang, yang lebih jauh, lebih panjang lagi yang dari selatan ke utara. Ekornya itu di dekatnya pom Pakisaji, kawan, overload juga, titik simpulnya di pabrik gula Kebon Agung. Baik, sejauh ini masih bahas dari volume, Pak, tapi kalau mungkin ternyata di lokasi ada faktor lain, boleh berkabar juga, kawan, karena bisa jadi itu adalah ini ya, orang-orang yang menghindari antrian di Kendal Paya. Walaupun katanya sudah selesai sebenarnya untuk evakuasi, tapi masih dalam proses penguraian arus lalu lintas. Ada Pak Agus juga tadi mengabarkan kepadatan dari arah Lowok Doro ke utara, mulai dari perempatan TL Gadang. Dan ini mana nih? Dari Pasar Gadang ke barat juga macet di situ titiknya katanya. Masih penormalan arus, Pak, tadi di sana, sehingga masih ada perlambatan, Pak Agus ya. Saya coba tampilkan kawan, tadi Pak Agus ini kirim video.
1: Kemacetan ya. Informasi ya. Untuk dari arah Lowok Doro ke utara. Itu kemacetannya ekornya di pom bensin Lowok Doro. Untuk kepalanya di lampu merah. TL perempatan Gadang. Disitulah.
0: Okay.
1: Untuk pusat kemacetannya. Jadi karena yang arah dari Pasar Gadang ke barat setelah perempatan itu juga macet. Disitulah ya titik pusat kemacetannya. Begitu, sekian informasinya. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih update infonya juga Pak ya. Dan untuk traffic report kawan malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lho, cepet. Belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
10: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangan yang dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya saya sempat menyampaikan untuk erupsi Semeru kawan ya. Yang pertama itu memang ada erupsi di jam 6 lewat 24 menit, lalu tadi juga di sekitaran jam 6 lewat 47 menit itu erupsi

0: kembali ternyata. Tapi sama, tinggi kolom letusan itu tidak teramati. Durasi erupsi jauh lebih lama kawan dari biasanya, kurang lebih. Ini 2 menit 4 detik. Level masih di status level siaga ya. Level 3 berarti. Dan juga sampai dengan saat ini untuk pendakian Puncak Mahameru masih ada pembatasan dan maksimal untuk melakukan pendakian hanya sampai di area Ranukumbolo saja. Bergeser kembali ke laporan yang lain, ada Pak Yudi Utomo. Pak Yudi ini kirim infonya melalui foto dan ada tambahan voice note kawan.
1: Izin report mas, ini di daerah mau ke traffic light Gadang tuh mas, dari apa Kebun Sari itu mas. Mm-hmm. Kebun Sari dari apa sebelum Gadang, aku lupa namanya. Itu ke arah utara, ini ke arah utara ini merambat ini.
0: Oh ya, Kendal Paya Pak ya.
1: Panjang ini mas, sampai di pom bensin apa itu dekat apa Rumah City apa
0: Loh, City Doro, ya
1: agak apa lah tuh ya, itu sih. Mungkin karena volume ya, tapi banyak juga truk-truk tebu. Kalau cuaca sih gerimis ya, gerimis. Oke, terima kasih, selamat malam Siti Gait.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga Pak Yudi Utomo ya. Masih imbas dari penormalan arus kawan, karena tadi sempat lama ya kendaraan yang trouble di sana, jadi penormalannya juga cukup lama. Dan ini berimbas pada kepadatan yang di sekitaran Kebon Agung. Tapi boleh info-info juga ya yang lagi di perjalanan, barangkali yang di Kebon Agung ini selain limpahan dari kepadatan di Kendal Paya, apakah mungkin ada faktor yang lain juga begitu? Karena semakin malam semakin panjang gitu antriannya. Dari pom Genengan kawan yang sudah mulai merambat ya, sampai di Mitra 10 tuh baru relatif normal. Sementara untuk tambahan lain ada Bu Desi. Ini dari Pakisaji ke Kebun Agung arah ke Satsui Tubun, panjang katanya. Sudah lewat di ujung kepadatan, mungkin Bu Desi boleh menambahkan juga Bu ya untuk faktor tambahannya, apakah masih volume saja atau mungkin ada tambahan faktor-faktor yang lain juga, nanti boleh dibagikan di 0811-3600-911. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagramnya di @unira_malang.
2: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Cukup ramai yang di gate Singosari ya, jalur exit itu masih mendominasi. Kalau di sekitaran beberapa gate lainnya yang di ruas Pandaan sampai ke bypass itu masih aman lancar. Saya lihat ada peningkatan volume di ruas Gempol ya, Gempol Pandaan itu baik yang ke arah utara maupun selatan. Sama-sama ramai, termasuk yang di Kejapanan juga arah ke Porong. Tapi masuk di Sidoarjo sampai dengan Waru, itu kembali lancar dua arah, sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro.
2: Info, informasi seputar jalan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Onbu ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update kembali yang dibagikan. Salah satunya ada Pak Satrio Wibowo. Saya mau play dulu, tadi dikirimkan melalui voice note kawan.
1: Info lalu lintas dan kondisi cuaca dari Karanglo lancar sampai di Pandaan, mulai hujan deras sekali sampai jarak pandang terbatas lumayan deras.
0: Oke.
1: Mohon hati-hati, tetap jaga jarak. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Satrio Wibowo. Dari Karanglonya masih gerimis, masuk arah Pandaan sudah mulai deras dan jarak pandang terbatas kawan. Hati-hati yang lagi di perjalanan arah ke utara ya, dari Karanglo terus sampai ke sekitaran Pandaan. Atau mungkin Karanglo yang tadinya masih gerimis sekarang sudah deras kah? Barangkali ada perubahan-perubahan begitu kawan ya. Nanti boleh kembali update juga. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-999-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita geser kawan ke pembahasan lainnya. Jadi besok itu di Ijen Talk kita bakal ngobrolin soal karnaval. Karena kan ini sudah mulai rame ya info-info yang masuk di kita terkait dengan aktivitas bersih desa. Giat bersih desa itu kadang satu minggu. Satu minggunya tuh juga terbagi-bagi untuk kegiatannya, dan nanti ada salah satu kegiatan di mana ada semacam kirap gitu ya. Nah itu saya lihat sudah mulai bermunculan nih jadwalnya di beberapa titik. Bahkan kemarin kayaknya sudah mulai ongoing ya. Hari Sabtu tuh kita terima laporan ada 3 wilayah yang ada giat bersih desanya. Di Bedali, Wakir, dan juga satunya di mana kemarin ya? Satunya itu di Krebet Bulu Lawang, itu juga melaksanakan giat bersih desa. Tapi kadang itu dalam satu kelurahan itu bisa beda-beda harinya untuk pelaksanaan giat bersih desanya. Kadang karnaval juga gitu ya, kalau Agustusan tuh kadang dijadiin satu, dari bersih desa ke Agustusan itu dijadikan satu untuk giat karnavalnya. Ada yang dia skalanya besar, ada yang mungkin desa-desa aja. Kadang RT, beda RT, beda hari gitu ya, beda pelaksanaan. Tidak dipusatkan jadi satu rangkaian saja. Nah itu juga masih lumayan sering kita lihat. Jadi kadang di satu daerah itu kok minggu ini ada lagi, kok minggu ini ada lagi, dan terus seperti itu. Yang menjadi perhatian kadang selain untuk waktu pelaksanaannya yang tidak dalam satu rangkaian sehingga terus berlarut-larut, kadang juga nutup jalan, nah, itu kan kadang bikin macet ya, dan rata-rata pasti ngincernya weekend. Lalu penggunaan sound systemnya, ini yang kita bahas besok kawan ya, musim karnaval bagaimana antisipasi sound horek dan kemacetan. Kita agak bahasnya lebih awal karena barangkali nanti bisa ikut memberikan himbauan-himbauan juga begitu ya terkait dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pemprov Jatim soal aturan batasan desibel untuk giat karnaval. Karena 2025 kemarin rame sekali kita bahasnya, akhirnya diterbitkanlah SK-nya. Bahkan juga waktu itu sedang rame-ramenya fatwa bahwa sound horek haram gitu ya. Nah itu juga rame itu dibahas kawan. Jadi besok kita akan bahas lebih lanjut sih bagaimana dengan regulasi yang sudah diterbitkan oleh Pemprov Jatim. Untuk pengawasannya di Malang itu seperti apa sih? Kalaupun juga ada giat karnaval yang menggunakan sound system dengan desibel tinggi, siapa yang ngukur? Kalaupun diukur, kalaupun kelebihan, siapa yang menindak? Bagaimana proses menindakannya? Apakah warga juga bisa ikut bantu untuk terus meneruskan laporannya ke pihak terkait dan langsung ditindak atau seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas besok lebih lanjut. Spesifik besok kita bahasnya di Kabupaten Malang karena untuk giat bersih desa maupun juga karnaval sampai dengan momen Agustusan itu juga banyak yang diselenggarakannya di wilayah Kabupaten Malang. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Barangkali ada beberapa catatan yang mau dibagikan, kawan-kawan juga boleh nanti ikut bergabung ya di 0811-36-911.
2: City Guides Life Hacks.
0: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari. Meski mata masih terbuka dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan, misalnya menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam, dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ya, kawan, menanggapi topik bahasan besok ya di Ijen Talk soal musim karnaval, bagaimana antisipasi sound horek dan kemacetan. Ada beberapa kawan mendengar tadi yang bergabung. Pak Galih katanya nitip pesan deh buat besok, gak bisa ikutan streaming katanya kalau besok. Oke Pak, gimana tuh pesannya? Coba saya cek dulu. Oh ini mohonlah katanya untuk horek-horekan di Kota Malang tidak pantas. Kalau Kota Malang saya rasa untuk yang horek-horek gak ada ya. Apa mungkin kemarin itu sempat ada tapi posisinya itu perbatasan yang Merjosari, Dau, Landungsari itu. Itu yang kemarin sempat kita terima laporannya ya. Kalau yang banyaknya kabupaten masalahnya kawan, yang sering kita dapat laporan soal sound horek. Terakhir yang kemarin disampaikan yang waktu takbiran. Kalau sebelum takbiran itu ada giat apa ya? Oh ini, pada saat bulan puasa, sahur, bangunkan sahur tapi pakai sound horek. Nah nyalanya dari jam 1 malam, udah jedak-jeduk gitu ya sound horeknya. Dan itu laporan banyak kita terima dari wilayah Kabupaten Malang. Ada yang di selatan, ada yang ke barat juga sama laporannya serupa. Jadi ini masih menjadi atensi terkait dengan batasan desibel selebih tepatnya. Lalu Pak Hairul berkomentar juga, jujur saja katanya, sekarang karnaval sudah nggak mutu lagi karena kreativitasnya sudah hilang. Banyak kok karnaval yang masih bagus juga. Mungkin juga yang bagus-bagus jarang terekspos gitu ya, karena ketutupan sama yang mungkin tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggarannya tuh kadang soal aturan desibel yang tidak diperhatikan. Lalu pelanggaran lainnya juga, ini kawan soal waktu pelaksanaan. Kadang kan harusnya tidak boleh sampai dini hari, bahkan sampai pagi, ketemu pagi. Tapi yang kita lihat kadang, yaitu giat karnaval mulainya pagi, selesainya subuh gitu ya. Nah itu juga masih sering. Besok kita juga coba menindaklanjuti kembali untuk penggunaan sound horek di Jawa Timur. Itu kan sudah diatur dalam surat edaran nomor 300 ya tahun 2025 diterbitkan oleh Pemprov Jatim bersama Polda Jatim dan Kodam 5 Brawijaya. Untuk batas kebisingan statis, untuk kendaraan yang statis yang diam, maksimal 120 desibel. Untuk acara di satu tempat seperti pertunjukan seni dan musik. Lalu untuk batas kebisingan yang non-statis atau yang berjalan itu 85 desibel untuk kegiatan bergerak seperti karnaval atau pawai. Zona terlarang ada tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Dan untuk kelayakan kendaraan truk atau kendaraan pengangkut sound system harus lolos uji kelayakan atau uji kir. Sesuai dengan spesifikasi dan perizinan itu wajib mengurus izin keramaian dari kepolisian dan membuat surat pernyataan bermaterai. Sebenarnya karnaval ini kalau kita bedah lagi banyak ya yang kemarin mendapatkan sorotan, selain untuk soundnya, waktu pelaksanaannya, lalu titik mana yang dilintasi, termasuk juga untuk komponen yang ada di dalamnya itu sendiri, untuk seni yang disuguhkan. Kadang banyak yang mengomentari soal pakaian maupun juga jenis gerakan-gerakan yang dibawakan, lalu soal sampah. Nah, itu masih ingat betul ya gambaran di tahun 2025, gimana setelah proses karnaval yang sampai kadang 2 hari itu, untuk sampahnya sendiri tidak langsung dibersihkan, panitia juga tidak ada koordinasi lanjutan dengan, mungkin dengan DLH, biasanya seperti itu ya, maupun juga dengan para penyelenggara lainnya, itu sering sekali habis giat karnaval sampahnya berserakan, bahkan pada saat hujan, sudah tersebar kemana-mana, dan bikin mampet ya saluran air, akhirnya ada genangan gitu. Tapi kalau yang kemarin itu yang rame Gondang Legi, dapat apresiasi karena setelah acara selesai, DLH langsung ke lokasi, lalu juga panitia bersama dengan masyarakat setempat, termasuk yang ikut karnaval juga ikut melakukan giat bersih-bersih ya untuk sampahnya sendiri. Untuk yang mau bergabung juga kaitannya dengan topik bahasan besok, Anda boleh menyampaikan kawan di WhatsApp 0811-3600-911, atau mungkin yang mau report juga malam hari ini, mobilnya sudah sampai di mana, bagaimana pantauannya juga, ti boleh bergabung ya di 0811 juga di 3600-911. Boleh mention juga kawan di @City9911FM. Dan untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Di pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Dusun Tumpa Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumber Mancing Wetan, hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik, dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, pendapatan APBD Kota Batu surplus di pertengahan Juni. Kepala Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda Kota Batu, M. Nur Adi menyebut pendapatan daerah Kota Batu berhasil surplus sebesar 25 miliar dengan total pendapatan mencapai 348 miliar. Nilai surplus tersebut berhasil melampaui target APBD sebesar 36,33%. Sementara untuk realisasi belanja daerah Kota Batu baru menyentuh di angka 322 miliar dari pagu 1 triliun. Kawan, Wakil Gubernur Jatim dorong intervensi untuk UMKM yang terdampak pemadaman bergilir. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meminta Dinas Koperasi dan UMKM Jatim memantau dampak pemadaman listrik bergilir terhadap usaha masyarakat, terutama pelaku UMKM. Emil menambahkan kebijakan ganti rugi akibat pemadaman listrik bukan kewenangan pemerintah daerah, sehingga Pemprov hanya bisa bergerak di sisi regulasi dan mitigasi dampak. Sementara itu, berdasarkan laporan terbaru, kondisi pasokan listrik di sejumlah wilayah mulai kembali normal dan pemadaman berangsur berkurang. Kawan, pemerintah dorong penguatan ekonomi digital nasional. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terus mendorong penguatan ekonomi digital nasional melalui pengembangan sektor komoditi dan perdagangan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi di pasar global. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Nezar Patria mengatakan Indonesia memiliki peluang besar karena jumlah pengguna internet dan aktivitas ekonomi digital yang terus tumbuh. Nezar juga menambahkan, nantinya pemerintah bakal menjalankan dua strategi, yaitu memperkuat sistem digital dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk di pasar global. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Kembali lagi dengan saya Ilham Riza yang memandu Anda di program City Report di jam 8 malam kawan. Ya, untuk pantauan cuaca di malam hari ini juga mulai terasa dingin ya di area seputar Tlogomas sendiri. Untuk suhunya sekarang di malam ini mencapai 20 derajat Celcius kawan. Dan daerah Anda ini bagaimana, suhunya sudah berapa derajat ini kawan? Karena tadi kan juga barusan diguyur hujan ya di beberapa daerah yang di Malang Raya. Dan tentunya bagaimana update situasi terkini pantauan lalu lintas di malam hari yang sedang Anda lewati sekarang kawan, bisa Anda update informasinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report malam hari ini kawan. Nah, terus saja libur sekolah ini memang waktunya untuk seru-seruan ini ya kawan, main bareng teman atau juga kumpul bareng keluarga. Tapi ini ada satu hal penting yang perlu jadi perhatian kita semua ini, terutama bagi para orang tua. Nah, ini Kaidah 8 Surabaya ini juga kembali mengingatkan soal masih adanya aktivitas bermain di sekitar

0: perlu kita ingat juga nih kawan, kereta api juga kereta api itu juga melaju dengan kecepatan yang tinggi. Jadi ketika sudah berjalan, nah pastinya juga tidak mungkin dong ya bisa berhenti mendadak kalau ada orang atau benda itu di jalur rel kereta api. Nah, oleh karena itu KAI juga mengajak orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak selama di masa liburan ini ya, supaya tidak bermain atau beraktivitas di atas rel. Pastinya juga banyak sekali nih kawan ya, Pak, kadang-kadang itu waktu sore. Saya itu pernah ke waktu di Tulungagung ini kawan ya. Tulungagung itu pasti banyak sekali anak-anak kecil pas lagi liburan itu berada di rel kereta api. Nah, bermain di sana atau bahkan sampai menumpuk yang namanya batu-batu kecil-kecil yang di rel kereta api, di kereta api. Nah, itu sebetulnya kan tidak boleh itu ya. Nah, itu saja saatnya kita peduli ya, lebih peduli, lebih aware lagi bahwa rel kereta api itu bukan tempat untuk wisata ataupun bermain atau bahkan iseng. Nah, ini pastinya juga jalur vital yang harus kita jaga demi keselamatan bersama, kawan. Nah, selain itu selain ditumpuk-tumpuk kayak kerikil-kerikil atau batu-batu, bahkan juga ada nih kasus seperti pelemparan batu ke arah kereta yang lewat. Nah, ini bukan sepele ya, karena juga bisa merusak kaca. Selain itu juga melukai penumpang atau bahkan membahayakan petugas yang berada di dalam kereta. Ini sempat viral ini ya, yang melempar batu di kaca kereta. Nah, itu sampai serpihan kacanya ini mengenai penumpang. Nah, itu juga sempat beberapa, itu kapan hari ya? Sudah lama sempat viral juga di media sosial. Nah, ada oknum yang melempar batu ke kaca kereta api yang sedang jalan dan pastinya mengenai penumpang. Nah, kalau udah salah dulu mengenai matanya itu ya. Itu kawan. Jadi kita juga harus aware pada diri sendiri dan juga orang tua juga harus mengingatkan kepada anaknya. Begitu kawan. Dan kita beralih ke WhatsApp yang sudah masuk informasinya. Ada Bu Nur ini ya, laporan listrik di area Villa Bukit Tidar. Nah, ini di Villa Bukit Tidar naik turun voltasenya, mohon disamar. Oh, ini katanya naik turun voltasenya masih berlangsung sudah 5 menitan. Ini tolong infokan ke PLN ya. Ini ada yang mati, ada yang sebagian gak mati. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Ini juga Bu Nur mengirimkan sebuah video, kawan. Kita lihat bersama-sama yang dikirimkan Bu Nur. Ini bisa Anda lihat di radio visual live kita, kawan. Nah, benar ini kata Bu Nur. Ini voltasenya naik turun. Ini, nah kan, ini terlihat naik turun kawan. Kira-kira ada apa ya ini? Nah, ini bisa Anda lihat di radio visual live kita. Ini sudah saya play di sini. Nah, kayak mendrip-mendrip gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Nanti kita teruskan ke petugas yang terkait ya. Ditunggu saja untuk informasinya Bu Nur. Terima kasih. Terus ada juga Pak Faisal ini mengomentari sebenarnya buat tema besok ini ya, sound hard itu hukumnya seperti apa, boleh atau tidak. Sebenarnya udah jelas ya, dilarang dengan tingkat bla bla bla, itu katanya Pak Faisal. Kalau melebihi harus juga dilarang, dicegah kalau mau melakukan pelanggaran. Jadi kalau bikin aturan itu yang jelas, itu katanya, jangan jadi pemimpin yang lembek. Dan Pak Faisal ini juga mengirimkan sebuah voice note, kawan. Kita dengarkan terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Faisal.
1: Selamat malam,
0: guys. Selamat malam, selamat Pak Faisal.
1: Selamat malam. Habis hujan dingin-dingin.
0: Betul, Pak.
1: Enaknya ngapain? Minum STMC.
0: Betul.
1: Mencoba untuk berkomentar tentang soal

0: Monggo Pak, monggo.
1: Son horeg itu dihukumnya seperti apa? Boleh atau tidak? Sepertinya kemarin sudah jelas sih dilarang dengan tingkat di atas bla bla bla bla, kalau di bawah itu bla bla bla bla, ya pasti ada alat ukurnya lah, pasti ada alat ukurnya. Ya kalau memang melebihi harus dilarang. Kan tanggung jawab membuat aturan itu kan berani untuk mencegah jika ada orang melanggar aturan. Jangan kayak di sini aturannya tidak boleh lawan arah, ya dijuar noair. Jadi kalau memang bikin aturan, ya harus bisa tegas terhadap aturan itu. Jangan terus kemudian tidak tegas. Nah, itu jadinya apa ya, pemimpin mencela-mencela ya.
0: Baik. Ya. Iya.
1: Mending nggak usah bikin aturan, aturannya dirobek aja. Begitu pendapat dari saya, Sonorek. Silakan. Menikmati, kalau bagi saya Sonorek itu hanyalah orang yang kepingin dugem tapi tidak punya kemampuan untuk datang ke tempat dugem.
0: Oke.
1: Begitu saja, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Pak Faisal. Itu tadi tanggapannya Sonorek ini, yang menurut Pak Faisal itu bagaimana. Nah, itu dia kawan. Terus saja untuk Sonorek itu sebetulnya juga ada peraturannya sendiri ya Pak ya. Begitu, ini menurut pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sebetulnya sudah resmi ya memperlakukan surat edaran sound system ataupun sound horek melalui surat edaran ini yang ditandatangani oleh Gubernur Kofifa Indar Parawansa, ada juga Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam 5 Brawijaya. Ini juga sebetulnya aturan ini sudah dibuat dalam SE mengatur penggunaan sound system agar tidak mengganggu ketertiban, ketentraman umum dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Nah, ini aturan membedakan batas kebisingan antara penggunaan statis dan juga bergerak. Sound system statis itu untuk kegiatan kenegaraan, konser atau seni budaya di ruang terbuka maupun tertutup dibatasi maksimal 120 dBA ini ya. Nah, sound system non statis seperti pada karnaval, unjuk rasa atau penyampaian pendapat itu dibatasi maksimal berada di 85 dBA. Nah, ini kendaraan pengangkut sound system pada kegiatan tersebut juga wajib memenuhi memenuhi syarat tentunya kawan ya. Nah, ini sedangkan pengeras suara non statis ini juga wajib dimatikan saat melintasi rumah ibadah, saat ibadah berlangsung, rumah sakit, ataupun juga saat ada ambulan membawa pasien dan saat melewati area pendidikan yang saat proses belajar mengajar itu kawan. Nah, itu sedikit informasi itu ya. Sebenarnya sudah ada surat edarannya, tapi ya begitu ya. Kadang masih sound horek itu tetap berlanjut gitu Pak Faisal. Terima kasih untuk masukannya Pak Faisal. Oh, ini tadi Pak Faisal juga memberikan pendapat tentang sound horror. Oke, terima kasih untuk Pak Faisal ataupun kawan-kawan yang lain ingin memberikan informasi tentang lalu lintas ataupun cuaca di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya kawan, komposisi lagu dari dari Santi ini yang Berharap Tak Berpisah yang sudah saya sajikan untuk Anda kawan di jam 20 lebih 35 menit. Tentu saja lagunya Berharap Tak Berpisah ini yang dulu dipopulerkan oleh Reza Artamevia ini ya. Ini dalam album Keyakinan di tahun 2002 dan habis itu di remake lagi di tahun 2016 oleh Santi dan aransemennya yang lebih up yang bernuansa disco 80-an dan tentunya ini lagu Berharap Tak Berpisah yang dipopulerkan Reza Artamevia lalu di remake lagi dengan Santi. Nah, ini merupakan karya ciptanya Denny Kasmala. Nah, itu kawan. Ya, sedikit enak ya sajian di malam hari ini untuk menemani Anda dalam City Report di malam hari ini kawan. Kawan, keberadaan velodrome di Kota Malang ini juga kembali menjadi sorotan ini ya. Pasalnya, fasilitas olahraga yang dibangun dengan anggaran besar tersebut hingga kini masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat ini kawan. Nah, untuk mencari solusinya, ini Komisi B DPRD Kota Malang ini juga melakukan pertemuan dengan Komisi E DPRD Jawa Timur yang di Surabaya. Ini pertemuan ini juga melibatkan sejumlah instansi terkait dari pemerintah Kota Malang dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengatakan semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu agar velodrome Kota Malang ini bisa menjadi segera digunakan untuk kebutuhan masyarakat maupun pembinaan atlet. Nah, ini sedangkan menurut Bayu, salah satu kunci penyelesaian soal ini adalah komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah Kota Malang dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama untuk menuntaskan berbagai aspek administrasi dan juga hukum yang masih menjadi kendala. Nah, ini sementara itu Ketua Komisi EDPR di Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menegaskan bahwa ini kondisi velodrome yang belum berfungsi optimal telah menjadi perhatian publik. Karena itu tentu saja dia juga mendorong adanya langkah percepatan termasuk menyiapkan skema kerjasama yang memungkinkan fasilitas tersebut itu segera dimanfaatkan. Nah, ini sebagai tindak lanjutnya, seluruh pihak yang terlibat sepakat melakukan kunjungan lapangan bersama pada tanggal 28 Juni mendatang. Nah, dari hasil peninjauan itu kawan, nantinya juga akan menjadi dasar penyusunan kerjasama pengelolaan antara Pemkot Malang dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu kawan, untuk masyarakat tertentu berharap ini ya proses ini segera menemukan titik terang. Nah, ini sebab semakin lama fasilitas olahraga ini tidak digunakan, semakin besar pula potensi manfaat yang terlewatkan kawan. Padahal velodrome juga bisa diharapkan menjadi sarana olahraga, pembinaan atlet sekaligus kebanggaan Kota Malang kawan. Baik kawan, kita akan beralih, ini akan bergabung dengan reporter City FM yaitu reporter Asrur dengan membawakan kabar ini. Nur Rohman tekankan pelestarian budaya tanpa meninggalkan nilai kesopanan kawan. Kita bentar lagi akan bergabung dengan reporter City FM dan tentunya ya yeah, ini kawan, sebentar ya saya gabungkan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik, ini kita sambil menunggu kawan untuk tergabung dengan reporter City Guide FM ada Asrur ini yang membawakan kabar Nur Rohman tekankan pelestarian budaya tanpa meninggalkan nilai kesopanan. Baik, kita sudah tergabung dengan reporter City Guide FM, reporter Asrur kawan, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu menegaskan pentingnya pelestarian budaya yang tetap selaras dengan nilai kesopanan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rahman saat menghadiri kirab banteng Satu Suro Empu Supo di kawasan pasar wisata Songgori di pagi tadi. Kegiatan budaya yang telah berlangsung selama 18 tahun ini diikuti puluhan kelompok seni bantengan dari berbagai daerah dan dihadiri unsur Forkopimda, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, kirab juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga warisan seni tradisional di tengah perkembangan zaman. Nur Rahman menilai kesenian tradisional harus terus berkembang dengan tetap mengedepankan kualitas pertunjukan, ketertiban, serta nilai-nilai budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rahman.
3: Tepat hari ini, Senin Kliwon, ini momentum yang sakral, saya kira, untuk menyaksikan arak-arakan, tapi juga menyaksikan bagaimana kita mampu eksis dan mempertahankan budaya leluhur yang telah diwariskan turun-temurun yang harus kita jaga bersama-sama. Melalui kirab ini,

0: pemerintah Kota Batu, saya dan Mas Wawali dan seluruh jajaran menegaskan bahwa Kota Batu bukan sekedar destinasi wisata alamnya saja, wisata buatannya saja, tetapi juga memiliki kekayaan budaya.
1: Selain itu, pemerintah Kota Batu juga menyoroti pentingnya regenerasi pelaku seni tradisi melalui pengenalan budaya lokal kepada generasi muda sejak dini. Dengan demikian, kesenian Bantengan diharapkan tidak hanya tetap lestari, tetapi juga terus berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan bagi Kota Batu. Baik kawan, saya Hasrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baik, terima kasih Hasrul untuk laporannya.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
6: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
5: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
7: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
5: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
0: Guidance for your life. City Gate FM.
2: City Gate 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di program City Report pada malam hari ini kawan. Dan tentu saja yang sudah masuk informasinya melalui WhatsApp kami ada Pak Bagus Prabowo. Selamat malam Pak Bagus Prabowo. Ini juga mohon info arah Gondang Legi dari Malang terkait dengan kecelakaan yang ada di Bululawang. Ini saya rencananya mau ke Gondang Legi. Dan Pak Bagus Prabowo ini juga mengirimkan voice note kawan. Kita dengarkan voice note-nya dari Pak Bagus Prabowo.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Bagus.
3: Mohon informasi arah Gondang Legi dari Malang terkait dengan kecelakaan yang ada di Benmari Bululawang. Rencana sih saya mau ke Gondang Legi malam ini. Terima kasih informasinya. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam kembali Pak Bagus Prabowo. Untuk di malam hari ini kondisinya sudah clear ya Pak, bisa Pak Bagus lalui ini ya. Terima kasih untuk informasinya Pak Bagus. Lalu ada ini tadi kawan-kawan Newsroom juga sudah meneruskan informasinya dari Budina. Bu Nur ya. Meneruskan informasinya dari Bu Nur ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi. Tadi tentang Budina tadi mengabarkan bahwa di Villa Bukit Tidar voltasenya naik turun dan sudah diteruskan oleh kawan-kawan yang ada di newsroom. Tadi Pak Fandi juga gercep ini balasnya, ini baik, segera kami tindak lanjuti dan kami sampaikan ke kawan-kawan yang berada di Kebun Agung. Siap, terima kasih Pak Fandi. Baik kawan, untuk Anda yang ingin menginformasikan cuaca maupun arus lalu lintas yang sedang Anda lalui pada malam hari ini, bisa langsung saja kirim update informasinya kepada kami di 0811-3600-911.
4: Informasi seputar jantung.
5: Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini kita geser dari Malang Madiopuro dulu ya. Untuk gate tolnya di exit tol itu cukup ramai. Kalau entry jauh lebih lengang, pakai exit entry lengang. Kemudian di gate Singosari jalur exit masih mendominasi. Sementara kalau di gate Lawang jauh lebih lancar juga. Kemudian dari Malang Pandaan bergeser ke Gempol Pandaan yang masuk di area Kejapanan Porong itu lengang juga. Tapi kalau yang dari Porong masuk ke sekitaran Gempol, ada peningkatan volume cukup ramai di sana kawan. Kalau bergeser masih di ruas Gempol ya, ke Gempol Rembang, lalu bergeser lagi sampai dengan Pasuruan Probolinggo, itu juga tidak ada hambatan, sama halnya dengan sekitaran Porong, Sidoarjo, lalu area Waru. Nah ini juga tidak ada hambatan ketika Anda mau mengarah ke Bandara Juanda, lalu juga Waru Perak termasuk di Mojokerto, Krian Kertosono. Ya lagi di perjalanan di beberapa ruas tol lain juga boleh nanti kembali berkabar pantauan dari Anda seperti apa di 0811 3600 911.

ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah? Coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget, dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkot Batu ajukan revitalisasi Stadion Berantas. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan ke Kementerian PU untuk revitalisasi Stadion Berantas dengan nilai usulan anggaran mencapai 300 miliar. Kata Heli, hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Kemenpora untuk melanjutkan pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Heli juga menjelaskan nantinya pembangunan kawasan Stadion Berantas bakal didesain lebih modern dan representatif, diikuti dengan pengembangan fasilitas penunjang cabang olahraga untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus menjadi pusat aktivitas olahraga masyarakat di Kota Batu. Kawan, Pemprov Jatim siapkan regulasi jeep wisata di kawasan Bromo. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Evi Avianasari, mengatakan pembahasan dilakukan bersama 4 daerah yang langsung masuk kawasan Bromo, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Lumajang. Evi menambahkan salah satu fokus aturan ini adalah kewajiban uji kelayakan kendaraan, termasuk menertibkan modifikasi jeep yang dinilai tidak sesuai standar keselamatan. Sementara itu, Pemprov Jatim berharap regulasi ini bisa membuat transportasi wisata di Bromo lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. Kawan, Timnas Putri Indonesia masuk grup B AFF Women's Cup 2026. Timnas Putri Indonesia resmi tergabung di grup B ASEAN Football Federation Women's Cup 2026 berdasarkan hasil drawing yang digelar di Malaysia. Nantinya Indonesia akan bersaing dengan Kamboja dan Timor Leste untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal. Turnamen AFF Women's Cup 2026 akan berlangsung di Malaysia pada 17 hingga 26 Juli mendatang. Selain memperebutkan gelar juara, ajang ini bakal menjadi jalur kualifikasi menuju ASEAN Women's Championship 2027. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Yola Octavia, selamat malam.
0: Hot News.

CityGuide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Dengan saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report di jam 9 malam kawan. Dan untuk pantauan arus lalu lintas sendiri di kawasan Telogomas ini juga sudah relatif lancar ini ya, lengang juga di malam hari ini kawan. Nah ini sedangkan pantauan arus lalu lintasnya di kawasan Anda yang sedang Anda lalui, yang sedang Anda lalui pada malam hari ini bagaimana kawan? Apakah lancar atau juga ada beberapa titik-titik ini ya yang mengalami padat ataupun kemacetan? Nah ini bisa Anda informasikan kepada kami kawan. Dan juga cuacanya bagaimana di daerah Anda sekarang di malam hari ini? Nah, apakah terasa dingin atau hangat ini ya? Kalau di Telogomas sendiri, untuk suhunya juga cukup lumayan dingin kawan. Betul. Nah, ini semakin malam suhunya juga semakin turun ini ya di malam hari ini. Ini saya pantau melalui lamannya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Di malam ini untuk suhu cuacanya berada di 19 derajat Celcius. Ini ya, untuk kelembapan udaranya berada di 94%, dan sedangkan untuk kecepatan anginnya di 1,2 km per jam. Nah itu tadi kawan untuk pantauan suhu cuaca di seputar area Telogomas berada di 19 derajat. Nah di kawasan Anda berapa derajat kawan? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir.

0: Ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report di malam hari ini kawan. Nah, ini tentunya sebetulnya sudah memasuki yang namanya musim kemarau ya. Nah, tapi masih tetap aja hujan. Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang tentunya juga telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan juga lahan ini ataupun karhutla dampak dari musim kemarau ekstrim. Ini dari Kepala Badan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, ini juga menjelaskan ini berkaca dari musim kemarau sebelumnya kawan, pemetaan tersebut juga dilakukan guna meminimalisir yang namanya kebakaran hutan, sehingga juga dilakukan himbauan ini kepada masyarakat untuk segera melakukan pelaporan jika ditemukan adanya kebakaran hutan. Itu saja. Dia juga menambahkan kebakaran hutan tersebut ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor kawan, seperti aktivitas manusia dan juga cuaca ekstrim, atau juga sehingga sungguh cuaca itu panas yang berlebih juga bisa memicu terjadinya kebakaran tumbuhan yang mengering. Nah, terbakarnya tumbuhan yang mengering ya, maksudnya Sandono juga mengatakan dari hasil analisa dan juga pemetaan wilayah BBBD Kabupaten Malang terdapat 26 wilayah dari 33 kecamatan yang berpotensi mengalami kebakaran hutan saat musim kemarau ekstrim. Ini di mananya untuk daerahnya ada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan dengan luasan 143,73 km persegi tersebut menjadi wilayah yang juga memiliki ancaman yang paling luas ini kawan. Selain itu disusul dengan Kecamatan Pujon di angka 109,18 km persegi, hingga Kecamatan Pojokusumo berada di 100,70 km persegi. Ini menurut berdasarkan laporan yang masuk ke BBBD Kabupaten Malang pada musim kemarau tahun 2023, ini terdapat 92 titik yang mengalami kebakaran hutan, seperti wilayah Gunung Arjuno dengan luas wilayah yang terbakar ini mencapai 5.094 hektar dengan vegetasi semak belukar dan juga padang savana. Hal yang sama juga terjadi berada di kawasan Gunung Bromo dengan luasan lahan ini terbakar mencapai 504 hektar, dan tahun 2024 mengalami penurunan kejadian yakni di 18 titik lokasi. Nah, guna mengantisipasi dampak bencana musim kemarau kawan, BPBD Kabupaten Malang juga menghimbau masyarakat untuk saling meningkatkan kewaspadaan. Itu kawan. Nah, di malam hari ini bagaimana laporan kondisi cuaca maupun arus lintasnya di malam hari, bisa Anda informasikan kepada kami kawan di 0811-3600-911. Kali ini Move yang sudah memberikan informasi di malam hari ini ada Bu Kusno. Selamat malam Bu Kusno. Ini untuk suhu wajak di malam hari ini berada di 23 derajat Celcius. Baik, ya ini cukup dingin juga Bu Kusno. Lalu di daerah Telogomas sendiri juga masih terpantau berada di suhunya 19 derajat Celcius kawan. Nah, bagi Anda yang ingin menginformasikan cuaca maupun lalu lintas, langsung

0: vibes for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, kali ini kita hadirkan sebuah komposisi lagu yang penuh nuansa kehangatan ya, dan juga nostalgia tentu saja dari penyanyinya Tulus ini ya, dengan yang berjudul lagunya Monokrom, tentu saja yang dipopulerkan oleh Tulus sekaligus menjadi judul album yang dirilis pada tahun 2016. Nah, secara musikal lagu kawan, Monokrom ini juga hadir dengan aransemen yang lembut, didominasi piano dan juga sentuhan string seperti biola dan juga cello. Nah, ini membuat suasana lagu ini terasa tenang, dalam dan sangat emosional ya. Temponya juga tidak terlalu cepat nih ya, cenderung pelan sehingga setiap liriknya itu juga terasa lebih dekat dan juga menyentuh yang pasti kawan. Nah, kalau kita bicara tentang makna lagunya dari Monokrom ini, bukan sekedar tentang warna hitam putih ya. Nah, lagu Monokrom juga bercerita tentang rasa terima kasih kepada orang-orang yang pernah hadir dalam hidup, tentang mereka yang pernah menemani perjalanan, memberi cerita dan juga meninggalkan jejak-jejak kenangan baik suka maupun duka. Nah, walaupun waktu itu terus berjalan kawan, tidak semua orang tetap bersama kita. Nah, lagu ini pastinya mengajak kita untuk tetap mengingat mereka dengan rasa syukur, tapi bukan dalam konteks sedih yang berlarut-larut ini kawan. Nah, ini Monokrom juga bisa dibilang seperti album kenangan sederhana, tapi juga penuh makna. Sebuah pengingat bahwa setiap orang yang pernah hadir punya peran dan juga dalam bentuk siapa kita hari ini, kawan. Nah, mungkin kawan-kawan semua, adakah kenangan ini ya dari Tulus Monokrom, punya kenangan apa ini dengan lagunya Tulus Monokrom? Nah, bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911. Dan kawan, ini juga ada beberapa informasi lain ini ya, tentunya tentang program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Malang. Ini memasuki masa libur sekolah. Ini pelaksanaan program ini juga resmi dihentikan sementara mulai tanggal 22 Juni hingga pertengahan Juli 2026. Penghentian ini juga mengacu pada surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026. Ini yang mengatur penyesuaian pelaksanaan MBG selama masa libur semester ganjil. Koordinator SPPI Kota Malang Muhammad Atoilah menjelaskan bahwa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Malang untuk sementara tidak beroperasi selama masa libur sekolah. Nah, ini yang berarti layanan distribusi makanan bergizi untuk peserta didik dan juga kelompok sasaran yang lain pastinya juga ikut terhenti sementara ini ya. Namun kawan, tidak semua aktivitas ini berhenti total ya. Sejumlah personil inti seperti kepala SPPG, tenaga akuntan dan juga ahli gizi juga tetap bertugas untuk menyelesaikan administrasi serta menyiapkan kebutuhan audit dari pusat. Hal ini juga berkaitan dengan proses audit yang saat ini sedang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional. Audit juga akan melihat berbagai aspek nih kawan, mulai dari pengelolaan anggaran, distribusi hingga sistem pengawasan di lapangan. Di sisi lain, program MBG sendiri saat ini juga menjadi sorotan publik. Nah, dengan seiringnya munculnya dorongan evaluasi terhadap tata kelola program MBG tersebut di tingkat nasional. Nah, kira-kira yaitu tadi beberapa polemik-polemik ataupun konflik-konfliknya juga muncul jadi sorotan publik, seperti kira-kira MBG itu bermanfaat apa enggak sih untuk kita. Nah, itu banyak yang bilang tidak, ada yang juga bilang iya. Nah, itu kawan ya. Meski ada penghentian sementara, pihak terkait juga menegaskan bahwa program MBG akan kembali berjalan setelah masa libur sekolah berakhir atau sesuai kebijakan terbaru dari pemerintah pusat kawan. Jadi ini sifatnya hanya penyesuaian operasional sementara saja, bukan penghentian permanen kawan. Nah, ini untuk Anda bagaimana pantauan
lalu lintas di kawasan Anda yang sedang Anda lalui di malam hari ini, kawan, yang sedang mobile di Malang Raya, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ru. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Mukhlas Rofiq. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR itu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofiq kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan gitu. Jadinya orang menurutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya sempat keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu tidak bisa ngomong, tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan awakmu iso ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, nggak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, nggak ada kata apa ya, nggak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning, jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer dan sebagainya. Saya baik secara natural, saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin Yandro Learning Institute sama kakak saya Pak Yan, beliau meninggal. Saya pulang kampung ke Batu, saya pikir waduh Batu juga gak kalah gitu loh. Saya pikir di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself, gak ada orang tepat, gak ada orang safik, terus belajar.
2: Saya Dr. Mukhlas Rofiq yang biasa dipanggil dengan Master Ru, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM. Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib ngai karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yo Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 11 FM Guidance for Your Life kawan. Nah, ini kabar dari pemerintah Kota Malang ini ya, terkait layanan kesehatan masyarakat. Nah, ini pemerintah Kota Malang berencana juga akan menghadirkan layanan psikologis klinis gratis di seluruh puskesmas yang berada di wilayah kota. Ini Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin juga menyampaikan bahwa layanan yang menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks. Ini rencananya setiap puskesmas yang berada di Kota Malang akan memiliki layanan psikologis klinis sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan akses pendampingan kesehatan mental lebih dekat dan juga lebih mudah. Kota Malang sendiri juga memiliki 16 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan ditambah 33 puskesmas pembantu. Dan saat ini kawan, program tersebut juga masih dalam tahap pembahasan dan juga percepatan dengan skema kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial serta instansi terkait lainnya. Selain itu juga termasuk dukungan dari universitas dan organisasi profesi yang khususnya dari tenaga ahli psikologi. Nah, ini model kolaborasi ini juga sebelumnya sudah diterapkan dalam berbagai program kesehatan lain seperti penanganan stunting dan pencegahan kematian ibu serta anak. Ini dinilai cukup efektif. Sedangkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat saat ini ada sekitar 3.700 warga yang pernah melakukan pemeriksaan ke wilayah pemeriksaan ke layanan kejiwaan dan sekitar 1.600 diantaranya membutuhkan penanganan lanjutan. Dengan adanya layanan psikologis klinis ini di setiap puskesmas, pemerintah juga berharap penanganan kesehatan mental bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan juga mudah dijangkau masyarakat. Itu saja, langkah ini menjadi penting ya, bahwa kesehatan mental kini mulai dipandang sama pentingnya dengan kesehatan fisik, kawan. Kita beralih ke informasi yang sudah masuk melalui WhatsApp ini ya. Ada Bu Kusno ini juga mengomentari tentang MBG ini ya. Semoga program MBG kedepannya tidak ada keluhan seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Nah, itu maka ada juga makanannya basi, yang nerima itu nggak doyan, akhirnya terbuang sia-sia. Itu katanya Bu Kusno kawan. Atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini ada pendapat atau jawaban lain. Nah, ini bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Selamat malam kawan, kita kembali pantau kondisi lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Dari Malang Pandaan sendiri nanti arah ke Surabaya, pantauannya masih lancar dua arah, bahkan yang nanti bergeser ke sekitaran Porong dari Kejapanan. Tidak ada peningkatan volume, tapi kalau yang dari Porong arah ke selatan ya, yang ada peningkatan cukup ramai di sana. Sampai di Surabaya pun juga area Waru masih relatif lancar, sama halnya dengan Gemporembang, Gempa sampai dengan Paspro. Masuk di jam 9:51, yang masih di perjalanan di beberapa ruas tol lainnya, mungkin kalau sudah mengantuk bisa mampir dulu ya ke rest area, rehat sejenak, baru nanti melanjutkan perjalanan kembali. Yang masih di perjalanan tetap hati-hati kawan, selamat malam.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedekah 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan Pemkot Malang perkuat pencegahan perkawinan anak. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pihaknya bakal melakukan penguatan program berbasis partisipasi masyarakat pengasuhan keluarga hingga keterlibatan anak dalam pembangunan daerah untuk memperkuat perlindungan anak agar terhindar dari pernikahan dini. Wahyu juga merinci sejumlah program yang bakal dijalankan untuk menekan angka perkawinan anak, meliputi program tematik anak, RT berkelas, penguatan forum anak, hingga edukasi kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, menurut Wahyu, pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, sehingga dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan intervensi dari hulu. Kawan Hovifah dorong JMSI Jatim ciptakan media berkualitas. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas peluang sinergi untuk penguatan media siber yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara Ketua Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI Jatim, Saiful Anna mengatakan pihaknya selama ini telah menjalankan berbagai program kolaborasi, mulai dari edukasi cek fakta, pendampingan UMKM, hingga pembahasan kesehatan mental bagi pekerja media. Dalam kesempatan itu, JMSI Jatim juga memberikan penghargaan kepada Hovifah atas dukungannya terhadap keterbukaan informasi dan pengembangan media berkualitas di Jawa Timur. Kawan, pasar keuangan Indonesia berangsur pulih. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyebut kondisi pasar keuangan Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator yang menunjukkan tren positif, mulai dari penguatan nilai tukar rupiah, kenaikan indeks harga saham gabungan atau IHSG, serta kembalinya arus modal asing ke pasar domestik. Menurut Purubaya, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Purubaya juga optimis pemulihan akan terus berlanjut apabila harga minyak dunia menurun dan kondisi global semakin kondusif. Demikian 911 Hot News. Jam 10 malam, saya Yola Octavia. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Sekarang kalau kita mau tahu sesuatu kawan, di zaman yang serba modern ini ya, kita tinggal ketik baik itu di Google atau mungkin di pencarian gitu ya. Mau tahu alamat tinggal ketik, mau tahu jadwal juga tinggal ketik, mau tahu harga juga tinggal ketik. Bahkan kalau mau tahu kabar orang pun bisa langsung cari namanya ya. Tapi kalau misalkan kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, atau 90-an, dulu mencari informasi itu bukan soal cepat atau tidak cepat, tapi soal usahanya kawan. Kalau mau tahu alamat seseorang

Dari situ ada ceritanya. Nah, mungkin Anda yang punya pengalaman, ada momen bertemu orang yang tadi kenal, Memory Lex malam ini yang akan mengajak Anda mengingat satu hal terlebih dahulu ya. Untuk tahu sesuatu kawan dulu, itu bagaimana? Anda mencari seseorang alamat bagaimana caranya kawan? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul.

komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan

0: Kami layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Vibes for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian,

Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kalau di talk sebelumnya kita ingat bagaimana dulu mencari informasi itu butuh usaha, kawan. Nah, sekarang kita masuk yang lebih spesifik ya, cari alamat dan arah jalan. Sekarang mau tinggal kemanapun, tinggal buka peta di HP, bahkan sebelum berangkat kita sudah tahu jaraknya, waktunya, bahkan kondisi macetnya. Tinggal ikuti suara penunjuk arah. Tapi kalau misalkan dulu cari alamat itu benar-benar petualangan, kawan ya, seperti bolang lah. Nah, kalau mau datang ke rumah teman, kita harus tanya detail dulu, gangnya warna apa, rumahnya dekat apa, depannya ada pohon atau enggak, patokannya apa gitu ya. Bukan nomor rumah saja, tapi ciri-cirinya gimana. Dan kadang patokannya itu unik, belok kiri setelah warung ada tiang, nah itu rumahnya di sebelah kiri gitu. Atau mungkin belok kanan setelah warung, di sampingnya ada pos satpam. Oh, di pos satpamnya situ, Pak? Enggak. Di belakangnya pos satpam itu ada jalan lagi gitu. Jadi kayak dulu apa ya, cukup panjang, kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita mencoba bertanya itu pasti kita benar-benar memperhatikan gitu. Kalau belum jelas ya tanya lagi ke orang yang lagi jalan di situ gitu. Dulu bertanya arah itu hal biasa. Bahkan orang ditanya sering menjelaskan panjang lebar pakai tangan yang memang menunjuk-nunjuk. Nah, kalau misalkan sekarang sih sudah jarang, kawannya, karena kita sudah punya map sendiri gitu. Tapi yang namanya manusia kadang salah juga. Sudah yakin lurus kok ternyata harus belok. Sudah merasa dekat ternyata masih jauh gitu. Dan kalau sudah nyasar ya kembali lagi tanya. Menariknya, dulu nyasar itu bukan langsung panik karena tidak ada patokan digital yang bilang Anda salah arah seperti sekarang, kawan ya. Kita hanya merasa lu kok belum sampai ya, kok salah ya sepertinya gitu. Lalu berhenti sebentar, langsung akhirnya balik lagi buat tanya orang lagi gitu. Dan seringkali dari nyasar itu muncul cerita baru, ketemu orang baru. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan ini, ingat-ingat lagi, pernah nggak dulu nyasar jauh hanya karena salah belok satu gang, atau mungkin pernah datang ke satu alamat tapi ternyata rumahnya sudah pindah. Karena dulu, kawan, mencari alamat itu bukan cuma soal sampai tujuan saja ya, tapi soal proses menuju ke sana. Dan mungkin itu yang sekarang jarang dirasakan. Sensasi menemukan sesuatu bukan sekedar mengikuti map saja. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lihat bercak putih atau noda membandel di cat mobil, itu bukan sekedar kotoran, tapi bisa jadi jamur atau water spot. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengganggu tampilan, tapi juga bisa merusak lapisan cat mobil. Jamur pada cat mobil biasanya muncul karena sisa air yang mengandung mineral lalu mengering di permukaan mobil. Apalagi kalau mobil sering terkena hujan, lalu dibiarkan kering sendiri. Nah, noda ini akan muncul dan sulit dihilangkan. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur di mobil, Anda harus selalu mengeringkan mobil setelah terkena air. Jangan biarkan air mengering dengan sendirinya ya, karena justru itulah yang memicu munculnya jamur. Yang kedua, rutin mencuci mobil. Debu dan kotoran yang menempel bisa mempercepat munculnya jamur. Dengan mencuci secara rutin, permukaan cat bisa tetap bersih dan terlindungi. Yang ketiga, perhatikan tempat parkir. Mobil yang sering parkir di tempat terbuka lebih rentan terkena air hujan dan panas matahari. Kombinasi ini bisa mempercepat munculnya noda jamur. Keempat, gunakan produk perawatan yang tepat. Gunakan sabun khusus mobil dan hindari bahan yang terlalu keras, karena bisa merusak lapisan cat dan membuat jamur lebih mudah menempel. Kalau jamur sudah terlanjur muncul, gunakan pembersih khusus atau lakukan perawatan detailing, agar noda bisa diangkat tanpa merusak cat. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu sampai muncul bercak kawan, karena menjaga cat mobil tetap bersih dan kering adalah cara paling sederhana untuk mencegah jamur sejak awal.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
9: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
10: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
11: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
10: Waduh iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
11: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
10: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ini kira gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kayak gak nonggon liya. Sama ini ono-ono ae.
12: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Memory Lex.
14: Tadi kawan kita membahas ya, kalau memang tidak mudah dalam mencari seseorang di tahun 80-an, 90-an, 60-an gitu, atau sampai 60 sampai 90 lah, bila kita bilangnya gitu kawan ya. Kalau sekarang kita mungkin tinggal search di Google sudah ketemu orangnya gitu, muncul di Instagram. Nah, selain itu kawan, ada juga yang sulit dicari. Dulu kalau misalkan mau beli tiket-tiket apa-apa gitu ya, baik itu bis, pesawat, atau mungkin kereta, ya kalau sekarang kan gampang, tinggal buka aplikasi sudah bisa gitu ya. Mau beli tiket kereta, tiket bioskop, bayar listrik, bayar air, bahkan kirim uang, semuanya bisa dari rumah, dari HP saja kawan. Tapi dulu semua itu datang kawan ke tempat gitu ya, untuk antri langsung. Contoh kalau misalkan mau beli tiket kereta atau bis, kita harus datang ke loket di terminal ataupun di stasiun gitu. Kadang antriannya panjang, tidak ada sistem pilih kursi lewat layar, hanya papan informasi dan petugas di balik kaca. Dan rasanya beda sekali kawan ya, deg-degan, aduh ini kehabisan gak ya gitu. Takut jadwalnya penuh juga. Kalau sudah sampai depan loket ya baru bisa tahu pasti dapat atau tidaknya gitu. Mau bayar listrik atau telepon rumah, ya harus ke kantor pembayaran, datang membawa uang tunai, ambil nomor antrian, atau mungkin sekedar berdiri menunggu giliran. Jadi antri dulu memang sangat-sangat luar biasa, terbiasa mungkin kawan ya, orang ngobrol itu sudah biasa, saling tanya, ada yang curhat-curhat kecil-kecilan gitu, ada yang sudah saling kenal karena sering bertemu di tempat antri yang sama gitu, atau mungkin kalau misalkan mau daftar sekolah atau kerja, harus datang langsung isi formulir pakai bullpen gitu ya. Dan menariknya meskipun butuh waktu dan tenaga, dulu orang jarang mengeluh soal itu kawan, karena adanya itu ya, karena memang tidak ada pilihan lain gitu. Dan justru dari proses itu muncul rasa puas ketika selesai. Sekarang semuanya cepat, tapi cepat itu juga bikin kita tidak terlalu ingat prosesnya kawan. Dulu setiap urusan ada ceritanya, sekarang selesai dalam hitungan menit, tapi sering tidak meninggalkan kesan. Anda coba ingat-ingat lagi kawan, pernah nggak Anda dulu datang pagi-pagi hanya untuk antri sesuatu, atau pernah pulang dengan kecewa karena tiket baik bis atau keretanya habis gitu. Nah, karena kalau dulu menyelesaikan satu urusan itu terasa cukup sulit ya, dan prosesnya dilalui secara lambat memang kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911, atau kirimkan ke sosial media kami di @city8911FM.
13: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami Malang. Masjid Jami Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kita mau bahas lagi mengenai zaman dulu ya. Nah kalau misalkan tadi kita membahasnya tentang menunggu antri dan lain-lain, perlu proses gitu ya. Nah sekarang pun juga mungkin lebih gampang karena ada handphone kawan ya. Jadi kita menunggu itu tidak gampang bosan gitu karena ada HP. Kalau misalkan sekarang bosan itu refleks kita hampir selalu ambil HP, scroll, geser, lihat apa aja yang lewat, dan tanpa sadar waktunya terisi dengan sendirinya. Nah, tapi coba kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kalau bosan kawan ya, kita tidak punya layar untuk ditatap, kita benar-benar harus mencari cara sendiri. Dan bosan itu terasa lebih nyata, tidak ada distraksi instan. Jadi mau tidak mau ya kita bergerak gitu ya. Apa yang keluar, ada yang keluar rumah cari teman, ada yang main apa saja yang di sekitarnya, bahkan kadang hanya duduk melamun sambil memperhatikan langit gitu ya, atau mungkin jalanan gitu. Dan dulu waktu kosong itu tidak langsung diisi oleh sesuatu yang datang dari luar kawan. Kita yang menciptakan isinya gitu, dari hal-hal sederhana, dari benda yang ada di sekitar kita, idenya spontan gitu. Kalau hujan turun atau listrik mati, ya tidak ada yang bisa ditonton, jadi yang ngobrol-ngobrol aja ya. Atau mungkin baca buku gitu ya, main apa kayak tebak-tebakan gitu, atau mungkin sekedar cerita pengalaman hari itu. Kalau siang juga terasa panjang, bisa jalan kaki keliling lingkungan, bisa membantu orang tua, bisa membuka lemari lama dan menemukan barang-barang kecil yang dulu disimpan. Dan menariknya kebosanan dulu itu sering melahirkan kreativitas kecil karena tidak ada pilihan cepat. Jadi kita lebih sabar, lebih lama diam, lebih lama berpikir. Kalau sekarang rasa bosan itu hampir tidak sempat muncul. Baru sedikit sepi, sudah ada sesuatu yang bisa mengisi itu. Dan mungkin itu sebabnya sekarang kita jarang-jarang atau jarang benar tahu rasanya duduk tanpa distraksi atau gangguan kawan. Mungkin Anda coba ingat lagi kawan ya, bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Dulu kalau misalkan tidak ada acara kawan, biasanya Anda ngapain? Karena kalau misalkan kita lihat kan sekarang sudah ada handphone. Kalau dulu ngapain sih, saya pengen tahu gitu ya. Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Ada kabar gembira.
4: Apa sih? Heboh banget.
3: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
4: Yang bener.
5: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya.

budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: City Guideline 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau tadi kita bicara soal bosan dan waktu kosong, sekarang kita lihat satu hal yang mungkin jarang kita sadari kawan. Dulu justru karena waktu kosong itu ada ya, orang jadi lebih sering bertemu gitu. Dulu waktu luang itu tidak langsung diisi oleh layar. Jadi pilihan paling logis adalah keluar sebentar, duduk di teras, jalan sedikit, datang ke rumah teman tanpa janji panjang gitu. Dan seringkali pertemuan itu tidak direncanakan kawan ya. Ketemu tetangga karena sama-sama duduk di depan rumah, ketemu teman karena sama-sama sedang tidak ada kegiatan, ketemu orang lama karena kebetulan lewat jalan yang sama gitu. Waktu kosong itu pasti membuka ruang untuk interaksi secara spontan dulu kawan. Sekarang waktu kosong sering berisi sendiri ya. Kita merasa sibuk meskipun sendirian gitu. Jadi tanpa sadar peluang untuk pertemuan spontan itu makin jarang. Dulu tidak ada pesan sebelum datang, atau tidak ada pesan dulu sebelum datang gitu ya. Tidak ada konfirmasi lokasi lewat share map. Nah, kalau mau bertemu ya datang aja gitu. Kalau orang yang nggak ada ya udah nanti kembali lagi gitu. Dan anehnya ini tidak dianggap merepotkan kawannya, karena ritme hidup itu memang memberikan ruang untuk itu. Banyak persahabatan dulu tumbuh bukan karena sering janjian resmi, tapi karena sering kebetulan bertemu, atau mungkin sering bertemu juga tapi secara langsung dan tanpa adanya distraksi HP kawan ya. Sering duduk bareng tanpa ada agenda gitu, sering ngobrol panjang tanpa topik khusus. Sekarang pertemuan itu harus direncanakan sesuai jadwal, disepakati waktunya. Kalau nggak jadi ya aduh sorry ya nggak bisa datang gitu. Nah dulu kalau misalkan nggak jadi bertemu ya kita nggak tahu, karena tidak ada kabar pembatalan. Jadi ada kemungkinan saling menunggu selama beberapa jam lalu pulang gitu. Kok nggak ada kabar ya, di rumah baru telepon gitu. Coba ingat lagi kawan, pernah nggak anda dulu tiba-tiba bertemu seseorang hanya karena sama-sama sedang tidak punya kegiatan, dan memang biasanya apa yang anda lakukan dengan teman anda saat tiba-tiba bertemu gitu. Jadi contohnya saya bosen ya gitu, yaudah aku langsung ke rumah si A gitu. Nah, di rumah si A ini biasanya ngapain? Apakah mengajak main atau apa gitu? Atau mungkin anda bisa ceritakan ya pengalaman anda kalau mencari apa, menghilangkan kebosanan itu bagaimana kawan caranya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 364 9111.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
2: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau kita dengarkan lagi dari awal ya, cari informasi harus jalan dan bertanya, cari alamat bisa nyasar dulu, beli tiket harus antri, bosan harus cari cara sendiri, waktu kosong bisa mempertemukan orang juga. Ada satu benang merah yang memang terasa jelas dan terlihat ya, dulu hidup berjalan lebih lambat kawan. Dan yang menariknya, lambat itu tidak dianggap masalah. Dulu menunggu itu biasa sekali, antri itu biasa sekali, tidak seperti sekarang mungkin antri udah marah-marah ya. Salah alamat itu juga biasa, nyasar sedikit itu udah biasa, tidak ada rasa panik berlebihan gitu, karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Nah sekarang begitu sedikit lambat kita gelisah, internet lemot aja udah kesal gitu ya. Balasan pesan tidak cepat datang, langsung bertanya-tanya, informasi tidak langsung muncul, rasanya seperti ada yang kurang. Padahal dulu informasi memang tidak instan, karena tidak instan, kita lebih sabar kawan. Lebih siap menghadapi kemungkinan salah, lebih siap menerima prosesnya gitu ya. Dulu kalau misalkan datang ke suatu tempat dan ternyata tutup, ya udah, ya wis gitu ya. Besok aja datang lagi gitu ya. Tidak langsung protes panjang seperti sekarang kawan, tidak langsung mencari siapa yang salah dan lain-lain gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu ya. Dan pernah Andakah dulu menunggu sesuatu lama sekali tapi tetap sabar karena memang tidak ada pilihan lain? Tambahkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan. Kemudian di tahun 1992, Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata. Kemudian setelah masanya Mbah Karimun, itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun karena cerita yang diangkat adalah cerita Panji. Dan Mbah Mun memang ingin mengangkat cerita Panji karena cerita ini hampir sama dengan cerita Mahabharata. Makanya beliau ingin mengangkat yang punya Jawa Timur sendiri. Kegiatan di Asmoro Bangun sendiri ada 4. Yang pertama, latihan menari yang dilakukan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan membuat topeng Malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir, juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namanya Gebyak Malam Senen Legian, dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panji Asmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura. Selamat datang di Padepokan, sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun untuk share keseruannya di sosial media kami, Sirigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lihat bercak putih atau noda membandel di cat mobil, itu bukan sekedar kotoran, tapi bisa jadi jamur atau water spot. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengganggu tampilan, tapi juga bisa merusak lapisan cat mobil. Jamur pada cat mobil biasanya muncul karena sisa air yang mengandung mineral lalu mengering di permukaan mobil. Apalagi kalau mobil sering terkena hujan, lalu dibiarkan kering sendiri. Nah, noda ini akan muncul dan sulit dihilangkan. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur di mobil, Anda harus selalu mengeringkan mobil setelah terkena air. Jangan biarkan air mengering dengan sendirinya ya, karena justru itulah yang memicu munculnya jamur. Yang kedua, rutin mencuci mobil. Debu dan kotoran yang menempel bisa mempercepat munculnya jamur. Dengan mencuci secara rutin, permukaan cat bisa tetap bersih dan terlindungi. Yang ketiga, perhatikan tempat parkir. Mobil yang sering parkir di tempat terbuka lebih rentan terkena air hujan dan panas matahari. Kombinasi ini bisa mempercepat munculnya noda jamur. Keempat, gunakan produk perawatan yang tepat. Gunakan sabun khusus mobil dan hindari bahan yang terlalu keras, karena bisa merusak lapisan cat dan membuat jamur lebih mudah menempel. Kalau jamur sudah terlanjur muncul, gunakan pembersih khusus atau lakukan perawatan detailing, agar noda bisa diangkat tanpa merusak cat. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu sampai muncul bercak kawan, karena menjaga cat mobil tetap bersih dan kering adalah cara paling sederhana untuk mencegah jamur sejak awal.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Brantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Brantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Brantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri

0: Jadi impor yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan, kemudian di tahun 1992, Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga Padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu Padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata.

0: 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga ada pelatihan membuat topeng malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namanya Gebyak Malam Senen Legian. Dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panjasmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura. Selamat datang di Padepokan, sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun untuk share keseruannya di sosial media kami, Sidikaib 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
3: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, yo

0: 但凡能够利用上面你有诺诺爱
1: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lihat bercak putih atau noda membandel di cat mobil, itu bukan sekedar kotoran, tapi bisa jadi jamur atau water spot. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengganggu tampilan, tapi juga bisa merusak lapisan cat mobil. Jamur pada cat mobil biasanya muncul karena sisa air yang mengandung mineral lalu mengering di permukaan mobil. Apalagi kalau mobil sering terkena hujan, lalu dibiarkan kering sendiri. Nah, noda ini akan muncul dan sulit dihilangkan. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur di mobil, Anda harus selalu mengeringkan mobil setelah terkena air. Jangan biarkan air mengering dengan sendirinya ya, karena justru itulah yang memicu munculnya jamur. Yang kedua, rutin mencuci mobil. Debu dan kotoran yang menempel bisa mempercepat munculnya jamur. Dengan mencuci secara rutin, permukaan cat bisa tetap bersih dan terlindungi. Yang ketiga, perhatikan tempat parkir. Mobil yang sering parkir di tempat terbuka lebih rentan terkena air hujan dan panas matahari. Kombinasi ini bisa mempercepat munculnya noda jamur. Keempat, gunakan produk perawatan yang tepat. Gunakan sabun khusus mobil dan hindari bahan yang terlalu keras karena bisa merusak lapisan cat dan membuat jamur lebih mudah menempel. Kalau jamur sudah terlanjur muncul, gunakan pembersih khusus atau lakukan perawatan detailing agar noda bisa diangkat tanpa merusak cat. Jadi mulai sekarang jangan tunggu sampai muncul bercak kawan, karena menjaga cat mobil tetap bersih dan kering adalah cara paling sederhana untuk mencegah jamur sejak awal.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, huh?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
2: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan yang lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
2: Cadence for Your Life. City Guide FM.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Guidance for your life.

0: System.
1: Sebagai orang kemanusiaan yang ternyata, kalau orang ngomong banyak, ayat aja orangnya apa namanya humble. Kemarin saya sempat mengalami situasi betul-betul akhirnya saya berpikir harus keluar dari alur kemanusiaan, karena ternyata memahami keterbatasan orang yang kita jaga, yang kita tolong, itu tidak seperti dan semudah balik tangan pada sudah sekian puluh tahun, saat mana saya harus melihat perubahan cara berpikir yang terlalu cepat dan ekstrim untuk ukuran anak-anak yang mengalami traumatik atau pribadi-pribadi yang mengalami situasi traumatik. Pribadi ini bisa anak, bisa remaja, bisa bahkan orang tua. Yang menjadi pukulan untuk saya adalah saat saya ragu dengan kebenaran yang saya tahu itu adalah benar. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa saya pun berproses dengan garis hidup saya sebagai manusia biasa untuk melihat kekurangan sesama kita. Dan itu tidak mudah kalau kita hanya bicara soal salah benar atau mau menghakimi seseorang. Saya cuma berpesan, saat kamu melakukan satu kebaikan, jangan pernah takut untuk mengatakan, ya, aku tidak suka, atau ya, aku setuju. Salah satu anak bina saya, mungkin yang saya jaga mulai kecil ya, untuk memunculkan konfidensial itu kan tidak mudah untuk

menyempurnakan personal karakternya nggak mudah. Dan di situ saya hanya, karena saya jengkel, saya hanya berkata, apapun kamu ngomong, ayah nggak akan percaya. Itu nggak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Apapun kekuranganmu, itu kekurangan kita. Harusnya seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah, apapun yang kamu katakan, ayah tidak akan pernah percaya. Itu membunuh karakter seseorang. Dan itu menjadikan apa yang saya lakukan selama ini di kemanusiaan sama sekali nggak ada artinya. Dan itu saya alami baru kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ya. Dan CKCT hampir tutup gara-gara itu. Dan banyak orang masyarakat dari penampungan bilang, jangan. Saya bilang saya nggak mau korbankan anak saya karena anak adalah penting. Saya hampir depresi itu. Saya sampai keliling Malang dalam waktu seminggu. Keliling Malang dan nyebarkan semua anak-anak kita untuk mencari anak yang sempat hilang saat setelah saya katakan apapun ya. Kamu katakan ayah gak akan percaya. Itu sesuatu yang membunuh karakter dan menghancurkan semangat anak atau orang atau bapak atau ibu untuk bisa menjadi lebih baik. Itu gak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Saya Agustinus Teja Bawana, Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide FM.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan. Kemudian di tahun 1992, Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata. Kemudian setelah masanya Mbah Karimun, itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun karena cerita yang diangkat adalah cerita Panji. Dan Mbah Mun memang ingin mengangkat cerita Panji karena cerita ini hampir sama dengan cerita Mahabharata. Makanya beliau ingin mengangkat yang punya Jawa Timur sendiri. Kegiatan di Asmoro Bangun sendiri ada 4. Yang pertama, latihan menari yang dilakukan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan membuat topeng Malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir, juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namanya Gebyak Malam Senen Legian, dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panji Asmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura. Selamat datang di Padepokan, sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun untuk share keseruannya di sosial media kami, Sirigaib 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Gate FM.

0: Wisdom.
1: Sebagai orang kemanusiaan yang ternyata, kalau orang ngomong banyak, ayat aja orangnya humble. Kemarin saya sempat mengalami situasi betul-betul akhirnya saya berpikir harus keluar dari alur kemanusiaan, karena ternyata memahami keterbatasan orang yang kita jaga, yang kita tolong, itu tidak seperti dan semudah membalik tangan pada sudah sekian puluh tahun, saat mana saya harus melihat perubahan cara berpikir yang terlalu cepat dan ekstrim untuk ukuran anak-anak yang mengalami traumatik atau pribadi-pribadi yang mengalami situasi traumatik. Pribadi ini bisa anak, bisa remaja, bisa bahkan orang tua. Yang menjadi pukulan untuk saya adalah saat saya ragu dengan kebenaran yang saya tahu itu adalah benar. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa saya pun berproses dengan garis hidup saya sebagai manusia biasa untuk melihat kekurangan sesama kita. Dan itu tidak mudah kalau kita hanya bicara soal salah benar atau mau menghakimi seseorang. Saya cuma berpesan, saat kamu melakukan satu kebaikan, jangan pernah takut untuk mengatakan, ya, aku tidak suka, atau ya, aku setuju. Salah satu anak bina saya, mungkin yang saya jaga mulai kecil ya, untuk memunculkan konfidensial itu kan tidak mudah, untuk menyempurnakan personal karakternya tidak mudah. Dan di situ saya hanya, karena saya jengkel, saya hanya berkata, apapun kamu ngomong, ayah tidak akan percaya. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Apapun kekuranganmu, itu kekurangan kita. Harusnya seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah, apapun yang kamu katakan, ayah tidak akan pernah percaya. Itu membunuh karakter seseorang. Dan itu menjadikan apa yang saya lakukan selama ini di kemanusiaan sama sekali tidak ada artinya. Dan itu saya alami baru kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ya. Dan CKCT hampir tutup gara-gara itu. Dan banyak orang, masyarakat dari penampungan bilang, ayah jangan. Saya bilang, saya gak mau korbankan anak saya, karena anak adalah penting. Saya hampir depresi itu. Saya sampai keliling Malang dalam waktu seminggu. Keliling Malang dan nyebarkan semua anak-anak kita untuk mencari anak yang sempat hilang saat setelah saya katakan apapun ya. Kamu katakan ayah gak akan percaya. Itu sesuatu yang membunuh karakter dan menghancurkan semangat anak atau orang atau bapak atau ibu untuk bisa menjadi lebih baik. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Saya Agustinus Teja Bawana, Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide FM.

0: Sirigaya 911 FM, Guidance for Your Life. Saya Kostiawan, dan tadi kebersamaan kita sudah dibuka dengan sebuah komposisi dari Bill Collins dengan You'll Be In My Heart. Ini adalah sebuah tema ya, atau original soundtrack dari film Disney Tarzan ya, yang sekarang juga lagi ngehit juga di Netflix ya. Jadi Tarzan dari kota, terus habis itu kembali ke alam liar lagi. Nah, itu yang bisa ditonton di Netflix. Tapi kita geser dulu ya. Hari ini kita akan diskusi dengan para narasumber yang sudah hadir. Seperti yang sudah saya informasikan tadi sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas sebuah topik bahasan soal kecelakaan Bromo kembali terulang. Apa yang salah? Kita tidak sedang mempermasalahkan siapa yang salah, tapi hari ini kita mencoba untuk menggali dan bagaimana mencari solusi dari keberlanjutan kejadian-kejadian yang sering terus berulang, yaitu kecelakaan jeep wisata di kawasan Bromo, baik itu di Pasuruan maupun di Kabupaten maupun juga di Probolinggo. Mengingat objek wisata Gunung Bromo ini akses masuknya itu bisa dari tiga wilayah ya, dari Probolinggo, dari Pasuruan, dan juga dari Kabupaten Malang. Kalau yang di Penanjakan Bromo tentu kita sudah tahu ya bagaimana situasi medan dan tanjakannya seperti apa kalau berangkat dari sana, atau juga yang dari Malang nanti lewat Ngadas itu seperti apa situasi dan kondisi morfologi jalannya, pasti Anda juga tahu. Nah, kawan, pagi ini saya Kostiawan menyapa Anda dalam program IJL Talk, dan seperti yang kita informasikan sebelumnya, beberapa waktu terakhir kecelakaan wisata jeep di kawasan Bromo kembali terjadi. Nah, pertanyaannya yang kemudian muncul di tengah masyarakat, mengapa kecelakaan serupa ini sering berulang? Apakah persoalannya ya ada pada pengemudi, kondisi kendaraan, pengawasan, regulasi, atau justru dari budaya keselamatan yang belum menjadi prioritas? Pagi ini kita mengundang ya beberapa narasumber, yang setidaknya kita juga mengundang Kasat Lantas Polres Pasuruan, yang kebetulan hari ini kita ajak diskusi karena wilayah yang terjadi kecelakaan terakhir itu di wilayah Pasuruan. Tetapi kita tidak bicara tentang kewilayahan ya, yang kita cari adalah solusinya, bagaimana kira-kira advice-nya supaya ini tidak terus berulang. Pagi ini kita akan mengupasnya secara terbuka dan mendalam bersama dengan para narasumber. Kita sudah hadir ya bersama dengan narasumber, ada Ibda Aristio Nugroho SH, Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, lalu juga ada Aibda Arifian PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan, ada juga Bapak Arsyad M. Mutakin, Sigma Safety Drive and Ride Coach ya, makasih Coach Arsyad. Terus juga ada Pak Eko Yuli Irawan, atau yang lebih kita kenal namanya Pak Eko Jeep atau Mas Eko Jeep ya, perwakilan dari komunitas Jeep Wisata Bromo yang telah lama memang berkecimpung di lapangan. Terima kasih bapak-bapak semuanya sudah hadir di hari ini. Selamat pagi, Pak. Sehat semua ya, Pak ya.
1: Pagi-pagi, Mas. Pagi.
0: Oke. Saya mungkin ke Ibda Aristio ya, atau ke Ibda Arifian ya, terserah siapa yang menjawab kira-kira. Mungkin Pak, kalau dari Polres, jajaran lantas dari Polres Pasuruan gitu, 6 bulan terakhir di tahun 2026, angka kecelakaan di kawasan Bromo meningkat atau menurun, Pak?
1: Baik, kami Ibda Aristio Nugroho dari Salantas Polres Pasuruan menjawab untuk angka kecelakaan tahun 2026 di wilayah Tosari Bromo, khususnya wilayah Pasuruan, ada kenaikan dari 2025, namun ini masih paruh tahun, kurang lebih 6 bulan, belum 1 tahun, karena ANEF akan dilakukan perbandingan per tahun. Tapi untuk saat ini sampai ke bulan 6 ada kenaikan, demikian.
0: Selisihnya kira-kira berapa, Pak Ari? Selisihnya dari dibandingkan dengan tahun lalu, kalau dari periode yang sama misalnya 6 bulan.
1: Kalau selisihnya masih kurang lebih 2 atau 3, Pak Eko, dari ke 6 bulan. Jadi untuk kedepannya semoga kita antisipasi biar tidak ada kejadian laka kembali. Kita sering melaksanakan rem cek di Pendopo Wonogitri sama tempat parkir pasar gabung dengan instansi lain. Demikian Pak Eko.
0: Ya Pak, kalau mengingat kejadian terakhir itu bahkan sampai ada korban kalau nggak salah ya, dari wisatawan Korea ya kalau nggak salah ya, beberapa waktu lalu di bulan Mei khususnya. Dari hasil analisa teman-teman polisi Pak, kira-kira faktor apa yang sering menjadi penyebab kecelakaan ini Pak Ari?
1: Baik Pak Eko, menerangkan untuk yang kemarin untuk WNA itu menggunakan R2. Mungkin dengan situasi jalan kurang menguasai dan menggunakan motor metik, jadi rawan untuk blong. Akhirnya kemarin waktu yang dikendarai WNA itu terjadi rem blong sehingga masuk ke jurang nabrak tebing.
0: Kalau untuk yang, kalau untuk yang terakhir Pak, yang jeep wisata, yang kaitan jeep wisata, sudah ada informasi yang kami
1: yang
0: terima?
1: Kaitan jeep wisata Pak Eko, yang kemarin itu kebetulan waktu itu pas liburan Pak Eko, banyak sekali kendaraan, itu merupakan jeep dari wilayah Malang. Jadi dia itu sudah perjalanan jam 2 pagi, mulai dari Tumpang Malang, melewati loket Jemplang Malang itu, dan mengarah ke penanjakan. Pada saat mengarah ke penanjakan itu, kendaraan tersebut sempat membantu rekannya yang mengalami kerusakan rem, sempat menahan. Jadi yang kami gali dari saksi, untuk rem itu yang kecelakaan kemarin sempat sudah kredit dan diperbaiki di atas, di tingklik. Dia dengan PD-nya sudah selesai dan membetulkan remnya itu sudah sehat. Akan tetapi yang terjadi tidak mengalihkan penumpang, tapi penumpangnya disuruh masuk lagi. Karena itu turunan sangat tajam. Sehingga terjadi rem blong kembali dan terjadilah kecelakaan yang nabrak tebing itu Pak Eko.
0: Oke. Berarti
1: ini keterangan singkat dari kami.
0: Ini ada faktor teknis dan juga ada faktor kurang antisipasi ya, atau human error juga ya. Berarti apa ya?
1: Betul. Mungkin faktor teknis dan human error.
0: Ya. Pak, kalau kita kalkulasi dari 2025 sama periode yang terakhir, kira-kira sebagian besar itu, apakah yang menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi karena human error atau faktor kendaraan Pak?
1: Human error
0: Pak. Persentase yang paling banyak pada human errornya ya?
1: Human error karena kurang waspada dan teliti sehingga mengakibatkan rem blong.
0: Oke, baik Pak Ari dan juga Pak Arifian yang hari ini juga sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Saya lihat ini personilnya banyak nih Pak. Ada camilannya nggak ya, Pak di situ Pak?
1: Karena kita juga ngajak nyidik laka yang
0: menangani. Oke, siap. Tapi ada camilannya kan Pak di situ Pak? Jangan sampai garing loh.
1: Nah itu banyak ini. Nggak dilihat.
0: Oke.
1: Kan belum dibuka. Nggak enak.
0: Dibukain Pak, itu sungkan Pak yang mau. Saya geser ke mungkin ke Coach Arsyad. Coach, kalau kita melihat tadi apa yang sudah disampaikan Pak Ari, Pak Arifian dan juga teman-teman dari Satlantas Polres Pasuruan, dari sudut pandang keselamatan berkendara, apa yang langsung bisa Anda lihat dari seringnya kejadian kecelakaan seperti ini yang terus berulang Coach Arsyad?
2: Sebetulnya kalau menurut saya kita mendengarkan dulu Pak, dari Pak Eko Jip dulu, karena gitu ya? Beliau yang paham di sana gitu loh.
0: Gitu ya?
2: Beliau, kita mengikuti beliau dulu, karena beliau yang paham banget kondisinya di sana seperti apa.
0: Saya malah justru pengin melihat POV dulu dari safety coachnya, Coach Arca dulu nih. Kalau dari pandangan kasat mata, sebelum kita lihat realitas di lapangan, nanti Pak Eko yang paling nggak menjawab. Ya, silakan Coach.
2: Ya, kalau saya melihat, kalau kondisi di Bromo itu kan memang ekstrim ya.
0: Ya.
2: Memang kondisinya ekstrim, apalagi yang di penanjakan itu.
0: Betul.
2: Penanjakan lebih ekstrim lagi gitu. Nanti Pak Eko mesti Pak Eko Jip akan cerita lebih banyak. Beliau lebih hafal titik-titiknya mana yang yang apa istilahnya, yang remnya harus gini dan sebagainya, harus kondisinya harus bagaimana, beliau mesti paling hafal.
0: Yeah.
2: Jadi kadang-kadang pengunjung itu, kalau kita dengar tadi dari Pak Arief tadi, ini bukan jeep wisata berarti ya, pengunjung ini berarti.
0: Jeep wisata Pak, yang terakhir, jeep wisata.
2: Oh, jeep wisata juga ya?
0: Ya, okay. Yang kebetulan memang dari Malang dan melintasi jalur tanjakan Tikle ya, kalau nggak salah itu ya. Bener ya? Oke.
2: Jadi memang biasanya kalau kondisi ekstrim seperti ini, yang paling banyak itu adalah human error memang. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang orang-orang itu overconfident dengan kondisi jalan itu. Aku udah biasa lewat sini kok, aku udah bisa, sudah paham daerah sini, saya sudah hafal dan sebagainya. Karena overconfident itu, mereka juga kendaraannya nggak disiapkan dengan detail. Nah, makanya tadi Pak Arief sampaikan bahwa human error. Human errornya ada dua. Human error pertama adalah tidak mengenal kondisi mejanya. Pertama itu. Kedua, human errornya adalah overconfident terhadap kondisi kendaraan. Nah, ini loh. Jadi human errornya ada dua di sini. Yeah. Masalahnya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Karena memang kondisinya ekstrim kalau di Bromo itu. Apalagi kalau hujan gitu, waduh, tambah lebih parah lagi kan gitu kan.
0: Iya kan.
2: Apalagi untuk kendaraan-kendaraan matic. Kebetulan kendaraan saya yang terakhir ke Bromo itu, saya pakai matic gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Saya pakai mobil matic. Memang saya sengaja, saya coba untuk menggunakan mobil matic. Jadi untuk mengetahui responnya seperti apa sih kalau kita menggunakan matic, harus bagaimana sih kalau kita menggunakan matic. Nah, itu kemarin yang terakhir, mungkin tahun kemarin ya, dua tahun yang lalu itu yang saya amati seperti itu. Mungkin itu. Untuk detailnya nanti kita lihat
0: Pak Eko. Kita ke Pak Eko. Oke, baik. Ya, jadi kasat mata dari Coach Arsyad itu tadi pandangannya ya. Tapi kita bicara tentang medannya gitu. Nah, ini yang sudah malang melintang lama ini. Om Eko, apa kabar Om?
2: Kabar baik.
0: Sehat ya?
2: Semua teman-teman.
0: Iya. Om, gimana? Melihat ya, dengan posisi sering terjadi kecelakaan, sebenarnya kalau sebagai pengemudi yang tergabung dalam komunitas, bahkan juga gabung di, jadi penasehat ya sekarang Om, di komunitas GP. Oke. Ya, seberapa berat sebenarnya medan Bromo dibandingkan dengan jalanan umum Om? Anda bisa ceritakan?
2: Iya. Gini, terkait wisata Bromo itu memang sedikit feedback ya, berbicara sejarahnya. Kami sekitar tahun 80-an itu sudah memulai kegiatan jeep lewat Bromo. Dari beberapa pendaraan itu, yang paling ideal waktu itu sampai sekarang itu adalah menggunakan hardtop ya, Toyota hardtop, karena kapasitas mesinnya besar, daya tampungnya lumayan, kan gitu Mas. Akhirnya kami sepakat yang layak masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru itu menggunakan hardtop. Nah, itu terkait dengan kendaraan. Tapi terkait dengan kecelakaan ini, itu murni lebih banyak dari faktor human error dari drivernya. Padahal sederhana sebetulnya itu bisa diatasi asal dia mau melakukan SOP-nya mengendarai di kawasan Bromo.
0: Seperti itu, apa itu?
2: Standar operasionalnya ke Bromo itu ada standarnya Mas, kan gitu.
0: Mungkin poin-poinnya Pak Eko disampaikan Pak Eko.
2: Iya, poin-poinnya itu satu orangnya, tapi dia tidak, drivernya tidak melakukan standar. Satu misal di Bromo itu harusnya untuk menghindari mau rem blong mau apa, dia menggunakan 4x4-nya itu difungsikan. Di saat dia menanjak atau menurun itu ada istilahnya 4x4-nya yang pakai L lah, yang pakai low, itu sangat membantu Mas. Tapi pelan, nggak bisa kenceng mobilnya. Tapi saya jamin selamat, walaupun seblong-blongnya rem masih bisa mengatasi dengan engine brake-nya dari jeep itu, gitu loh Mas. Tapi karena semakin banyaknya kendaraan, mereka berpacu untuk mencapai target ke
3: Sementara kan di penanjakan untuk lihat view yang baik di Bromo itu. Nah ini harus ada kebijakan daripada pemerintah dalam artian BTS, kawasan Bromo Tengger Semeru. Jadi dibatasin mas, karena apa? Terutama yang dari Malang ini berangkatnya kan terlalu lama mas. Berangkat ada yang jam 12 malam yang dari Malang, dia udah capek di jalan. Dan sementara dia memburu sunrise, sehingga mengabaikan standar keselamatan kendaraan itu sendiri gitu mas. Jadi misalnya kayak four wheel drive-nya itu harus difungsikan. Itu mas, kalau sementara terkait dengan teknis kendaraannya.
0: Itu yang paling penting ya. Dan memang dulu paling kalau penting melihat morfologi jalan yang ada di Bromo itu, yang recommended sebenarnya merujuk pada satu jenis kendaraan hardtop. Nah pertanyaan berikutnya, apakah yang sekarang ini naik itu jenis hardtop atau jenis-jenis yang lain yang mungkin modifikasian atau apa? Kalau menurut dari pengamatan dari teman-teman komunitas itu, Pak Eko.
3: Ya karena kemarin kan sudah jadi kesepakatan mas. Dari tempatan di situ kan ada 4 pintu, Probolinggo, Pasuruan, Malang dengan Lumajang.
0: Tambah satu Lumajang, sorry.
3: Kesepakatan itu menggunakan hardtop memang mas. Dari satu sisi layak lah. Kapan hari kan saya pakai Land Rover, pakai Highland, ternyata kendaraannya mahal, terbatas. Nah, makanya biar terjangkau pakai hardtop itu mas.
0: Hardtop
3: nah,
0: visible lah pakai, ya.
3: Kenapa mas?
0: Hardtop itu visible dan everybody happy. Intinya gitu ya?
3: Iya, iya betul. Nah, terkait dengan driver itu lupa dia membawa wisatawan, membawa penumpang. Kan gitu mas?
0: Iya.
3: Dia memikirkan dirinya sendiri, terutama di teman-teman driver ini kan banyak anak-anak muda. Gitu mas. Jadi kurang pengalaman lah menghadapi situasi yang kemarin saya yakin yang terbalik di Dengklik itu ya karena remblong dia tidak menggunakan standar itu 4x4-nya dipakai itu pasti membantu mas. Kan gitu. Dan saya ingatkan teman-teman pengguna Jeep di Bromo itu tolong dikembalikan ke standarnya. Sekarang ini karena agar dia cepat dan lincah itu malah dilepasi 4x4-nya itu mas. Jadi join depan itu dilepas mas, padahal itu yang sangat membantu. Itu salah satu penyebabnya juga mas.
0: Om Eko, kalau misalnya kita melihat situasi di lokasi, apa yang kira-kira paling sering terjadi yang membuat pengemudi itu kehilangan kendali?
3: Ya itu mas, masalah satu ya fisik, kedua skill, ketiga kondisi kendaraannya itu sendiri. Kalau jalan mulai tahun 70-80 ya tetap seperti itu mas, tidak berpengaruh. Tapi sekarang karena wisatawannya itu, karena Bromo ini salah satu terindah di dunia, jadi pengunjungnya itu cukup banyak, peminatnya cukup banyak. Walaupun sekarang ada kecelakaan, hari ini pun sudah mulai, bayangin setiap di Bromo Tengger Semeru itu ada sekitar 3.700 jeep.
0: 3.700 jeep ya, oke.
3: 3.700, Malang aja itu 1.200 jeep mas.
0: Oke.
3: Nah dia mikir dapat penumpang, tidak memikir keadaan kendaraannya, gitu pak.
0: Ya.
3: Jadi remnya gimana? Mas, berangkat aja, karena saya sudah biasa. Itu yang kadang-kadang yang teledor.
0: Iya. Om Eko, kalau kita melihat pas di saat kita ngecang ya, atau apa ya, melayani teman-teman wisatawan ini, apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pengemudi saat melayani wisatawan itu kira-kira?
3: Kan gini, karena bisnis pariwisata Jeep ke Bromo itu kan menarik, banyak peminatnya mas, baik pelakunya. Nah, sehingga mereka itu tidak memikir yang lainnya, yang penting aku dapat penumpang dan saya antar ke Bromo. Nah, di dalam proses perjalanan itu banyak yang belum siap, makanya tadi saya sampaikan bahwa beberapa hal terkait teknis kendaraan yang itu memang belum siap sehingga menyebabkan kecelakaan mas.
0: Oke.
3: Itu salah satunya mas.
0: Jadi hanya asal sampai saja ya, tapi aspek keselamatan diabaikan ya. Jadi pertimbangannya hanya faktor pragmatis cuan gitu.
3: Wah, itu lah. Dan sekarang seperti TNBTS itu kan memberi informasi. Satu misal dibagi ya, saat ini misalnya paling sedikit kan 1000 mojib lah setiap hari harus jalan. Nah itu dibagi kan mas, misalnya di penanjakan satu ini kapasitas cuma 100 jeep, oke 100 saja, diinfokan yang lainnya. Oh terus ke Bukit Cinta, Bukit Kingkong, dan di perahu, nah, itu harus diinfokan mas. Jadi tidak berdesak-desakan, akhirnya dia sudah menjanjikan ke wisatawan itu melihat sunrise. Tidak tercapai, akhirnya ngebut-ngebut itu mas, kenceng-kencengan.
0: Siap-siap, okay. Gitu. Nah, ini sudah jadi wawasan ya, dan para wisatawan juga paling nggak menjadi, jadi ada pertimbangan yang paling penting, aspek keselamatan itu tidak bisa ditawar gitu.
3: Harusnya begitu mas, dan nah, sekarang ada sudah beberapa komunitas, kelompok itu yang mementingkan itu. Kemarin kebetulan kan saya jadi pembinanya mereka, saya kasih masukan. Terus tidak usah ke susu-susu, nggak usah keburu-buru, asal tercapai. Terus dihitung jamnya, kan gitu. Nah, mereka berangkatnya mepet-mepet, ternyata enggak terduga wisatawannya membludak, jalannya macet, rem dipakai terus, tidak menggunakan four wheel drive, ya akhirnya remnya blong. Dan rata-rata coba driver yang mengalami kecelakaan itu kan usia muda semua mas.
0: Usia
3: muda semua. Kami ingatkan untuk tim teman-teman di
0: OS atau kepolisian. Usia muda ini berarti rambutnya belum putih ya?
3: Iya.
0: Oke, Mas Eko, kita geser ke Coach Archer. Sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang dipaparkan tadi, dari hasil penyelidikan, dari hasil kita ngobrol dengan Mas Eko, seberapa besar peran budaya keselamatan dibanding kemampuan mengemudi, Coach Archer?
2: Ya, kalau saya mengamati sih, seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, mereka overconfident gitu loh. Jadi mereka apa ya istilahnya ya, terlalu percaya diri terhadap kemampuannya dia. Aku tiap hari lewat sini kok, aku udah hafal ini. Nah itu loh, bayangnya itu padahal satu hal yang harus kita pahami adalah kondisi jalan itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu itu pasti berubah. Kondisi kendaraan itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu berubah juga. Nah itu yang kadang-kadang nggak dipahami. Kalau tadi Pak Eko menyampaikan, bus pokoknya penting budal kan gitu kan. Atau Mas Eko tadi menyampaikan, oh penting cuan. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi mereka, mengenyampingkan masalah keselamatannya. Yang penting mereka bisa segera mendapatkan wisatawan lagi, wisatawan lagi. Nah, itu yang bahaya. Nah, mungkin lah ini yang harus disiapkan adalah bagaimana kendaraan ini dipersiapkan, itu yang nomor satu. Kedua, mungkin juga harus adanya, mungkin seperti Pak Eko Jip juga mungkin sudah banyak menyampaikan, ada pendidikan bagi anak-anak muda yang sekarang menjadi driver itu. Karena mungkin experience-nya dia nggak sekuat seperti Pak Eko sampaikan dulu gitu loh. Karena memang experience dia, pengalaman dia belum banyak sebetulnya kalau kita ngomong. Cuman karena dia overconfident aja, akhirnya dia seperti itu, kejadiannya seperti itu. Mereka menyampingkan contohnya, kalau menggunakan 4x4, 4x4-nya pakai low, itu memang engine brake-nya kuat banget gitu loh mas. Gitu loh. Jadi memang kita bisa jalan pelan sekali, walaupun di kondisi turunan itu bisa jalan pelan gitu. Tapi kalau begitu disampaikan Pak Eko tadi bahwa 4x4-nya nggak digunakan, atau bahkan yang paling ngeri adalah dilepas yang bagian depannya, ya itu yang bahaya. Karena begitu dia tidak menggunakan ini, maka kecepatan dari kendaraan ini yang nggak bisa dikontrol. Gitu mungkin Pak Eko.
0: Baik, terima kasih Coach Arsyad. Baik, bapak-bapak narasumber, Pak Ari, Pak Arifian, terus juga Pak Arsyad dan juga Pak Eko, kita jeda sejenak kebersamaan kita. Kita akan segera kembali di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi hari ini setelah jeda komersial berikut ini.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur. Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
7: Terus,
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
9: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
11: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
12: Aduh.
11: Kamu kenapa?
12: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
11: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
13: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
11: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
13: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai jika

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan pagi ini kita masih berdiskusi, ngobrol tentang topik bahasan kecelakaan Bromo kembali terulang, apa yang salah. Narasumber yang hadir di studio ada Ibda Aris Tio Nugroho Esa, Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, Aibda Arifin, PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan, beserta jajaran yang ada di ruang Satlantas Polres Pasuruan. Lalu ada Pak Arsyad M. Mutakin, Sigma Safety Drive and Ride Coach, dan juga Pak Eko Yuli Irawan atau Om Eko Jeep, ya, perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo yang telah lama berkecimpung di lapangan, ya, yang paling nggak tahu sejak tahun 80 tadi sempat disampaikan. Ya, oke. Ada dua penelpon, ya, yang sudah ada di newsroom yang nanti akan segera bergabung dengan kita, ikut join. Tapi sebelumnya kawan, saya ingatkan, kira-kira Anda hari ini tidurnya nyaman atau enggak? Kalau enggak nyaman, bisa jadi problemnya ada di kasur Anda. Nah kawan, tidur lebih nyenyak dan sehat memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia ini penting. Victoria Furry Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Maxindo Group. Spring Air, kasus impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Sable Latex dan Nano Shield yang mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Black Support serta bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga kawan, ada Conforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, ya, super brand dan original brand sebagai bukti Conforta punya desain menarik dengan harga yang bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furry Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau juga di Jalan Mejen Panjaitan 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek Instagram dan Google kami di Victoria Furry Center. Kita kembali ke para narasumber. Tapi saya coba sambungkan dulu, ya, dengan pendengar yang tadi sempat ingin bergabung. Pak Fatoni tadi sepertinya sambil kita nunggu gabung. Saya kembali, bentar. Ini kita tampilkan dulu, ya. Komputernya ini ada sedikit pengadatan gitu, ya. Nah ini kita lagi coba kontak Pak Fatoni yang tadi sempat ingin gabung join bersama kami di talkshow Ijen Talk untuk pagi ini. Kita sudah bergabung dengan Pak Fatoni. Selamat pagi Pak Fatoni.
1: Halo, selamat pagi Mas Eko, semangat pagi, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Oke, salam tangguh, ini relawan yang luar biasa. Pak Fatoni, singkat, ini sudah ada 3 narasumber dari kepolisian, dari Coach Safety Drive, terus juga ada Pak Eko, ya, yang pengemudi Jeep, ya. Silakan, singkat mungkin pertanyaan atau apa ini, silakan.
1: Iya. Terima kasih untuk pertanyaan untuk para narasumber, ya. Apakah driver itu sebelum memberikan lisensi, ya, layanan untuk antar jemput untuk turis domestik dan luar negeri itu sudah dibekali dengan tadi kalau safety driving, ya, dibekali dengan first aid, kemudian dengan basic life support, ya. Dibekali dengan mitigasi bencana, karena saya melihat ini belum ada, Mas Eko. Dari penelitian mahasiswa saya yang penelitian di Gubuk Klaka maupun daerah Lumajang, itu ternyata jarang gitu loh. Jadi hanya cuan lagi tanpa memperhatikan keselamatan dari customer. Nah ini penting. Oke. Okay. Pastikan keamanan diri dan bisa membantu. Nah ini dari komunitas baik itu Jeep, ya, di 3 kabupaten itu saya kira kok masih minim, ya. Okay. Seperti itu. Terus solusinya apa? Jangan hanya omong-omong saja ini, ya. Harus dilakukan pelatihan maupun ini simulasi, ya, Mas Eko.
0: Okay.
1: Nah ini kan berkaca dari Rinjani yang dulu itu sempat dituntut dari Swedia kalau nggak salah, ya.

0: perkara dengan yang jatuh ya, wisatawan jatuh kemudian evakuasinya susah. Nah, ini apakah sudah dibekali begitu para driver? Okay. Terima kasih, salam baik. Sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan, Mas baik. Eko.
1: Terima kasih Pak Fatoni sudah bergabung. Mungkin kita bisa langsung sampaikan ke para narasumber. Mungkin ke teman-teman lantas dulu nih dari Polres Pasuruan. Silakan, ada nggak kira-kira keharusan itu yang diharuskan bagi para pengemudi itu dibekali dengan first aid tadi dan juga kesiapan dari mitigasi bencana. Silakan Pak Ari atau Pak Arifian, silakan.
2: Baik, Pak Eko, biar dijelaskan Kanit Tamsel yang sering melaksanakan edukasi di wilayah Bromo.
1: Ya, silakan Pak Arifian.
3: Oke, mohon izin Pak Eko. Oke. Kami yang selama ini yang kami laksanakan adalah memberikan himbauan, pelatihan, bahkan itu melaksanakan ramcek dengan dinas perhubungan setiap 3 bulan sekali. Namun beberapa, karena memang satu adalah jarak, yang kedua adalah memang waktu yang kita tempuh ke sana ini cukup lumayan jauh, sehingga kita melaksanakan ini tidak bisa sering. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan larangan-larangan, himbauan-himbauan itu sudah jelas Pak. Termasuk ramcek itu yang kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu tidak kita berikan stiker. Kebetulan di tempat kami ini komunitas atau paguyubannya adalah Perang Kulon. Dan semua hampir sudah 80% itu kendaraan sudah sudah diberikan stiker yang dinyatakan layak. Namun yang jadi kendala kami adalah dari teman-teman TNBTS itu belum bisa membedakan antara yang sudah layak, yang sudah diberikan rekomendasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan bahwasannya kendaraan ini layak, drivernya sudah layak, sama yang kendaraan yang tidak ada stikernya. Jadi ya akhirnya tetap nol. Kita untuk menjaga keselamatan di sana itu tetap nol. Karena apa? Karena kendaraan yang sudah kita berikan rekomendasi sama kendaraan yang tidak ada rekomendasinya itu di sana masuk semua.
1: Ya.
3: Sedangkan jumlah wisatawan juga dari 4 pintu itu kita sudah men-scout di wilayah penanjakan, wilayah Kabupaten Pasuruan, bahwasanya kendaraan yang boleh masuk itu hanya hardtop sama kendaraan manual.
1: Ya.
3: Roda 2 manual.
1: Ya.
3: Namun yang tetap menjadi viral kemarin adalah beberapa kendaraan yang di luar itu. Seperti High S masuk di lautan pasir. Itu masuknya bukan dari Kabupaten Pasuruan, Pak. Avanza yang mancep deh lautan pasir itu yeah. Masuknya bukan dari Kabupaten Pasuruan. Yeah.
1: Artinya ini memang butuh duduk bersama ya Pak, semua pihak ini ya, yang ada kaitan.
3: Kita melaksanakan dengan duduk bersama dengan TNBTS itu 6 bulan yang lalu Pak. Sudah kami berikan masukan-masukan seperti ini, namun ya mungkin ke kendala jarak juga dari TNBTS sehingga.
1: Jadi masukan-masukan dari teman-teman polisi belum terrealisasi gitu ya Pak ya?
3: Ya betul, belum terrealisasi. Termasuk kepemilikan SIM itu banyak sekali dari driver-driver sana itu yang entah SIM-nya mati atau bahkan yang tidak punya SIM.
1: Oke Pak, kalau dimonitor
3: di wilayah
1: Pasuruan misalnya, di wilayah Pasuruan misalnya Pak, kalau dimonitor gitu, kira-kira seberapa banyak kendaraan yang sebenarnya tidak memenuhi standar tapi masih beroperasi, apakah masih ditemukan?
3: Ini Pak Eko, jadi satu wilayah wisata Bromo itu kan ada 4 pintu masuk. Namun di sana ada rutenya, ada rondonya. Setiap pagi matahari terbit semua berkumpul di penanjakan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu datang dari segala sisi.
1: Oh gitu. Nah,
3: sedangkan kita mensekat di sana itu juga keterbatasan personil. Juga kita kebingungan, masih kebingungan dalam artian yang kita sekat adalah wilayah Kabupaten Pasuruan. Namun dengan membludaknya hampir mungkin bisa dikatakan sampai 5.000 jeep Pak yang masuk di wilayah penanjakan itu, padahal jalannya itu jalan kecil.
1: Artinya petugas yang melakukan pengawasan dengan pengemudi jeep atau jumlah jeep ini tidak berbanding lurus ya Pak ya, lebih betul, banyak jeepnya ya, sehingga sekali agak kesulitan untuk melakukan monitoring itu gitu ya kira-kira. Oke, baik. Tapi soal pelatihan sendiri Pak, adakah pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan mitigasi bencana, persiapan P3K yang ada di mobil kendaraan wisata itu, apakah sudah juga dilakukan Pak Ari?
3: Betul, itu yang kami sebut dengan RAMCEK. Yang RAMCEK ini melibatkan dari kepolisian, dari Polres, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, dan Dinas Kesehatan. Dari kami mempunyai titik bidang masing-masing, untuk dari Dinas Perhubungan adalah pengecekan kendaraan, mulai dari pengereman mesin dan segala macam lampu itu. Nah, yang dari kami adalah pengesahan STNK, SIM, itu sudah ada apa enggak. Dan dari kesehatan juga ada pengecekan, termasuk pengecekan urin itu juga dilaksanakan. Dan sudah 80% Pak di wilayah kami ini yang di Paguyuban Berangkulon itu sudah berstiker.
1: Stiker itu tuh menandakan layak ya?
3: Betul, layak gitu, Pak. Dan ada beberapa komunitas yang di Berangkulon itu ada yang SIM-nya mati atau apa, itu kita arahkan dari Paguyuban untuk melaksanakan ujian SIM yang di wilayah Bromo untuk bareng-bareng nanti ke Polres Pasuruan, karena sampai saat ini ujiannya hanya di Polres Pasuruan aja Pak. Untuk membantu pajak sama gesek kendaraan itu kita langsung datang sana, petugasnya ada.
1: Ya, jadi artinya petugas sudah melakukan beberapa hal ya terkait dengan keselamatan ini.
3: Betul, setiap 3 bulan sekali Pak Michael.
1: Cuma kalau soal pengawasan ini kalah personil ya ternyata ya.
3: Betul. Kita berharap itu dari TNBTS itu juga membantu, dalam artian kita kan sudah memberikan warning, alarm bahwasanya ini.
1: Selama ini tidak membantu ya berarti Pak Ari?
3: Bukan tidak membantu, tetap sama Pak yang dikeluhkan dari TNBTS, keterbatasan
1: personil. Sana juga mengalami keterbatasan personil.
3: Baik, jauh dari mana-mana soal.
1: Saya ke Pak Eko dulu. Pak Eko, tadi yang ditanyakan dari Pak Fatoni itu bagaimana menurut Pak Eko? Silakan Pak Eko Jip.
4: Terkait dengan sebetulnya kunci masalahnya ini di TNBTS Mas Eko. Karena apa? Penerima tiket masuk itu kan diterima TNBTS. Bayangin seorang warga asing aja sudah 300 ribu per orang, lokal 30 ribu sekian. Nah, seharusnya yang berperan ini TNBTS. Jangan alasan tidak kurang personal, itu tidak bisa kita terima harusnya. Mereka harus benar-benar support, dalam artian ngecek, itu kan ada pintu-pintu masuk. Taman Nasional harus menyiapkan personal bahwa untuk mengecek kendaraan itu layak atau bagaimana, kan bisa dilihat dari orangnya, drivernya. Ya maaf kata, orang kita kan kadang-kadang SDM-nya rendah. Kadang-kadang ya habis minum atau apa. Nah, itu salah satu. Maka paguyuban jeep sendiri itu seharusnya, kan dia terima sumbangan dari jeep-jeep yang masuk. Anggarannya itu harusnya untuk dibikinkan pelatihan, untuk standar, bagaimana untuk mengoperasikan jeep. Gitu, Mas. Jadi kalau terkait dengan, ini bukan saya anu ya, wilayah Pasuruan itu yang tergolong yang paling tertib untuk komunitas jeep. Saya beberapa kali mengikuti ngetes supir ini opo sih. Yang kami sampaikan itu ternyata dia melakukan gitu loh. Dia saat turun, 4x4-nya difungsikan, saat nanjak difungsikan. Dan ya maaf, walaupun saya orang Malang sendiri, yang kurang tertib itu di kawasan Malang memang. Inilah. Karena satu, ya jujur aja, bukan saya anu ya, kotor itu mobil itu enggak ada yang standar semua, Mas. Bahkan sekianlah hampir 30%, 40% itu bodong. Dan merubah fisik. Satu contoh, hardtop ini normanya segini, dipanjangkan, disambung seasisnya. Itu kan sudah melebihi standarnya kendaraan. Nah, itu kan enggak berpikir di situ, Mas. Itulah. Nah, kami himbau, bukan karena saya tinggal di Malang, teman-teman Malang itu bisa mencontoh teman-teman Pasuruan. Kan itu, Mas. Lewat Ngadisari pun, karena Ngadisari itu memang pintu utama. Dia lebih maju sekitar 40 tahun dari kota Malang. Tapi mereka resikonya sangat minim lah, Mas. Walaupun sekarang dia enggak berbicara tentang harus pakai hardtop. Bagi dia 4x4 boleh masuk. Satu contoh, ada Tough GT, ada mobil-mobil lain yang 4x4. Nah, sementara kalau Malang ini regulasinya untuk internal itu ketat sekali, Mas. Orang lain enggak boleh masuk segala macam, tapi tidak disertai dengan kesanggupan mereka sendiri. Okay. Jadi mereka harus benar-benar, kalau saya pelaku pariwisata, saya punya standar sendiri untuk driver, untuk kendaraan. Satu contoh, kami rombongan 10 jeep, satu trouble, itu nggak perlu dibetulin, kami susulkan penggantinya. Yang trouble itu kami bawa turun. Hal-hal itu yang
1: daripada selama resiko, ini
4: yang kami lakukan. Kan gitu loh. Maka memang banyak wisatawan-wisatawan premium itu menggunakan jasa kami, ya, karena kami melakukan itu, gitu.
1: Baik, ya, Mas Eko, terima kasih. Saya ke Coach Arsan. Ada tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Fatoni tadi, Coach?
5: Iya, jadi sebetulnya yang disampaikan, kalau menurut saya ini, sebetulnya yang pemegang apa istilahnya ya, kuncinya itu adalah TNBTS. Karena beliau di TNBTS yang menguasai keseluruhan, menguasai wilayah.
1: Okay.
5: Sehingga ya kalau menurut saya antara TNBTS 4 kabupaten ini harus duduk bersama, gitu loh.
1: Sudah tadi ya, 6 bulan yang lalu kayaknya, tapi masih belum terrealisasi apa ya masukannya.
5: Nah, ya jadi ke apa yang sudah dilakukan di Pasuruan ketat seperti itu, ada pemeriksaan dan sebagainya, ada remtek dan sebagainya. Lah itu yang harus dicontoh kabupaten yang lain. Nah, nanti Paguyuban dan TNBTS itu mewajibkan semua driver itu untuk
4: pakai
5: mengikuti training. Gitu loh. Mengikuti training dan ada sertifikasinya. Jadi mereka kayak ada sertifikasinya. Di jeepnya itu ditulis kalau ada sertifikasinya. Bahwa dia sudah training ini, ya kan, namanya si ini, dia sudah training ini pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Hasilnya seperti apa lah, seperti itu. Itu mungkin yang terbaik seperti itu,
1: Mas Eko. Baik, kita jeda kembali ke persamaan kita, Pak Ari, Pak Arifian, terus juga ada Pak Arsyad dan juga Pak Eko. Kita akan segera kembali setelah jeda komersial berikut. Tetap bersama kami, kawan.
6: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
7: City Guide 911 FM. guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Beberapa catatan yang sudah masuk ini banyak sekali ya ternyata yang sudah bergabung. Mungkin kita bisa udarakan satu-satu ya. Ada juga yang voice note ya. Kita coba angkat dulu. Ini masih ada kaitannya dengan talkshow kita hari ini. Pak Suparno yang sempat ngirim voice note ke kita.
1: Izin Unun Rembuk 911 terkait izin untuk pagi ini. Terkait kecelakaan di Bromo, ada masukan. Yang pertama, perlu ada sertifikasi kompetensi pengemudi jeep wisata Bromo, sehingga mereka betul-betul kompeten di bidang pengemudi jeep. Bukan hanya mereka juga pengalaman, tapi betul ada di sertifikasi kompetensi. Yang kedua, perlu ada ram check di setiap kendaraan jeep yang masuk Bromo. Dan asosiasi yang ada di situ dan pengelola Bromo termasuk PNBTS dan pihak terkait seperti kepolisian itu harus melakukan ram check kendaraan yang masuk ke Bromo, memastikan semua aman dan nyaman. Karena di standar keamanan dan kenyamanan wisatawan itu Indonesia sudah meratifikasi hal tersebut dari World Tourism Organization. Apalagi Bromo menjadi ikon wisata Jawa Timur, biar wisatawan aman dan nyaman. Begitu, terima kasih dan teman-teman.
0: Terima kasih Pak Suparno, kita ke Bu Ratna.
2: Kayaknya perlu deh itu, apa jeep-jeep yang ada di Bromo itu kayak diuji kelayakannya berapa tahun sekali gitu. Kalau masuk area Bromo itu harus dicek surat-suratnya, kayak dia sudah melakukan uji kelayakan tahun berapa, masih layak nggak untuk masuk di situ. Termasuk emisinya juga kali ya, kayak apa namanya, ya walaupun itu Taman Nasional banyak pohon-pohon, tapi kan kalau apa emisinya juga buruk kan juga merusak lingkungan tuh, jangan cuma yang di kota aja gitu yang diuji emisinya. Kecelakaannya kan nggak langsung di dekatnya penanjakan situ, tapi arah menuju ke sana, ya kan? Nah, harusnya ya titik-titik yang terluar lah sebelum masuk kawasan itu harusnya ada penjaganya.
0: Ya, oke, baik. Terima kasih.
2: Penjaganya yang buat ngecek-ngecekin gitu kalau masuk wilayah situ gitu loh. Karena kan nanti jadi nggak cuma fokus di satu lokasi seperti penanjakan gitu aja. Ya. Di tiap pintu masuk kawasan Bromo dari 3 kabupaten itu ada yang menjaga dan ngecek. Sebetulnya sih saya kemarin baru sebelum kecelakaan yang terakhir terjadi itu memang sudah ada kayak gitu, tapi ya nggak diapa-apain, cuman paling tiket gitu aja. Yang dicek ada petugasnya, nggak cuman polisi hutan, kayaknya ada TNI juga, dan sebenarnya bagus sih itu sudah. Nah, cuman jangan cuman tiket aja, dicek gitu loh, kayak ada apa ya, surat uji kelayakannya itu masih berlaku atau enggak gitu loh.
0: Ya,
2: ya begitu sih tiap hari. Gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Ratna sudah bergabung lewat voice note ya. Dan juga ada beberapa kawan tadi yang juga sempat bergabung, Pak Anang Susanto, Pak Anto. Masalah driver Jeep Hardtop, bisakah dikasih paham lewat Pak Guyupan atau broadcast di WA untuk lebih mengutamakan keselamatan, entah keselamatan di jalur atau jalan demi wisatawan dan pengguna jalan yang lain. Sering juga ketemu dengan yang ugal-ugalan driver Hardtopnya. Tambahan lagi Pak Anang, demi nama Bromo juga, kalau ada insiden yang melibatkan wisatawan gitu terus viral, apalagi wisatawan mancanegara, tentu bisa menjadi jelek ya nama Bromo dan juga komunitas Jeep Hardtop. Oke, baik, mungkin ada tanggapan dari narasumber apa yang sudah disampaikan dari beberapa pendengar tadi yang sudah kirim voice note. Tapi sepertinya sama sih masukannya dengan apa yang sudah dilakukan dari teman-teman jajaran Lantas Polres Pasuruan tadi. Intinya adalah di teman-teman TNBTS-nya yang harus melakukan pengetatan ya pada posisi jeep-jeep yang harus masuk ke dalam itu, yang ke dalam kawasan wisata Bromo, karena itu sudah ada duduk bersama, sudah ada. Tapi kalau lisensi ada ya, ada atau enggak Pak Eko kira-kira lisensi untuk para pengemudi itu? Apakah hanya SIM saja atau bagaimana Pak Eko Jim? Ya, Pak Eko? Masih di mute. Ya, Pak Eko, ya, kalau untuk lisensi dari teman-teman pengemudi sendiri yang ada di Paguyupan, yang tergabung di dalam komunitas itu, mereka sudah punya lisensi kelayakan untuk naik di Bromo atau hanya SIM saja atau bagaimana, Pak?
3: Sementara ini hanya SIM saja, Mas.
0: Ya, oke.
3: Okay. Harusnya memang itu sangat dibutuhkan license ya untuk driver-driver ke Bromo karena sudah terbentuk Paguyupan, kan gitu, Mas. Padahal ya itu minimal setiap bulan atau 3 bulan sekali harus dicek, Mas. Kan gitu.
0: Ya.
3: Dan terkait dengan license, itu pengawasan di lapangan langsung bisa, Mas. Jadi pihak TNBTS itu menempatkan orang mengecek drivernya. Satu contoh yang terekstrim bagi kami ya, kami punya alat untuk melihat orang ini berbau alkohol atau enggak driver ini, gitu mas. Nah itu kan juga perlu. Kadang-kadang alasan dingin atau apa, harusnya benar-benar clear, clean teman-teman driver itu, gitu mas. Nah, karena sekarang penumpuknya wisatawan, sehingga mereka mengabaikan yang seperti-seperti itu mas, gitu loh. Jadi terkait kendaraan dan drivernya sendiri, kadang-kadang karena ini terpaksa ya mas, drivernya apa itu Gojek itu nyupir ke Bromo sementara dia nggak tahu Medan karena terpaksa karena nggak ada driver, terutama terkait dengan driver, karena driver itu kan jumlahnya ribuan mas.
0: Ya.
3: Itu aja mas, memang harus diperketat lah
0: ya,
3: terutama memang dari TNBTS.
0: Oke, TNBTS harus berperan. License ini juga diperlukan karena Medan yang dihadapi juga ekstrim lah, cenderung ekstrim. Nah ini Pak Andri tadi juga sempat bergabung, Jeep di sana emang benar-benar kenceng ya, mau pakai seatbelt juga gak ada. Saya pernah punya pengalaman naik Jeep di sana, knalpotnya bocor, mau buka jendela gak bisa, itu kan berbahaya banget. Tolong diatur dan juga jaga alam dan untuk kepercayaan wisatawan. Ini tadi juga sama sepertinya emisinya yang tadi yang juga harus diperhatikan. Jadi memang tidak bisa sendirian, ini harus semua pihak duduk bersama, kira-kira seperti itu. Pak, mungkin dengan kejadian yang sering ini ya, sudah duduk bersama, sudah ada masukan, tapi tetap saja menjadi kejadian-kejadian kecelakaan ini terus berulang. Nah sebenarnya mungkin kita bisa diskusi, apakah kita sedang menormalisasi resiko kecelakaan di kawasan wisata? Mungkin dari Pak Polisi dulu nih, dari teman-teman lantas dulu nih, Pak Ari atau Pak Arifian, silakan Pak. Nah, gimana? Oke, Pak. Sebentar. Oke, Pak. Kita jawab dulu nih pertanyaan dari para film sebentar ya. Waktunya nggak apa-apa. Ini kita masih banyak yang pengen gabung, tapi kita akomodir. Tenang, waktunya masih panjang sampai jam 10. Cuma kita diskusi dulu nih. Pak, apakah dari semua yang stakeholder yang ada, yang sudah duduk bersama, tapi masih belum bisa terselesaikan, termasuk masukan-masukan tadi masih belum bisa dieksekusi secara optimal, mungkin apakah kita sedang kira-kira menormalisasi kecelakaan yang sering terjadi di kawasan wisata, atau risiko, menormalisasi risiko? Pak, mungkin dari Pak Ari dan juga Pak Arifian bisa menyampaikan. Silakan Pak. Ya, Pak Ari masih bersama kami.
4: Masih, Pak Eko.
0: Ya.
4: Lupa pencet.
0: Jadi, ya Pak. Kita ingin mencari solusi ini. Silakan Pak.
4: Baik dari Probolinggo, Malang maupun Pasuruan sudah sering duduk bersama. Ya, tidak ada untuk kata dari kami untuk menormalisasi kecelakaan. Yang ada kita tetap harus mengantisipasi sampai kecelakaan nol. Jadi sampai kita gaungkan zero accident itu, ya usaha kita sering melaksanakan, salah satunya ramcek, itu pun tidak dari instansi kepolisian saja, tapi semuanya dilibatkan agar biar tahu bagaimana kondisinya Bromo ini loh, bagaimana kendaraan yang ada di Bromo ini bagaimana. Tapi kan terkadang orang itu kadang kalau kena ego sudah jauh-jauh Pak, padahal keselamatan tetap nomor satu.
0: Yeah,
4: okay. Jadi kalau kita untuk melarang wisatawan masuk itu bukan ranah kita. Kalau kita itu sudah memberikan himbauan kalau kendaraan metik itu lebih baik ke lautan pasirnya itu menggunakan kendaraan yang sudah disediakan, yaitu sewa hairtop.
0: Ya, oke. Okay. Baik.
4: Demikian Pak.
0: Jadi tidak sedang menormalisasi, tapi memang beberapa hal masih perlu dioptimalisasi lagi gitu ya, Pak Arya.
4: Betul Pak Eko, betul. Okay. Kita semua sudah berusaha bagaimana masyarakat jika berkunjung, apalagi warga negara asing, agar selamat dan pulang itu membuat cerita yang bagus tentang wisata di Indonesia, khususnya di Bromo. Demikian Pak Eko.
0: Okay. Pak, haruskah ada misalnya evaluasi menyeluruh, penghentian sementara misalnya, setiap kali terjadi kecelakaan besar, untuk evaluasi menyeluruh Pak? supaya paling tidak ini menimbulkan
4: untuk evaluasi dampak menyeluruh kita belum ada Pak Eko, tapi untuk antisipasinya kita selalu ada periode-periode untuk pengecekan dan himbauan edukasi terhadap pengendara yang ada di Bromo maupun pelaku wisata dengan cara edukasi yang sangat humanis. Kita mendatangi parkir-parkir, get loket dengan memberikan edukasi bahwa kendaraan metik itu bahaya kalau naik ke Bromo, dan banyak kita tunjukkan foto-foto, banyak kejadian agar orang itu berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraan metik.
0: Oke, kan, Pak Eko? Oke, Pak Ari, yang khusus untuk Jeep, Pak, ketika ini terjadi kecelakaan, apakah ada misalnya rencana misalnya dihentikan sementara, dievaluasi secara keseluruhan supaya kejadian serupa tidak terulang, dan sekaligus juga membangun awareness kepada para pengusaha Jeep-nya untuk memang benar-benar menomorsatukan keselamatan, Pak?
4: Ya, Pak Eko, itu pernah kita lakukan, Pak Eko, kemarin mungkin tahun 2025 kita lakukan rem cek menyeluruh, bahkan pada saat duduk bersama kita ada kesepakatan untuk kendaraan itu ada transitnya di lautan pasir. Apabila mau ke atas hanya menggunakan kendaraan wilayah Pasuruan saja. Jadi pada saat ke penanjakan menggunakan kendaraan yang ada di wilayah Pasuruan, tapi sebelum terrealisasi dan mungkin sulit karena semuanya juga pun kendaraannya sama kok masih ada transit, jadi begitu masih diwacanakan. Kemarin itu sempat dihentikan 2 hari mungkin untuk pemeriksaan kendaraan masing-masing wilayah baik Probolinggo, Malang maupun Pasuruan.
0: Sudah ada evaluasi, Pak Ari, dari kegiatan yang dilakukan itu, apa dampaknya untuk menekan kecelakaan itu, kira-kira?
4: Oh, sudah, sangat besar, Pak Eko. Jadi, dampaknya lebih tertib untuk yang di Pasuruan. Untuk yang di lain wilayah, kami kurang tahu.
0: Okay.
4: Untuk yang di wilayah Pasuruan, kami sangat ketat dan sangat menjunjung tinggi keselamatan dengan cara memberikan stiker. Apabila tidak ada stiker di wilayah Pasuruan itu belum boleh operasi sebelum kita lakukan kegiatan rem cek, Pak Eko.
0: Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Pasuruan ini juga bisa menjadi contoh dari sisi wilayah yang lain ya, di 4 kabupaten yang lain yang juga menjadi akses masuk ke Bromo. Gitu ya, Pak, kira-kira, karena dampaknya tadi sangat signifikan untuk menekan angka kecelakaan. Saya ke Pak Eko dan juga Coach Arcat ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi soal apakah kita sedang menormalisasi risiko kecelakaan. Nah, ini menurut teman-teman lantas enggak, karena kita sudah melakukan banyak hal. Tapi kalau menurut dari sisi pengamat bagaimana, Coach Arzat, silakan.
5: Kalau menurut saya poinnya di Taman Nasionalnya nggak bisa. Kalau Pasuruan kencang seperti itu, beliau di Pasuruan cuman bisa untuk jeep-jeep yang di Pasuruan. Bagus. Oke. Apakah di tur yang lain? Belum tentu.
0: Ya, kalau dari pengamatan Anda, TNBTS apakah cenderung menormalisasi sebuah peristiwa yang sering terjadi ini, Pak Coach Arsyad?
5: Ya, karena di sini nggak ada TNBTS ya.
0: Nanti kita telepon habis ini.
5: Iya, jadi kalau dari TNBTS-nya harusnya yang punya kuasa kalau saya seperti itu.
0: Oke, baik.
5: Jadi apakah dinormalisasi apa enggak? Yang punya kuasa adalah TNBTS. Kalau TNBTS katakanlah, oh semua jeep yang lewat sana harus ada stikernya seperti ini. TNBTS yang mengeluarkan, yang apa istilahnya, yang mengecek dari Pasuruan, dari Probolinggo, dari Malang, dari Lumajang, itu mereka yang ngecek dari Satlantas lah, itu bagus. Sehingga stikernya sama gitu loh. Jadi TNBTS itu lebih bagus.
0: Siap.
5: Jadi concern banget TNBTS. Nggak harus seorang TNBTS-nya yang turun, nggak perlu. Kan bisa diwakilkan ke teman-teman dari Satlantas Pasuruan, Satlantas Probolinggo, Satlantas Malang, Satlantas Lumajang seperti itu. Jadi nggak perlu apa istilahnya tadi kalau disampaikan, oh orangnya keterbatasan orang. No, nggak seperti itu. Karena untuk pengecekan kendaraan bisa diwakilkan ke satlantas-satlantas yang ada di sekitarnya, kan seperti itu.
0: Baik. Baik. Ya. Kalau dari Om Eko Jip, gimana? Ini Om, kalau Anda melihat. Ya Om, masih unmute.
5: Mati. Halo.
0: Iya.
5: Ya. Ya, terkait dengan
0: jadi supaya memang, tidak ada kesan ini dinormalisasi ini kecelakaan ya wis biasa nanti ya, gitu loh. Tapi iya, tadi ini menarik juga terutama, itu. Teman-teman
5: memang
0: ya gimana silakan.
5: Terutama memang lewat jalur Malang ya, Mas. Dari Malang Tumpang itu karena jaraknya jauh, Mas. Dan banyak turunan atau tanjakan itu panjang juga, Mas. Sehingga kondisi rem itu memang sangat berpengaruh juga. Dan mereka tidak menggunakan 4x4 itu. Satu contoh, di kawasan Malang ke Tumpang itu kan bisa akses ke Lumajang. Jadi itu jalan umum, jalan kabupaten. Sehingga kita tidak bisa membatasi di mobil metik atau bukan. Nah, itu yang menyebabnya, Mas. Makanya banyak kecelakaan itu terjadi di kawasan wilayah Malang, Mas. Kalau yang ke Bromo cukup dari Jemplang turun itu selesai. Sekarang yang dari Malang ke Senduro itu kan ya jalannya ekstrim juga.
0: Oke.
5: Okay. Maka ada warning-warning dari pihak, ini ke pihak pemerintah kabupaten mengingatkan, Mas. Misalnya edukasinya, yang metik itu kan ada L-nya juga bisa untuk mengerem, nggak langsung pakai D. Itu salah satu pengendara. Itu nggak ada edukasi, makanya harus ada aturan bahwa menyampaikan kalau ke ini harus menggunakan ini, tanda peringatannya seperti itu, Mas. Sehingga bisa kebanyakan ya memang kendaraan dari Malang yang terutama itu di Ireng, di bawah Ngadas itu kan sering kejadian karena panjang itu, Mas. Kita nggak terasa. Kalau kita ngerim terus, akhirnya pas di pertigaan jarak ijo itu terjadi kecelakaan, itu memang sering terjadi di situ, Mas.
0: Ya.
5: Maka memang edukasi lah. Tapi terkait yang di Bromonya, Taman Nasional itu punya peran penting. Sing nrimo apa? Income-nya kan dari sana.
0: Iya.
5: Dan petugasnya sangat terbatas, Mas.
0: Okay.
5: Selalu alasannya itu.
0: Okay,
5: kan okay. Bisa Taman Nasional mengajukan ke pemerintah. Itu puluhan miliar pendapatan setiap tahun dari sementara tidak memberikan apapun, Pak. Gunung ya Tuhan yang ngasih, tidak ada bangunan. Kan gitu. Okay. Jadi kenapa sih untuk mengimbangi itu tidak menyediakan fasilitas-fasilitas dari petugas? Bisa itu sebetulnya, Mas, tinggal dari kalau kita sering kata tadi, Mas siapa tadi, kok jangan hanya omong-omong aja. Kenyataannya begitu, kita kumpul-kumpul jangan kumpul dong, Mas. Realisasinya nol.
0: Oke, okay, Pak Matoni tadi. Ya.
5: Kami tagih dari pelaku pariwisata. Itu, Mas Eko.
0: Baik, terima kasih untuk para narasumber. Kita coba sambung dulu dengan Pak Raffi Udin ya, yang ingin gabung ya. Tadi sudah inden ini, kita coba masukkan dulu. Pak Raffi Udin, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Eko.
0: Ya, Pak, kabar Pak, sehat ya, luar biasa.
6: Alhamdulillah. Berapa detik nih saya waktunya?
0: Tidak lebih dari 1 menit, Pak. Silakan. Silakan Pak, langsung aja Pak.
6: Pak Eko, pertanyaan saya saja langsung ke pertanyaan ke Pak siapa yang Pak polisi ya?
0: Ya, Pak Ari, Pak Arifian.
6: Kecelakaan terakhir hasil olah TKP-nya Pak Ari? Apa hasil olah TKP-nya? Dari kecelakaan yang terakhir yang terjadi lokus deliktinya yang ada di Pasuruan itu, apakah dokumen olah TKP itu rahasia, Pak Ari, kan gitu kan? Kalau memang rahasia, disarankan untuk di blow up sajalah biar tahu penyebabnya gitu loh. Ini kalau enggak nih tetap aja kayak gitu loh. Kan gitu, paling tidak kan cuman permasalahan itu nanti kesalahannya lah human error, teknis error. Sarpras kan begitu sebetulnya. Sebetulnya jawabannya sudah ada semua itu terutama dari Mas Eko ya kan. Semua sudah ada semua, tinggal sekarang bagaimana mewujudkan supaya itu terwujud gitu. Terutama Pak Ari ini, Pak polisi ini, distandarkan kalau tadi dibilang Pasuruan sudah tertib, bagaimana dengan Malang? Koordinasilah antar Kapolres, disarankan kepada Kapolres gitu loh. Lah kalau ini dibiarkan kayak gini terus, nunggu kecelakaan berikutnya lagi nih. Apalagi memang Pak Eko tadi memang nggak ada kewenangannya, ngomong-ngomong tok, duduk-duduk, kumpul ngopi tok, terakhirnya bubar, nggak ada tindakan nyatanya. Nunggu lagi kecelakaan lagi, kita bahas lagi di sini.
0: Untuk TNBTS apa Pak kira-kira, para Fiudin? Pak Rofiden, untuk TNBTS bagaimana? Karena TNBTS ya
6: itu
0: ini.
6: Tadi pertanyaan saya di bawah naungan siapa sih TNBTS itu, Mas Eko?
0: Kementerian.
6: Kepalanya ini perlu disentil ini kepalanya TNBTS itu gitu loh. Ojo nerimo duit tok tapi gak iso manajemennya gitu loh Pak Eko kan itu.
0: Oke, baik.
6: Kalau memang itu keterbatasan personel, boleh di pintu masuk itulah mulai diseleksi. Uangnya kan mididik ya berapa titik ya wis taruh di situ tapi betul-betul kalau mbak memenuhi syarat wis reject. Pulang kan begitu. Lah kalau cuman iu pakai ya begitu kejadian kecelakaan lagi ya gitu. Ya tugasnya Pak Ari tadi ya wis olah TKP mah di blow apa aja Mas Ari. Itu bikin aja lah umum itu ke hasilnya biar tahu kita di mana kurangnya gitu loh. Saya kira ini mudah sebetulnya, ini bukan barang gaib menurut saya ini gitu loh. Wong barang halus saja bisa dipelajari kok.
0: Ya. Halo.
6: Apalagi pendengar tadi itu sudah ada jawabannya sebetulnya, penyebabnya tuh di situ. Tinggal bagaimana ini sekarang tindakannya. Terutama Pak Polisi koordinasi berapa Polres dulu, Majang mungkin, Malang, Kabupaten Malang,
0: okay.
6: Kota Malang, Pasuruan. Distandarkan lah, kalau Mas Eko Baguyupan itu kan menunggu perintah saja, orang bawah kan tidak punya kewenangan gitu loh.
0: Oke.
6: Okay. Disarankan aja itu Mas Haris, terima kasih Mas Eko.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rafiuddin. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ari Pak, silakan Pak Ari. Soal locus delicti tadi.
4: Oke Pak Eko, saya tanggapi dari Pak siapa tadi?
0: Pak Rafiuddin ini yang sudah bergabung tadi. Pak
4: Rafiuddin, terima kasih untuk masukannya. Kita dari Pasuruan, untuk kecelakaan yang terakhir tadi itu, kita tidak ada rahasia, kita bahkan sudah ke media, sudah press conference bahwa kecelakaan itu merupakan human error. Jadi kecelakaan itu diakibatkan dari kesalahan manusianya itu sendiri dengan tidak meneliti kendaraannya. Karena sudah sebelum kejadian itu sudah dia merasa remnya sudah rusak, akan tetapi dia masih angkut penumpangnya lagi untuk turun yang lebih bahaya, kan menurun. Pada saat menanjak dia sudah merasakan bahwa remnya itu sudah ada kendala. Pada saat di atas didingklik, manggil bengkel, tapi sudah selesai diperbaiki, merasa sudah selesai diperbaiki. Untuk penumpangnya tidak dioper ke jeep lain, namun diangkut lagi dari ke jeepnya sopir, sehingga pada saat turunan terjadi kendala dan remblong itu tadi.
0: Ya. Jadi intinya kendaraan sudah diteliti semua, penyebabnya memang human error ya Pak ya. Pak Ari, apakah ada komunikasi dengan jajaran lantas dari Polres lain Pak untuk melakukan yang sama seperti yang ada dilakukan di Pasuruan, termasuk evaluasi secara menyeluruh seperti diberhentikan 2 hari tidak boleh operasi sehingga menyebabkan jadi tertib. Nah, usul-usul seperti ini apakah disampaikan untuk lintas wilayah Pak?
4: Sudah Pak. Untuk koordinasi antara Polres sudah kita lakukan, bahkan di dalam naungan Polda. Jadi kita tetap harus melaksanakan periode rem cek. Apa belum? Sebelum kejadian maupun sesudah kejadian kita melakukan rem cek itu rutin, Pak. Apalagi kemarin itu sebelum kejadian itu kita sudah rem cek di wilayah Pasuruan, ternyata ini chip dari arah Malang, bukan dari arah Pasuruan. Jadi nanti kita berkoordinasi dengan Malang bagaimana untuk teknis pengawasan chip yang mengarah ke Bromo. Bukan Pak Eko?
0: Ya, baik. Jadi intinya sebenarnya kalau kita mau bicara terkait dengan kewenangan, karena yang dituju itu adalah TNBTS, semestinya adalah TNBTS yang memfasilitasi semua pihak supaya keselamatan ini menjadi yang nomor satu. Intinya seperti itu ya, Bapak-bapak ya. Benar ya? Harapannya seperti itu ya. Supaya ini bisa direduce, target dari nol kecelakaan itu bisa tercapai gitu. Mungkin sesi terakhir ini sebagai closing statement ya dari Pak Eko dulu nih. Silakan Pak Eko Jip. apa yang ingin disampaikan dalam momentum talkshow pagi hari ini?
3: Dengan banyak kejadian seperti itu, TNBTS harusnya menyiapkanlah mas, setiap pintu-pintu itu service car. Sehingga apabila ada trouble itu bukan temannya yang betulin. Kan itu mas, dari petugas itu. Kita bisa ambil contoh seperti tol itu, kita mogok di tol, petugasnya langsung datang bantu. Kan begitu pak. Sementara di Bromo sendiri yang jauh sana sini, misalnya pihak di loket itu disediakan fasilitas itu ada minyak rem atau minyak power steering atau oli, sehingga itu bisa juga mengurangi mas. Terkait dengan tadi itu tentang safety car itu sangat diperlukan. Karena selama ini berpuluh-puluh tahun saya mengikutin kegiatan teman-teman ini. Ya. Kalau ada trouble di lapangan, itu yang benahi temannya sendiri sehingga mengganggu perjalanan, mas. Kan gitu. Nah, itu yang perlu. Kalau kami sih, dari kami sendiri di komunitas kami yang kami kelola ini, kok benar-benar kami perhatikan itu, mas.
0: Ya.
3: Jadi hal-hal yang apapun, karena gini, Bromo itu sangat menarik, mas. Jadi saat ini, wisata di Jawa Timur itu cuma ada punya yang bertaraf internasional itu kan cuma Bromo sama Kawaijen, dan mudah jangkauannya itu di Gunung Bromo. Nah, maka seandainya ditutup misalnya, sayang-sayang mas, karena yang banyak orang luar negeri kan 20% itu wisman mas. Jadi regulasinya aja lah yang harus dibenahi.
0: Okay.
3: Terutama kami mengingatkan lagi bahwa pihak Taman Nasional itu enggak usah dari sana, dia pakai istilahnya apa ya, pakai EO aja lah untuk mengatasi hal-hal seperti itu.
0: Okay.
3: Service car, panggil aja kerjasama dengan bengkel mana, suruh standby. Kan memudahkan juga, biar tidak jadi, enggak mungkin tuh orang Taman Nasional itu iso dandan-dandan.
0: Yeah.
3: Ya dikerjasama mas, kan gitu loh.
0: Kalau,
3: itu aja mungkin.
0: Kalau TNBTS.
3: Dan ditambahi rambu-rambu yang memang membahayakan mas. Itu minim rambu mas. Mulai pasir sampai dingklik sampai itu enggak ada rambu, misalnya gunakanlah 4x4 atau ini, itu yang memang harus ditambahin.
0: Oke.
3: Okay. Terutama dari kota Malang sendiri, dari wilayah Malang sendiri itu harus lebih banyak rambu-rambunya mas. Dari Ngadas, dari Dopan Pelangi itu mulai diperingatkan, karena di situ bukan wisatawan ke Bromo aja, tapi wisatawan masyarakat yang melintas antara Malang ke wilayah Lumajang. Itu Mas Eko.
0: Oke, okay, baik Pak Eko, terima kasih. Jadi kalau tadi Pak Rafiuddin sebenarnya di bawah kenaungan siapa ini, kalau saya lihat kalau TNBTS itu di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Nah, untuk pengelolaannya di TNBTS. Jadi ini memang butuh peran besar dari TNBTS untuk memprioritaskan keselamatan ini ya. Tadi beberapa advice juga sudah diberikan, baik dari sisi pelaku, dari sisi teman-teman dari lantas, terus juga termasuk dari Coach Arsad sendiri gitu. Mungkin sebelum kita ke Pak Aristio dan juga Pak Rifian, saya ingin ke Coach Arsad sebagai penutup ya, dari Sigma Safety Drive dan Rides Coach. Silakan Coach.
5: Ya, kalau tadi sudah semuanya sudah disampaikan Pak Eko, Jip sudah nyampaikan tadi Pak Tantos yang menurut. Saya pesan buat wisatawannya aja mas.
0: Ya.
5: Kalau saya pesan ke wisatawan, kalau kendaraan yang dipakai itu tidak sehat, ada masalah, jangan mau naik. Dimanapun, selamat itu nomor satu. Matahari terbit setiap hari, mas. Jangan takut, matahari itu terbit setiap hari. Iya kan?
0: Iya.
5: Jadi keselamatan itu nomor satu. Jadi kalau di sana, di Bromo, kendaraan jeepnya tidak, dirasa tidak, apa istilahnya, tidak aman, dan pada saat di jalan juga mengalami trouble, udah jangan maksa untuk tetap menggunakan jeep itu, minta ganti. Itu mungkin salah satu pesan saya untuk wisatawannya aja. Mungkin okay. Itu.
0: Baik, terima kasih Coach Arsad sudah bergabung. Sebelum saya ke Pak Ari dan Pak Ari Prian, Pak Rafiuddin tadi menambahkan kalau human error personilnya, di samping diproses secara hukum, tambahannya adalah sopir tersebut di blacklist saja. Gitu, Pak Ari. Ada tanggapan? Pak Ari atau Pak Arifian?
7: Betul Pak, untuk kita dalam kegiatan kecelakaan itu memang sudah ada beberapa data-data yang terkait driver-driver itu. Namun mungkin kedepannya dari host atau Pak Eko nanti bisa menghadirkan semuanya Pak yang ada yang berkompeten dan menjadi tanggung jawab salah satu wisata ini Pak.
0: Oke, baik, nanti hasil dari diskusi kita akan sampaikan ke teman-teman TNBTS Pak.
7: Ya. Betul, biar nanti bisa ketemu solusinya, kesimpulannya bagaimana. Karena kan dari kepolisian juga ya sifatnya hanya seperti itu Pak.
0: Oke. Harapannya nanti bisa duduk bersama kembali. Lalu advice ini ya, bisa kita dorong bersama untuk memberitaskan aspek keselamatan ya, yang di atas segalanya. Pak, mungkin sebagai closing statement silakan Pak, apa yang bisa disampaikan hari ini?
7: Sebagai closing statementnya ini adalah kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kapasitas kami sebagai tim kepolisian. Namun kalau tidak ada bantuan dari pihak-pihak terkait, kita juga tidak bisa memaksimalkan kegiatan itu, Pak. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Ibda Ari Setio Nugro SH, Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, dan juga Aibda Arifin, PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan yang sekarang ini sudah berkumpul di ruang Satlantas ya. Silakan itu toplesnya bisa dibuka, Pak. Bisa dinikmati cemilan bareng-bareng. Terima kasih sekali lagi Pak Ari dan juga Pak Arifian dan juga teman-teman. Lalu terima kasih juga untuk Pak Arsyad M. Mutakin Sigma Safety Drive Ride Coach. Coach Arsyad, terima kasih sudah bergabung untuk pagi ini waktunya.
5: Sama-sama. Terima kasih.
0: Oke. Dan juga Om Eko, terima kasih hari ini sudah bergabung.
3: Terima kasih, sama-sama. Semoga salam buat teman-teman.
0: Siap.
3: Salam pariwisata.
0: Oke, salam pariwisata juga. Saya jawabnya gimana itu, Pak?
3: Boleh lah. Oke. Makanya ini kan berkaitan dengan pariwisata.
0: Betul, Mas, betul. Ya, kan? Salam pariwisata luar biasa, kenangan yang menyenangkan, intinya gitu ya. Bingung juga tadi belum di-frip saya. Oke, baik Bapak-bapak semuanya, terima kasih sudah hadir di studio. Ya kawan, demikian tadi kita sudah diskusi di program Talkshow Ijen Talk untuk pagi ini. Topiknya adalah kecelakaan Bromo kembali terulang, apa yang salah. Tadi sudah diucapkan, sudah disampaikan banyak hal yang kita diskusikan hari ini. Jadi tanpa terasa juga kita sudah hampir 1 jam 30 menit tadi kita diskusi panjang dan banyak juga yang sudah bergabung, baik kawan-kawan dari lewat voice note, telepon maupun juga dari WA. Dan semoga perbincangan hari ini kawan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keselamatan ini harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata supaya kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang. Saya Eko Setiawan, pamit undur diri, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 20 dari studio Citygate FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألف لام

Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

billahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya batin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sallallahu muhammadan abdu rasuluh. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Wa qala rasulullah aidan khairukum man ta'alamal qur'an wa 'alama. Satakaladim wa satu rasul karim wa nahnu ala dhalika minasaitin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Saya tidak tahu setiap saya bikin statement seperti ini dari mulai ujung Papua sampai Aceh, dari masjid, musola sampai instansi di kementerian, bahkan di istana negara. Setiap saya sebut tentang kematian yang melibatkan orang tua, selalu responnya senyum dan tertawa. Karena ada dua kesalahan mindset yang tolong ini dibenahi dulu. Mindset yang pertama, setiap mati dikaitkan dengan usia, maka pertanyaan yang timbul setiap mati itu selalu pertanyaannya usia berapa. Karena berpikir mati itu harus tua. Yang kedua, sakit apa? Karena pikirannya kalau orang mati itu harus sakit dulu. Mohon maaf, apakah orang mati harus tua? Tidak. Adakah anak kecil yang mati? Tidak. Adakah bayi yang mati? Tidak. Adakah orang tua yang mati? Tidak. Tapi tolong dicatat, di Indonesia ini kematian yang paling banyak justru di usia muda. Piramida penduduk kita ini tidak sehat, karena menggelembung di tengah, kematian itu paling banyak justru di usia remaja, baru orang tua, baru anak kecil. Kenapa? Karena chance dan peluangnya lebih banyak. Pertama, yang mati karena balap liar, kebut-kebutan, trek-trekan, laka lantas, rata-rata remaja. Jarang kakek-kakek, nenek-nenek kebut-kebutan, balap liar tiap malam minggu, jarang. Yang mati karena tawuran rata-rata juga remaja. Wah, tawuran mati 6 orang antara panti jumbo ini melawan panti berdasarnya di Pondok Kelapa, enggak ada. Yang mati karena overdosis di Cicalengka Jawa Barat 129 orang pesta oplosan. 52 orang meninggal, rata-rata semuanya remaja. Jarang oma, opa, kakek, nenek, wah malam minggu tripping di perempatan, jarang. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mati karena overdosis juga remaja, yang mati karena aborsi gagal menggugurkan kandungan rata-rata remaja. Jarang nenek-nenek kemana nek mau menggugurkan kandungan, jarang. Maka pertama, jangan pernah merasa bahwa mati itu harus tua, malah justru mati itu urut yang muda-muda, di tengah-tengah itu dulu, baru ke samping-samping, baru ke sini-sini, baru ke tua-tua, terakhir sini. Allah maha. Yang kedua, mati selalu dikaitkan dengan sakit. Apakah orang mati harus sakit? Adakah orang yang sehat segar bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang makan terus mati, ada enggak? Orang enak-enak, ya Allah, enak-enak bermain di laut, tapi mati kena tsunami. Mudah-mudahan husnul khotimah saudara kita di Palu. Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik untuk semuanya, baik yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan. Orang enak-enak pengajian, dengarkan pengajian asik-asik, pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Berapa waktu yang lalu, meninggal di tempat, di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa, Kori.
pembaca Qurannya meninggal di tempat. Kok tahu? Tahu, karena seharusnya yang ngisi saya Maulid Nabi. Tapi karena barengan tempatnya Menseknek, tempatnya Pak Pratikno, saya pilih ke Pak Pratikno. Karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Karena memang lebih duluan Pak Mas Pratik. Saya suruh ganti Ustaz Taufikur Rahman, baru saya mau bicara, Ustaz, ini ketunda nanti 2 jaman. Loh jangan, saya dimarahi Ibu Menteri, wong yang nyari pengganti saya kok. Karena koriknya meninggal di tempat. Tapi yang meninggal koriknya, penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu, Mas Joko. Alhamdulillah. Allahumma amin. Allahumma amin. Enggak, kalau Pak Joko dengan saya mungkin ya duluan saya. Ngelayatnya duluan saya Pak Joko. Tahu bukan Bu Khofifah, tahu nggak? Yang mau jadi gubernur, jadi gubernur. Ya, di Jawa Timur kan? Ya. Yang ngalahkan Gus Ipul. Karena Gus Ipul, Saiful ketemu saya, Ustaz, saya sudah tahu kalah sejak diganti wakil saya. Karena tadinya yakin, wah menang banget, ternyata Allah berkehendak lain. Di tengah-tengah dia sudah mau menang, wakilnya mundur, diganti Mbak Putih. Akhirnya dia sadar betul, wah saya jadi kalah. Malah saya tambahi, Gus Ipul, kamu kalah bukan hanya karena faktor eksternal, tapi juga faktor internal. Loh kok tahu? Karena istrimu sendiri kurang mendukung. Loh kok tahu? Karena setiap pagi istrimu malah kampanyenya kopi pah. Akhirnya oh, istrinya kok gak dukung. Karena suksesnya suami pasti atas dorongan istri, betul gak Bu? Masya Allah, saya senang karena di tempat banget pengajian taklim, masih taklim, selalu yang banyak hadir ibu-ibu, betul Bu? Makanya kalau Rasulullah mengatakan besok kebanyakan isi neraka itu adalah wanita, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, insya Allah lebih banyak yang masuk surga wanita. Karena yang paling banyak pengajian ibu-ibu, betul? Yang banyak korupsi bapak-bapak, betul? Yang banyak memperkosa bapak-bapak, betul? Ya. Yang suka gosip ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh ya sama, kalau gitu sama. Inilah masjid ini mengingatkan kita tentang hijrah, karena namanya juga muhajirin. Dan hijrah yang utama adalah hijrah dari dunia ke akhirat, yang sering tidak disadari. Mati itu ada 3 rahasia. 1, auqat, waktu. Sampai hari kiamat manusia tidak akan tahu matinya kapan. Tapi pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina matakunu yutrikumul maut. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati itu pasti menemui kamu. Maka ketika malaikat Israel ketemu Nabi Muhammad, maka mencoba untuk ngasih tahu, "Hei Muhammad, sampaikan pada umatmu di Pondok Kopi bahwa umatmu akan saya cabut nyawanya satu persatu, urut dari belakang-belakang dan yang telat-telat itu." Ya Israel, kalau itu yang kau sampaikan, maka seluruh umatku tahu. Karena ayatnya sudah banyak. Yang paling penting bagi kami, bagi

ada bocor, maksud ini enggak bisa bocor. Ini berkaitan dengan Nabi Musa pun pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, buat semua orang itu dikasih tahu matinya kapan, sehingga semua orang bisa bersiap-siap. Ini 80 tahun, ini 40 tahun, ini 70 tahun, ini 60 tahun. Hei Musa, itu prerogatifku. Aku Tuhanmu, kamu hambaku, anak alamu, wa antum la ta'lamun. Yang penting bagi kamu, hei Musa, bukan kapan kamu mati, tapi apa yang sudah kau siapkan untuk kematian. Dan betul, Nabi Musa datang kepada umatnya, yang umatku untung, manusia enggak tahu kapan matinya. Ini menguntungkan supaya ada dinamika kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tahu matinya kapan, maka enggak ada dinamika kehidupan, karena setiap ketemu orang pasti akan bertanya, kapan mati Pak? Wah, kurang 4 tahun. Saya kurang 2 tahun. Saya kurang 2 hari. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kurang 2 hari. Apa yang terjadi? Maka tidak ada wajah yang cerah. Sekarang aja enggak ada kok yang cerah-cerah ini. Saya cari yang bening-bening kok susahnya luar biasa. Gitu ngajak foto bareng. Mending kalau bau parfum, baunya balsem. Ibu. Ibu. Masih hidup? Bapak? Masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Nenek tertawa banget, masih aktif apa, Nek? Maka orang akan tidak tahu, maka kata Nabi Musa, orang yang pinter, orang yang cerdas, bukan orang yang lulusan UGM, UI, UITB, UNER, UI, IPB. Tapi orang yang pinter bagi Allah adalah orang yang banyak menyiapkan untuk kematian. Maka orang yang hadir di Majelis Taklim ini adalah orang-orang pinter semuanya di hadapan Allah. Duduk ibu seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Saya orang psikolog, jadi saya tahu tentang psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari menantu, cari istri, usahakan betul, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan psikologis kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya. Dia pisah dengan suaminya 2 minggu, gak masalah, ditinggal tugas 2 minggu. Tapi kacamata gak ada 2 jam, wuh, kiamat luar biasa. Betul gak? Gak ada hubungannya, gak usah dilepas, gak usah dilepas. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga seneng, karena bisa nyebarkan undangan, broadcast semua grup WA, di SMS, di WA, hadirilah pemakaman kami, datang ya, cius, cemungut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mau kemana bu? Mau ke kuburan. Mau ngapain? Mau mati nih, kurang 2 jam nih. Lah kok berangkat sendiri, gak ada yang layak, udah saya berangkat sendiri. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mau menyiapkan kematian. Mohon maaf, yang di pintu boleh maju lagi di depan pintu. Ini bapak-bapak sudah enggak mulai muat masuk, boleh maju lagi Pak, merapat ke depan. Ada 2 ayat yang melarang orang duduk di depan pintu di majelis ilmu. 1, surat Mujadalah ayat 11. Tafasahu fil majalis. Orang kalau di dalam pengajian supaya merapat ke depan, sehingga orang yang datang belakangan tidak melompati pundak-pundaknya. Maka tidak boleh duduk di depan pintu majelis ilmu. Siapapun yang ngisi di sini, mau Abdul Somad, mau Hasan Haikal, mau Yusuf Mansur, mau Hakim, mau Arifin Ilham, terserah, pokoknya kalau pengajian jangan ditutup pintu masuknya. Yang kedua, surat Al-Qalam ayat 12, Allah melaknat mana in lil khair.

Karena dia di antara banyak tanda itu bocorkan tiga hal. Kata Israel, sampaikan pada umatmu, kalau umatmu sudah ada tiga hal itu, segera siap-siap, itu berarti aku sudah dekat dengannya. Dan segera saya cabut nyawanya. Apa itu? Pertama, orang sudah dekat dengan segera hijrah dari dunia ke akhirat di muhajirin. Kalau orang itu sudah mulai ada tanda dariku, yaitu orang itu sudah mulai berubah warna rambutnya. Maka mohon maaf, bapak, dari kepolisian, dari TNI, masya Allah, luar biasa, pengurus yayasan hampir semuanya, itu sudah putih-putih, sudah mulai berubah, itu sudah tanda Israel sudah semakin dekat. Jadi insya Allah gak lama lagi, bilahi taufik. Saya sudah termasuk di dalamnya. Maka di dalam Islam, uban tidak boleh dicabut. Karena itu pertanda. Maka kalau sudah mulai putih, sudah tanda harus meninggalkan dunia hitam. Sudah tidak boleh ajeb-ajeb, tidak boleh meeting, clubbing, segala macam, apalagi tutupan botolmu. Sudah berbanyak ke masjid, aktif jadi panitia takmir yayasan di masjid. Kalau sudah mulai putih, sudah waktunya tinggalkan dugem. Tahu dugem? Naik bajai itu duduk gemetar, luar biasa. Aneh rasanya kalau usianya sudah 60-70 kok masih mabuk-mabukan, masih itu semuanya. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat tidak bisa ditipu dengan semir. Maka kata Nabi, 40 tahun ke atas. Saya sudah masuk di dalamnya 40 tahun ke atas. Kalau tidak hijrah saat itu, kemaksiatannya enggak dikurangi, kebaikannya enggak ditambah, sulit diharapkan dia selamat hidup. Orang sekarang mengatakan life begins at 40. Kehidupan ini ditentukan oleh 40 tahun. Dan saya melihat semuanya sudah di atas 40 tahun. Dari wajahnya. Udah 65. Insya Allah sudah bonusnya 2 tahun. Paling enggak lama lagi. ...65 bu... paling 5 tahun lagi... usianya jadi 70... Tapi ibu itu walaupun tua... tapi gak kelihatan muda loh bu... Waduh masya Allah... Alah, ada nenek-nenek yang modern... masya Allah... nenek tapi modern... karena yang lain masih pakai gigi... dia udah metik gak ada giginya... masya Allah... biasa. Maka kata Nabi, itu pertanda kalau orang dah mulai putih rambutnya. Hati-hati kamu segera hijrah menuju kehidupan yang akhirat, menuju bekal akhirat. Karena itu orang cerdas, kalau sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, yaitu melihat sudah tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai lupa, pendengaran sudah enggak terang. Gampang, orang itu sudah dekat dengan kematian kalau sudah kena penyakit 15B. Bapak. B pertama mulai blabur, burem, buta. Baca SMS dijauh-jauhkan, kacamatanya tebelnya 3 cm. B berikutnya mulai budek. Kalau telepon pindah dari mulut ke telinga, saya perlu edukasi karena saya sering lihat di seluruh dunia handphone itu, Pak, Bu, sudah didesain sini ini, mohon maaf, sini ini untuk mikrofon, sini untuk speaker. Jadi sudah pas ergonomis. Tapi banyak orang pondok kopi, telepon itu pindah dari mulut ke telinga, mulut. Halo. Gimana? Nah, itu sudah dekat dengan kematian. B berikutnya boyok,

0: yaitu pinggang. Kalau pengajian rebutan sandaran, nah itu. Yang nyandar-nyandar. Nah, itu udah PW sejak tadi nggak mau geser, masya Allah. Jadi nuhun sewu Pak, yang sandar-sandaran ini, insya Allah. B berikutnya, kalau sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana jidat. B berikutnya mulai botak. B berikutnya batuk-batuk lah itu. Ya, batuk-batuk itu dah. Apalagi B berikutnya napasnya mulai berbunyi. Apalagi suami istri tidurnya sudah tidak berhadap-hadapan. Suami nyusul tidur aja diusir. Sana tidur luar sana, batuk mulu. Kayaknya ngalami nih. Pilih sama cucunya daripada sama pasangannya. B berikutnya mulai bawel, B berikutnya mulai blabut, mulai buyutan, tremor, Parkinson, pikun. Terakhir, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau sudah mendekati asalnya, yaitu membungkuk, karena manusia itu dari tanah, maka nanti akan ditarik oleh tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah, karena sifat tanah akan menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada Pak, tempat saya itu mangga banyak, kok habis di tanah kok nggak ada. Itu dicuri orang. Makanya orang ngantuk selalu menuju ke tanah. Ke depan, samping, gelidang. Nggak ada orang ngantuk, lunjak-lunjak. Dia ngantuk, lunjak-lunjak. Setiap orang akan mendekati asalnya, maka kalau tiga tanda itu kata Israel, kamu sudah mengalaminya, saatnya tambah kebaikannya, hijrahlah. Kurangilah kemaksiatan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah bersabda, hakikat hijrah muhajirin adalah meninggalkan kemaksiatan. Tapi untuk meninggalkan kemaksiatan diperlukan lima hal. Satu, perlu bi'ah, suasana yang baik. Kalau suasananya jelek, sulit untuk berubah. Untuk hijrah itu sulit kalau nggak ada suasana. Kedua, perlu teman, teman yang baik. Saya senang sudah usia-usia tua tapi aktif di Majelis Taklim. Bikin sholawat, bikin asmaul husna, luar biasa. Marawis, walaupun suaranya ya standar lah itu. Tapi luar biasa loh tadi, masya Allah, luar biasa. Iya. Itu karena sering menyumbangkan suara, menyumbangkan lagu, jadi lagu apa aja kalau dinyanyi dia langsung sumbang, menyumbangkan suara ya. Ya, tapi bagus loh, malah variatif, ada suara satu, suara dua, suara tiga, karena enggak, notasinya enggak pas semuanya, jadi udah satu dari. Tapi luar biasa, alhamdulillah. Tapi itu lebih bagus, karena itu insya Allah mengingatkan kita kepada satu kebaikan. Beda sama-sama lagu, kalau lagu itu rock, lagu-lagu dangdut, kemungkinan tawuran banyak. Tapi kalau qasidah enggak ada. Nonton qasidah tawuran itu jarang. Membawakannya pun juga pasti bagus, sopan dan rapi-rapi, pakai kerudung putih, seragam lagi walaupun ada yang belum lunas. Kelihatan satu dua ini. Ya brosnya aja pinjem, itu nanti kembalikan lagi. Beli apa, bagian dikembalikan, kumpulkan lagi di panitia.
1: Tahu.
0: Mau pentas segera ngelepas aja kan, khawatir ke bawah. Ibu bapak yang saya muliakan, maka saya ulang sekali lagi, Israel memberi tanda, hati-hati, segera hijrahlah kamu, tinggalkan semua kemaksiatan untuk menuju kebaikan, itu hakikat hijrah. La hijrah tabak dal fathi, tidak ada hijrah setelah fatku Mekah, artinya tidak ada kewajiban antara orang itu Mekah pindah ke Madinah, tetapi masih ada orang yang berjihad dan orang yang meninggalkan kemaksiatan. Itulah hijrah yang senantiasa seumur hidup harus kita lakukan. Maka segera hijrah kalau ada tanda, satu, berubah warna rambutnya, dua, sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, yang ketiga, dia sudah mendekati asalnya, sudah mulai membungkuk, karena di belakang sudah ada kelihatan, ustadznya masih di sini, sana sudah sampai Sidratul Muntaha. Nunduk terus tak pikir berdoa atau berpikir memproduksi aqua. Cas masalah. Baris dimulai aja langsung cari sandaran, balik tembok langsung bismika. Allahumma ahya wa bismika. Ustadz baru mau serius, sana sudah bilahi taufik. Maka kata Nabi, isma sita faina kamayitun. Pertama, kata Nabi, kamu boleh hidup selamanya, tapi pasti akan mati. Kehidupan itu pasti akan menemui kematiannya. Dan untung mati itu gak urut abjad. Karena kalau mati urut abjad, yang mati pertama Agus, yang kedua Bambang, yang ketiga Sandra, ketika di Dedi. Kalau di hitam putih mulai dari Anu, Billy, terus Ceper, Riko Ceper karena Ceper, terus Dedi. W lama, Wijayanto lama. Joko cepet, Joko. HIC Joko cepet. Joko cepet. Tapi tidak urut abjad, bisa saja dari belakang, bisa enggak? Bisa. Kalau urut abjad Zainal paling lama. Tapi bisa saja dari belakang. Tapi seringnya dari depan. Dan mati itu, mohon maaf, tidak kenal waktu. Satu, aukot waktu. Dua, amkan. Rahasia mati itu satu, aukot tidak akan tahu mati. Yang dua, amkan. Di mana kita mati, Allah rahasiakan. Dan itu Allah tegaskan dalam surat Luqman ayat 34.
1: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat.
0: Hari kiamat, sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan terjadinya. Tanggal 2 bulan 2 2002 yang ramal mati duluan sekarang. Tidak ada yang tahu kiamat itu kapan. Oh, setelah Palu, setelah Lombok ini kiamat, enggak. Tanda-tandanya ada tetapi tidak ada yang tahu pasti sampai ini. Kiamat sugro maupun kubro. Dua,
1: dan dia yang menurunkan hujan.
0: Hujan hanya kuasa Allah. Kalau bisa, mbok tolong semua ini dibikin sini enggak hujan 5 tahun terus hujan terus di padang pasir sana sehingga sana tumburu. Oh, luar sini jadi padang pasir banyak minyak.
1: Surganya Allah.
0: Ya. Itu rahasia Allah. Terus,
1: dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim
0: urusan Allah. Nyatanya orang sehat segar bugar enggak punya anak ada enggak? Orang yang gak pengen punya anak hamil terus ada gak? Suaminya pergi terus istrinya hamil, ternyata di SMS aja jadi, karena SMS-nya getar, pelendung luar biasa. Cuman ketukar sendalnya aja jadi, dilempar sarung itu aja langsung jadi, masya Allah. Gak pengen, udah pengen KB masih meleset terus. Urusan Allah. Oh, saya tahu bisa laki dan perempuannya, tapi tahu gak dia jadi orang baik atau jelek? Tahu nggak dia tentang sifatnya? Kalau memang bisa menciptakan bayi, mbok saya pengen pesen yang kupingnya 3. 1, 2, 3. Jadi kalau ngantuk masih dengerin. Malah susah ya naik motor, kena angin. Wah, malah ada helm khusus di sini. Wah, susah. Saya pengen hidungnya 4. Matanya 4. Jadi 2 kalau ada ujian tinggal nengok ke belakang enak semuanya. Itu kuasa Allah bayi. Terus?
1: Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok.
0: Besok pagi yang terjadi apa, siapapun tidak ada yang tahu. Rasulullah aja nggak tahu. Makanya Rasulullah pernah perang itu kalah karena tidak tahu yang terjadi. Kalau tahu terjadi mau perang, oh besok saya gigi saya tanggal di Uhud, oh nggak jadi aja, ditunda. Tidak ada yang tahu, maka dukun itu syirik. Tidak boleh percaya pada dukun. Anda lahirnya Selasa Kliwon, maka tidak cocok kerja di air. Bohong. Maka jangan sampai tidak ada. Kalau kamu lahir bulan Suro atau kamu sionya kucing sama anjing, enggak cocok pernikahannya kan gagal. Enggak ada yang tahu. Anjing sama kucing berantem, enggak cocok. Sana anjing, sana monyet. Anjing sama monyet, topeng monyet. Oh, cocok gimana? Enggak boleh ada itu semuanya. Terus,
1: dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
0: Di bumi mana dia akan mati? Saya pernah diadu sama Mama Loren ketika masih hidup. di satu sofa di Trans TV katanya Maulen bisa nerawang, artis ini akan sukses, ini berjodoh, ini akan cerai. Kalau memang tahu yang terjadi itu, saya tanya Mama Loren, tahu nggak matinya di mana? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Sebab kalau dia tahu matinya di mana, logikanya nggak bisa mati. Matinya di pondok kopi, mulai besok pindah ke Jogja. Malaikat Izrail mau nyabut kemana ini, cari nggak ketemu-temu. Maka rahasia Allah yang kedua adalah amkan, yaitu manusia tidak tahu matinya di mana. Kalau tadi kapan matinya nggak tahu, yang kedua matinya di mana. Diteruskan dulu, selesaikan.
1: Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal.
0: Iya. Ibu bapak yang saya muliakan, yang ketiga adalah asbab. Sampai hari kiamat manusia tidak diketahui sebab kematiannya. Nyatanya ada orang yang jaga kesehatan terus mati, ada enggak? Ada dokter yang memvonis, oh hidupnya tinggal 3 bulan, malah masih hidup sampai sekarang, oh yang memvonis mati duluan, ada enggak? Karena memang itu rahasia Allah. Tetapi Nabi menganjurkan, menasihatkan, satu isma sita faina kamayitun, kamu boleh hidup selamanya tapi pasti akan mati. Yang kedua, hukma sita, kamu boleh cintai apa saja, kata Nabi, cintai apa saja yang di bumi, tapi ingat, kamu akan tafarruk, kamu akan berpisah dengannya. Apa yang kita usahakan semuanya akan ditinggal. Rumah dibawa mati, Bu. Ke rumah dibawa mati, ngumpul orang pondok kopi 3 bulan gak selesai, bikin kubangannya lama. KPR-nya aja belum lunas sampai hari ini. Masya Allah. Gelang, kalung, cincin, tiap hari ibu-ibu punya cincin, padahal kalau punya cincin, ngomongnya sambil gini-gini, gimana kabar-kabar? Ditanya toilet aja, itu kanan, kiri lah, naik Pak Ustaz, kanan, naik. Suruh kosida aja tolak al-patru halayna min saniyatil wada. Biar tahu kalau cincinnya gede-gede, masa. Sampai liburan di Jogja saja, liburan di Jogja. Tanya harga salak, salaknya sekilo berapa? Sekilo berapa? Biar tahu kok cincinnya gede-gede. Untung yang jual itu tetangganya Pak Joko di Sleman, gak mau kalah. Giginya pakai emas. Jadi jawabnya sekilo, Bu. 10.000. Nah, rumahnya mana? Pondok Kopi. Pondok Kopi. Tapi nanti juga akan ditinggalkan. Dilepas jadi warisan. Maka paling geli saya, Bu, kalau ada ibu-ibu udah tua, giginya pakai emas. Itu kasihan, saya bayangkan nanti kalau mati, cucunya mau ngambil warisan bedah mulut. Ngapain, nak? Oh, nyari warisan, mulutnya jenazah di ini. Di Jogja itu mohon maaf, tetangganya Pak Joko ini Jogja tapi agak lisok. Nenek-nenek saya karena sedikit pesantren saya di tempatnya Pak Joko, tapi ramainya sekarang karena dekat UII. Itu giginya emas, kalau nyimpen uang malah masukkan sini nih, Bu. Mana di apa? Di BH, ya Allah, di BH. Kotang untuk nyimpen uang. Itu kasihan kaisan copetnya. Kalau mau nyopet, wah, punten, permisi, susah banget itu. Walaupun gitu juga ada yang kehilangan, sampai kapolseknya bingung, pak polisinya bingung. Lah kok bisa hilang tuh gimana? Saya simpen-simpen di mana? Di sini. Lah kok bisa hilang? Kok bisa hilang, mbak? Kenapa? Lah saya pikir cuma megang, pak, ternyata ngambil juga. Oh, bapak menghayati banget. Marah dari polsek rekonstruksi, tadi kejadiannya gimana, malah nambahin. Ibu bahas semuanya, tapi semuanya akan berpisah. Rumah, jangankan itu, suami istri pun akan berpisah. Masih lumayan kalau yang meninggal itu suami, istri masih setia, 3 bulan gak nikah lagi karena nunggu masa idah. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, suami ibu, belum lagi 3 hari udah kawin lagi. Betul? Baru sakit aja carikan cadangan. Sambil takziah aja, mana gantinya mamanya, luar biasa. Baru 3 hari, wong ada, mohon maaf Bu, Anda mati aja, itu gak disolatkan, dilangkai. Loh, kenapa dilangkai? Karena saya boleh kawin lagi, tapi langkai dulu. Jadi mayat gak disolatkan, dilangkai. Tiga hari ditinggal kawin lagi, sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Kenapa? Wah, biar cepat kering. Karena saya juga sudah janji sama istri saya, kalau kamu mati lagi, saya kawin lagi. Kalau kamu mati, saya kawin lagi. Tapi juga sama, kalau aku mati, silahkan kamu kawin lagi, enggak apa-apa. Saya mengikhlaskan, tapi tolong lihat foto saya. Karena di rumah saya pasang foto besar, foto saya. Sudah saya tulisi, piye kabari di enak zamanku tok. Nah, itu. Nanti kalau kamu kawin lagi, lihat foto suamimu, piye kabari di enak zamanku tok. Oh, saya akan bangkit dari kubur, saya diatangi kamu. Tidur sama siapa kamu? Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, semuanya akan berpisah. Jabatan pun akan dibawa pergi, enggak. Sekarang saja jabatan hilang. Mau jadi Kapolsek, Kapolres, mau jadi Kapolda, mau Kapolri, itu enggak bisa dibawa kemana-mana. Apa kira-kira kalau Kapolri itu, kalau Kapolda, Kapolres itu, jenderal itu, wah TNI, jenderal, kalau sudah di warung makan masih bawa jenderalnya? Es teh, siap komandan, aduk tiga, satu, dua, tiga, minum, laporan selesai, enggak enak. Seandainya suami ibu jenderal dengan istrinya, jenderal itu dengan istrinya masih bawa komando, masih bawa jenderalnya, istri siap komandan, masuk siap kerjakan, tidur siap laksanakan, 86 buka lanjutkan, gak mungkin. Maka semuanya akan hilang. Nanti kalau udah mati, nama kita aja langsung dihilangkan. Maksudnya begitu mati, jadilah jenazah, jadi mayat. Masih lumayan ayam. Ayam itu kalau hidup gak punya nama, tapi kalau udah mati, namanya banyak. Ayam goreng, ayam bakar, jadi ayam geprek, ayam ini. Ada ayam yang tersangka, Bu. Masih dicari-cari karena ayam bakar wong Solo. Ayam bakar wong Solo, Masya Allah. Itu jadi tersangka nanti. Ayam bisa bakar orang, ya. Bu, semuanya akan ditinggalkan. Pak Joko ini mohon nuwun sewu Pak Joko. Kalau mati maka nanti mau nyolatkan Joko di mana nih? Joko di mana? Enggak. Jenazahnya di mana? Sudah di liang kubur kurang miring, itu Joko kurang miring. Joko kurang miring. Enggak. Mayatnya hilang semua nama. Maka kata Nabi, kamu boleh cintai apa saja tapi pasti akan berpisah. Inilah maka muhajirin, saatnya kita hijrah. Semua yang ada ini akan kita bawa kalau atas dasar iman dan amal soleh. Wal asr innal insana lafi, semua rugi illal ladina wa amilus wa tawaso. Hanya empat nanti yang bermanfaat. Semuanya akan berpisah kecuali iman, amal soleh, pelajaran yang baik, dan kesabaran. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka Nabi menganjurkan, satu, cintai apa saja, pasti kamu akan berpisah. Yang ketiga, kerjakan apa saja, lakukan apa saja, bebas kamu melakukan sesuatu, tapi ingat, setiap ikmal masyikta, kamu boleh beramal apa saja, melakukan apa saja, tapi semuanya ada mas'uliahnya, ada pertanggung jawabannya. Kalau hanya KPK, tipikor, bisa diakali. Kalau saya ngambil, saya digantung di Monas. Setiap lewat Monas, saya lihat gak ada gantungannya. Ibu boleh melakukan apa saja, tapi ingat, setiap perbuatan bapak, ibu semuanya, bahkan yang lahir, yang batin, semuanya Allah tahu. Maka itulah yang dimintai pertanggungjawaban. Maka beratnya kita hidup ini adalah bagaimana nanti menjawab pertanyaan. Sumalatus alunna yauma idin anin naim. Semua nikmat, semua yang kita terima ini, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Kamu punya anak, apa yang sudah kau didikkan? Karena anak sekarang, mohon maaf, semakin taat apa semakin maksiat, Bu? Saya tanya, anak-anak sekarang lebih taat kepada handphone apa lebih taat kepada orang tuanya? Dipanggil orang tuanya 4 kali belum tentu datang. Ntar. Begitu handphonenya berdering langsung lari, betul enggak? Maka kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu setianya pada handphone luar biasa. Ibumu pergi enggak masalah, handphone enggak ada 2 jam bingung kamu. kebersamaan itu jangan mulai dari rumah tangga kita, bikin rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Dengan cara apa? Satu, perbaikan diri kita untuk hijrah, ingat kepada akhirat. Kedua, bangun keluarga kita jadi baiti jannati, rumah tangga yang mensurgakan, yaitu hubungan suami istri yang baik, pendidikan anak, parenting yang baik. Nanti kapan-kapan kita bicara khusus mengenai parenting. Karena Bu, di Magelang, Jawa Tengah, ada suami istri meninggal sudah 2 minggu. 5 orang anaknya nggak ada yang tahu kalau orang tuanya sudah mati 2 minggu. Polisi mau evakuasi sudah membusuk, semua tetangga ini kok bau busuk, ternyata suami istri sudah mati 2 minggu, 5 orang anaknya nggak ada yang tahu. Di perumahan dosen UGM pernah terjadi 3 hari. Salah satu anaknya, 3, satu diantaranya jadi dirjen. Dirjen itu kan gajinya di atasnya orang Pondok Kopi lah gitu. Tapi orang tuanya janda, tinggal sama pembantunya, tapi pembantu itu part time, berangkat pagi pulang sore. Ibunya ini diajak tinggal sama di Jakarta nggak mau, karena suruh nungguin rumahnya saja, bukan memuliakan, suruh nungguin rumah sama nungguin anjingnya aja. Maka dia pilih tinggal di Jogja, mohon maaf, sama pembantunya. Tiba-tiba pembantunya setiap ke situ kok dikunci. Oh, mungkin ke Jakarta, dikunci sampai 3 hari 4 hari 3 hari. Nah, ini ya sudah, tahu-tahu ditelepon kok nggak diangkat, suruh dobrak, sudah mati. Setelah didobrak semuanya sudah mati, bahkan polisi mengatakan sudah 1 minggu katanya. Dia cuma 3 hari nggak telepon, kapan itu telepon yang 5 pembantunya. Ibu Barismanya, bahkan di Garut, Jawa Barat, ada seorang ibu ditahan di kepolisian. Gara-gara apa? Dipidanakan sendiri oleh anaknya sendiri karena rebutan warisan. Warisan belum dibagi, ternyata untuk jaminan bank sama ibu dan kakak-kakaknya, ibunya masuk di tahanan polisi atas anak kandungnya sendiri. Maka kapan-kapan ibu, kita akan bicara khusus mengenai pendidikan parenting anak. Tapi nggak sekarang. Kalau sekarang serangkan semua ilmu saya habis, saya nggak diundang lagi. Nah. Udah, itu saja pengantar saya. 1 jam lebih sudah saya sampaikan. Mungkin kalau di Trans 7 udah tanda tangan 3 kali saya. Udah ini semuanya. Nadinia, walikulinyati solihakuluhu, walidhoi taala, walisafati rasul al-fatihah. Alhamdulillah.

Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

City Gate 9 Warwan FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 9 Warwan Hot News jam 6 pagi. Kawan, pemerintah Kota Malang perkuat pencegahan perkawinan anak. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pihaknya akan melakukan penguatan program berbasis partisipasi masyarakat, pengasuhan keluarga hingga keterlibatan anak dalam pembangunan daerah untuk memperkuat perlindungan anak agar terhindar dari pernikahan dini. Wahyu juga merinci sejumlah program yang akan dijalankan untuk menekan angka perkawinan anak, meliputi program tematik anak, RT berkelas, penguatan forum anak, hingga edukasi kesehatan reproduksi remaja. Selain itu kawan, menurut Wahyu, pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, sehingga dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan intervensi dari hulu. Kawan, Khofifah dorong JMSC Jatim ciptakan media berkualitas. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas peluang sinergi untuk penguatan media siber yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat. Sementara itu kawan, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI Jatim Syaiful Anam mengatakan, pihaknya selama ini telah menjalankan berbagai program kolaborasi, mulai dari edukasi cek fakta, pendampingan UMKM, hingga pembahasan kesehatan mental bagi pekerja media. Dalam kesepakatan itu, JMSI Jatim juga memberikan penghargaan kepada Khofifah atas dukungannya terhadap keterbukaan informasi dan pengembangan media berkualitas di Jawa Timur. Kawan, pasar keuangan Indonesia berangsur pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, kondisi pasar keuangan Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator yang menunjukkan tren positif, mulai dari penguatan nilai tukar rupiah, kenaikan indeks harga saham gabungan atau IHSG, serta kembalinya arus modal asing ke pasar domestik. Menurut Purbaya, kondisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Purbaya juga optimistis pemulihan akan terus berlanjut ketika harga minyak dunia menurun dan kondisi global semakin kondusif. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: City Gate 9 Warwara FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Semangat hari ini kita disambut dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Ketika Anda hari ini aktivitasnya pagi-pagi sudah di sekitar Kota Malang ya, khususnya bagian Telogomas. Kemudian untuk Anda yang mungkin sekarang posisi juga berada di wilayah Kabupaten Malang, termasuk juga di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda berbagi kabar ya bagaimana kondisi pagi hari ini. Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911 atau bisa juga Anda gabung, kita sedang live TikTok pagi hari ini kawan. Pak Jamal, selamat pagi, terima kasih banyak kiriman videonya.
1: Pagi ini di sekitaran Mulyorejo, Bandulan, Cedong, Wakil ini berkabut setelah kemarin diguyur hujan lumayan deras. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, penduduk di bumi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak, berkabut ya Mulyorejo. Untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain, Anda juga bisa kabarkan seperti Pak Jamal pagi hari ini. Anda bisa kirimkan video ataupun kirimkan voice note.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Udah siap? Yuk berangkat!
6: Siap!
5: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
6: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
6: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
6: Ah, cuma iseng kok.
3: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan pagi hari ini masih dengan saya Wulan. Untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah mulai mobile, tadi terakhir ada Pak Jamal ya mengabarkan kondisi di sekitar Mulyorejo, Bandulan, Wagir. Pagi hari ini justru berkabut kawan setelah kemarin sempat diguyur hujan. Kayaknya di beberapa wilayah kemarin juga masih hujan ya, tapi kurang tahu sih kalau Kota Batu gimana. Yang jelas di beberapa titik Kota Malang termasuk juga di sekitar Kabupaten Malang, mungkin bagian Pakisar Saji sampai di sekitarnya gitu juga sudah turun hujan ketika memasuki siang ke sore hari. Nah, mungkin Anda yang posisi kemarin sempat berada di sekitar Kota Batu, khususnya di pergantian siang ke sore ya, boleh Anda bagikan seperti apa. Nah, untuk kabar selanjutnya kawan, kali ini buat Anda yang dalam kesehariannya ini selalu membutuhkan yang namanya internet, pasti kita juga berharapnya internet itu lancar-lancar saja ya, sehingga semua aktivitas apalagi ini urusannya soal kerjaan itu bisa lancar juga. Nah, tapi kalau internet sudah lemot, nah ini bikin emosi ya, cukup emosi gitu. Daripada emosi, lebih baik Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kawan, Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tentunya tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya. Lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, bagi Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mobile dan berencana mengarah ke ruas tol, kalau kita coba cek di beberapa titik pantau di sepanjang Pandaan pagi hari ini masih terkondisikan ketika Anda mau melanjutkan mengarah ke Sidoarjo. Untuk Sidoarjo pagi hari ini juga tidak ada peningkatan arus, masih sangat lancar di sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya juga masih terkondisikan. Semoga cuaca pagi hari ini di ruas tol seperti hanya di sekitar Kota Malang ya. Mungkin ada yang punya informasi di sekitar tol bagaimana, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
0: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
3: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau

0: sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan,
1: aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah ditambahkan di pagi hari ini. Tadi ada informasi dari Pak William di live TikTok ya, mengabarkan kawasan Candi Panggung informasinya ada pemadaman listrik dan terjadi sekitar jam 6 lebih ya informasinya. Jadi baru saja, mungkin Anda yang sekarang juga terdampak pemadaman listrik, boleh Anda kabarkan di mana lagi. Itu ya. Kemudian ada juga tambahan informasi yang disampaikan dari kawan-kawan Citigai tadi, sebenarnya ada dari Pak Sultan ya. Sebentar kita coba scroll dulu. Pak Sultan pagi hari ini juga live di ikutan imbrung ya di live TikTok, mengabarkan posisi di wilayah Kebon Agung Pakisaji pagi hari ini diiringi dengan gerimis, tapi memang tidak terlalu deras ya. Tadi waktu saya lewat di Pakisaji memang agak mendung ya, tapi tidak sampai turun hujan. Ternyata ini sudah mulai gerimis. Sedangkan berbeda sekali ketika kita melihat kondisi di area Telogomas, karena di sekitar Telogomas justru sangat cerah ya. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan kawan. Ini tadi ada Pak Nono di WhatsApp ya, mengabarkan posisi di Borobudur Agung ini listrik mulai padam sejak 6:30. Berarti baru saja ya Pak ya. Ini mau tanya pemadaman ini sampai jam berapa? Nah, kalau beberapa kali waktu itu kita sempat juga konfirmasi ke rekan-rekan PLN ya, Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal, pemadaman ini maksimalnya sampai 3 jam gitu. Tapi untuk update-nya hari ini bagaimana? Apakah ini karena memang ada trouble di bagian tools-nya sehingga perlu perbaikan, atau memang bagian dari agenda pemadaman listrik gitu ya untuk peningkatan jaringan? Kita masih coba konfirmasi dulu ke Pak Fandi ya. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide yang saat ini terdampak pemadaman listrik. Untuk beberapa catatan lain, ini tadi dari Pos Pantau Semeru, dari rekan-rekan yang bertugas di sana mengabarkan sejauh ini Gunung Semeru masih di level yang sama, 3 siaga kawan. Sementara kalau melihat dari hasil pengamatan jam 6 lebih 21 menit, tinggi kolom abu teramati kurang lebihnya 700 meter. Kolom abu teramati berwarna putih sampai kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya. Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, kurang lebihnya sama seperti sebelumnya. Jadi diminta supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, termasuk juga tidak beraktivitas di dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena ini rentan sekali dengan lontaran batu pijar, termasuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah di sana.
1: City Guides Life Hacks.
2: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki pasif income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil pasif income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan mengembangkan usaha tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber passive income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu. Karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan live di TikTok. Ini ada beberapa catatan juga yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi Bu Husnul menyampaikan wajah cerah, kemudian Mas Haris mengabarkan kondisi di Bundaran SMP 5 hati-hati, khususnya yang mengarah ke Lafayette ya. Informasinya itu ada ceceran semacam oli atau solar gitu ya. Jadi sangat membahayakan karena bisa membuat kendaraan slip gitu ya, khususnya untuk roda 2. Nah, sayang sekali Mas Haris juga sudah geser ya, sehingga tidak bisa ambil dokumentasi juga. Mungkin Anda yang punya update-nya kawan, kondisi di sana, paling tidak foto juga yang bisa dikirimkan ke kami, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp sambil kita coba nanti sampaikan ya ke rekan-rekan Damkar dan juga BPBD. Kemudian ada Pak Faruk. Selamat pagi Pak Faruk, terima kasih ya. Pak Faruk menanyakan traffic light di pertigaan Koramil Bululawang ini dari arah selatan ke utara tidak fungsi, ini sudah 1 tahun. Ini posisi yang dari arah barat ke timur sama, tidak berfungsi traffic light-nya. Nah, ini sudah 1 tahun ya informasinya. Sambil kita tampilkan di visual radio. Terima kasih Pak Faruk. Nanti kita coba koordinasi dulu lewat di Sub Kabupaten Malang ya Pak ya. Mohon waktu. Kemudian ada juga tambahan, karena tadi di live TikTok juga ada Pak William yang mengabarkan kondisi Candi Panggung ya, listrik padam. Kemudian tadi di WhatsApp juga ada Pak Sumarsono mengabarkan Borobudur Agung, listrik juga padam. Tadi kita coba konfirmasi ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Jadi Pak Fandi di sini mengucapkan mohon maaf ya, karena pihaknya ini ada gangguan sistem gitu di sekitaran Soekarno-Hatta. Jadi sekarang masih tahap penelusuran dan pemasukan bertahap. Mungkin kalau info ledakan atau penyebab dari pendengar akan lebih cepat kami normalkan gitu. Seperti itu ya, kurang lebih catatannya. Jadi sekarang ini memang masih ada gangguan sistem di sekitaran Soekarno-Hatta dan masih tahap penelusuran. Mohon waktu kawan-kawan City Gate yang terdampak pemadaman listrik pagi hari ini. Kemudian untuk Anda yang punya beberapa catatan lainnya, Anda juga bisa tambahkan kawan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita kembali geser untuk update-kan lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Baik kawan, kita update-kan kembali untuk Anda yang berencana mengarah ke ruas tol Malang Pandaan. Kondisi di pagi hari ini masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi. Bahkan untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian di sana. Semoga cuaca juga secerah di sekitar kota Malang. Mungkin kawan-kawan City Guide pagi hari ini yang kebetulan sedang mengakses di ruas tol, boleh nanti Anda berbagi informasi. Anda bisa kirimkan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemestad, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon terembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.